الله أكبر الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله،
1: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Beliau merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan.

0: dan Yohanes MA.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda biyafatal anam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بهديه للملك العلام. Rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlu kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Di sekitar saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga
0: peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga dengan datar. Nelayan itu mengatakan, "Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada Profesor," kata nelayan, "apakah Bapak pernah belajar berenang?" Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, Profesor itu menjawab, "Tidak pernah." Lalu dengan sopan mengatakan, "Sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak." Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan, filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan, menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan sekalian, spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting, dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur, dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Perlu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar, itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
2: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Fa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah wa saira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innal adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi rezekinya sempit maupun di saat rezekinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
3: Oh iya. Saya kemarin jadi anu, Pak. Oh iya, mari. Cari rezeki, Pak. Izin, Pak. Iya, mari.

Baru saja kita ikuti siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jemaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Muzdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.

0: Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
6: Haji.
7: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
8: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
6: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
6: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
6: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan. Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Kilas Berita.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memfasilitasi pelaksanaan sholat Idul Adha bagi 52 tahanan muslim di Masjid Al-Ikhlas Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selain memberikan fasilitas ibadah, KPK juga membuka kunjungan keluarga bagi para tahanan sebagai bentuk pemenuhan hak dasar dan pembinaan selama menjalani proses hukum. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
0: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa, setelah tadi sama-sama kita ikuti pelaksanaan Salat Idul Adha dari Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Kali ini ribuan jamaah mengikuti Salat Idul Adha dengan hikmat di alun-alun selatan kota Yogyakarta. Selengkapnya ada Vika Azalea. Vika, apakah saat ini sudah selesai dari pelaksanaan Salat Idul Adha?
2: Iya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di dalam Kagungan, alun-alun Kidul, Keraton Yogyakarta, di mana pagi tadi sejak pukul 7 ini sudah berlangsung Salat Idul Adha dengan Imam dan Khotib Dr. Haji Muhammad Ihwan Ahada, yang mana merupakan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, dan juga beliau juga dosen UNY. Dan pendengar, sekitar 3.000 hingga 4.000 jamaah ini mengikuti Salat Idul Adha di tempat ini. Dan di alun-alun Kidul ini merupakan tempat sholat Idul Adha dengan jumlah jamaah terbanyak di DIY. Dalam sholat Idul Adha ini, penyelenggara mengangkat tema membangun jiwa welas asih manusia, di mana menekankan pentingnya rasa empati dan juga memahami saudara yang tertimpa musibah. Dan pendengar, lantunan takbir dan juga tahmid tadi pagi mengiringi langkah jamaah menuju shof yang telah disediakan panitia. Dan tadi saya sempat berbincang dengan Ketua PHBI Kemanten Keraton Yogyakarta, Suprapto, yang mengatakan persiapan ini sudah dilakukan jauh hari dan juga memastikan untuk keamanannya. Berikut untuk kutipan wawancaranya. Persiapannya seperti apa, Pak?
3: Alhamdulillah, kami 2 minggu sebelumnya sudah mulai persiapan, termasuk izin tempat, kemudian dari Imam dan Khotib, dan beberapa hari minggu ini kita persiapan tempatnya. Kita melibatkan masyarakat, kemudian juga melibatkan Koramil dan Polsek itu. Itu mengenai keamanan.
2: Iya, baik pendengar. Pelaksanaan sholat Idul Adha di alun-alun Kidul ini berlangsung dengan khidmat dan juga tertib. Dan saat ini dari pantauan RRI, ini jamaah sudah mulai meninggalkan lokasi, namun juga ada beberapa yang masih di lokasi untuk sekedar mengabadikan momen ataupun sekedar berbincang dengan kerabat. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Yogyakarta. Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Barusan disampaikan bahwa pelaksanaan Salat Idul Adha yang berlangsung di alun-alun selatan kota Yogyakarta telah selesai dan masyarakat di sekitar menunggu waktu pemotongan hewan kurban. Kami masih juga akan memantau di berbagai wilayah lainnya yang saat ini juga memang sudah selesai dari pelaksanaan Salat Id. Dan puncak haji 2026 dari Tanah Suci juga masih akan terus kami update untuk Anda. Beberapa tempat sejak kemarin juga sudah melakukan berbagai tata cara menyembelih hewan kurban sesuai dengan syariat Islam dan nantinya akan dibagikan kepada yang membutuhkan. Kami juga nanti akan memantau apa saja tahun ini hewan kurban yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tentunya Anda juga boleh berbagi informasi terkait dengan penyembelihan hewan kurban ataupun juga pelaksanaan serba-serbi nuansa-nuansa yang cukup menarik yang ada di hari ini di Idul Adha 1447 Hijriah ataupun juga di 2026 Masehi. Dan boleh Anda sampaikan melalui line telepon ataupun juga line WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan kabarnya di tahun ini, Presiden Subianto menyalurkan ada 1.098 ekor sapi kurban untuk perayaan Idul Adha di seluruh penjuru Indonesia. Bantuan kemasyarakatan ini tersebar di ratusan wilayah dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Dan rata-rata bobot sapi yang ada atau yang akan disembelih adalah mencapai 800 kg hingga 1,3 ton. Dan kami nanti juga akan berbagi informasi seputar hal tersebut. Kami masih menantikan Anda untuk bisa partisipasi di line telepon yang ada 021-384-4545, 021-386-6712. Pak Udin di Boyolali ternyata sudah langsung bergabung saja. Pak Udin, pagi.
4: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin.
4: Ya, dengan siapa saya bicara?
1: Dengan siapa kira-kira pagi hari ini?
4: Suaranya siapa ya? Luana atau... terkait penjulat saya.
1: Saya dengan Risti, Pak Udin.
4: Oh, dengan Risti, oh iya. Ibu Risti, apanya ini nggak masuk terus kayaknya.
1: Nggak masuk terus ya, biasa. Kita sebelum lebaran harus cuti, nanti lebaran kita masuk.
4: Oh, iya.
1: Ya, gimana Pak Udin mau menyampaikan informasi apa nih terkait dengan Idul Adha di Boyolali?
4: Tentang Idul Adha, semoga yang beribadah kurban kambing, sapi, ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Dan semoga diberikan hati yang ikhlas, gitu. Mengeluarkan uangnya, gitu. Okay. Untuk membeli hewan kurban, karena iya, kan sunah
1: harus ikhlas dong, kan biar berkah ya untuk yang membutuhkan ya.
4: Iya,
1: untuk yang membutuhkan. Baik, itu saja?
4: Itu saja.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Udin. Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Boyolali kita ke Klaten, ada Pak Tunggal. Pagi Pak Tunggal.
5: Selamat pagi Mbak Risti.
1: Nggih, Bapak.
5: Selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Selamat Idul Adha juga ya, 1447 Hijriah. Ini Pak Tunggal.
5: Ya. Aku kan di kampung ini Mbak, di kampung Klaten.
1: Gimana tuh di sana?
5: Ya alhamdulillah di RT saya itu RT 7, dukuhnya Margalue, lurahnya Daleman Mbak ya. Ini. Alhamdulillah yang korban sapi itu ada 2, yang wedus itu ya kurang kambingnya itu kurang lebih 25.
1: Wah, luar biasa ya.
5: Itu ya kakaknya itu kurang lebih 150-an kakak satu RT itu. Wah, alam Mbak, dulu ada korban di Klaten tapi aku di kampung Mbak ya, supaya dapatkan daging dari Pak Presiden gimana ya?
1: Oke, nanti saya coba bantu sampaikan ya titik-titik lokasi penerima spesifiknya di mana supaya tahu.
5: Oke, makasih,
1: ya, bisa mengantri di sana.
5: Terima kasih.
1: Terima kasih, selamat pagi. Ada beberapa titik lokasi penerima spesifik yaitu di DKI Jakarta misalnya Masjid Jami Al-Ihram Kalideres Jakarta Barat, ini sapi kurang lebih bobotnya 1 ton dari Presiden Prabowo Subianto. Di Bogor ada sekitar 100 ekor sapi, jadi jangan khawatir, dan ini disalurkan melalui Padepokan Garuda Yaksa, didistribusikan kepada warga Kabupaten Bogor. Di Palembang ini jenis sapi limusin, waduh, dan bobotnya adalah 1,126 ton, dialokasi khusus ke tempat ibadah lokal yaitu Musola Nurul Huda, bukan di Masjid Agung seperti biasanya. Kemudian di Musola Rumah Suluk Syekh Osman Syahabuddin, ini juga menjadi salah satu tempat untuk distribusi dari sapi dari Presiden Prabowo Subianto. Ada beberapa tempat lain, nanti saya coba bacakan ya, siapa tahu Anda bisa ikut menyaksikan langsung ke sana.

Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat, Padan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan informasi dari mancanegara, informasi dari dalam negeri dan dunia olahraga berikut ini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menduga sejumlah kepala balai di Kementerian Perhubungan terlibat praktek gratifikasi sebagai pihak pemberi. Dan juru bicara KPK Budi Prastio Bekan mengatakan KPK pada 25 dan 26 Mei 2026 memanggil 5 aparatur sipil negara ASN yang sempat atau sedang menjabat posisi kepala Balai Kementerian Perhubungan sebagai saksi. Ia menjelaskan 5 saksi tersebut dipanggil untuk menjadi saksi kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pangan Daerah menggelar gerakan pangan murah sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki mengatakan, pelaksanaan gerakan pangan murah merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga berkomitmen terus memperkuat program pengendalian inflasi dan stabilisasi harga pangan melalui berbagai langkah strategis dan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan distributor pangan serta Perum Bulog Cabang Mamuju dalam penyediaan berbagai kebutuhan pokok.

Dari berita internasional, puluhan warga Palestina yang merupakan keluarga para tahanan di penjara Israel menggelar aksi demonstrasi di kota Gaza. Mereka memprotes perlakuan terhadap para tahanan serta meminta Komite Internasional Palang Merah atau ICRC untuk turun tangan. Aksi yang digelar di depan kantor ICRC di Gaza Barat tersebut diikuti para demonstran dengan pembawa bendera Palestina. Foto para tahanan serta spanduk yang menuntut perlindungan dan penghentian penyiksaan di penjara Israel. Juru bicara Hamas, Hasim Kasim, mengatakan para tahanan Palestina mengalami pelanggaran serius seperti kelaparan, penyiksaan, dan kekerasan, serta mendesak komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia agar memberikan tekanan kepada Israel dalam menghentikan pelanggaran tersebut.

Kita ke berita olahraga, penyerang Argentina Julian Alvarez menegaskan timnya bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dan ingin kembali mencapai final, Alvarez bahkan mengakui upaya mempertahankan gelar tidak akan mudah. Namun Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin demi kembali membawa kebanggaan kepada masyarakatnya. Pemain Atletico Madrid tersebut juga menilai keberhasilan mempertahankan gelar Piala Dunia akan menjadi pencapaian luar biasa bagi Argentina yang pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup J bersama Aljazair, Austria, dan Jordania.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, sejumlah rangkaian informasi masih akan terus ada di ruang dengar Anda. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami, @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tertinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama, dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: The Argentinian, Bertoni, powering through his Kempen. Oh, Johnson saved it, and it's done it! Kempen will take the credit.
3: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kabar Tanah Suci.
5: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
6: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
7: Sendiri.
6: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
7: Insya Allah.
4: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
8: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
9: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
4: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.
10: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami juga akan memantau pasca pelaksanaan sholat Idul Adha di beberapa wilayah dan juga menantikan pemotongan hewan kurban. Kali ini adalah reporter-reporter Radio Republik Indonesia. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala memaknai Idul Adha 1447 Hijriah dengan suasana yang berbeda. Dan kali ini ia selalu mengingat bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim. Bergabung bersama kita Yurika Fitri. Ike.
1: Ya Risti, saat ini saya masih berada di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta Selatan, di mana beberapa saat yang lalu pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah dengan khotib Profesor Dr. Din Samsudin dan dihadiri oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala beserta keluarga serta beberapa serta Menteri Pan-RB Rini Widianti dan juga beberapa pengurus dari Yayasan Al-Azhar. Dan pelaksanaan sholat Idul Adha sendiri tadi berjalan dengan hikmat dan lancar. Dan saat ini suasana di Masjid Agung Al-Azhar masih terlihat cukup ramai karena rencananya pihak panitia akan langsung melakukan penyembelihan hewan kurban berupa sapi dan juga kambing. Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala kepada para awak media menyatakan bahwa Idul Kurban atau Idul Adha 1447 Hijriah agar masyarakat tidak melupakan pengorbanan Nabi Ibrahim. Berikut keterangan dari Yusuf Kala kepada para awak media beberapa saat yang lalu.
2: Pengorbanan itu dan juga tentu apa itu suatu kesatuan ibadah dan juga kepercayaan.
1: Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan hewan kurban sendiri, menurut JK, ia dan keluarga sudah melakukan atau menyerahkan hewan kurban di Sulawesi Selatan atau Makassar. Sementara dari pantauan kami saat ini, panitia sudah mulai melakukan penyembelihan hewan kurban di lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan. Dari Masjid Agung Al-Azhar, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami mohon maaf atas gangguan teknis dan tadi juga reporter Yorika Fitri sudah menyampaikan laporannya. Kali ini kita berkunjung ke Bekasi di mana sejumlah warga mulai berdatangan di Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi dalam melihat proses penyembelihan hewan kurban. Bergabung bersama kita Leni Kurniawati. Leni, apakah pemotongan hewan kurban sudah dimulai?
1: Ya, betul sekali untuk penyembelihan hewan kurban memang masih dalam kategori prosesi penyembelihan hewan kurban dan memang panitia masih menyiapkan 7 ekor sapi dan juga 6 ekor kambing. Dan sejumlah warga juga mulai berdatangan di Agung Masjid Al-Barakah Kota Bekasi untuk melihat prosesi penyembelihan hewan kurban pada hari ini. Dan sesuai dengan informasi yang didapat panitia juga jumlah hewan kurban sumbangan warga atau jamaah terdiri dari 7 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Bahkan hewan kurban tersebut akan dipotong pada hari ini juga dan selanjutnya nantinya dibagikan kepada warga sekitar Masjid Agung Al-Barakah. Dan salah seorang warga bernama Aris juga menjelaskan sengaja datang untuk menyaksikan prosesi penyembelihan hewan kurban bersama anaknya untuk sekedar mengisi waktu luang dan juga memberikan edukasi terhadap sang anak tentang pemotongan hewan kurban. Berikut adalah pernyataan dari salah satu warga bernama Aris.
2: Nonton aja sama anak, kan sekaligus kasih ini ya, apa namanya, pemahaman untuk anak tuh, apa itu kurban tuh, apa namanya, maknanya apa, ya sekalian nonton aja, mumpung libur juga nih anak-anak. Jadi udah saya ajakin apa namanya kesini nih ngelihat pemotongan hewan kurban di Al-Barakah.
1: Dan pantauan di lokasi di Masjid Agung Al-Barakah juga sejumlah warga mulai berdatangan untuk menyaksikan pemotongan hewan kurban. Bahkan mayoritas terdiri dari anak-anak dan juga ibu rumah tangga. Mereka adalah para warga yang tinggal di dekat lokasi Masjid Agung Al-Barakah, tepatnya di Kelurahan Margajaya, Bekasi Selatan. Dari Masjid Agung Al-Barakah, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari wilayah Bekasi kita ke Mataram, sapi kurban Presiden Prabowo seberat 1 ton lebih menjadi daya tarik warga penerima manfaat di Desa Belencong, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Rekan kami Rian Mudar melaporkan. Rian.
3: Baik, saat ini saya berada di Gunung Sari, Lombok Barat. Lombok Barat kembali mendapat perhatian dari pemerintah pusat melalui bantuan kemasyarakatan Presiden berupa sapi kurban berbobot fantastis. Hewan kurban dengan berat lebih dari 1 ton itu resmi disalurkan ke Dusun Belencong, Kecamatan Gunung Sari, dan menjadi sapi terberat yang diterima masyarakat Lombok Barat tahun ini. Menurut keterangan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini mengatakan, bantuan sapi kurban tersebut telah diterima dan langsung didistribusikan untuk masyarakat di wilayah Gunung Sari. Ia menyebut sapi bantuan Presiden itu akan dipotong di Dusun Belencong dan dagingnya dibagikan kepada seluruh warga. Menurutnya bantuan sapi kurban tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Lombok Barat karena dinilai sebagai sapi terbesar sekaligus terberat yang pernah diterima daerah itu dari program bantuan Presiden. Ia menjelaskan pembagian daging kurban nantinya akan diatur bersama masyarakat setempat agar seluruh warga bisa merasakan manfaat bantuan tersebut. Pemerintah daerah berharap momentum bantuan Presiden itu juga menjadi bentuk penguat hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Lebih lanjut, lalu Ahmad Zaini mengingatkan masyarakat agar bersyukur atas perhatian pemerintah pusat kepada Lombok Barat. Menurutnya rasa syukur tersebut dapat diwujudkan dengan mendukung berbagai program pemerintah dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Berikut penjelasan Bupati Lombok Barat, lalu Ahmad Zaini.
4: Hewan korban yang dari Presiden itu sudah kita terok ke Dusun Belencong. Itu ada seberat 1 ton, 1 kilo. Jadi sapinya nanti dipotong di situ untuk dibagikan ke seluruh masyarakat. Dan akhirnya sapinya kan kita terima. Kan begini, kalau di kampung itu kan dia kombinasikan nanti. Tapi yang penting cukup untuk seluruh warga. Dan itu sangat panen.
3: Sementara itu, peternak asal Dasan Gres, Gerung Lombok Barat, Atang Setianora mengaku bersyukur karena tahun ini kembali dipercaya mendapat program Banmaspres setelah melalui proses seleksi yang cukup ketat. Atang menjelaskan sapi yang diberi nama Irang Gagah Manis itu berusia sekitar 4 tahun dan merupakan sapi asal Lombok Barat. Sapi tersebut sebelumnya diambil dari peternak di wilayah Duman, Kecamatan Lingsar. Berikut penjelasan peternak Lombok Barat, Atang Pianoro.
5: Ya, jadi sapi ini usianya kurang lebih 4 tahun. Sapi ini memang asli dari sapi Lombok Barat. Ini sapi ini saya ambil dari salah satu peternak di daerah Duman, di Lingsar. Itu satu minggu yang lalu, sapi ini saya timbang beratnya sudah 1 ton 28 kilo. Informasi dari Seknek dan Dinas Peternakan, jadi sapi ini akan disalurkan di Masjid Blencong di Gunung Sari, ya, Lombok Barat.
3: Dan pendengar, tak hanya memiliki bobot jumbo, harga sapi bahan mas pres itu juga fantastis. Atang menyebut nilai jumlah sapi tersebut mencapai 136 juta rupiah. Perawatan sapi dilakukan secara rutin agar kesehatan tetap terjaga, mulai dari vaksinasi hingga pemberian obat cacing dilakukan setiap 3 bulan sekali. Dari Gunung Sari, Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Mataram kita menuju ke Medan. Bagaimana suasana pasca pelaksanaan sholat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban di Kota Medan? Rekan saya Ulfa Nadira yang menyampaikan info lengkapnya. Ulfa, seperti apa pantauan Anda pasca sholat Idul Fitri? Maksud kami sholat Idul Adha?
6: Ya. Ya. Baik, pendengar, pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan Kelurahan Amplas Medan Sumatera Utara baru saja selesai dilaksanakan. Para warga melaksanakan sholat di Masjid Al-Muhajirin yang berlokasi di Jalan Selamu 2, Medan, Sumatera Utara. Sholat Idul Adha dimulai sekitar pukul 7.30 dan diikuti oleh ratusan jamaah yang memadati area masjid. Selain untuk beribadah, momentum Idul Adha juga dimanfaatkan masyarakat sebagai ajang mempererat silaturahmi antar warga. Dalam khutbah Idul Adha tahun ini yang bertindak sebagai imam dan khotib adalah Ustadz Ibrahim Abdul Karim, menyampaikan pesan tentang keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengenai keikhlasan, pengorbanan, serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah juga diajak untuk meningkatkan kepedulian sosial melalui ibadah kurban, terutama kepada masyarakat yang membutuhkan. Berikut cuplikan khutbah dari Ustadz Ibrahim Abdul Karim. Pendengar, usai pelaksanaan sholat Idul Adha, panitia kurban mulai melakukan persiapan penyembelihan hewan kurban yang lokasinya berada di sekitar masjid. Penyembelihan rencananya akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tahun ini BKM Masjid Al-Muhajirin menyembeli sebanyak 10 ekor sapi yang akan dibagikan ke warga sekitar. Pendistribusian daging kurban diperkirakan menjangkau sekitar 500 warga yang tinggal di lingkungan 5 Kelurahan Amplas dan ditargetkan akan selesai pada sore hari setelah seluruh tahapan penyembelihan dan pengemasan rampung dilakukan oleh panitia kurban. Demikian laporan dari Medan Sumatera Utara, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Ulfa Nadira yang melaporkan langsung dari Medan. Kita bergerak ke Makassar, suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di Kota Makassar bersama Edwin Masud. Edwin, apakah saat ini sudah dimulai juga proses penyembelihan hewan kurban?
7: Ya. Dan saat ini memang pemerintah Kota Makassar sudah mulai melaksanakan penyembelihan hewan kurban setelah pelaksanaan sholat Idul Adha yang berlangsung dan dipusatkan di lapangan Akarebosi Makassar, di mana memang pemerintah Kota Makassar tahun ini menyembelih kurang lebih sekitar 7.000 hewan kurban yang terbagi di 14 kecamatan. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Makassar Muhammad Syarif menuturkan seluruh pelaksanaan atau rangkaian dari pelaksanaan sholat Idul Adha yang berlangsung di Makassar, khususnya di lapangan Karibosi ini, berlangsung cukup hikmat dan dipenuhi kesyukuran. Bahkan lapangan Karibosi dipilih menjadi lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha di tingkat kota Makassar karena dinilai mampu menampung ribuan jamaah serta memiliki akses yang cukup strategis bagi masyarakat dari berbagai wilayah di kota Makassar. Sehingga tidak sekedar melaksanakan perayaan Idul Adha atau penyembelihan hewan kurban, tetapi juga menjadi momentum menumbuhkan keikhlasan dan kepedulian serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini juga Wali Kota Makassar juga memimpin seperti apa pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang akan didistribusikan ke masyarakat, khususnya para kaum duafa yang ada di Kota Makassar pada hari ini.
8: Semoga dengan kegiatan ini semakin menguatkan persatuan kita di Makassar dan kita menjadikan Makassar menjadi kota berdaulat baru kita.
9: Selanjutnya akan ada penyembelihan kurban.
8: Insya Allah setelah ini Bapak Wali Kota akan berangkat ke Papua akan menyerahkan sapi bantuan masyarakat presiden dari presiden kepada masyarakat di Kota Makassar di Papua
7: dan lain-lain. Dan pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini yang dinaksir selaku penceramah atau khutbah yang disampaikan oleh Muhammad Ishaq Samad yang juga merupakan ketua umum DPP IMIM Makassar dalam ceramahnya memaknai bahwasanya Idul Adha sebagai hari raya yang sekaligus mengingatkan umat Islam pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang ketaatan tanpa syarat terhadap minta Allah. Dari Makassar, Edwin Mas'ud, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Atwin yang melaporkan langsung dari Makassar. Kali ini kita ke Samarinda, pantauan terkini pasca ibadah sholat Idul Adha di Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Samarinda. Ada Ahmad Junaidi di sana. Junaidi.
10: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di selasar Masjid Baitul Raya Baitul Mutakin Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur, yang mana baru saja umat muslim di sini selesai melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah, ya, dengan hikmat yang juga tadinya dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur Bapak Rudi Mas'ud, yang mana dalam laporan resmi yang disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur Irianto Lamri di hadapan jamaah tadi pagi, yang mana disampaikan bahwa momentum di Idul Adha ini bukan sekedar ritual untuk menyembelih hewan juga, melainkan simbol untuk mengikis sifat keegoisan, kesombongan, serta kecintaan yang berlebih terhadap duniawi, ya. Sedangkan data resmi yang kami himpun dari pihak pengelola pada tahun ini, Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Kalimantan Timur ini menerima total 13 ekor sapi dan 3 ekor kambing hewan kurban, yang mana hewan kurban tersebut berasal dari berbagai kalangan. Di antaranya 1 ekor sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia yang tadi juga sudah diserahkan secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud, serta 1 ekor sapi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Bank Kaltim Tara, dan juga 9 ekor sapi dari hasil urunan para karyawan maupun pengurus Badan Pengelola Islamic Center, dan juga 1 ekor sapi dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, serta 1 ekor sapi lagi dari pihak warga, ya, dan juga 3 ekor kambing yang berasal dari jamaah dan juga pelajar SMP Islamic Center Kalimantan Timur. Yang mana proses penyembelihan sendiri ini sudah akan mulai dilakukan, ya, pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di area belakang Masjid Islamic Center, yang mana untuk mengantisipasi kerumunan dan juga menjaga ketertiban, pihak panitia telah mendistribusikan sebanyak sekitar 1.254 kupon daging kurban, ya, yang mana daging-daging ini nanti akan dibagikan kepada para pengurban atau mudahi, yang mana juga warga dan juga kepada warga di lingkungan Islamic Center serta masyarakat umum di sekitar masjid maupun warga yang kurang mampu. yang mana dikatakan bahwa proses pembagian daging kurban ini nantinya dijadwalkan akan dimulai serentak pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti sore. Dan pihak pengelola juga berharap seluruh rangkaian acara ini tentunya dapat berjalan tertib dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berikut kita ikuti pendengar pernyataan dari Bapak Irianto Lambris selaku Kepala Pengelola Badan Islamic Center Kalimantan Timur.
11: Pada tahun ini, alhamdulillah Masjid Baitul Mutaqin Islamic Center telah menerima hewan kurban sebagai berikut. Satu sapi bantuan masyarakat dari Presiden Republik Indonesia. Satu ekor. Ini nanti saudara Haji Irianto Lambri.
10: Ya, itu tadi ya pendengar. Dan sehingga nantinya hewan-hewan kurban ini diharapkan juga bisa lebih banyak ya dari tahun-tahun sebelumnya, sekaligus juga nanti bisa membawa keberkahan, kemajuan, serta keselamatan ini bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Demikian laporan Ahmad Junaidi langsung dari Masjid Raya Baitul Mutaqin Islamic Center Samarinda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Catatan Peristiwa.
1: Setiap tanggal 27 Mei diperingati sebagai Hari Jamu Nasional di Indonesia. Peringatan ini pertama kali diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 27 Mei 2008 sebagai Hari Kebangkitan Jamu Indonesia dengan tujuan untuk menyelamatkan, melestarikan, dan mengangkat kembali eksistensi jamu sebagai warisan budaya bangsa yang bernilai ekonomi dan menjaga kesehatan. Selain peringatan tahunan, eksistensi jamu semakin dikukuhkan secara global setelah UNESCO resmi mengakui jamu sebagai warisan budaya tak benda pada Desember 2023. Waisak merupakan hari suci agama Buddha yang dirayakan tepatnya pada waktu terang bulan atau Purnama Sidi. Hari Waisak juga dikenal dengan nama Visakha Puja atau Buddha Purnima di India, Sagadawa di Tibet, Vesak di Malaysia dan Singapura, Visakha Buka di Thailand, dan Vesak di Sri Lanka. Konon, nama Waisak berasal dari bahasa Sanskerta, Visakha, yang merupakan nama bulan dalam kalender India kuno. Di Indonesia, Hari Raya Waisak sudah dirayakan di Candi Borobudur sejak tahun 1929. Namun 27 Mei 1983, Hari Raya Waisak 2527 baru menjadi hari libur nasional untuk yang pertama kalinya di tanah air.
2: We wanted to pay homage to the three hosts.
3: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
2: We wanted to pay homage to the three host nations.
4: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
3: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
5: Probably prefer the Trionda.
4: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
3: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa pagi.
6: Pendengar, kita masih akan lanjutkan pantauan dari pelaksanaan Idul Adha di beberapa wilayah di tanah air. Kita ke Banjarmasin, ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Mutadin untuk melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah, dan di tempat ini ada pembagian daging sapi kurban bantuan dari Presiden Republik Indonesia yang diberikan. Diki Munadi menyampaikan informasinya. Diki.
7: Baik, benar Pro3 RRI, saat ini saya berada di Masjid Raya Sabilal Mutadin Banjarmasin, masjid terbesar di Kalimantan Selatan, di mana ada pada pelaksanaan Idul Adha 1443 ini. Tadi sholat Idul Adha dimulai pada pukul 7:22 waktu Indonesia Tengah. Dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Al-Ustaz Haji Al-Humaydi yang sebagai khatib. Dan pada momentum ini masyarakat diingatkan akan pentingnya semangat berkurban dan meningkatkan ketakwaan serta kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dan libur masyarakat ini juga masih berada di masjid ini untuk menyaksikan hewan-hewan kurban yang ada di Masjid Raya Sabilul Muhtadin. Di mana pada panitia kurban Masjid Raya Sabilul Muhtadin tahun ini akan menyiapkan sekitar 4.000 kupon pembagian daging untuk masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya. Ibadah kurban ini akan dilaksanakan besok. Ada 37 ekor sapi yang akan dikurbankan di masjid ini. Sementara salah satunya adalah bantuan dari sapi kemasyarakatan presiden dari Gubernur Kalimantan Selatan dan juga donatur. Pelaksanaannya akan dilaksanakan besok untuk penyembelihan dilakukan di rumah potong hewan Banjarmasin atau di Basiri. Nah, selain itu, tadi juga dilakukan penyerahan secara simbolis untuk sapi presiden oleh Gubernur Kalimantan Selatan, di mana Kalimantan Selatan tahun ini mendapatkan 15 ekor sapi dari bantuan kemasyarakatan presiden. 15 ekor tersebut terbagi untuk 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan dan salah satunya di Masjid Raya Sabilul Muhtadin ini yang akan dikorbankan dan dagingnya akan dibagikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Berikut wawancara saya bersama Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi.
8: Karena ada satu kabupaten yang harus mempertahankan dengan spesifik lokasinya, yaitu kabupaten dari Tuguala mendapatkan
7: Baik, Pak Roti Gerazi, untuk sapi-sapi presiden yang ada di Kalimantan Selatan atau bantuan, itu semuanya adalah hasil peternak dari Kalimantan Selatan, jenis limosin dan simental. Adapun dari panitia pelaksana kurban di Masjid Raya Sabilul Muhtadin mengatakan bahwa tahun ini meningkat daripada tahun sebelumnya untuk antusias masyarakat berkurban. Tingginya jumlah hewan kurban tahun ini menunjukkan antusias masyarakat dan para donatur dalam berbagi kepada sesama pada momentum Idul Adha di Kalimantan Selatan. Demikian dari Banjarmasin, Masjid Raya Sabilul Muhtadin di Kimunadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Terima kasih rekan saya Diki Munadi dan kali ini kita ke wilayah Tangerang. Narapidana pada Lapas Kelas 1 Tangerang merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan menyantap daging kurban selama satu minggu ke depan. Bergabung bersama kita rekan saya Sa'adatu Daren Aen.
9: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Lapas Kelas 1 Tangerang di Jalan Veteran, Kota Tangerang, Banten. Di lokasi ini tadi pagi baru saja ribuan narapidana serta petugas lapas melakukan salat Idul Adha bersama-sama pada masjid yang berada di lapas ini. Terpantau usai melakukan salat, seluruh narapidana maupun petugas melakukan aksi bersalam-salaman dan juga dilanjutkan menonton prosesi pemotongan hewan kurban. Terlihat sebanyak 10 ekor sapi dan 11 ekor kambing yang dilakukan pemotongan pada hari ini yang nantinya akan diolah menjadi masakan siap saji oleh petugas lapas untuk menjadi santapan dari 1.500 narapidana yang mengisi lapas kelas 1 Tangerang ini. Menurut Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang, Beni Hidayat, bila daging kurban tidak dibagikan secara mentah, namun dibaikan setelah diolah dan dimasak dalam kondisi masakan siap saji kepada para narapidana. Dan menurut prediksi dengan banyaknya jumlah hewan kurban yang didapatkan pada tahun ini, kemungkinan besar para narapidana akan menyantap olahan daging selama satu minggu ke depan.
10: Idul Adha dulu, kemudian pemotongan hewan kurban, jadi disesuaikan kita masak, kita distribusikan ke mereka. Besoknya bisa potong lagi kalau masih ada, kita masak sampai habis, distribusikan.
11: Jadi distribusikan yang masih sudah matang?
10: Sudah matang, tidak distribusi mentah.
11: Berhitung ada berapa hewan kurban, Pak?
10: Sementara yang terikut berapa? 11 sapi ya? 10 sapi.
9: Diketahui hewan-hewan kurban yang terdapat di lapas ini hasil dari sumbangan dari para donatur dari luar lapas. Jumlahnya sebanyak 10 ekor sapi dan 11 ekor kambing. Daging-daging sapi tersebut diperuntukkan kepada narapidana setelah selesai dimasak, baru didistribusikan kepada narapidana. Dan untuk informasi, bila pada hari raya Idul Adha, Lapas Kelas 1 Tangerang tidak menerima kunjungan baik dari saudara maupun kerabat para narapidana. Demikian langsung dari Lapas Kelas 1 Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3. Ya.
6: Dan kita kembali bergabung bersama rekan saya Rian Suryadi. Saat ini beberapa Menteri Kabinet Merah Putih ikut melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah yang dilakukan di Masjid Istiqlal. Rian, seperti apa pantauan Anda pasca salat berakhir?
12: Iya, baik Kristi dan pendengar Pro 3000, memang saat ini saya sedang berada tepat di halaman Masjid Istiqlal Jakarta karena baru saja ini para menteri dari Kabinet Merah Putih yang ikut melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal ini baru saja pulang dan tadi sempat melakukan wawancara dengan beberapa awak media yang memang sejak pagi sudah melakukan peliputan di Masjid Istiqlal Jakarta kali ini, di mana tadi pun para menteri yang hadir ini ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Kebudayaan Fadlizon, dan ada juga Menteri Agama, kemudian ada juga Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dan tadi juga memang saat diwawancarai awak media, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut bahwa memang makna Idul Adha ini merupakan makna berbagi bagi umat Islam kepada sesama. Untuk itu memang Idul Adha diikuti atau tradisinya yaitu menyembelih hewan kurban yang nantinya daging-dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Berikut wawancara awak media dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan di Masjid Istiqlal.
13: Perkembangan dalam artian menjaga persatuan, ya, itu dengan persatuan, kebersamaan, berbagi, seberat apapun yang kita hadapi, insya Allah bisa kita lalui. Tapi kalau kita terus satu dengan yang lain berpecah belah, ya, menyerang satu dengan yang lain, yang kuat tentu akan menjadi rapuh. Maka perlu kebersamaan, persatuan, saling mendukung, saling berbagi, saling menyayangi, saling mencintai. Seberat apapun, insya Allah kita bisa lewati. Ya, terima kasih.
12: Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta ini memang berjalan tertib, aman dan juga lancar. Dan tadi juga memang petugas dari Masjid Istiqlal telah mengatur dengan baik saf-saf yang memang sudah dipisahkan, bagaimana untuk saf perempuan dan juga saf laki-laki yang telah diatur sedemikian rupa. Dan diketahui juga pendengar bahwa memang sampai dengan saat ini juga masih banyak pengunjung yang nantinya mungkin akan melanjutkan untuk ibadah sholat zuhur di Masjid Istiqlal kali ini karena memang masih banyak pengunjung ataupun jemaah yang masih melakukan swafoto tepat di halaman Masjid Istiqlal Jakarta kali ini. Dan juga masih terlihat ramainya beberapa pengunjung di beberapa sisi seperti di area taman ataupun tepat di area depan pintu-pintu masuk Masjid Istiqlal. Sementara itu dulu pendengar laporan dari kawasan Masjid Istiqlal Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Terima kasih Anda terus setia bersama kami di Pro 3 dan kami akan hadirkan informasi dari Ruang Gatekeeper.
0: Kilas Berita.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang merah nasional mengalami kenaikan hingga melampaui harga acuan penjualan pada pekan ketiga Mei 2026. Rata-rata harga bawang merah kini mencapai sekitar Rp44.000 per kilogram dan kenaikan terjadi di lebih dari separuh wilayah Indonesia. Pemerintah memastikan pasokan bawang merah menjelang Idul Adha masih surplus meski cuaca ekstrim di sejumlah sentra produksi menjadi tantangan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
0: Tiga, jaringan berita nasional.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar pemirsa, dalam memaknai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, kita juga akan dengar langsung seperti apa Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Buya Amir Syah Tambunan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rifin.
1: Iya, Buya, posisi sedang di mana ini?
2: Sedang di rumah, sudah selesai.
1: Oh, tidak sedang lagi menunggu ini ya, penyembelihan hewan kurban ya?
2: Ya, sambil di Kementerian Kesehatan tadi.
1: Sambil menunggu ya, baik. Buya, kalau kita bicara mengenai Idul Adha 1447, ini kan bicara mengenai bagaimana sih Hari Raya Pengorbanan. Apa mungkin hal-hal terkait yang boleh Buya sampaikan kepada kita semua?
2: Ya, baik para pemirsa. Idul Adha ini merupakan momen penting untuk merajut kembali banyak nilai yang selama ini mungkin tercederai, tercecer, terabaikan, ya, yaitu terhadap dua hal. Pertama, nilai-nilai ilahiyah atau ketuhanan yang bagi setiap insan belum memiliki satu pandangan bahwa sebenarnya manusia itu pada hakikatnya adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu kita harus senantiasa memperkuat hubungan yang disebut dengan hubungan kepada Allah, hablum minallah. Bisa melalui sholat, bisa melalui menunaikan ibadah haji, dan semua rangkaian-rangkaian ibadah itu terlepas dari kita memperkuat hubungan kepada Allah, termasuk ya kurban itu sesungguhnya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena okay, dengan menyembelih kurban itu hablum minallahnya semakin erat.
1: Baik. Ya. Nah, bagaimana kita bisa meneladani keteguhan iman dari Nabi Ibrahim dan juga keikhlasan Nabi Ismail dalam konteks kehidupan modern saat ini, Buya?
2: Ya, itulah yang jadi PR kita semua. Bahwa Nabi Ibrahim telah berhasil memberikan contoh teladan di tengah langkahnya, contoh dan keteladanan kita saat ini. Lihatlah bagaimana korupsi yang tidak pernah berhenti ya, sifat tamak rakus yang terus menggila itu ya, itu artinya bahwa nilai-nilai keteladanan tadi yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim anaknya Ismail itu kita masih jauh sekali ya. Kenapa jauh? Karena tadi itu, karena sikap kita dalam konteks hablum minallah itu belum satu persepsi, belum satu visi melihat bahwa hubungan kita kepada Allah itu sebenarnya hubungan yang mutlak.
1: Okay.
2: Tidak bisa ditawar-tawar ya.
1: Yeah.
2: Jadi semakin dekat kepada Allah itu akan semakin kuat kohesivitas sosialnya, hubungan kepada manusianya semakin erat. Kira-kira.
1: Kalau kita tahu nih Buya, sekarang kan ada tren kurban digital atau online yang makin marak. Nah, mungkin saya kaitkan juga bagaimana MUI memandang tren kurban digital atau online yang makin marak. Apakah esensi kedekatan sosial dan syariatnya tetap terjaga sama baiknya dengan kurban konvensional?
2: Ya, jadi kurban itu sebenarnya harus meniscayakan syariat dan hakikat ya. Syariatnya menyembelih hewan kurban. Nah gitu ya. Itu sudah dipenuhi syarat rukunnya. Tapi hakikatnya kan dia sekali lagi yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sekarang jadi pertanyaan bahwa bagaimana dengan fenomena online digitalisasi. Nah, online dan atau digitalisasi ini merupakan salah satu media yang sebenarnya mempermudah kita untuk mungkin membeli hewan kurban atau mungkin untuk memperoleh, ya kan, dengan cara digitalisasi. Tetapi hakikatnya nggak bisa kita lakukan kurban lewat digitalisasi online, karena hakikatnya harus hewan kurbannya harus disembelih, ya kan? Jadi nggak bisa dong kalau kita sembelih hewan kurban tapi hanya diperlihatkan di media sosial, tapi secara faktual atau aktual tidak dilakukan. Itu artinya sama dengan hoax itu kan. Jadi menghindari berita-berita hoax itu, ya nilainya tinggi. Kenapa? Karena hakikat kurban itu kan menghendaki syariatnya harus tegakkan, yaitu kejujuran, teladanan, ketaatan. Jadi kalau kurban online hanya dengan percakapan, dengan TikTok, itu nggak bisa, gitu kan? Artinya gugur.
1: Esensinya berbeda ya.
2: Rukun, ya, esensinya kurban itu berbeda, gitu Mbak.
1: Oke, baik. Kalau kita lihat ya, dengan Idul Adha yang seringkali momennya ini bertemu dengan perbedaan, begitu ya, penentuan tanggal hari raya. Mungkin tahun ini tidak ya, bagaimana juga kita bisa menjaga persatuan umat agar setiap hal-hal, baik itu perbedaan ataupun juga hal-hal lainnya, bisa disikapi secara bijak. Dan apa pesan utama mungkin terakhir dari seorang sekjen MUI kepada generasi muda muslim agar mereka tidak kehilangan makna substantif dari Idul Adha di era digital ini? Silakan Buya.
2: Ya, tadi saya menyampaikan pesan di Kementerian Kesehatan bahwa Tauhidul Ummah kaitannya dengan keteladanan yang diberikan oleh Ibrahim ya. Pertama, pada dasarnya umat itu harus bersatu, yang disebut dengan Tauhidul Ummah, dari Tauhid yang sama, akidah yang sama, yaitu menyatukan keyakinan kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar itu, maka akan lahir sikap yang tadi disebutkan oleh Mbak itu, yaitu sikap yang sebenarnya semakin dekat kepada umat, semakin dekat dan juga secara bersamaan dekat dengan kepada Allah, yaitu taqarrub ilallah, yang mendekatkan diri kepada Allah, termasuk nilai-nilai kurban itu sendiri. Ya kan? Nah, begitu juga di era kekinian juga harus memaknai kurban itu dalam makna kebersamaan, persatuan, kesatuan, supaya terhindar dari perpecahan. Ya kan? Karena kita harus yakin bahwa kekuatan umat itu adalah kekuatan kebersamaan.
1: Baik.
2: Coba lihat momentum kurban itu bersama-sama membeli hewan kurban, bersama-sama menyembelih kurban, berapa triliun ya potensi ekonomi yang dapat digerakkan melalui momentum Idul Kurban. Tapi sekali lagi itu tidak cukup, itu hanya momen penting sebagai starting point ya untuk menggerakkan aktivitas berikutnya.
1: Yeah.
2: Sama dengan ketika saudara-saudara kita haji, dia melakukan tawaf. Tawaf itu artinya Ka'bah sebagai simbol bahwa hidup itu harus jalan, hidup itu harus bergerak. Itu juga sa'i.
1: Yeah.
2: Sa'i itu juga begitu, harus berlari, lari-lari kecil, berlari mengejar kehidupan untuk lebih baik. Begitu Mbak.
1: Baik, amin. Mudah-mudahan semua doa-doa kita, semua harapan-harapan kita ini semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buya, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Buya Amir Syah Tambunan, Sekretaris Jenderal dari Majelis Ulama Indonesia.
0: Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Rizky Rustarto akan menyampaikan informasi dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Pendengar dan pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli memastikan uang saku peserta program magang nasional 2026 masih dibayarkan penuh oleh pemerintah. Besaran uang saku disesuaikan dengan upah minimum di lokasi magang, baik upah minimum kota, kabupaten, UMK maupun upah minimum provinsi. Sementara itu, pemerintah juga telah menetapkan kuota program sebanyak 150.000 peserta sementara. Dan pelaksanaan tahap pertama ditargetkan mulai Juli 2026, sasaran awalnya 50.000 lulusan baru perguruan tinggi. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga masih mengkaji kemungkinan keterlibatan perusahaan mitra dalam pembiayaan uang saku serta penguatan sistem pendampingan dan evaluasi peserta magang.

0: Jelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire monitoring ketersediaan pasokan harga dan pangan. Kita bergabung untuk informasi yang akan disampaikan rekan saya, Robby Vaninde. Robby.
1: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, SPMSI, dalam keterangannya kepada RRI Selasa 26 Mei 2026 menjelaskan bahwa terkait kegiatan pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan bersama Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Nabire pada Selasa 26 Mei 2026 di lokasi Pasar Sentral Kalibobo Nabire dan beberapa pemasok, distributor, kios, dan juga termasuk daging beku di Kabupaten Nabire. Menurutnya, dari hasil pemantauan ada sejumlah komoditi pangan yang mengalami kenaikan tidak terlalu signifikan seperti cabai rawit berkisaran 80 hingga 90 ribu per kilogram yang sebelumnya berada di harga 50 ribu per kilogram. Ditegaskan Yasor Sawo, hal ini disebut signifikan karena situasi pasar menjelang Hari Raya Kurban, sehingga tujuan daripada pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh tim bertujuan untuk mengendalikan inflasi serta menjaga stabilisasi pasokan dan harga menjelang Hari Raya Kurban.
2: Ada beberapa komoditi yang memang membutuhkan perhatian serius daripada tim pengendalian inflasi tetapi juga pemerintah. Yang pertama itu adalah minyak goreng kita. Ini kenaikan harga memang sangat signifikan ya, di pasaran hampir berkisar 40% dari harga head yang ada. Nah, secara khusus untuk minyak goreng kita, ini adalah minyak yang subsidi, ya, memang di pasaran ini stoknya lagi tidak ada. Dan ini memang barang subsidi yang dimasukkan itu lewat Bulog. Nah, oleh sebab itu, untuk menjaga kestabilan daripada harga minyak goreng di pasaran ini ada beberapa langkah. Yang pertama, kita melakukan pengecekan kembali tentang distribusi dan pasaran. Juga terlihat bahwa kenaikan harga di pasaran ini memang dipicu oleh kenaikan BBM, tetapi juga dengan kurs dolar yang meningkat. Tapi syukur, alhamdulillah untuk kita di Kabupaten Nabire ini belum terlihat kenaikan yang sangat signifikan.
1: Ia mengaku untuk mengantisipasi hal ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire akan melakukan koordinasi lebih lanjut bersama dengan tim sapu bersih pelanggaran harga pangan dan kualitas bahan pangan yang dikoordinir langsung oleh kepolisian, dalam hal ini Satreskrim Polres Nabire dan Polda Papua Tengah. Sementara itu, Sekda Nabire selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Nabire, Julianus Pasang, mengatakan terkait pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh tim merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dalam memastikan ketersediaan pasokan, menjaga stabilisasi harga bahan pokok, serta menekan inflasi.
3: Banyak kepedulian secara khusus masyarakat, karena kalau misalnya tidak dilaksanakan sidak istilahnya ini ke setiap pasar atau setiap pengadar daripada yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka kita khawatir itu akan dinaikkan semau-maunya. Tetapi karena ini pemerintah kan ada nilai satuan harga ini, maka kita harus berpedoman dengan itu. Walaupun misalnya ada misalnya kenaikan BBM, tapi kan tidak semata-mata untuk kasih naik harga itu.
1: Selain melakukan pemantauan pasar jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan sejumlah upaya, diantaranya gerakan pangan murah mandiri di sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Robert Vanindi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

infrastruktur kesehatan. Kita ke berita olahraga, La Liga resmi memperkenalkan bola pertandingan baru musim 2026-2027 bernama Stellar Nitro Ultimate. Hasil kolaborasi dengan Puma dan bola tersebut sebagai salah satu produk paling canggih yang dirancang untuk mendukung permainan sepak bola dan semakin cepat dan dinamis. Stellar Nitro Ultimate dilengkapi teknologi busa pelapis nitrogen yang membuat respon bola lebih cepat saat disentuh maupun ditendang oleh pemain. Selain itu, desain panel khususnya juga membantu agar arah dan stabilitas bola menjadi lebih akurat di lapangan.

Demikian informasi yang kami sampaikan, tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus menghadirkan informasi untuk Anda. Juga bisa Anda pantau di halaman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat menikmati Hari Idul Adha bersama orang-orang terdekat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia,

Yordania, dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami punya informasi dari para reporter. Dan diawali informasi terkait Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa yang melaksanakan sholat Idul Adha di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak dan menyerahkan secara simbolis hewan kurban berupa satu ekor sapi ke panitia kurban. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya. Lena.
3: Baik, selamat pagi pendengar. Saat ini saya berada di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak DJP yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa beserta istri dan dua putranya hari ini menunaikan salat Idul Adha di Masjid Salahuddin yang berada di lingkungan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak DJP. Menteri Keuangan Purbaya hadir menjelang pukul 7 pagi dan langsung menunaikan salat Idul Adha bersama sejumlah pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan serta masyarakat sekitar. Usai sholat, Menteri Keuangan Purbaya menyerahkan secara simbolis hewan kurban berupa satu ekor sapi jenis Simmental Cross yang menurut Menteri Keuangan bobotnya sekitar 868 kilo. Sapi tersebut diserahkan kepada panitia kurban di Masjid Salahuddin yang berada di lingkungan DJP. Pada kesempatan Idul Adha tahun ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pentingnya perayaan kurban sebagai momentum untuk meningkatkan pemerataan dan dari sisi ekonomi mendorong perdagangan hewan kurban sehingga dapat menambah pendapatan para peternak. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa usai melaksanakan Idul Adha pagi tadi.
4: Potensi kami kurban ya bagus, setiap tahun dia adalah pemerataan untuk orang-orang yang biasanya lebih semuanya bisa makan lagi setiap hari kan, setahu saya ya. Jadi akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelaskan seperti dengan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Tapi bukan berarti harus diuangkan dan kita tolak uangnya. Kita biarkan tradisi yang baiknya berjalan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa juga menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran pegawai Kementerian Keuangan bahwa semangat berkurban memiliki korelasi erat dengan tugas mereka sebagai punggawa keuangan negara, yaitu untuk mengasah kepekaan sosial agar APBN yang dikelola senantiasa diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat luas, khususnya kelompok rentan. Untuk Idul Adha tahun ini, Kementerian Keuangan menyalurkan sebanyak 486 hewan kurban, yang terdiri dari 262 sapi dan 224 kambing, yang dihimpun dari partisipasi mandiri sebanyak 1.790 pegawai Kementerian Keuangan di berbagai unit eselon 1 di seluruh Indonesia. Demikian pendengar, informasi perayaan kurban hari ini yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Jakarta. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kita lanjutkan informasi dari reporter Radio Republik Indonesia. Kali ini persiapan kurban berlangsung dengan penuh antusias, termasuk oleh masyarakat di kawasan Bekasi Selatan. Hana Syarif melaporkan. Hana.
5: Pendengar, perayaan Idul Adha dan persiapan kurban memang dirayakan dengan penuh antusias, termasuk oleh masyarakat di kota Bekasi. Di beberapa masjid di kawasan Galaksi Bekasi Selatan ini juga, suasana di lokasi penyembelihan hewan kurban sudah mulai ramai, diiringi dengan gema takbir yang tidak berhenti sejak sebelum subuh tadi sampai saat ini. Dan panitia juga sudah terlihat sibuk, ada yang membawa perlengkapan dan ada juga yang sedang memeriksa kondisi hewan kurban yang sudah datang sejak beberapa hari ini. Di bagian depan sendiri, beberapa hewan berupa sapi dan kambing terlihat sudah diikat rapi dan terpantau juga panitia sesekali menghampiri untuk memastikan semua hewan dalam kondisi sehat dan siap untuk disembelih. Dan di sini memang hewan yang dominan terlihat lebih banyak adalah kambing yang terdapat sekitar 3 kandang yang memanjang, kemudian ada domba juga, dan yang paling sedikit di sini ada sapi, sekitar 5 ekor saja. Dan di sisi lain, pisau-pisau untuk menyembelih juga sudah diasah, dan ember air juga sudah disiapkan, hingga kantong-kantong plastik untuk pembagian daging juga sudah ditata rapi. Dan beberapa saat yang lalu kami sudah mewawancarai Yasmin selaku salah satu warga setempat yang seusai sholat di masjid tadi akan langsung bertolak ke kota Garut untuk melakukan kurban. Dan berikut wawancara kami dengan Yasmin.
6: Tahun ini, tahun ini kurbannya di Garut. Idul Adha tahun ini juga ketepatan sama hari ulang tahun saya, jadi lumayan spesial karena dirayainnya jadi bareng. Masalahnya nanti masak sate aja sih paling yang standar, terus ada kupat juga sama bumbu kacangnya buat pelengkap. Hari ini karena Idul Adha dan lagi ulang tahun, jadi kumpulnya sama keluarga besar di Garut. Ya paling ngumpul aja sih, nggak ada rencana wisata.
5: Pendengar, dari sisi keramaian warga sendiri, dari sebelum sholat id, masyarakat mulai berdatangan, baik panitia maupun warga setempat, dan hingga saat ini warga masih antusias menyaksikan persiapan kurban, dan mereka berdiri di sekitar kandang sambil melihat-lihat hewan kurban. Dan terutama anak-anak yang antusias mengambil rumput atau dedaunan dari pepohonan dan mencoba memberi makan langsung ke tiap-tiap hewan kurban. Dan nantinya, usai penyembelihan dan sesi pemotongan daging, semua bagian akan didistribusi kepada warga setempat maupun masyarakat yang membutuhkan. Demikian pendengar laporan yang dapat saya sampaikan dari Bekasi Selatan. Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Hana Syarif yang melaporkan dari wilayah Bekasi Selatan. Kali ini di Ambon, pastikan hewan kurban yang disembelih di perayaan Idul Adha 1447 Hijriah aman untuk dikonsumsi. Dinas Pertanian Maluku siaga mengawasi tempat-tempat pemotongan hewan kurban hari ini. Lina Teupuring punya informasinya. Lina.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan bagi Anda bahwa Dinas Pertanian Provinsi Maluku memperketat pengawasan hewan kurban di tempat pemotongan pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang disembelih dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Fami Yusuf, mengatakan bahwa pengawasan dilakukan dengan menerjunkan tim khusus di lokasi pemotongan hewan. Tim tersebut akan memantau langsung proses pemeriksaan kesehatan hewan kurban di lapangan. Pengawasan dilakukan melalui sinergi Dinas Pertanian Provinsi Maluku serta pihak karantina. Dan untuk memastikan seluruh hewan kurban bebas dari penyakit sebelum didistribusikan kepada masyarakat.
8: Kita melakukan pengawasan di masjid-masjid ketika ternak itu disembelih untuk memastikan organ-organ maupun karkas atau daging sapi itu layak untuk dikonsumsi.
7: Ditambahkan, Dinas Pertanian Provinsi Maluku juga menyiapkan langkah tegas apabila ditemukan hewan yang tidak layak konsumsi. Hewan yang terindikasi sakit akan langsung dimusnahkan untuk mencegah risiko terhadap kesehatan masyarakat. Demikian dari Kota Ambon, Gianti Hupurium Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Ambon, kita bergeser ke wilayah Bandung, di mana DKM Masjid Agung Cianjur tahun ini menyiapkan 11 ekor sapi dan 10 ekor domba, termasuk sapi dari Presiden Prabowo dan Wakil Ketua MPR RI. Kita pantau suasana di sana dengan rekan saya, Yan Sofyan. Yan, apakah saat ini masyarakat sudah cukup banyak berkumpul di sekitaran DKM Masjid Agung Cianjur?
9: Baik. Terima kasih. Untuk saat ini baru saja selesai sholat Idul Adha, namun masih berbaur di masing-masing tempat atau silaturahmi ke rumahnya, dan tentunya nanti akan dilaksanakan penyembelihan untuk sapi di RPH karena mengingat agar kondusif karena sapi itu sangat banyak. Dan tentunya untuk kambing pun dilaksanakan bisa dilihat oleh masyarakat. Namun memang untuk wilayah Cianjur itu yang diutamakan silaturahmi terlebih dahulu. Dan tentu saja DKM Masjid Agung Cianjur menerima hewan kurban sapi dari Bapak Presiden Prabowo. Dan menurut Ketua DKM Masjid Agung Cianjur, Kiai Deni Al-Amin, sudah 2 tahun mendapat kiriman sapi dari Bapak Presiden Prabowo serta dari Wakil Ketua MPR RI. Demikian hasil petikan wawancaranya.
10: Dan kita berbahagia, sudah 2 tahun ini DKM Masjid Agung Cianjur mendapat kiriman sapi dari Pak Presiden Prabowo yang beratnya luar biasa, 1 ton gitu ya. Yang kedua dari Wakil Ketua MPR RI Pak Edi Suparno, itu beratnya sekitar 8 kintal. Itu sudah termasuk yang 11 tadi.
11: Jadi Bapak Presiden sudah pasti ya?
10: Ya, Alhamdulillah. Dan dalam kesempatan ini saya selaku Ketua DKM Masjid Agung Cianjur mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Presiden Prabowo yang sudah rutin ya. Tahun kemarin beliau memberikan juga kepada kita, tahun ini juga memberikan kembali. Mudah-mudahan Pak Prabowo sehat walafiat dan Indonesia ke depan lebih sejahtera. Juga berterima kasih kepada Pak Haji Edi Suparno juga yang sudah rutin beliau hampir setiap tahun memberikan hewan kurbannya pada kita.
9: Ya, pendengar, selain itu nantinya hewan kurban setelah dipotong untuk dibagikan kepada kaum duafa pada 16 kecamatan yang dekat dengan Kecamatan Cianjur Kota. Dan pemberian daging hewan kurban itu tentunya diprioritaskan bagi kaum duafa. Ketua DKM Masjid Agung Kabupaten Cianjur pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cianjur atas kepercayaannya untuk menitipkan hewan kurban berupa domba dan lainnya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Yan Sofyan, Pro 3 RRI Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi informasi dari Cianjur. Kami masih punya satu informasi lagi dari Medan. Namun sebelum kita bergabung ke Medan, kami punya informasi lain juga.

0: Loh.
1: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
2: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
3: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
4: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
3: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.
5: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisi Parti, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
6: Indisi Partai itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisi Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
5: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
7: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Pendengar dan pemirsa, hari ini menjadi peringatan 20 tahun gempa Jogja. Dan ternyata peringatan ini tidak hanya diperingati sebagai sebuah hari yang pernah dilewati saja, tetapi mendorong budaya siaga bencana. Kami akan berbincangkan dengan salah seorang narasumber bagaimana Indonesia yang juga dianggap sebagai daerah rawan bencana bisa benar-benar siaga atau siap memitigasi bencana. Kami hadirkan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial dari Kemenko PMK, Bapak Lili Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Lili, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Rifti.
1: Iya, apa kabar Bapak?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Iya, ini Idul Adha di rumah saja atau ada kegiatan-kegiatan khusus di hari ini?
2: Masih di rumah karena nunggu ini.
1: Nunggu ini ya, penyembelihan hewan ya?
2: Ya, nunggu-nunggu. Dari RRI ini.
1: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak. Pak Lili, kita memperingati sebagai 20 tahun gempa Jogja, begitu ya. Ini gempa yang cukup besar menguncang Jogja di 2006 dan juga kita tidak hanya ingin sekedar mengenang tragedi, tapi bagaimana sih ancaman bencana di masa depan di Indonesia ini harus benar-benar disikapi dengan kesiapsiagaan. Sejauh ini Kemenko PMK yang menaungi kegiatan-kegiatan kebencanaan melihat seberapa siap masyarakat di era digital saat ini?
2: Ya, ini adalah tantangan besar bagi kita ya sebenarnya. 20 tahun yang lalu itu bukan masa yang pendek juga, tetapi kita juga melihat bahwa orang membincangkan bencana itu biasanya akan selesai dalam 1-3 tahun ya, setelah itu sudah lupa gitu. Nah, ini yang kami khawatir dengan bencana yang seperti di Jogja dan Jawa Tengah 2006 ini, korbannya cukup banyak, lebih dari 5.700 orang meninggal begitu ya. Ini akan dilupakan begitu, sehingga kami di Menko PMK ini berupaya untuk membangun memori kolektif bangsa terkait dengan kebencanaan. Kita harus mewariskan bahwa perjalanan bencana itu ada di sekitar kita. Kita tidak boleh abai, kita tidak boleh lengah begitu. Sehingga ke depan kesiapsiagaan menjadi salah satu solusi bagi kita semua, begitu Mbak.
1: Oke, kalau memang kita membangun memori kolektif, nah seperti apa sih tahapan-tahapannya supaya ini menjadi apa ya, benar-benar bukti bahwa masyarakat kita sudah lebih pandai, lebih siap secara advance begitu?
2: Ya, kita memang harus, kalau kita memang harus melihat dari awal ya, jadi kalau bahasanya siklus adaptif alam itu harus kita pahami betul dalam konteks memori kolektif. Apa itu siklus adaptif alam? Dia mulai dari bagaimana ancaman itu muncul, kemudian bagaimana dia menjadi bencana, kemudian bagaimana kemudian kita merespon itu dengan baik, dan bagaimana ke depan kita bisa hidup berdampingan dengan ancaman tersebut. Nah, kita bisa menggunakan model ilmu Titan sebenarnya dari berbagai modal sosial yang kita miliki. Jadi mulai dari kita mengamati apakah kaitannya dengan perilaku alam, perilaku tumbuhan, atau bahkan sains modern gitu ya. Sains modern itu yang selama ini dilakukan oleh BMKG begitu ya. Mengamati, membuat sensor, kemudian mengamati dan kemudian membuat analisis begitu, sampai dengan sebenarnya yang betul-betul ada di sekeliling kita, misalnya perilaku hewan, perubahan warna langit, kemudian suhu tanah, kemudian arah angin dan sebagainya. Ini sebenarnya ada ilmu yang luar biasa besar kita diwariskan oleh nenek moyang kita yang memang harus kita lihat satu persatu. Kemudian yang penting lagi sebenarnya adalah pada saat semua informasi itu diberikan pada masyarakat. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat bisa merespon itu dengan baik? Apakah mereka abai dengan respon itu, dengan informasi itu, dengan tidak melakukan respon apapun gitu ya? Karena itu adalah bagian dari kesiapsiagaan kita begitu, Mbak.
1: Oke, okay. Kalau memang kita bicara bahwa ini sudah harus respon yang apa supaya kita lebih adaptif di masa mendatang. Nah, Kemenko PMK kan punya peran ya untuk bisa mensinergikan dengan kementerian-kementerian terkait begitu ya, misalnya Kemendikbudristek, Kemenak gitu. Nah, kurikulum kebencanaan sejauh ini seperti apa sih? Sudah seragamkah di seluruh sekolah dan pesantren? Itu Pak Lili mungkin yang boleh saya tanyakan juga.
2: Ya, itu betul sekali. Jadi memang kami di Menko PMK berusaha untuk mensinergikan semua pihak, tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga private sector, kemudian juga masyarakat sendiri dan juga para ahli begitu ya. Dan termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi, itu kan memang sekarang kita mendorong yang namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dan ini kemarin yang kita lakukan, jadi ada 10 sekolah yang berisiko di sesar opak terkait dengan 20 tahun gempa Jogja dan Jawa Tengah begitu, yang kemudian kita perkuat menjadi program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dan di SPAB ini, Satuan Pendidikan Bencana itu, ada 3 hal yang kita dorong untuk dilakukan di masing-masing sekolah. Mulai dari penguatan fisik sekolah, bangunan sekolah, kemudian kaitannya dengan manajemen risiko bencana di sekolah, dan juga masalah literasi atau edukasi kebencanaan, termasuk yang ada di dalamnya adalah modul-modul tadi yang disampaikan tadi. Nah, modul ini terintegrasi dengan modul-modul yang lain sekarang ini ya. Jadi misalnya kita memahami tentang apa itu gempa bumi. Itu ada di pelajaran geografi, di pelajaran IPS dan IPA gitu. Apa yang akan dilakukan oleh masyarakat kita itu ada di sana gitu. Jadi tidak kemudian berdiri sendiri. Tetapi yang modul yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana kemudian pihak-pihak sekolah yang tadi kami sampaikan melakukan SPAB itu mau melakukan yang namanya simulasi. Karena begitu sekolah mau melakukan simulasi, dia harus punya rencana untuk emergensi yang ada di sekolah. Misalnya ada sesuatu bencana begitu, mereka harus kemana.
1: Ya, jadi nah, ini siap-siaga mandiri ya, basisnya berarti kearifan lokal begitu.
2: Betul, betul sekali. Jadi memang tidak mungkin ya kita ada bencana itu kemudian dari pemerintah pusat langsung datang ke sana, itu tempatnya itu cukup jauh, butuh waktu lama, padahal bencana itu datang cepat sekali gitu. Ya.
1: Baik. Nah, kalau dilihat dari hal tersebut ya, ada juga kan bagian dari misalnya kelompok-kelompok yang dianggap rentan begitu. Nah, untuk fasilitas-fasilitas ramah disabilitas, lansia, ini juga sudah mendukung ke sana belum sih Indonesia? Pak Lili?
2: Ya, sekarang ini kita sudah bertransformasi ya dari early warning yang berlaku umum, sekarang adalah early warning for all ya, artinya early warning harus untuk semua, tidak hanya mereka yang sehat tetapi termasuk mereka yang masuk dalam kategori kelompok rentan. Artinya memang pemerintah memang harus memfasilitasi misalnya informasi yang kaitannya dengan voice gitu ya, suara gitu ya, itu bagaimana harus bisa diterima oleh mereka yang mohon maaf saudara-saudara kita kaum tuli begitu, mereka yang tidak bisa mendengar. Nah, ini sedang dalam proses mengembangkan ya early warning yang berbasis dengan itu. Jadi beberapa hal yang dilakukan baik pemerintah melalui BMKG, BNPB, kemudian juga mengajak juga Dikti, Ristek gitu ya. Bagaimana sains, teknologi termasuk BRIN itu sedang mengembangkan alat-alat yang bisa dipanfaatkan oleh mereka yang masuk dalam kategori kelompok rentan. Kemudian kalau khusus untuk khusus kelompok rentan, kita sudah melakukan itu dalam konteks warning sistemnya, Mbak Rifti. Jadi misalnya ya, misalnya sebagai contoh saja nih, kalau kita lihat di early warning untuk gunung api itu kan ada 4 status, 4 tingkatan ya. Normal, waspada, siaga, awas gitu ya. pada saat siaga, ini siaga itu level ketiga, belum meletus gunungnya, tapi sudah siaga, itu mereka yang masuk kelompok rentan itu harus diungsikan. Itu adalah SOP. Jadi kita membuat mekanisme itu. Untuk gempa, untuk erupsi gunung api ya, kita sudah, mereka sudah disiapkan, dan tempat-tempat untuk mereka mengungsi ini juga sudah disiapkan oleh pemerintah daerah yang memang terpisah. Apalagi pada saat COVID kemarin kita diajari bagaimana memisahkan antara kelompok rentan dan mereka yang sehat gitu.
1: Oke. Nah, ini kan berarti butuh jutlak, jutnis, kemudian juga rekomendasi-rekomendasi yang sudah benar-benar terencana, termasuk juga diantaranya tadi standar-standar bangunan tahan gempa di Indonesia seperti fasilitas publik ini juga sudah harus mendukung. Untuk bisa sampai ke sana butuh waktu berapa lama sih supaya kita benar-benar bisa dianggap sebagai sudah adapt dan juga sudah memahami tahapan-tahapan dari proses kesiapsiagaan dan kemandirian terhadap bencana?
2: Ya, kami di pusat ini merekomendasikan sebenarnya untuk daerah-daerah yang rawan bencana itu dilakukan pengecekan kembali bangunan-bangunan publik, termasuk sekolah, rumah sakit, puskesmas, kantor-kantor gitu ya, yang kemudian harus diperbaiki. Jadi perbaikannya itu ada tiga sebenarnya, tiga rekomendasi. Rekomendasi pertama itu kalau memang kerusak atau kekuatannya itu masih bisa dibenerin gitu ya, itu dilakukan retrofitting gitu ya. Nah, kemudian kalau itu masih bisa digunakan tapi harus diperkuat sampai dengan struktur dasarnya, itu harus dibongkar, dibangun kembali gitu. Atau kalau tidak dilakukan ya tidak boleh digunakan gitu, atau harus ditinggalkan gitu. Nah, itu sebenarnya sudah berapa tahun yang lalu itu sudah dilakukan, tetapi dengan adanya kita memperingati kesiapsiagaan sekarang ini setelah 20 tahun gempa Jogja ini kita gulirkan lagi gitu. Jangan sampai sekali lagi ini, kalau kita tidak selalu mengingatkan itu sudah lupa gitu.
1: Ya. Nah, tadi ya membangun memori kolektif. Nah, ini Kemenko PMK sudah menugaskan siapa saja supaya ini benar-benar menjadi memori yang benar-benar kolektif nih, Pak Lili.
2: Ya, setiap edukasi, setiap literasi yang dilakukan oleh, tidak hanya oleh pemerintah saja, oleh semua pihak, itu selalu mengingatkan ini, masalah memori kolektif atau mewariskan pemahaman ini pada lintas generasi begitu. Karena kita sadar ya, seperti gempa bumi itu tidak terjadi tiap tahun. Yeah. Artinya yang gempa bumi besar ya, yang besar ya, di misalnya kayak di Jogja kan setelah 2006 tidak ada lagi gempa yang besar begitu, yang seperti 2006 artinya. Nah, hanya saja umur manusia itu kan terbatas. Jadi kalau kita tidak mewariskan memori kolektif itu pada lintas generasi, maka kita akan capek sendiri. Nah, salah satunya sebenarnya adalah kita harus membangun obyek-obyek untuk menerapkan memori kolektif ini. Kita sudah punya yang di Banda Aceh untuk tsunami, begitu ya. Mm-hmm. Untuk Gunung Merapi itu ada Museum Gunung Merapi, begitu ya. Nah, kami mendesak atau mendorong sebenarnya pemerintah Provinsi DIY untuk membangun satu tempat yang dapat dijadikan memori kolektif untuk di Yogyakarta. Kalau yang di Klaten sudah ada, di daerah Prambanan itu ada namanya Monumen Lindu Gede gitu. Lindu itu artinya gempa, gede itu besar. Jadi gempa besar itu ada monumennya gitu di daerah Klaten di Prambanan gitu.
1: Oke, tapi monumen ini kan sekedar simbol pengingat begitu ya. Kedepannya dengan teknologinya sekarang lebih canggih, segala sesuatu ada media sosial, ada informasi-informasinya juga bisa dilakukan secara digital. Apa yang jadi program utama dari Kemenko PMK, Pak Lili?
2: Ya, tentu dari sisi penggunaan program-program digital yang dimaksud tadi, kita juga tentu menyampaikan semua kolektif kita, memori kolektif tadi melalui media sosial ya. Salah satunya yang dilakukan oleh RRI sekarang ini. Yeah. Kita mengingatkan kita semua bahwa 20 tahun yang lalu terjadi gempa besar di Jogja dan Jawa Tengah yang kemudian kita nggak boleh lupa. Kita jadikan model dua dasawarsa ini 20 tahun ini sebagai sebagian dari kesiapsiagaan kita untuk ke depan. Tetapi secara detail itu banyak dilakukan oleh banyak-banyak pihak yang masuk tidak hanya di media sosial tetapi juga ranah-ranah media mainstreaming yang lainnya begitu.
1: Oke, baik. Ada pesan-pesan khusus mungkin untuk generasi muda Pak Lili yang mau disampaikan hari ini?
2: Ya, baik. Terima kasih Mbak Rifti. Jadi saya hanya pesan saja bahwa saya mengingatkan kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh lengah bahwa kita itu hidup di daerah yang rawan bencana dan bencana itu bisa terjadi sewaktu-waktu apalagi gempa bumi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita pelajari itu gempa yang ada di masa yang akan di masa lampau. Kemudian hari ini dan seterusnya kita harus melakukan kesiapsiagaan dengan baik. Kesiapsiagaan tidak hanya orangnya, tetapi juga bangunan-bangunan tempat kita tinggal, tempat kita beraktivitas, itu harus semua diperkuat. Kemudian kita harus sering-sering melakukan latihan, latihan supaya kita selamat. Dan pemerintah pusat melalui BNPB sudah membuat setiap tanggal 26 April sebagai hari kesiapsiagaan bencana. Mari kita berlatih di sana supaya kita dapat selamat begitu.
1: Baik. Nah, terkait juga mungkin untuk sebagai peringatan 20 tahun, ada kegiatan khusus dari Kemenko PMK yang dilakukan hari ini?
2: Ya, hari ini kami tidak melakukan, Mbak. Hanya saja kemarin tanggal 22 dan 23 bersama dengan pemerintah Provinsi DIY dan juga Kabupaten Bantul, begitu ya, kita membuat apel kesiapsiagaan di Prambanan, kita mengajak semua pihak, tidak hanya pemerintahnya saja, tetapi juga ada masyarakat, ada private sector, ada perusahaan-perusahaan yang ada di sana, termasuk media, kita ajak begitu, dan para ahli gitu ya, untuk kemudian kita mengingat kembali apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, kita juga membuka kemarin itu ada pasar penyintas. Pasar penyintas itu kita ingin mereka yang pada saat gempa itu terdampak oleh bencana, mereka bisa tumbuh kembali, bisa hidup kembali, bisa syukur meningkatkan perekonomian mereka dengan memproduksi baik itu makanan maupun alat-alat yang lain, ada batik, ada tas dan yang lain, kerajinan-kerajinan yang bisa digunakan untuk menyambung atau meningkatkan kapasitas mereka. Kami membuka booth-booth itu supaya dibeli oleh masyarakat dan ini bagian dari upaya kita untuk meningkatkan perekonomian mereka. Kemudian yang berikutnya adalah tadi kami 10 sekolah yang ada di Sesar Opak itu kita lakukan satuan pendidikan aman bencana begitu dengan simulasi sehingga masing-masing sekolah kita harapkan mereka jauh lebih tangguh dan anak-anak muridnya memahami dan tidak melupakan kejadian bencana 20 tahun yang lalu begitu.
1: Baik, kalau begitu Pak Lili, terima kasih banyak sudah ngobrol. Mudah-mudahan obrolan kita ini juga punya manfaat yang bagus, pengingat tidak hanya sekedar 20 tahun tapi makna-makna kesiapsiagaan kita semua. Selamat pagi.
2: Amin.
1: Salam sukses selalu dan juga selamat berkeliling nih, mungkin mau kunjungan keluarga hari ini.
2: Siap, terima kasih Mbak Rifti.
1: Selamat pagi Pak Lili.
2: Selamat pagi.
1: Lili Kurniawan yang merupakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial dari Kemenko PMK. 20 tahun gempa Jogja yang jatuh tepat hari ini 27 Mei 2026 dan menandai dua dekade sejak gempa tektonik berkekuatan 5,9 magnitudo tersebut meluluhlantakkan kota Yogyakarta dan Jawa Tengah. Durasi 57 detik, namun tengah merenggut 6.652 korban jiwa dan termasuk yang terbesar seabad ini. Menghancurkan ratusan ribu rumah dan wilayah Kabupaten Bantul sebagai area terdampak paling parah hingga saat ini. Dan refleksi serta momentum kebencanaan dua dekade pasca bencana ini diharapkan bisa menjadi budaya eling lan waspada bagi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang menegaskan bahwa keselamatan bencana bukan lagi sekedar respon sesaat, tetapi harus melekat menjadi budaya hidup sehari-hari. Mudah-mudahan informasi tadi bisa menjadi pengingat kita semua bahwa meskipun kita tinggal di negara yang rawan bencana, namun keindahan, namun syukur kita untuk bisa menikmati alam Indonesia yang begitu kaya menjadi kekuatan bersama. Dan hari ini di perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, tentunya juga ada berbagai tradisi unik yang bisa Anda ikuti, yang bisa juga nanti Anda simak bersama. Dan RRI tentunya akan menghadirkan informasinya di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Sampai di sini saya Rizky Rustarto menemani Anda di Indonesia Menyapa Pagi. Rekan saya Rudy Zain akan terus bersama. Dan untuk Anda sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Mudah-mudahan segala bentuk pengorbanan, segala bentuk keikhlasan yang kita berikan, ini juga bisa menjadi makna yang lebih kuat. Dan terima kasih, saya Rizky Rustarto, pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.

Tahukah Anda, jika berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku? Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikit pun. Hukum ini bersifat sunnah, sehingga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Hikmah di balik larangan ini adalah untuk menyerupai kondisi orang yang sedang berhaji yang juga dilarang memotong kuku dan rambut selama dalam ihram. Ini adalah bentuk spiritualitas dan kesiapan berkurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan, media memiliki peran penting dalam memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus menjadi ruang aman yang mendorong korban berani bersuara dan mencari perlindungan. Selain itu, Arifah juga mendorong media untuk memberi ruang bagi anak dan remaja untuk menyampaikan pandangan mereka terkait persoalan sosial dan pencegahan kekerasan. Kepala Pelaksana BPBD Magetan, Eka Radityo, mengatakan pihaknya menyiagakan relawan di jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu selama libur Idul Adha 2026 yang bertepatan dengan akhir pekan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kondisi darurat meskipun jumlah pendaki diperkirakan tidak mengalami lonjakan yang signifikan. Dan selain itu, BPBD mengimbau para pendaki agar menggunakan jalur resmi, melakukan registrasi di base camp, serta tidak mengambil jalur pintas selama pendakian. Pendaki juga diminta mempersiapkan kondisi fisik dan perlengkapan secara matang sebelum melakukan pendakian Gunung Lawu. Informasi mancanegara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian untuk menyampaikan ucapan Idul Adha sekaligus membahas situasi perdamaian di kawasan. Dalam percakapan tersebut, Anwar berharap ketegangan yang terjadi dapat diselesaikan melalui jalur diplomasi dan perdamaian. Selain itu, Presiden Iran juga mengundang Anwar untuk berkunjung ke Teheran untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara. Informasi dari dunia olahraga, Persija Jakarta resmi berpisah dengan pelatih Maurizio Souza setelah gagal memenuhi target meraih trofi pada musim ini. Direktur Persija Muhammad Prapanca mengatakan, pelatih asal Brasil tersebut sebenarnya mampu membawa karakter kuat bagi skuad Macan Kemayoran, namun hasil akhir musim membuat kerjasama tidak dilanjutkan. Selain Maurizio Souza, Persija juga mengakhiri kerjasama dengan sejumlah staf pelatih, mulai dari asisten pelatih, pelatih fisik, pelatih kiper, analis tim hingga penerjemah. Namun manajemen tetap menyampaikan apresiasi dan doa terbaik bagi Maurizio beserta stafnya untuk perjalanan karir berikutnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.
5: Indonesia Menyapa Pagi.
7: Terima kasih pendengar Pro 3 masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi. Saya Rudi Sen bersama Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami ucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah bagi Anda yang merayakan, dan tentu kami telah siapkan rangkaian informasi tema-tema perbincangan yang berkaitan dengan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kami terus mengundang Anda untuk dapat berbagi informasi, dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kita lanjutkan, Indonesia Menyapa Pagi. Indonesia dikenal dengan kekayaan budayanya yang luar biasa, tidak terkecuali dalam menyambut hari besar keagamaan dan pada perayaan.

0: perayaan Idul Adha kali ini atau Idul Adha 1447 Hijriah, nuansa religius berpadu indah dengan adat istiadat setempat. Seperti tradisi megang di Aceh yang syarat akan nilai kebersamaan keluarga, serta upacara gerebek besar di Yogyakarta sebagai simbol syukur dan kedekatan keraton dengan rakyat melalui pembagian gunungan hasil bumi. Dan pertemuan antara nilai spiritualitas Islam dan kearifan lokal tentu memunculkan sebuah pertanyaan atau perubahan ekonomi di masyarakat saat ini. Dan nanti kami akan hadirkan perbincangannya, tradisi unik Idul Adha 1447 Hijriah di daerah. Dan tentu lebih dekat ingin mengenal apa itu megang yang selalu dipegang secara erat, dan juga garbek di Yogyakarta yang juga selalu diikuti atau diperlihatkan antusias masyarakat yang begitu besar. Anda mungkin memiliki pengalaman ataupun tradisi unik di daerah Anda, juga dapat berbagi kepada kami. Nanti kami akan undang Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Dan sebelumnya kami ajak Anda untuk menyimak sebuah informasi dari reporter kami nanti. Ada beberapa informasi tentu yang berkaitan dengan Idul Adha, di mana sebanyak 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing mulai disembelih di halaman Masjid Arido, Desa Bandar Kalipa, Kecamatan Percutsei Tuan. Dan kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Medan, Ilham Daulay. Ilham. Ya, Ilham, silakan.
1: Siapa yang ngasih?
0: Halo, Ilham, silakan.
1: Halo.
0: Ya, silakan.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di Masjid Arido, berada di Kecamatan Percutsei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Ya, sebanyak 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing dimulai disembelih di halaman Masjid Arido ini. Ya, tepatnya berada di Desa Bandar Kalipa, Kecamatan Percutsei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Ya, penyembelihan ini langsung dilakukan usai melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha yang dilaksanakan di depan halaman Masjid Arido ini. Ya, sejumlah hewan kurban tersebut merupakan kurban dari masyarakat sekitar. Ya, tahun ini Hari Raya Idul Adha ke Masjid Arido. Ya, untuk mengatur informasi lebih lanjut, kita berbincang sama Bapak Marem, selaku Ketua Panitia. Ya, Pak, untuk kurban kita tahun ini sebanyak berapa, Pak?
2: 5 ekor lembu, ya. Satu kambing. Iya.
1: Ini merupakan dari mana, Pak?
2: Dari jamaah Masjid Arido dan masyarakat setempat.
1: Iya, dimulainya tadi sebenarnya
2: mulai apa? Siap sholat Idul Adha tadi lah mulai.
1: Nah, ini sebanyak 5 ekor sapi.
2: Iya. Satu ekor kambing.
1: Apa disampaikan kepada jemaah yang telah berkorban di masjid ini?
2: Ya, kita ucapkan terima kasih atas kurbannya untuk yang diberikan untuk masyarakat sekitarnya sini. Kami sangat berterima kasih pada yang berkurban pada tahun ini.
1: Ya. Terima kasih informasi. Ya. Oke. Ya, baik pendengar, antusias masyarakat juga cukup tinggi untuk menyaksikan penyembelihan hewan ini. Ya, baik berada di halaman Masjid Arido, baik dari masing-masing dari jemaah yang telah berkurban pada tahun ini, dan begitu juga dengan antusias masyarakat yang berada di sekitar sini. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dari Medan, Sumatera Utara. Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tanpa kita sadari, kita sering melakukan hal yang dapat mencemari dan memperburuk lingkungan kita, seperti membakar sampah. Pembakaran sampah ini menciptakan kandungan bahan kimia berbahaya yang dapat mengakibatkan polusi udara. Ada baiknya, sampah yang dihasilkan, kita kubur, agar menjadi pupuk yang berguna bagi kesuburan tanah sekitar. Masalahnya ada pada diri kita. Apakah kita mau melakukannya? Padahal kita tahu, perubahan iklim terjadi di mana-mana. Iklim akan semakin buruk bila kita tidak merawat lingkungan dengan baik. Yang harus kita ketahui, sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia juga telah menjadi penyebab utama terjadinya perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang bekerja seperti selimut yang melilit bumi, sehingga kondisi ini menghasilkan panas matahari dan menaikkan suhu. Untuk itu, mulai sekarang, mari kita biasakan melakukan hal yang ramah dengan lingkungan sekitar.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Tradisi unik Idul Adha 1447 Hijriah di daerah, setelah kami tadi sampaikan bahwa ya Indonesia dikenal dengan kekayaan budaya yang luar biasa, tidak terkecuali dalam menyambut perayaan Hari Besar Keagamaan. Dan pada perayaan Idul Adha 1447, nuansa religius berpadu indah dengan adat istiadat setempat. Dan kami telah tersambung bersama dengan Ketua Bidang Adat Istiadat MAA Kota Lok Sumawe, Tengku Adnan Yahya.
1: Wawancara Pro 3.
2: Ya, Tengku Adnan Yahya, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Rudi.
2: Iya, baik, kabar baik ya, Pak ya. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah.
3: Ya, baik, sama-sama, Pak.
2: Baik. Di awal mungkin bisa dijelaskan. Kami kerap kali mendengar tentang megang. Sebenarnya secara sederhana apa inti dari tradisi megang yang dilaksanakan masyarakat Aceh, terutama pada perayaan Idul Adha ini, Pak?
3: Baik. Jadi salah satu tradisi masyarakat Aceh itu menyambut hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha, adalah ada satu tradisi yang disebut dengan nama megang. Mm-hmm. Atau kadang disebut dengan istilah mak megang. Tradisi ini adalah satu tradisi yang sudah mengakar, bahkan dalam histori sejarah itu diungkapkan bahwa sudah berkembang sejak abad ke-14. Okay. Pada masa kerajaan Sultan Iskandar Muda.
2: Yeah.
3: Malah dulu Iskandar Muda sendiri yang menginstruksikan adanya megang. Megang ini adalah bentuk kepedulian pemerintah raja waktu itu untuk menyalurkan kebutuhan kepada masyarakat berupa daging dalam rangka untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Idul Adha. Harapannya masyarakat, rakyat pada saat itu, mm-hmm, mereka bahagia menyambut Idul Adha dan Idul Fitri. Sehingga dalam konteks ini, maka megang yang berkembang dan sudah mengakar sampai sekarang itu, mm-hmm, terus dihidupkan oleh masyarakat Aceh hingga saat ini. Yeah. Begitu maksudnya.
2: Jadi sejak abad ke-14 ini sudah terus dilakukan oleh masyarakat Aceh ini, Tengku ya?
3: Betul, yeah, betul.
2: Dan kami juga mendengar mendengar cerita, kenapa tradisi megang itu seolah-olah begitu wajib dilakukan, bahkan bagi keluarga yang ekonominya mungkin sedang sulit ini, Tengku.
3: Ya, baik. Karena di Aceh, karena ini tradisi yang sudah mengakar, pada akhirnya memang, mm-hmm, megang ini menjadi simbol daripada kemapanan finansial masyarakat. Sehingga pada akhirnya ada mungkin sebagian masyarakat menganggap kurang finansialnya atau kurang bermartabat seakan-akan hidupnya secara tradisi bila seandainya tidak mengikuti tradisi daripada megang ini. Bahkan dulu di Aceh berkembang kebiasaan bahwa kalau seandainya ada menantu yang tidak bisa membawa pulang daging megang walaupun setengah kilo, itu disubsidi uang oleh atau biaya oleh mertua. Jadi ini uang beli daging biar nanti kamu waktu pulang ke rumah dilihat oleh masyarakat bahwa kamu punya kemampuan itu. Itu menunjukkan bahwa memang megang ini sudah jadi tradisi di mana menunjukkan simbol martabat, harkat khususnya laki-laki kalau di Aceh. Jadi kalau enggak bawa pulang daging megang ke rumah itu rasanya ada yang kurang secara sosial. Gitu.
2: Oke, bisa dikatakan sebagai simbol kemakmuran juga kalau begitu ini, Tengku ya?
3: Betul, ya. Simbol kemakmuran. Cuman hari ini kan kita melihat memang akhir tahun lalu masyarakat Aceh terdampak daripada musibah banjir itu metodologi kemarin itu. Maka harapannya adalah bagaimana masyarakat yang mengalami ekonomi, yang berada di ekonomi menengah ke bawah, harapannya adalah perlu adanya pasar-pasar daging murah saya kira yang perlu diinisiasi oleh pemerintah kalau kita ingin kontekskan dengan yang terjadi pada masa Iskandar Muda pada abad ke-14 yang lalu.
2: Dan tadi juga artinya ada semacam nilai perekat antar keluarga mungkin, antar kerabat di sana sehingga semuanya seolah-olah harus mampu untuk megang tadi itu ya, yang tidak mampu akan dibantu oleh sekitarnya. Dan apakah itu bisa dikatakan sebagai sebuah aturan atau nilai adat lah yang mengatur pelaksanaan megang agar tidak memberatkan masyarakat?
3: Ya, itu salah satu daripada tradisi masyarakat Aceh. Cuman kalau seandainya kita ingin lihat filosofinya, memang setidaknya ada tiga filosofi daripada megang itu. Yang pertama, megang itu mengajarkan tentang saving, kemampuan masyarakat untuk menabung, menyimpan uang. Dalam hal ini punya kemampuan finansial mereka. Jadi mereka sudah menabung lama, bekerja dan seterusnya, hanya demi untuk membawa sekilo daging pulang ke rumah orang tuanya atau keluarganya. Jadi ini nilai-nilai saving. Yang kedua, ada nilai sharing, jadi kemampuan berbagi. Jadi megang ini mengajarkan simbol kepedulian, kepekaan sosial kepada masyarakat, khususnya kepada keluarga, paling dekat lagi adalah kepada orang tua. Maka ini bagian daripada mengharmonisasi keluarga sehingga bahagia dalam menyambut Idul Adha dalam konteks ini. Yang ketiga, megang ini mengajarkan tentang solidaritas, kebersamaan, kekompakan masyarakat. Nah, ini yang ditumbuhkan dan ini muncul dalam secara tradisi dalam ungkapan-ungkapan masyarakat Aceh bahwa persatuan, kebersamaan, guyub, kekompakan itu menjadi nilai penting dalam kehidupan masyarakat Aceh dan itu disimbolkan salah satunya dengan tradisi megang.
2: Ya, dan hingga saat ini apakah pelaksanaan megang itu masih menjaga keaslian dari sebuah tradisi itu sendiri, Tengku? Bagaimana?
3: Ya, secara tradisi megang masih berkembang hingga saat ini. Bahkan di Aceh, dua hari sebelum Idul Adha atau dua hari sebelum Hari Raya, masyarakat sudah mulai berangkat ke pasar, kemudian mencari daging dan seterusnya. Kemudian yang kedua, memang secara tradisi megang ini terus berkembang. Cuman yang perlu dihidupkan, kemudian perlu ditumbuhkan dan digiatkan lagi adalah filosofi megang itu sendiri. Jadi kalau megang itu melatih kedermawanan, kepekaan sosial, maka jangan hanya kepedulian itu tumbuh hanya menjelang Idul Adha. Tapi kemampuan ini, kedermawanan, filantropi ini harus berkembang terus-menerus setiap hari, setiap saat, untuk membantu sesama. Jadi ada dua hal dalam konteks megang ini. Satu, dia sebagai tradisi yang terus bertahan dan sudah mengakar dalam masyarakat sampai sekarang. Nah, sekarang yang menjadi PR bersama adalah bagaimana nilai filosofinya, value yang ada di dalam megang itu betul-betul diaplikasikan setiap saat oleh masyarakat Aceh.
2: Di era digital saat ini, Tengku, apakah anak-anak muda juga masih antusias mengikuti tradisi megang itu sendiri?
3: Ya, yang pertama memang secara tradisi masih berkembang. Cuman yang jadi persoalan adalah pada saat implementasi nilai-nilai megang itu. Nah, ini yang saya kira mulai kurang dan perlu sosialisasi terus-menerus agar anak-anak muda Gen Z ini mereka bukan hanya sekedar ikut megang sebagai satu tradisi, mm-hmm. tapi bagaimana filosofi dan value yang ada di dalam megang itu yeah. diwujudkan dalam kehidupan anak-anak muda, sehingga di antara mereka lahir sikap kedermawanan, filantropi, yeah. kepedulian.
2: Nah, bagaimana cara masyarakat adat Aceh ini mengenalkan filosofi atau makna mendalam dari tradisi megang kepada anak-anak muda agar tidak terkesan sekedar ikut-ikutan semata ini, Tenggu?
3: Lama ini Majelis Adat Aceh sudah melakukan beberapa kegiatan kepada masyarakat, khususnya kaula muda, remaja, para pelajar, mahasiswa. Di antaranya ada program yang digelar namanya Sawo Sikula, yakni mengunjungi sekolah-sekolah, lalu MAA, Majelis Adat Aceh, mempopulerkan, menyampaikan bagaimana sejarah megang, kemudian sejak kapan sudah ada, mm-hmm. kemudian apa nilai yang dikandung di dalamnya. Dan sosialisasi ini terus kita lakukan, harapannya satu, untuk supaya tradisi megang terus mengakar. Yeah. Kemudian yang kedua, yang ingin sampaikan adalah terkait nilai-nilainya yeah. dalam program-program Sawo Sikula atau mengunjungi sekolah-sekolah untuk menghidupkan tradisi megang kepada yeah. para pelajar dan anak muda.
2: Apakah tidak ada perbedaan atau berbeda peraya atau tradisi megang saat Idul Adha dan Idul Fitri, Tenggu?
3: Sama sebenarnya, sama ya? Cuman mungkin sama penggunaannya yang berbeda. Oh, karena kalau okay. di Aceh ini tradisi megang itu satu berkembang, dia pelaksanaannya sebelum hari raya. Satu hari atau dua hari sebelum hari raya, baik mm-hmm. Idul Adha, Idul Fitri. Mm-hmm. Kemudian yang kedua adalah sebelum Ramadan. Jadi satu hari, dua hari sebelum Ramadan, yeah. itu megang itu juga digelar. Fungsi kalau sebelum Ramadan ini adalah sebagai bahan bekal mm-hmm. agar masyarakat bisa menikmati daging megang itu sampai 30 hari. Itu kalau secara okay. historis kita melihatnya begitu. Yeah, karena dulu yeah, itu kan susah untuk mendapatkan sembako, makanan, dan seterusnya. Yeah. Maka adanya megang ini menjadi bekal yang bisa disimpan, yeah. sehingga bisa nyaman beribadah puasa selama yeah. 30 hari atau 29 hari.
2: Artinya kan ini sebuah tradisi yang memiliki nilai yang mengikat untuk masyarakat Aceh sendiri. Lantas, apakah ada sanksi sosial atau mungkin pandangan masyarakat ketika warga atau ada warga yang memilih tidak merayakan megang itu sendiri, Tenggu? Gimana?
3: Ya, karena satu tradisi memang kalau sekarang berkembangnya tidak ada pengucilan terhadap anggota keluarga atau anggota masyarakat yang tidak melaksanakan megang. Cuman dia itu hanya sifatnya adalah nilai personalitinya yang dianggap kurang. Jadi diri sendiri yang merasa kurang. Diri sendiri yang kayaknya ada yang kurang, kayaknya kurang nyaman hari ini lebarannya, dan seterusnya. Itu muncul daripada internal pribadi masyarakat Aceh. Tapi secara sosial, saya kira tidak ada masyarakat yang mengucilkan gara-gara tidak ada megang. Karena ada satu tradisi, dan itu diajarkan dalam mm-hmm. tradisi-tradisi Aceh, mm-hmm. lahir dalam ungkapan-ungkapan Aceh bahwa yang tidak boleh dilanggar adalah hukum agama dalam konteks di Aceh. Syariat yang tidak boleh dilanggar. Tapi hukum adat, tradisi adat ini disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya. Ada kalanya masyarakat yang mampu menjalankannya, bila lebih punya kemampuan berbagi kepada sesama, tetangga, dan orang-orang sekitar. Kemudian bila seandainya tidak mampu, maka inilah pentingnya kehadiran pemerintah, Mas Udi, agar bisa membackup keluarga yang tidak punya kemampuan untuk membeli daging megang.
2: Begitu. Ya, bisakah megang ini menarik tradisi atau menarik daya tarik wisata budaya khususnya bagi masyarakat yang berada di luar Aceh ini?
3: Ya, sebenarnya sangat bisa, karena ini tradisi yang mengakar, mm-hmm. dan ini kalau kita lihat sampai ke kemarin saya lihat itu bagaimana antusias masyarakat di desa-desa, di kampung-kampung di Aceh, khususnya di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara, itu memang masih semarak megangnya. Jadi kadang-kadang masyarakat kita lihat mereka ke pasar menikmati yeah. suasana megang itu, yang kadang-kadang mereka nggak beli juga dagingnya, tapi menikmati suasananya, fikusnya yeah. ini yang jadi yang saya kira jadi momen atau ikon masyarakat Aceh yang bisa menjadi venue bagi para wisatawan untuk menikmati bagaimana suasana megang di Aceh, nah. sehingga ramainya pasar-pasar di Aceh menjelang ya. Idul Adha.
2: Baik, Tengku Adnan Yahya, terima kasih banyak untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Terima kasih. Baik, dan sama-sama. Banyak hal kita ketahui tentang tradisi megang yang dilakukan oleh masyarakat Aceh. Sehat selalu, wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Demikian tadi Ketua Bidang Adat Istiadat Majelis Adat Aceh Kota Lok Sumawe Tengku Adnan Yahya. Dan kami akan langsung beralih ke narasumber lainnya untuk mengetahui tradisi garebek tentunya yang selalu dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati budaya dan abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Widya Chandra Ismaya Ningrat. Halo, selamat pagi Pak Chandra.
4: Selamat pagi.
2: Iya, selamat Idul Adha Pak Chandra.
4: Sama-sama, selamat Idul Adha juga.
2: Iya. Pak Chandra, kami ingin lebih banyak tahu tentang tradisi garebek besar. Sebenarnya arti pentingnya apa kalau melihat dalam kalender adat Keraton Yogyakarta itu sendiri, Pak?
4: Iya. Memang untuk di Keraton Yogyakarta sendiri untuk garebek ini ada 3 kali event ya. Jadi ada Idul Fitri, Idul Adha sama Maulud Nabi. Kemudian untuk esensinya sendiri memang itu adalah wujud dari sedekah raja kepada kawulonya atau pada rakyatnya itu secara tidak langsung seperti itu makna simpelnya, simbolisnya Bapak.
2: Oke. Kalau filosofi utama dari bentuk garebek yang diarak atau dalam bentuk gunungan ya yang diarak dalam upacara tersebut apa ini Pak?
4: Iya. Memang beberapa elemen gunungan sendiri itu banyak sekali simbol-simbol yang tentu saja kalau saya jelaskan di sini akan waktunya tidak cukup ya. Kayak bendul, terus ada bandengan, sekarang itu kan memang mempunyai makna tertinggi. Bandengan itu kan yang di ujung pucuknya gunungan, itu maknanya kan memang kesempurnaan maknanya seperti itu. Kemudian ya kacang panjang itu maksudnya supaya warga, raja dan kawulonya itu berumur panjang seperti itu maknanya.
2: Ya, kini kita tahu kan gunungan itu inti isinya adalah hasil bumi ya, begitu Pak ya?
4: Iya.
2: Hasil bumi ternyata ada makna-makna filosofi yang terkandung di dalamnya, kemudian nanti akan diberikan oleh masyarakat setempat. Nah, proses persiapan pembuatan gunungan di dalam keraton sebelum pelaksananya bagaimana ini Pak?
4: Iya, untuk proses sendirinya itu seperti yang saya ketahui dan saya ikuti beberapa waktu yang lalu memang makan waktu yang cukup lama, kurang lebih satu bulan. Iya, satu bulan. Karena memang sebagai contoh aja rengginan, kemudian telapuan yang bentuknya bulat, terus bintang, warna-warni itu kan memang harus ada proses pengiringan yang cukup, jadi bisa mengeras seperti itu. Itu butuh terik matahari yang cukup, karena kalau di oven hasilnya akan jelek lain itu.
2: Oh, jadi memang butuh waktunya cukup lama ini Pak ya?
4: Iya, kurang lebih satu bulan.
2: Iya. Pihak siapa saja nih Pak yang terlibat dalam menyusun hasil bumi hingga menjadi sebuah gunungan yang utuh ini Pak?
4: Ya, para di dalam.
2: Abdi dalam semua.
4: Abdi dalam ya, abdi dalam, kemudian juga dibantu oleh beberapa putri yang abdi dalam putri kepala dibantu oleh beberapa di dalam yang kakung atau yang putra seperti itu.
2: Berapa sih Pak tingginya gunungan itu Pak?
4: Kalau kurang lebih total tinggi gunungan sekitar 2,5 meter sampai 3 meter ya. Saya kurang
2: apa? Wow, 2,5 sampai 3 meter itu ya?
4: Iya.
2: Dan itu makanya nanti pada upacara dikeluarkan dari keraton, kemudian di titik mana nanti ini masyarakat bisa mengambil hasil bumi itu?
4: Ya, biasanya itu nanti ada beberapa titik, seperti di Masjid Gede, kemudian di Kepatian, Pura Pakualaman, dan di dalam Mangkubumen. Tapi kebetulan untuk Idul Adha hari ini itu keraton meniadakan arah-arahan tersebut, tapi dibagi di dalam keraton itu dibagikan kepada para abdi dalam dan sentoro dalam di dalam.
2: Oke. Jadi sudah dalam. Disiapkan untuk dibagi-bagi begitu Pak ya?
4: Iya. Khusus untuk tahun.
2: Berarti kalau seperti tahun-tahun sebelumnya tidak hanya satu Pak ya gunungannya ya? Kalau ada berapa titik itu?
4: Itu ada yang gunungan kakung itu ada 3, terus yang lainnya ada 4. Jadi sekitar 7.
2: 7 gunungan ditempatkan di 7 titik berarti ya Pak ya?
4: Iya, 7. Okay. Ada 4 titik. Ada 4 titik.
2: Kita kalau melihat nih Pak ya, tayangan-tayangan videonya itu masyarakat begitu antusias sampai rela berdesak-desakan untuk mendapatkan isi dari gunungan itu atau hasil bumi itu. Kenapa Pak? Ya. Sampai sebegitu antusiasnya masyarakat sampai rela berdesakan seperti itu?
4: Ya, ya memang mungkin bagi mereka itu adalah pengalaman tersendiri ya, tersendiri karena memang momen ini bagi mereka mungkin momen langka, jarang. Dan tentu saja mereka berusaha untuk memperebutkannya. Hanya kurang lebih sudah 2 tahun ini mekanisme rebutan atau rayahan itu sudah tidak diadakan lagi. Tapi dibagi. Jadi rakyat nanti masyarakat mengantri, jadi nanti ada Abdidarem yang membagikan kepada masyarakat. Okay.
2: Jadi polanya sudah tidak rebutan lagi nih Pak ya, tidak desak-desakan lagi ya. Tapi banyak yang menilai, banyak yang meyakini bahwa mendapatkan hasil bumi dari gunungan itu adalah diyakini adalah sebuah berkah. Nah, sebenarnya apa arti berkah dari kacamata budaya ini, Pak?
4: Iya, ya memang beberapa masyarakat memang masih mempercayai hal seperti itu karena memang bayangan mereka simbolisasi dari seorang raja itu hampir sama dengan seorang dewa, misalnya mendewakan seperti itu. Tapi kita jangan mencampur adukan antara budaya dengan agama ya. Tapi saja itu memang kepercayaan masyarakat lain-lain kan memang seperti itu. Kita tidak bisa menghubungi, tapi memang faktanya yang saya tanyakan beberapa di dalam beberapa orang itu memang berkasih ya, contohnya nanti kayak bendul tadi contohnya itu mereka hancurkan, kemudian mereka sebar di sawah, itu hama tikus tidak berani mendekat ke sawahnya, sementara yang tetangga kanan kirinya kena hama tikus.
2: Oke,
4: seperti itu. Hal seperti itulah.
2: Ini kan menunjukkan sinergi antara
4: memungkiri gitu, memang faktanya seperti itu.
2: Ya, ini kan sinergi antara nilai-nilai religius dalam hal ini keislaman dengan tradisi yang melebur ya Pak ya dalam upacara berembak besar ini ya. Baik. Anak-anak mudanya masih antusias nggak Pak sekarang Pak?
4: Masih ya? Makanya ini tadi saya lihat beberapa masyarakat banyak yang kecelik ya atau istilahnya menyaksikan itu kok tidak keluar-keluar, ternyata memang dibagi di dalam seperti itu.
2: Okay.
4: Tidak di arak-arak lagi seperti biasanya.
2: Iya. Atau mungkin tahun ini aja, tahun depan nanti diarak-arak lagi nggak? Pertimbangannya apa itu?
4: Belum ada pola yang berubah ini. Biasanya kemarin mendadak kurang lebih 2 minggu yang lalu memang ada daur dalam dari kesehatan dalam bawahnya untuk arak-arakan gunungan seperti biasanya ditiadakan, dibagi di dalam keraton saja seperti itu. Ya kita sebagai abdi dalam otomatis mengikuti dalam seperti itu.
2: Iya. Dan di tengah zaman digital seperti ini Pak ya, terutama bagi anak-anak muda, ini gimana cara terbaik memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai makna filosofis dari gerebek agar tidak dianggap sekedar tontonan yang enak saja? Gimana nih Pak?
4: Iya, ya memang sebetulnya khusus di Jogja itu sekarang memang sudah ada semacam pawiatan atau pelatihan untuk ASN, terus nanti ada beberapa elemen masyarakat itu diajarkan budaya Yogyakarta, khususnya Keraton Yogyakarta. Kemudian untuk masyarakat umum itu memang seyogianya lebih gencar lagi dari media sosial itu dijelaskan makna filosofis yang ada di gunungan tersebut. Kan ada gunungan Kakung, gunungan Putri, gunungan Darat, itu terus ada gunungan Pauhan seperti itu.
2: Ya. Dan itu dampak dampak ke sektor pariwisata, terutama wisata budaya di Yogyakarta, gunungan saja atau gerebek besar aja, ini gimana nih Pak?
4: Ya, untuk gerebek besar sendiri memang sekarang sudah kita masukkan, sudah dimasukkan oleh dinas sebagai kalender eventnya, dan kita juga sudah bisa memprediksi jauh hari nanti sekiranya gerebek yang keraton ini jatuh di tanggal dan hari berapa, kan sudah ada hitungannya. Itu paling tidak kita sudah bisa mengantisipasi hal tersebut yang memang kesulitannya kalau harinya itu berlainan dengan saat hari H, terutama pada saat Idul Fitri. Itu memang kacau masyarakat, tapi yang kecil ternyata begitu sampai Jogja, ternyata
2: bukan di Idul Fitri
4: kemarin.
2: Paling tidak ini kan memberikan simbolik bahwa kenyataan hasil bumi atau agraris, kondisi agraris saat ini Pak ya, dengan hasil bumi yang ditempatkan pada gunungan besar ini ya.
4: Iya.
2: Baik.
4: Memang itu maknanya membagi hasil bumi kepada masyarakat.
2: Pesan apa Pak Chandra yang bisa Bapak sampaikan kepada pendengar kami, pemirsa kami, agar nilai-nilai luhur dari grebek besar ini tetap lestari, tetap terjaga Pak?
4: Ya, terutama tadi yang saya sampaikan bahwa kita jangan membenturkan antara budaya dengan agama, itu satu. Kemudian yang kedua, budaya ini kan sebetulnya adalah perilaku kita yang berulang-ulang terus-menerus dari nenek moyang kita, turun-temurun, itulah yang disebut budaya. Jadi setidaknya kita bisa memahami, bisa memanai, dan melestarikan budaya tradisi seperti itu. Karena memang itu tadi, percaya nggak percaya, memang itu benar-benar terjadi seperti yang saya contohkan di sawah salah satu warga masyarakat itu tadi,
2: Pak. Berarti saya beruntung lah ya, sempat menyaksikan gunungan ketika di Arak ini Pak ya, di luar keraton ya.
4: Insya Allah nanti bulan mulut nanti
2: bisa seperti itu kembali.
4: Seperti awal lagi ada arak-arakannya.
2: Baik. Pak Widya Chandra Ismayaningrat, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 Ready di kesempatan pagi hari ini Pak. Sehat selalu Pak, selamat pagi.
4: Selamat pagi, matur nuwun, salam dari Jogja.
2: Terima kasih. Pemerhati budaya dan abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Widya Chandra Ismayaningrat, melengkapi perbincangan kami terkait dengan tradisi unik Idul Adha 1447 Hijriah di daerah. Sebelumnya kami tadi berbincang bersama dengan Ketua Bidang Adat Istiadat Majelis Adat Aceh atau MAA Kota Lok Sumawe, Tengku Adnan Yahya.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
5: Kualitas udara di Jakarta kembali masuk kategori tidak sehat dan tercatat sebagai yang terburuk keempat di dunia berdasarkan data IQAir. Warga dihimbau untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan guna mengurangi dampak paparan polusi udara, serta terutama bagi kelompok sensitif seperti anak-anak dan lansia. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Pelaku usaha kuliner rumahan di Kota Bandar Lampung memanfaatkan layanan digital untuk memperluas pemasaran produk dan menjangkau lebih banyak pelanggan di tengah meningkatnya kebiasaan belanja online masyarakat. Nuria Novasari dari RRI Bandar Lampung melaporkan selengkapnya. Nuria.
8: Baik, terima kasih. Perkembangan UMKM di sektor kuliner terus terlihat di Kota Bandar Lampung. Seiring kebiasaan masyarakat yang akrab dengan layanan pesan antar, banyak pelaku usaha rumahan mulai memanfaatkan media digital untuk memasarkan produk mereka. Model usaha berbasis rumah dinilai memberi peluang bagi masyarakat yang ingin merintis bisnis tanpa modal besar. Meski begitu, pelaku UMKM tetap menghadapi tantangan mulai dari persaingan yang ketat, menjaga kualitas produk, hingga membangun kepercayaan pelanggan. Pemilik Oh My Wings, Wahyu Natra, menceritakan usahanya bermula dari rumah sekitar 1,5 tahun lalu. Ia memulai langkah kecil melalui sistem pre-order untuk teman-teman dan kenalan. Seiring waktu, Wahyu mulai mencoba menjual makanan secara online melalui berbagai aplikasi layanan pesan antar. Menurutnya, cara ini membantu usaha rumahan lebih mudah dikenal dan menjangkau pelanggan baru di berbagai wilayah. Ia menilai kunci usaha kuliner rumahan agar bertahan lama adalah konsisten, mulai dari menjaga rasa, ketepatan waktu pelayanan, hingga kemampuan mengikuti selera pasar. Di sisi lain, pemasaran digital juga dinilai menjadi sarana yang efektif untuk memperluas jangkauan usaha tanpa harus membuka gerai besar. Hal tersebut membuat peluang UMKM kuliner semakin terbuka bagi siapa saja yang ingin memulai dari rumah. Owner Oh My Wings sendiri, Wahyu Natra, menyampaikan bisnisnya berawal dari rumah dan berkembang lewat pemasaran online.
9: Oke, untuk Oh My Wings sendiri, itu aku mulai dari rumah sekitar 1,5 tahun yang lalu mungkin ya. Startnya dari PO, teman-teman, kenalan, terus mulai jajakin bisnis online food, ya biasa, ya itulah yang aplikasi-aplikasi online untuk jualan makanan gitu kan.
8: Wahyu Natra mengatakan usaha yang ia rintis dimulai dari rumah sekitar 1,5 tahun lalu dengan sistem pre-order untuk teman-teman dan kenalannya. Menurutnya, setelah itu ia mulai mencoba jalur penjualan online food melalui aplikasi-aplikasi layanan makanan agar usaha bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke studio.
2: Ya, terima kasih Nuria. Dan kita beralih ke informasi lainnya. Sepinya pembeli menyebabkan sejumlah pedagang di pasar Barek Motor Kijang, Kabupaten Bintan, mengeluhkan penurunan pendapatan sejak beberapa bulan terakhir. Dari RRI Tanjung Pinang, Reni Ilda Valantra melaporkan. Reni.
10: Pendengar, pedagang di pasar tradisional Barek Motor Kijang ini mengeluhkan kondisi pasar yang sepi dalam beberapa bulan terakhir. Penurunan daya beli masyarakat ini dinilai berdampak langsung terhadap omset para pedagang. Salah seorang pedagang pasar Barek Motor Kijang, Giawa, mengatakan kondisi pasar saat ini jauh lebih sepi dibandingkan sebelumnya. Ia juga menyebut pendapatan pedagang ini menurun drastis, bahkan hasil penjualan harian terkadang belum mampu menutupi modal belanja. Menurut Jawa juga penurunan pendapatan ini sudah dirasakan sejak awal Maret 2026. Ia mengaku penghasilannya kini hanya sekitar separuh dibandingkan kondisi normal. Selain sepinya pembeli, tingginya harga kebutuhan pokok juga menjadi keluhan para pedagang dan masyarakat. Jawa berharap ini pemerintah dapat menghadirkan program pasar murah untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Ia juga mengaku hingga saat ini belum ada keringanan biaya sewa dari pihak pengelola pasar meski penjualan terus mengalami penurunan. Renilda Valantra melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Reni untuk laporan yang Anda sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Dan kita atau kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan penyembelihan hewan kurban di sejumlah tempat pada Lebaran Idul Adha 1447 di Pekanbaru bersama dengan reporter RRI Pekanbaru, Alwis. Alwis.
11: Baik, saudara pendengar, sejumlah masjid di Pekanbaru mulai mempersiapkan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Ketua Masjid Nurul Amal Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Ustadz Yosef Rizal, mengatakan bahwa tahun ini pihak masjid menerima 9 ekor hewan kurban dari jemaah dan 1 buah ekor limosin sapi sumbangan Presiden Prabowo Subianto. Berikut wawancara kami bersama Ustadz Yosef Rizal. Dan juga untuk daerah Kecamatan Kelurahan Sidomulyo Pekanbaru juga diadakan kurban yang turut juga dihadiri oleh Wali Kota Pekanbaru. Sebanyak 12 ekor sapi kurban siap disembelih pada jam 10 nanti oleh panitia kurban. Berikut wawancara kami bersama Ketua Panitia Ustadz Burhan.
2: Halo Alwis. Ya, Alwis.
11: Baik, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di beberapa masjid terus menjadi bagian dari tradisi dan juga sebagai bentuk kegiatan kurban juga menjadi sarana mempererat kebersamaan antar jemaah di Kota Pekanbaru. Demikian laporan saya, kembali ke studio.
2: Ya, demikian tadi beberapa reporter kami telah menyampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dari berbagai daerah di tanah air.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapore Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne dini hari tadi, dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Menangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia, klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027 dan selama musim ini Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

Pecinta sepak bola Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 19

0: Maroko dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026, mereka datang dengan ambisi baru. Dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
0: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya. Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
0: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan.

0: Pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
1: You know, starting off a tournament is always very special.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Obviously Taylor got off to a great start.
4: Ya, tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Jannik Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
7: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah melakukan pasangan tuan rumah Engkiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
8: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserangan juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
7: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
9: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
7: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Shoaib Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Sousa setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Sousa gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Sousa. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Sousa yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan apa pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Federated kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan ini.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena 2 pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini 2 pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian, Indra Virgiantara, Pro3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim, kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi. Dalam 10 pertandingan, Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
2: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hasan.
1: Bersama Hasan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
2: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
2: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Tahukah Anda, jika berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikit pun. Hukum ini bersifat sunnah sehingga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Hikmah di balik larangan ini adalah untuk menyerupai kondisi orang yang sedang berhaji yang juga dilarang memotong kuku dan rambut selama dalam ihram. Ini adalah bentuk spiritualitas dan kesiapan berkurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami hadirkan dan telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva Fauzia, silakan, topik apa saja yang sudah kita miliki.
2: Ya, terima kasih Rudy. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI. Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah pembahasan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk edisi Rabu 27 Mei 2026, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, di antaranya akan kami hadirkan topik mengenai Idul Adha yang menjadi momentum untuk ikhlas berbagi, di mana Idul Adha atau yang sering disebut Hari Raya Kurban, ini bukan hanya menjadi momen ibadah dan perayaan, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan kepedulian sosial. Di tengah dinamika kehidupan dan tantangan ekonomi, semangat untuk berbagi ini semakin terasa kuat di tengah masyarakat, masjid, lembaga sosial, komunitas, hingga pelaku industri dan pengusaha bersama-sama menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Daging kurban menjadi simbol kebaikan dan persaudaraan yang tidak mengenal batas sosial maupun ekonomi. Melalui semangat berbagi daging kurban, masyarakat diajak memperkuat solidaritas sosial dan menumbuhkan rasa empati di tengah kehidupan bermasyarakat. Nanti akan kami hadirkan selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami juga hadirkan di ruang dengar Anda topik pembahasan mengenai tips porsi aman konsumsi olahan daging kurban. Di mana Idul Adha ini identik dengan daging yang berlimpah, baik sapi maupun kambing, namun situasi ini sering memicu pola konsumsi daging yang berlebihan dalam waktu singkat atau over consumption. Fenomena musiman ini memerlukan perhatian khusus karena masyarakat cenderung mengabaikan batasan porsi demi merayakan hari raya. Beragam sajian olahan daging kurban yang menggugah selera, di antaranya seperti sate dan gulai ini, di tengah nikmatnya hidangan tersebut, masyarakat perlu memperhatikan porsi konsumsi agar tetap sehat dan tidak berlebihan. Mengenai tips porsi aman konsumsi olahan daging, nanti akan kami hadirkan juga pembahasannya di ruang dengar Anda. Kemudian kami hadirkan juga pantauan libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah. Libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah ini dimanfaatkan banyak masyarakat untuk berpergian, berkumpul bersama keluarga hingga berwisata. Dan kondisi ini membuat aktivitas di jalan tol, terminal, stasiun, bandara hingga kawasan wisata ini mengalami peningkatan. Nanti akan kami hadirkan pantauan terkini dari libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah di sejumlah wilayah di Indonesia. Selanjutnya sore nanti juga akan kami hadirkan Idul Adha di mancanegara yang akan membahas mengenai kemeriahan perayaan Idul Adha di Afrika Selatan sore nanti bersama dengan PPI Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Afrika Selatan. Dan tentunya pendengar, kami juga akan hadirkan di ruang dengar Anda peristiwa-peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami juga nantikan selalu partisipasi Anda di WhatsApp Pro 3 RRI. Anda dapat mengirimkannya ke nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
1: Ya, terima kasih Siva untuk informasi topik-topik yang telah kami miliki dan siap kami hadirkan sepanjang siang hari ini.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung dalam Indonesia Menyapa Siang di hari ini. Dan juga kami mengucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah, informasi dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air tentang potensi daerah, baik ekonomi ataupun hal lainnya. Dan berikut kami hadirkan yang pertama dari RRI Jayapura, di mana Kampung Nelayan Hamadi Senjaya menghidupkan pesisir Jayapura. Seperti apakah potensi yang dimiliki oleh Kampung Nelayan Hamadi? Berikut Lina Umasugi melaporkan.
3: Bagi anak-anak yang tinggal di kawasan Hamadi dan sekitarnya, Kampung Nelayan adalah ruang bermain yang akrab. Sore hari tiba, kawasan ini menjadi tempat mereka berlari, bercanda, dan menikmati waktu bersama. Riuh tawa mereka berpadu dengan suara debur ombak dan semilir angin laut. Suasana sederhana yang menghadirkan kehangatan kehidupan pesisir di tengah perkembangan kota. Ruang terbuka seperti ini menjadi tempat berharga bagi tumbuhnya kebersamaan. Tak hanya warga sekitar, Kampung Nelayan Hamadi juga menjadi tempat tujuan banyak pengunjung. Mereka datang untuk berjalan santai, berolahraga ringan, atau sekedar duduk menikmati pemandangan. Tak jarang wisatawan dari berbagai daerah singgah untuk merasakan suasana pesisir khas kota Jayapura. Hamparan laut yang luas, udara yang sejuk, dan suasana yang tenang menghadirkan pengalaman sederhana yang sulit ditemukan di tengah hiruk-pikuk perkotaan. Di tengah aktivitas wisata, denyut utama Kampung Nelayan tetap berjalan. Para nelayan kembali dari laut membawa hasil tangkapan setelah seharian bekerja. Aktivitas menurunkan ikan, membersihkan perahu hingga menata perlengkapan melaut menjadi pemandangan yang dapat disaksikan langsung oleh para pengunjung. Di tempat ini, wisata dan kehidupan pesisir berjalan berdampingan, menghadirkan pengalaman yang bukan hanya indah dipandang, tetapi juga syarat makna. Namun, momen yang paling dinanti adalah ketika matahari mulai tenggelam. Kampung Nelayan Hamadi menjadi salah satu titik terbaik untuk menikmati matahari terbenam di kota Jayapura. Langit perlahan berubah jingga. Pantulan cahaya keamanan menari di permukaan laut. Siluet perahu nelayan menambah keindahan yang begitu khas. Pemandangan ini menjadi alasan banyak orang kembali datang. Karena di tempat ini, senja selalu hadir dengan cara yang istimewa. Kampung Nelayan Hamadi bukan hanya tentang laut dan perahu. Ia adalah ruang hidup. Tempat anak-anak bermain, warga berkumpul, wisatawan menikmati keindahan, dan nelayan menggantungkan harapan. Di antara hamparan laut yang luas dan matahari yang perlahan tenggelam, kampung ini menghadirkan ketenangan yang sulit dilupakan. Sebuah ruang senja di pesisir Jayapura yang terus menjaga keindahan dan denyut kehidupan.

0: Dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui atau mengenal pesona Pantai Pandan Tapanuli Tengah yang memikat para wisatawan. Joy Sihotang dari RRI Bolga melaporkan untuk Anda.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di salah satu lokasi pantai yang ada di Tapanuli Tengah, yaitu Pantai Pandan atau sering disebut Pantai Via Hotel. Dan tentunya di lokasi ini merupakan salah satu destinasi wisata yang kerap dikunjungi oleh para wisatawan, baik itu dari luar daerah maupun lokal. Ya, tentunya selain menikmati panorama laut di lokasi ini juga tersedia ada beberapa fasilitas seperti banana boat dan juga kapal untuk para pengunjung yang ingin berlayar ke tengah lautan juga tersedia di sini. Selain itu juga seperti yang Anda lihat ada souvenir-souvenir yang dijual di sini dari kerang-kerangan yang dibuat sendiri oleh pelaku-pelaku UMKM yang ada di sini. Ini barangkali bisa menjadi oleh-oleh bagi para pengunjung untuk membawa ke rumah ataupun ke tempat tinggal masing-masing. Baik, saat ini saya sudah bersama salah seorang pengunjung di lokasi ini. Dengan Bang siapa, Bang?
2: Bang Pasaribu.
1: Bang Pasaribu ke lokasi ini dengan siapa nih, Bang?
2: Dengan keluarga.
1: Dengan keluarga, ya. Oke, apa nih yang ingin dinikmati ataupun yang ingin dilihat di lokasi ini mungkin? Apa, Bang Pasaribu?
2: Oh, kami kesini bersama keluarga buat menikmati weekend akhir pekan, untuk menikmati suasana laut, panorama laut yang begitu indah. Hanya sekedar jalan aja.
1: Oh, berarti sering juga mengunjungi lokasi ini, Bang?
2: Hampir setiap akhir pekan lah.
1: Oh, okay. Kalau biasanya di lokasi ini apa yang perlu dibenahi mungkin, Bang?
2: Yang perlu dibenahi mungkin tempatnya aja.
1: Tempatnya, ya, tempat-tempat apa maksudnya ini, Bang?
2: Tempat, ya, tempat duduk lah.
1: Oh.
2: Dirapikan.
1: Oh, bagaimana dengan kebersihannya? Keamanan dari Abang?
2: Kebersihan lumayan lah.
1: Oke, okay, oke. Okay. Baik, terima kasih Bang Pasaribu. Selamat weekend. Ya. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, lokasi ini sangat dekat dengan kota Sibolga. Dan tentunya untuk Anda ataupun pemirsa yang ingin berkunjung ke lokasi ini, hanya butuh waktu 15 menit dari kota Sibolga. Dari kota Sibolga, Joy Sihotang. Sampai jumpa.
0: ...20 menit dari pusat kota, Pulau Karempuang hadir sebagai wisata bahari unggulan di Mamuju. Dari RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.

0: Pemirsa dan pendengar RRI.net di mana pun Anda berada, hanya 20 menit dari pusat kota Mamuju, saat ini kami telah berada di Pulau Karampuang.
1: Pulau Karampuang, destinasi wisata bahari unggulan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Di balik keindahan pulaunya, tersimpan potensi bawah laut yang perlahan kembali pulih. Meski sempat terancam praktik destructive fishing, upaya konservasi sejak tahun 2014 kini mulai menunjukkan hasil. Terumbu karang kembali hidup, ekosistem laut pulih, dan wisatawan datang berulang kali tanpa kapok.
2: Walaupun di sekarang masih bagus, alhamdulillah. Walaupun kemarin itu ada beberapa praktik yang destructive fishing, tapi kan ada beberapa komunitas di sini yang memang fokus ke konservasi, itu sudah melakukan transplantasi karang itu sejak dari tahun 2014. Alhamdulillah sekarang sudah kelihatan.
1: Lebih lanjut, Aryadi menjelaskan indikator pemulihan ekosistem laut bisa dilihat langsung di perairan sekitar. Keberadaan ikan karang, bintang laut, dan biota kecil lainnya membuktikan rantai makanan di habitat karang sudah berfungsi kembali.
2: Indikatornya kan jelas, hewan predator sudah ada. Jadi kalau hewan predatornya sudah ada, berarti kondisi karangnya sudah mulai sehat karena ketersediaan makanan kan.
3: Ya. Kesehatan terumbu karang ini apakah juga berpengaruh dengan kualitas hewan-hewannya gitu?
2: Iya, karena kan karang sebenarnya kan tempat habitatnya ikan. Jadi kalau karangnya sehat, ya ketersediaan itunya ikannya, artinya habitat ikan itu bagus. Itu saja tadi indikatornya yang apa? Ikan predator. Kalau predator ada, berarti ketersediaan makanannya di situ bagus, artinya terumbunya terjaga.
1: Kesehatan terumbu karang ini tak hanya dirasakan dari sisi ekologi, tapi juga langsung dirasakan wisatawan. Salah satunya Uga, tenaga medis di Rumah Sakit Bayangkara Kabupaten Mamuju yang sudah 5 kali berkunjung ke pulau ini. Uga mengaku sering berkunjung ke Pulau Karampuang untuk diving bersama teman-temannya. Ia menyebut keindahan bawah laut Pulau Karampuang tidak kalah dengan destinasi lain di Indonesia.
3: Dengan siapa ini, Kak?
4: Dengan Uga.
3: Dari mana ini, Kak?
4: Dari Mamuju.
3: Iya, dari Mamuju. Mamuju datang sini apa? Kerja di situ apa emang?
4: Kerja di Rumah Sakit Bayangkara Mamuju.
3: Oh iya. Alasan ke sini kenapa ini, Kak?
4: Karena tempatnya tuh cantik dan indah. Dan cocok untuk tempat rekreasi sih.
3: Oh, berarti dari sana tadi naik kapal ke sini enggak berapa menit itu?
4: Enggak tahu berapa menit itu, Kak.
3: 13 menit.
4: Dari teman.
3: Itu teman.
4: Iya.
3: Tapi ini pertama kali atau sudah berapa kali?
4: Sudah 5 kali.
3: Enggak ada kapok.
4: Heeh.
3: Kenapa itu enggak ada kapok di sini?
4: Karena bagus. Cantik.
5: Bagus.
3: Kalau biasanya di sini ngapain aja itu?
4: Renang di sana, diving.
3: Diving.
4: Iya.
1: Melihat potensi ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju terus mengembangkan Pulau Karampuang melalui event underwater photography, aquatic sport, dan sustainable tourism. Targetnya tahun depan masuk dalam Karisma Event Nusantara.
2: Jadi pendek ini kita ada event.
3: Apa itu?
2: Underwater photography. Jadi kita juga tahun ini kita mau launching Cars Event. Cars Event itu Karampuang Aquatic Sport and Sustainability Tourism. Itu kita mau launching ini tahun. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa daftar ke Karisma Event Nusantara.
3: Itu targetnya tahun ini?
2: Tahun ini sudah event ketiga. Jadi mudah-mudahan tahun depan sudah bisa masuk kita daftar di.
3: Lokasinya di mana?
2: Kita mau ambil lokasi di sini, Karampuang dan Tanjung Rangas. Karampuang ini sudah 3 kali, jadi mungkin Tanjung Rangas nanti.
1: Dengan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan wisatawan, Pulau Karampuang layak menjadi ikon wisata bahari yang lestari dan membanggakan bagi Sulawesi Barat.
3: Kekayaan bawah laut di Pulau Karampuang bukan cuma soal keindahan, tetapi juga soal masa depan ekonomi masyarakat pesisir. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, sampai jumpa di potensi daerah berikutnya.
6: Demikian tadi informasi dalam video potensi daerah untuk hari ini. Tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa Siang masih akan kami lanjutkan dengan informasi lainnya.
7: Kilas Berita.
8: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meniadakan kebijakan ganjil genap selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Kebijakan tersebut berlaku pada 27 hingga 28 Mei 2026 di seluruh ruas jalan yang menerapkan sistem ganjil genap. Pelaksana harian Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ujang Hermawan menyebutkan, peniadaan dilakukan selama periode libur nasional dan cuti bersama Idul Adha 2026. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
7: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
6: Dan berikut kami hadirkan informasi perjalanan ritual haji dari puncak haji di Arafah, Mabit di Musdalifah, serta perjalanan lempar jumroh di Jamarat memiliki jejak spiritual mendalam perjalanan Rasulullah. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
9: Ya, Rudy Jen, saat ini saya berada di Abis saja melakukan ritual yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu melempar jumroh Aqabah. Dan sebelumnya juga pada 9 Zulhijjah kita melaksanakan wukuf di Arafah, dan semalam petugas haji dan juga jemaah haji Indonesia bersama melakukan mabit di Musdalifah, dan tadi pagi kita melakukan perjalanan ke Mina dan berjalan dari biasa dikenal terowongan Mina itu, kita berjalan sekitar 2,5 km menuju ke Jamarat untuk melempar jumroh Aqabah. Dan di samping kami telah berada salah satu petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Ustadz Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum Ustadz.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ustadz, bisa dijelaskan terkait dengan dari wukuf di Arafah itu, sebenarnya makna yang Rasulullah ajarkan seperti apa? Ini sebagai puncak haji, haji adalah Arafah. Bisa dijelaskan Ustadz?
10: Iya, baik. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk seluruh masyarakat Indonesia tahun 1447 Hijriah. Alhamdulillah, sebagaimana yang disampaikan tadi, kami sudah wukuf kemarin dan hari ini kami melempar jumroh Aqabah. Wukuf di Arafah. Arafah secara bahasa berarti artinya mengetahui. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang terakhir. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Itu didapatkan ketika Rasulullah berada di Arafah. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agama kamu, dan aku sempurnakan nikmatku padamu, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Menunjukkan bahwa kesempurnaan Islam apabila kita dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Dan haji itu adalah Arafah. Al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Secara bahasa Arafah artinya kita, artinya mengetahui. Secara makna, bagaimana kita mengetahui siapa diri kita, siapa Tuhan kita, sehingga ketika kita tahu siapa diri kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, siapa yang tahu dirinya maka dia akan tahu dan mengenal Tuhannya. Maka di hari Arafah kita harus selalu berintrospeksi diri, merenung, mengenal, mengingat dosa-dosa apa yang telah kita lakukan sehingga kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah SWT, dan kita berusaha untuk menjadi manusia yang sempurna setelah kita wukuf di Arafah, di mana juga dikatakan Nabi Adam dan Nabi Hawa dipertemukan di padang Arafah, dan pada waktu itu mereka menyadari kesalahannya dan mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, kami telah zalim pada diri kami sendiri, kalau engkau tidak mengampuni kami ya Allah, sungguh kami menjadi orang-orang yang merugi.
9: Lalu untuk mabit di Musdalifah itu kan jamaah haji banyak yang mabit gitu. Sebenarnya makna apa? Sebenarnya poin penting apa yang harus dipahami sebagai umat Islam dan jamaah Indonesia terkait dengan mabit Musdalifah itu?
10: Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa waktu wukuf adalah setelah tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbenamnya matahari. Kemudian pada waktu itu Rasulullah berjalan menuju Mina dan berhenti di Muzdalifah untuk beristirahat sejenak. Kemudian esok paginya pada tanggal 10 melaksanakan perjalanan dari Muzdalifah ke Mina untuk melempar jumrah Aqabah. Jadi beristirahat sejenak, perjalanan yang dulu ditempuh dengan jalan kaki melewati padang pasir yang cukup jauh dan melelahkan, maka Rasulullah beristirahat di Muzdalifah, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan ke Mina untuk melempar jumrah Aqabah.
9: Nah, ini kan tadi kita hari ini pagi tadi melakukan perjalanan dari Muzdalifah ke Mina, lalu berjalan kaki di terowongan Mina itu sekitar 2,5 km. Sebenarnya dalam perjalanan tersebut apa maknanya, dan ketika melempar jumrah Aqabah itu maknanya apa? Apa yang bisa kita teladani dari perjalanan ritual Rasulullah tersebut?
10: Baik, jumrah yang kita lempar itu, kita melempar jumrah, ritual melempar jumrah ini pada hakikatnya sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim berangkat dengan putranya yang tercinta untuk disembelih. Maka setan berbisik kepada Nabi Ibrahim, itu anak yang kamu cintai, kenapa kamu tega menyembelihnya? Kemudian Nabi Ibrahim mengambil batu dan melempar. Pelajaran yang luar biasa, yang sangat tinggi, yang di contohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ini dilakukan oleh Rasulullah, dilanjutkan oleh Rasulullah SAW untuk selanjutnya juga menjadi suri teladan kepada kita semua umat Islam, bahwasannya kita harus lebih mencintai Allah dibandingkan segalanya. Anak yang kita cintai, harta dan semua itu, kita tidak boleh lebih mencintai semua itu dibandingkan kecintaan kita kepada Allah SWT. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan bahkan untuk menyembelih anaknya yang tercinta, Nabi Ibrahim tetap ikhlas dan mau melakukannya. Dan anaknya pun, Ismail alaihissalam juga, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ismail mengatakan, lakukan wahai ayahku apa yang diperintahkan Allah, maka engkau akan dapatkan saya menjadi bagian dari orang-orang yang bersabar.
9: Satu lagi, pesan penting dari semua ritual tersebut, misalnya di haji ini, apa sih sebenarnya yang bisa diangkat, yang sangat fenomenal untuk diangkat, untuk selanjutnya?
10: Baik, ya, memang perjalanan haji ini perjalanan yang berat, ya, penuh rintangan, perjalanannya jauh, cuaca yang sangat panas dan sebagainya. Ini adalah bagian kecil yang harus kita lakukan. Kita harus memupuk kesabaran untuk dalam rangka kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan apa-apa apabila dibandingkan dengan yang telah dicontohkan dan dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga perlu kita bersabar atas perintah-perintah Allah, kita bersabar untuk menjalankan apa-apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah SWT.
9: Baik, terima kasih Ustadz Abu Bakar Siddiq, sangat bermakna sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar, di mana perjalanan dari puncak haji di Arafah, ingin mabit di Muzdalifah, dan lempar jumrah di Jamarat itu sangat penting bagi umat Islam, dan ini merupakan bagian dari rukun haji. Dan demikian pendengar yang dapat kami informasikan dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Rudy.
11: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan Idul Adha dapat dimaknai sebagai semangat untuk mempertebal, menumbuhkan kesadaran, dan menjaga kelestarian lingkungan bumi beserta ekosistemnya yang telah menjadi tanggung jawab bersama seluruh umat manusia. Fadlizon juga menilai keterikatan manusia dengan alam tidak dapat dipisahkan karena lingkungan merupakan habitat bersama penopang keberlangsungan kehidupan. Atas dasar itu, menurutnya penempatan alam dalam peradaban modern tidak boleh semata-mata dipandang sebagai objek pemanfaatan sumber daya, melainkan bagian dari sistem kehidupan yang harus dijaga keberlanjutannya. Beralih ke informasi dalam negeri lainnya, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyerahkan sapi kurban Prabowo Subianto ke Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya usai menjalankan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi kurban Presiden Prabowo berjenis peranakan Ongole berumur 6 tahun dengan bobot 1,1 ton yang merupakan hasil ternak Ahmad Ritaudin asal Kabupaten Lamongan. Dalam kesempatan yang sama, Kofifa juga menyerahkan sapi kurban dirinya berjenis Belgian Blue berbobot 1 ton kepada Sekretaris Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Informasi mancanegara, Perdana Menteri Prancis Bastien Lecornu mengatakan bahwa pihaknya mungkin akan mengambil langkah hukum atas perlakuan brutal militer Israel terhadap peserta Global Summit Flotilla atau GSF yang diantaranya merupakan warga negara Prancis. Sebelumnya pada unggahan video petinggi keamanan nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, memperlihatkan pasukan keamanan Israel memaksa para aktivis flotilla bersujud di lantai dalam posisi terikat. Dan dalam video itu, Ben-Gvir terlihat membuat pernyataan provokatif tentang para peserta pelayaran. Menurut laporan dari stasiun radio France Info, para peserta GSF akan mengajukan gugatan melawan Israel di sejumlah negara usai menjadi korban kekerasan setelah konvoi pelayaran mereka dihentikan oleh pasukan Israel. Informasi dari dunia olahraga, selama menanti 22 tahun pelatih Arsenal Mikel Arteta meraih penghargaan manajer terbaik Liga Inggris musim 2025-2026 setelah mengantarkan timnya menjuarai Liga Inggris pada musim ini. Arteta merebut status tersebut karena unggul dalam pemungutan suara yang melibatkan publik bersama dengan penilaian panel pakar sepak bola. Bagi Arteta, gelar ini mengobati kekecewaannya pada 3 musim sebelumnya yang gagal membawa timnya juara setelah selalu finish sebagai runner-up 2 kali di bawah City dan 1 kali di bawah Liverpool.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi kami dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tertinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama, dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI.
4: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
3: Belanda.
4: Ya, karena kembali.

0: menjadi kekuatan utama mereka.
1: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
0: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
1: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin Van Persie yang udah nyetak 50 gol.
0: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee dan juga Daniel Malen.
1: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner up sebanyak 3 kali,
0: yakni
1: tahun 1974, 78 dan 2010.
0: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2020. Dengan catatan lini belakang solid, permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
1: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
2: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
3: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wonare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
4: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
5: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa siang.
6: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lili Kurniawan, menyoroti pentingnya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Ia menilai kesiapsiagaan bencana masih menjadi tantangan besar nasional saat ini. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebutkan pemerintah mulai menyiapkan perbaikan infrastruktur pasca reaktivasi Bandara Hussein Sastra Negara. Langkah tersebut dilakukan setelah instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pengaktifan kembali operasional bandara. BMKG memprediksi terjadi dinamika atmosfer di langit Indonesia selama sepekan ke depan dan BMKG mengatakan analisis indikator iklim global menunjukkan indikasi El Nino condition di Samudra Pasifik. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih pendengar Pro 3 Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita. Kali ini kami akan ajak Anda menyimak Warta Nusantara Pro 3 RRI yang akan disampaikan oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.

0: Warta Nusantara. Sebagian masyarakat memanfaatkan momentum libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat. Eliana Zahra melaporkan. Eliana.
1: Ya, pendengar, setelah melaksanakan ibadah sholat Idul Adha dan bersilaturahmi bersama keluarga pada pagi hari tadi, memasuki siang hari ini, salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat mulai ramai dikunjungi masyarakat. Berdasarkan pantauan kami di lokasi, suasana di dalam pusat perbelanjaan terpantau ramai, mengalir seperti hari libur pada umumnya. Tidak terlihat adanya antrean yang mengular, namun geliat aktivitas masyarakat cukup terasa, khususnya di area pusat kuliner serta area bermain anak-anak. Sebagian pengunjung yang datang merupakan keluarga yang ingin memanfaatkan jeda libur nasional ini untuk bersantap siang dan berjalan-jalan santai. Pendengar, tadi kami juga sempat berbincang dengan seorang pengunjung, Ibu Nia, warga asal Tanah Abang, Jakarta Pusat.
2: Iya, Mbak. Tadi kan urusan kurban dan silaturahmi di rumah sudah selesai dari pagi. Lagi libur yang ini, kami sekeluarga jalan-jalan ke mall aja, cari suasana baru sambil aja anak-anak main. Kalau untuk ramainya sih, saya lihat ramai biasa ya, ramai lancar kayak hari Minggu biasanya, jadi masih nyaman banget sih buat keliling-keliling.
1: Ya, pendengar, seperti yang disampaikan oleh Ibu Nia tadi, kondisi pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat yang ini memang cenderung ramai lancar dan kondusif. Pihak pengelola mal tetap menyiagakan petugas pelayanan dan keamanan seperti biasa di area-area strategis seperti pintu masuk dan area parkir untuk memastikan kenyamanan masyarakat yang datang berkunjung. Situasi yang santai namun tetap hidup ini diperkirakan akan bertahan hingga sore nanti seiring masyarakat yang memanfaatkan sisa waktu libur sebelum kembali beraktivitas normal. Dan pendengar, cuaca di kawasan Jakarta Pusat terpantau cerah berawan. Dari kawasan Jakarta Pusat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Warta Nusantara.
3: Masjid Nurul Taqwa Paniki Baru menggelar pembagian hewan kurban bagi warga non-muslim dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Diana Masim dari RRI Manado melaporkan. Diana.
4: Baik. Pendengar, perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Nurul Taqwa Desa Paniki Baru, Kecamatan Talawan, Kabupaten Minahasa Utara menggelar penyembelihan hewan kurban. Ada 3 ekor sapi yang disiapkan, yang diperoleh secara swadaya dari para jamaah. Dan Imam Masjid Nurul Taqwa Paniki Baru, Imam Sutoyo, menyebutkan selain penyaluran hewan kurban bagi umat muslim, mereka juga memberikan atau menyalurkan hewan kurban ini buat saudara-saudara atau masyarakat sekitar yang non-muslim.
5: Kalangan umat Islam yang membutuhkan, tapi kami juga selama ini tidak menutup kemungkinan, bahkan kami sering memberikan umat yang non Islam yang berdasungan atau di sekitaran
4: kami. Ya, dan dapat juga kami informasikan bahwa dalam penyaluran hewan kurban di Masjid Nurul Taqwa Desa Paniki Baru juga dikawal langsung oleh personil dari Polsek Dimembe dan juga pemerintah desa setempat. Dan selama pelaksanaan terpantau berjalan lancar, aman, dan kondusif. Demikian informasi terkini dari Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Saya Diana Masih, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Diana Masih untuk laporan yang Anda sampaikan di kesempatan siang hari ini.
0: Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Kepulauan Talaut terpantau berjalan kondusif berkat sinergitas aparat TNI dan Polri yang mengamankan jalannya ibadah hingga prosesi kurban. Robert Tamabroba dari RRI Stasiun Produksi Talaut melaporkan. Robert.
6: Ya baik, pengamanan terpadu sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi melibatkan personil gabungan dari Polres Kepulauan Talaut, Kodim 1312 Talaut, serta Lanal Melongwane. Sejumlah titik rumah ibadah menjadi fokus utama, salah satunya Masjid Jabar Rahmah Melongwane yang menjadi ibu kota dari Kabupaten Kepulauan Talaut itu sendiri. Petugas di lapangan terpantau melakukan sterilisasi lokasi, pengaturan arus lalu lintas, hingga patroli terbuka, tertutup, dan tidak hanya pada saat sholat id, pengawasan juga dilakukan hingga proses penyembelihan dan pembagian daging hewan kurban. Kapolres Kepulauan Talaut, AKBP Aris Lustinogroho menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk memberikan pengamanan yang maksimal agar masyarakat di bumi Prodisa dapat beribadah dengan khusyuk dan nyaman. Kapolres juga mengapresiasi sinergitas TNI, Pemda, dan tokoh masyarakat yang menjaga situasi tetap kondusif.
7: Seluruh personil kami kerahkan untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Pengamanan dilakukan mulai dari pelaksanaan sholat Idul Adha hingga kegiatan penyembelihan hewan kurban dan pembagian kepada masyarakat.
6: Hingga berita ini diturunkan seluruh rangkaian perayaan Idul Adha di wilayah perbatasan utara NKRI yang berbatasan dengan negara Filipina dilaporkan tetap berjalan aman, tertib, dan lancar. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agama Provinsi Jambi mengajak masyarakat untuk memaknai Idul Adha dengan meningkatkan keikhlasan dan kepedulian sosial. Tatik Wijaya dari RRI Jambi melaporkan. Tatik.
8: Baik Rudi dan pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Mahbub Daryanto mengajak masyarakat memaknai Hari Raya Idul Adha sebagai momentum memperkuat keikhlasan dan kepedulian sosial. Menurutnya Idul Adha tidak hanya berkaitan dengan ibadah kurban, tetapi juga menjadi simbol ketundukan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ia mengatakan, semangat kurban mengandung nilai hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah sekaligus hubungan antar sesama manusia atau hablum minannas. Daging kurban bukan hanya dinikmati orang yang berkurban, tetapi juga dibagikan kepada masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu. Mahbub berharap Idul Adha tahun ini dapat meningkatkan kesalehan sosial masyarakat sekaligus mempererat persatuan bangsa. Sebelumnya, Kak Kanwil juga telah mengingatkan agar khutbah Idul Adha diisi dengan materi yang menyejukkan, mencerahkan, mencerdaskan, dan memperkuat persaudaraan, serta tidak bermuatan ujian kebencian, provokasi, ataupun kepentingan politik praktis.
9: Ini kan mengandung baik kepada hablum minallah, kepada hablum minannas, karena memang hewan kurban itu dapat dimakan juga, dinikmati sebagian untuk para yang berkurban maupun kepada masyarakat. Terutama diutamakan masyarakat yang miskin ya, yang terutama yang perlu protein lah. Nah inilah bentuk kesalehan sosial kita juga.
8: Pendengar, sementara itu pagi tadi umat Islam di Kota Jambi mengikuti sholat Idul Adha yang dilaksanakan di sejumlah titik seperti di lapangan kantor gubernur maupun di masjid-masjid serta musola yang berada di pemukiman penduduk. Di beberapa tempat usai sholat Idul Adha dilanjutkan dengan penyembelian hewan kurban serta pembagian daging kurban yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem kupon. Demikian dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Blitar menerima sapi bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmas Presiden dengan bobot mencapai 1,1 ton pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari RRI Malang, Ninda Alivia melaporkan. Ninda.
10: Baik, Rudi dan juga pendengar, Kota Blitar menerima sapi Banmas Presiden atau bantuan kemasyarakatan presiden pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis limosin dengan bobot mencapai 1,1 ton ini rencananya akan disalurkan kepada masyarakat hari ini melalui Masjid Baitul Anwar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Wali Kota Blitar Syaukul Muhyiddin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian Presiden kepada masyarakat Kota Blitar. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden atas bantuan hewan kurban tersebut. Sapi kurban ini dibeli Presiden dengan harga sekitar 100 juta rupiah dari peternak asal Kediri. Menurut Mas Ibin, proses pemilihan sapi tidak mudah karena harus mencari hewan dengan bobot besar dan kualitas terbaik. Berikut pernyataan dari Wali Kota Blitar Syaukul Muhyiddin.
11: Kami mendapatkan sapi kurban ya untuk masyarakat, untuk warga Kota Blitar dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sapinya ada di belakang, cukup besar, berat 1,1 ton ya.
10: Sementara itu, peternak sapi bernama Heru Serawan dari IBS Farm Kediri mengatakan sapi limosin tersebut telah dirawat selama kurang lebih 6 tahun. Ia menyebut keunggulan utama sapi ini terletak pada postur tubuhnya yang besar dan proporsional. Ia mengungkapkan perawatan sapi dilakukan secara rutin dengan perhatian khusus pada pakan dan nutrisi agar pertumbuhan hewan tetap optimal. Heru juga menambahkan di peternakan tempatnya ada sekitar 50 ekor sapi yang berbobot besar atau di atas 1 ton dan dibeli untuk keperluan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Blitar, Jawa Timur, Ninda Alisia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Praktisi kesehatan di wilayah Tahuna menyampaikan untuk menyembelih hewan kurban di Hari Raya Idul Adha harus dalam kondisi kesehatan yang baik. Dari RRI Tahuna, Alexander Dalengkade melaporkan selengkapnya. Alex.
12: Ya, baik. Dulu yang mendengar. Berkurban di Hari Raya Idul Adha yang baik bagi semua manusia harus memperhatikan aspek kesehatan. Rinaldi Gurafa, dokter hewan karantina, ahli muda kantor Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Tahuna kepada RRI, mengatakan jika ingin menyembelih hewan kurban, syarat sah dari hewan kurban harus dalam kondisi kesehatan yang baik. Sebelum disembelih, petugas kesehatan akan memeriksa apakah hewan yang akan disembelih sehat atau tidak.
13: Kita lakukan pemeriksaan. Sebelum dilakukan pemotongan, dilakukan juga pemeriksaan untuk mengetahui apakah dia hewan itu kan harus sesuai dengan syarat. Pertama, tidak buta, kemudian tidak cacat, kemudian tidak ada kudis, kemudian kita lihat tanduknya seperti apa gitu ya.
12: Intinya tegas Dr. Rinaldi Gurafa, sangat penting memperhatikan kesehatan hewan yang akan dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander Dalengkade, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Denpasar, Bali menyampaikan bahwa momentum Idul Kurban mengajarkan makna keikhlasan yang menumbuhkan rasa syukur, solidaritas, dan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat. Septiana Kinasi dari RRI Denpasar melaporkan. Septiana.
14: Ya, baik. Terima kasih rekan Rudi dan selamat siang pendengar. Umat Muslim hari ini merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha atau Idul Kurban mengajarkan umat Islam makna keikhlasan yang menumbuhkan rasa syukur sebagaimana pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Denpasar Haji Koron dikonfirmasi RRI mengatakan Idul Kurban mengajarkan ketaatan mutlak kepada perintah Allah dengan ketulusan hati, melepaskan ego, serta kesediaan untuk berbagi kepada sesama untuk keberkahan hidup bermasyarakat. Ia menjelaskan banyak hikmah yang bisa diambil dari momentum Idul Adha, di mana Idul Kurban ini menitikberatkan pada semangat berkurban, peduli sesama dengan mengutamakan kepentingan umum dan memangkas egoisme maupun sifat tercela. Haji Koiron menjelaskan di era kekinian umat muslim memaknai Idul Adha dengan ketaatan, kesucian, dan pendekatan spiritual dengan bentuk berderma dilandasi hati yang bersih tanpa mengharapkan imbalan maupun pujian. Berikut kutipan wawancara Haji Koiron.
15: Idul Adha 1447 Hijriah, kita ambil hikmah pelajaran dari pelaksanaan Idul Adha dengan semangat berkurban, peduli sesama, dengan semangat mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Mencoba untuk memangkas egoisme semangat berkorban dengan kita menyembelih binatang berkorban, kita berupaya untuk memenggal sifat-sifat tercela, sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita.
16: Dan pendengar, Haji Khoiron juga mengungkapkan melalui ibadah kurban, umat Islam diajarkan untuk merelakan sebagian harta atau hal yang dimiliki untuk mendekatkan diri kepada Allah. Idul kurban juga mengajarkan solidaritas yang diimplementasikan dengan pembagian daging kurban kepada sesama untuk mempererat persaudaraan dan menumbuhkan rasa empati, serta menyucikan diri karena Idul Adha identik dengan puncak ibadah haji di Mekah. Dalam pelaksanaan Idul Adha, umat muslim akan mengawali Idul Kurban dengan puasa yang dilaksanakan satu hari sebelum Idul Adha. Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan salat saat Idul Adha yang dilakukan di masjid, musola maupun tanah lapang. Idul Adha ini juga identik dengan kesucian niat berbagi dengan penyembelihan hewan kurban sapi maupun kambing yang mengikhlaskan perilaku berderma dengan sesama dengan hati yang bersih dan ikhlas. Idul Adha menjadi bentuk ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan. Dari Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Info Haji.
18: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
19: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
17: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
20: Memastikan ya bahwa semua layanan
21: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
17: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Ratusan umat muslim melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Taman Kota Singaraja dengan hikmat dan penuh kebersamaan. Rizka Desiandra dari RRI Singaraja melaporkan. Rizka.
2: Ratusan umat muslim di Kabupaten Buleleng memadati Taman Kota Singaraja untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Sejak pagi hari tadi, jemaah sudah mulai berdatangan bersama dengan keluarga untuk mengikuti pelaksanaan sholat yang berlangsung hikmat di pusat kota Singaraja hingga selesainya ibadah tersebut dilakukan. Pelaksanaan sholat Idul Adha dipimpin oleh Imam Muafikin SPD, sementara khutbah Idul Adha disampaikan oleh Khotib Abdullah Ghani Al-Fikri. Adapun Bilal dalam pelaksanaan ibadah tersebut yaitu Sauki Jawab, dan juga seluruh rangkaian ibadah berlangsung tertib dengan pengamanan aparat dan juga dukungan panitia pelaksana. Dalam khutbah yang disampaikan Khatib Abdullah Ghani Al-Fikri juga menyampaikan dan mengajak jamaah untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam sebagai simbol ketaatan dan keikhlasan, serta juga menjadikan sebagai salah satu pedoman dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang disesuaikan dengan situasi saat ini. Momentum Idul Adha juga menjadi pengingat pentingnya kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Berikut kami hadirkan pernyataannya. Sementara itu, suasana juga dalam kebersamaan tampak usai pelaksanaan sholat Idul Adha ketika jamaah saling bersalaman dan bersilaturahmi di kawasan Taman Kota Singaraja yang merupakan juga pusat dari Kabupaten Buleleng. Idul Adha dimaknai tidak hanya sebagai ibadah yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya, tapi juga sebagai momentum mempererat persaudaraan antar umat muslim di Kabupaten Buleleng. Sementara itu, setelah melakukan ibadah sholat Idul Fitri, masyarakat dan juga umat muslim kembali melakukan aktivitas yang sangat identik dengan perayaan Idul Adha, yaitu penyembelihan hewan kurban di masjid-masjid dan juga musala, serta rumah potong hewan yang sudah disiapkan untuk menjadi tempat untuk berkurban. Sementara itu, situasi juga di Kabupaten Buleleng saat ini dapat kami laporkan bahwa memang masih banyak masyarakat dan juga masih banyak kelompok-kelompok masyarakat serta umat muslim yang tengah melaksanakan untuk penyembelihan hewan kurban. Sementara itu, pemerintah daerah bersama dengan aparat keamanan juga turut melakukan pemantauan guna memastikan bahwa pelaksanaan setiap kegiatan untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri, maksud kami Idul Adha, berlangsung aman dan juga kondusif. Sementara itu, perayaan Idul Adha tahun ini di Kota Singaraja pun berjalan lancar dengan suasana religius dan penuh kekhidmatan. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keraton Surakarta Hadiningrat menggelar grebek besar yang ditandai dengan diaraknya dua gunungan dari keraton menuju Masjid Agung sebagai wujud syukur menyelesaikan puasa Arafah. Joko Putro dari RRI Surakarta melaporkan. Joko.
3: Ya baik, pendengar, pada hari ini menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Keraton Surakarta Hadiningrat mengadakan grebek besar di area Masjid Agung. Dalam pantauan kami tadi, grebek besar sendiri dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, diawali dengan iring-iringan prajurit keraton pada bagian depan dan disusul dua gunungan besar yang bernama Jaler atau artinya laki-laki dan gunungan Estri artinya perempuan. Gunungan Jaler sendiri berisi hasil-hasil bumi seperti kacang panjang, wortel hingga cabai, sedangkan untuk gunungan Estri berisi makanan siap saji. Iring-iringan sendiri dimulai dari Kori Kamandungan Keraton Surakarta menuju Sitinggil dan kemudian keluar melewati pagelaran Alun-Alun Utara dan berbelok ke kiri ke arah Masjid Agung Surakarta. Sesampainya di Masjid Agung, dua gunungan tersebut didoakan langsung penghulu tafsir Anom Keraton Surakarta yakni Muhammad Muhtarom bersama perwakilan dari pihak keraton lainnya. Setelah didoakan, masyarakat sekitar yang hadir di Masjid Agung langsung mulai berebut gunungan Jaler ya hingga habis. Dan sedangkan untuk gunungan Estri sendiri diperebutkan warga di area Kori Kamandungan Surakarta. Ditemui setelah acara sendiri, penghulu Tafsir An-Nom Keraton Surakarta Hadiningrat, Muhammad Muhtarom, menjelaskan makna dari grebek besar yang rutin diadakan setiap tahun oleh Keraton Surakarta tersebut. Menurutnya juga memang setiap tahun rutin diadakan. Dari grebek maulid, grebek Ramadan atau Syawal, dan grebek besar Idul Adha.
0: Grebek besar ini merupakan sebuah ritual adat keraton yang sampai saat ini masih dilestarikan di Jalumah ya. Kita sudah lama kemudian pasang Mataram sampai saat ini masih dipertahankan. Satu tahun itu ada kartu tiga, yang pertama kartu sekaten ketika Rabiul Awal, kemudian yang kedua kartu poso atau Syawal pada setelah puasa itu, dan yang ketiga kartu besar. Ini dalam rangka wujud syukurnya Raja dan Keraton Surakarta bahwa telah menyelesaikan puasa Arafah dan Idul Adha ini.
3: Pendengar, pada momen grebek besar tahun ini sendiri, Keraton Surakarta Hadiningrat mengadakan dua kali prosesi. Pertama pada hari ini yang diadakan oleh PB14 Purboyo, dan esok hari yang juga diadakan oleh PB14 Hangabehi bersama KGPH Panembahan Agung Tejo Wulan, yang rencananya akan diadakan juga di Masjid Agung Surakarta Hadiningrat. Demikian yang bisa kami laporkan dari Surakarta, Jawa Tengah. Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Pontianak mengajak masyarakat memaknai Hari Raya Idul Adha tidak hanya sebagai ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas, gotong royong, dan kepedulian sosial antar warga. Syahrul Sani dari RRI Pontianak melaporkan selengkapnya. Syahrul.
4: Terima kasih pendengar. Suasana khidmat pelaksanaan sholat Idul Adha di Jalan Rahadi Usman depan kantor Wali Kota Pontianak pagi tadi berlangsung lancar meski sempat diguyur hujan. Namun Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono bersyukur cuaca membaik menjelang pelaksanaan sholat Id sehingga masyarakat tetap dapat beribadah dengan nyaman. Menurut Edi, pelaksanaan sholat Idul Adha di kawasan tersebut telah menjadi tradisi masyarakat Kota Pontianak setiap Idul Fitri maupun Idul Adha. Edi juga menegaskan perayaan Idul Adha memiliki pesan moral penting bagi umat Muslim, tidak hanya tentang penyembelihan hewan kurban, tetapi juga menjadi momentum meningkatkan solidaritas, gotong royong, kerjasama, serta kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Berikut penuturannya.
5: Pesan dan moral daripada perayaan Idul Adha ini adalah bagaimana kita umat Muslim terutama memaknai pengorbanan yang dilakukan itu tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tetapi juga momentum untuk bagaimana kita meningkatkan solidaritas, gotong royong, kerjasama, saling membantu dan peduli kepada warga yang memang memerlukan bantuan. Ini makna esensi daripada perayaan Idul Adha.
4: Sementara itu, khotib sholat Idul Adha Ustadz Sarani menegaskan ibadah kurban tidak hanya dimaknai secara ritual penyembelihan hewan semata, namun juga memiliki dimensi spiritual, sejarah, dan juga sosial. Menurut Ustadz, kurban merupakan bentuk kepatuhan dan pengorbanan seorang hamba kepada Allah yang harus dilandasi keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Dirinya pun mengajak masyarakat menjadikan semangat berbagi dan membantu warga kurang mampu sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang dapat dilakukan kapan saja, tidak hanya pada saat Idul Adha. Selain itu, pada Idul Adha tahun ini, pemerintah Kota Pontianak juga menyalurkan sebanyak 23 ekor sapi kurban yang disebar di sejumlah wilayah Kota Pontianak. Selain itu, terdapat juga bantuan sapi limosin dari Presiden Republik Indonesia dengan bobot hampir 1 ton yang diserahkan langsung ke Masjid Baitur Rahim kawasan Makam Batu Layang, Pontianak Utara, untuk masyarakat penerima manfaat. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Carusani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan 210 ekor sapi dan 10 ekor kambing kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Noviana Gebi melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan 210 ekor sapi dan 10 ekor kambing kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebagai bagian dari upaya memperkuat kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat. Penyaluran hewan kurban tersebut disampaikan usai pelaksanaan sholat Idul Adha di halaman Balai Kota Jakarta hari ini yang diikuti warga dan aparatur sipil negara Pemprov DKI Jakarta dengan tema Ikhlas Berkurban Total Dalam Pengabdian. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, usai pelaksanaan sholat Idul Adha, pihaknya menyerahkan hewan kurban kepada warga terdampak kebakaran di Taman Sari, Jakarta Barat, serta Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
2: Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta menyalurkan 210 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, setelah acara sholat ini, kalau teman-teman barangkali ingin tahu agenda selanjutnya apa, saya akan meninjau beberapa tempat khususnya untuk penyerahan sapi kurban. Yang pertama adalah di Jalan Ibrahim, Gang Langgar, Taman Sari di Jakarta Barat. Kurban diserahkan kepada warga korban kebakaran yang terjadi pada September tahun 2025. Kemudian saya menyerahkan kurban sapi ke Jalan Hidup Baru 3 Gang Haji Jeni, Gandaria Utara di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok mengatakan pihaknya memastikan hewan yang masuk ke Jakarta dalam kondisi sehat dan bebas penyakit menular. Pihaknya juga telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan di laboratorium terhadap 458 sampel darah hewan kurban serta sampel tanah di lokasi penjualan untuk memastikan bebas antraks.
3: Yang pertama, kita melaksanakan koordinasi dengan provinsi pemasok hewan yang masuk ke Jakarta. Jadi kita pastikan semua hewan yang masuk ke Jakarta itu bebas dari penyakit-penyakit, khususnya penyakit yang bersifat zoonosis atau dapat menular kepada manusia, atau yang bisa kita kenal dengan penyakit antraks, penyakit mulut dan kuku, penyakit ORF, ataupun penyakit-penyakit lainnya.
1: Selain itu, terkait penyembelihan hewan kurban, Rano Karno mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memastikan proses penyembelihan berjalan sesuai syariat serta standar kesehatan hewan. Adapun jumlah hewan kurban di Jakarta tahun ini mencapai hampir 68.000 ekor yang diawasi tim pemeriksa kesehatan hewan dan juru sembelih halal terlatih. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita. Kilas Berita.
5: BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrim selama beberapa hari ke depan, terutama di wilayah yang berpotensi terjadinya musim panas akibat kemarau ekstrim. Dalam menghadapi El Nino, BMKG mengingatkan masyarakat juga harus menjaga kecukupan cairan tubuh, utamanya bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Jumlah hewan kurban di Masjid Agung Al-Mujahidin Nunukan menurun drastis dibandingkan pada tahun sebelumnya, di mana pada tahun ini hanya sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Mimin Muslimin dari RRI Nunukan melaporkan. Mimin.
6: Ini Rudy Zain. Pendengar, dapat kami laporkan dari Beranda NKRI Nunukan, pelaksanaan ibadah kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Al-Mujahidin Nunukan tahun ini mengalami penurunan jumlah hewan kurban yang cukup drastis. Panitia kurban melaporkan hanya menerima total 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sekretaris Pengurus Masjid Al-Mujahidin Ustadz Rahman menyebutkan dari total hewan kurban yang disembelih tahun ini, rinciannya terdiri dari 2 ekor sapi berasal dari arisan kelompok jemaah secara mandiri, 1 ekor sapi dari kurban pribadi, serta tambahan 1 ekor kambing dari jemaah masjid. Jumlah ini berbanding terbalik dengan perayaan Idul Adha tahun 2025 lalu, di mana pihak panitia saat itu sukses mengelola hingga 13 ekor sapi kurban. Penurunan signifikan ini terjadi lantaran pengurus masjid tidak lagi memfasilitasi program arisan hewan kurban yang biasanya menjadi motor pengumpulan hewan kurban dari warga. Faktor kondisi dan pertimbangan ekonomi masyarakat yang sedang sulit membuat program arisan yang biasa dikelola oleh pengurus masjid terpaksa ditiadakan sementara waktu pada tahun ini. Untuk diketahui pendengar, pada tahun 2025 lalu melimpahnya hewan kurban di Masjid Al-Mujahidin ditopang oleh bantuan Pemda Nunukan sebanyak 8 ekor sapi, ditambah lagi dari sektor arisan warga serta hewan kurban yang disiapkan internal pengurus masjid.
7: 3 ekor sapi, yang 2 ekornya itu berjamaah, artinya arisan, 1 ekornya dari pribadi, dan 1 ekor kambing dari almarhum. Hanya 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Yang sudah kami sebarkan sekitar 100 lebih kupuan. Sekitar ada 4-5 RT yang di sekitar masjid.
6: Dan untuk mengantisipasi antrean, panitia telah mendistribusikan lebih dari 100 kupon daging kurban secara langsung kepada warga yang berhak. Skema pembagian daging kurban tahun ini difokuskan secara merata untuk mengcover masyarakat yang berada di 4 wilayah RT di lingkungan sekitar Masjid Al-Mujahidin. Mimin Muslimin melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Rudy.
0: Ya, terima kasih Mimin untuk informasi yang Anda sampaikan di kesempatan siang hari ini dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
4: Warta Nusantara.
0: Pada momentum Idul Adha, pimpinan Majelis Ruhul Hidayah Solo, Habib Hasan bin Alwi Alaidrus, menekankan keteladanan Nabi Ibrahim yang masih relevan hingga saat ini. Dian Beni Yuda dari RRI Sintang melaporkan.
8: Taatnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu memang yang kita butuhkan pada zaman sekarang.
9: Ribuan masyarakat Kabupaten Sintang hari ini menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah di berbagai lokasi. Salah satu pusat pelaksanaan sholat Idul Adha di Sintang berlangsung di Stadion Bading Sintang. Bertindak sebagai imam dan khotib, yakni Habib Hasan bin Alwi Alaidrus, pimpinan Majelis Ruhul Hidayah Solo, Jawa Tengah. Usai sholat, kepada RRI, Habib Hasan menyampaikan bahwa makna penting Idul Adha adalah bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim tetap relevan dengan kehidupan saat ini. Menurutnya, kisah Nabi Ibrahim yang banyak diceritakan dalam Al-Quran mengandung nilai kesabaran, ketabahan, dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sangat dibutuhkan masyarakat di masa sekarang.
8: Inti dari khutbah yang kita sampaikan bagaimana meneladani Nabi Allah Ibrahim, karena yang menjadi ikon di hari Idul Adha ini tentunya Allah mengkisahkan banyak kisah di Al-Quran yang mana semuanya relate untuk kehidupan kita, daripada kesabaran, ketabahan, dan taatnya beliau kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana itu memang yang kita butuhkan pada zaman sekarang.
9: Habib Hasan juga mengaku terkesan dengan sambutan masyarakat Sintang. Ia mengatakan baru pertama kali mengunjungi Sintang dan dalam lawatannya kali ini akan melaksanakan safari dakwah di beberapa titik di Kabupaten Sintang. Sementara itu, salah seorang jemaah yang mengikuti sholat Idul Adha di Stadion Bading Sintang, Ria Triananda, berharap momentum Idul Adha dapat menjadi titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia juga berharap semangat beribadah tidak hanya dilakukan saat Idul Adha, tetapi terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari.
10: Kata orang kan Idul Adha itu jadi titik balik kita jadi lebih baik. Semoga ke depannya, mulai dari kemarin kita udah melakukan amal-amal ibadah, semoga bisa lebih istiqomah, berkelanjutan, tidak hanya di Idul Adha aja, tapi di hari-hari lain juga bisa konsisten melakukan amal-amal baiknya.
9: Dari pantauan RRI Sintang, penjagaan oleh pihak keamanan dilaksanakan cukup ketat. Sejumlah personil kepolisian disiagakan di sejumlah titik dan akses pintu masuk. Panitia juga menyiapkan ambulans dan tim kesehatan guna mengantisipasi jika ada jemaah yang sakit. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dian Ben Yuda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin, Kota Bekasi, mengaku senang mendapat sapi kurban dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP, Sakti Wahyu Trenggono. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya. Leni.
11: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Bahkan para warga tampak antusias untuk menyaksikan prosesi pemotongan sapi jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton. Sekedar diketahui, sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan menurut pengurus Masjid Al-Amanah, Dede Muhadis, mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP, pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Dan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP pernah tinggal di sekitar RW 019 Kelurahan Kayuringin sehingga yang bersangkutan memiliki hubungan dekat dengan warga sekitar. Berikut adalah pernyataan dari salah satu pengurus Masjid Al-Amanah, Dede Muhadis.
12: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi. Ya, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini gitu sih. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
11: Dan sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya juga menjelaskan nantinya sapi akan dibagikan ke lingkungan sekitar, khususnya di RW 19 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Adapun proses pendistribusiannya akan diantar ke rumah warga atau penerima melalui masing-masing RT dengan total jumlah penerima sebanyak 220 penerima. Sedangkan untuk tahun ini total jumlah kurban di Masjid Al-Amanah sebanyak 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing yang mayoritas merupakan kurban warga sekitar atau jamaah Masjid Al-Amanah. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga Kelurahan Bunut, Kabupaten Sanggau melakukan pemotongan 7 hewan kurban Idul Adha dari hasil swadaya warga Masjid An-Nur Semboja. Eko Karjuan dari RRI Antikong melaporkan. Eko.
13: Baik, pendengar dapat kami laporkan terkait dengan pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berlangsung khidmat ya di Masjid An-Nur Semboja, Kelurahan Bunut, Kabupaten Sanggau, di mana warga mulai memadati area masjid sejak usai salat Idul Adha untuk menyaksikan sekaligus membantu proses penyembelihan hewan kurban yang dilakukan panitia. Di mana pada Idul Adha tahun ini, panitia kurban Masjid An-Nur Semboja menyembelih sebanyak 7 ekor hewan kurban yang terdiri dari 6 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Proses penyembelihan dilakukan secara bergotong royong oleh panitia bersama masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan syariat dan kebersihan lingkungan. Antusias warga terlihat tinggi selama kegiatan berlangsung, mulai dari proses penyembelihan, pengulitan, hingga pembagian daging kurban. Masyarakat tampak kompak saling membantu. Sejumlah warga juga rela meluangkan waktu untuk membantu panitia agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Selain menjadi bentuk ibadah, kegiatan kurban juga menjadi momentum mempererat kebersamaan antar warga di lingkungan Kelurahan Bunut. Suasana kekeluargaan dan semangat gotong royong begitu terasa ya di sekitar area masjid selama proses pemotongan hewan kurban berlangsung. Ketua panitia juga mengatakan ya bahwa Idul Adha merupakan ibadah kurban yang memiliki makna keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama manusia.
14: Jadi Idul Adha itu kan ibadah sosial bersama, diri kepada Allah. Tapi sekarang di ibadah sudah ada Idul Adha itu artinya ibadah sosial, itu mengorbankan hewan kurban untuk disembelih dan dibagikan ke masyarakat kemudian tanpa membedakan status status kekayaan orang aja semua. Jadi Janur ini bukan hanya yang lingkungan muslim aja, tetapi yang non-muslim pun dapat.
13: Ya, pendengar, itu tadi statement dari Ketua Panitia Kurban Masjid An-Nur Semboja Sanggau dengan Haji Kasmirianto, di mana pada pendistribusian dilakukan kepada sebanyak 450 jiwa untuk wilayah Semboja Sanggau untuk warga yang berada di sekitaran masjid. Tidak hanya untuk warga muslim, daging hewan kurban juga dibagikan kepada warga non-muslim yang berada di wilayah sekitar Masjid An-Nur Semboja, Kabupaten Sanggau. Dari Sanggau, Eko Kardion melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi sekaligus menutup Warta Nusantara siang Pro 3 RRI. Sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan persatuan, kebersamaan, berbagi, seberat apapun yang kita hadapi, insya Allah bisa kita lalui.
2: Kita sudah mulai melihat aliran masuk modal asing ke pasar obligasi kita. Dan ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang membantu nilai tukar rupiah dengan lebih signifikan.
0: Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyampaikan pesan usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal. Menteri Keuangan mengatakan nilai tukar rupiah yang terus melemah tidak masuk akal. Lonjakan harga kemasan plastik hingga 40% kini tengah membebani biaya operasional pedagang kecil. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyampaikan pesan usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal. Momentum ini dimaknai sebagai pengingat pentingnya persatuan hingga kebijaksanaan menyikapi informasi di era digital. Rian Suryadi melaporkan.
3: Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyampaikan pesan usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal. Momentum Idul Adha dimaknai sebagai pengingat pentingnya persatuan, kepedulian sosial, hingga kebijaksanaan menyikapi informasi di era digital. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak masyarakat memperkuat solidaritas dan menjaga persatuan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Ia menilai semangat berbagi dan saling mendukung menjadi modal penting agar Indonesia tetap kuat menghadapi tekanan global. Zulhas juga mengingatkan pentingnya menjaga rasa saling menyayangi dan gotong royong antar masyarakat.
1: Perkembangan dalam artian menjaga persatuan, ya tentu dengan persatuan, kebersamaan, berbagi, seberat apapun yang kita hadapi, insya Allah bisa kita lalui.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyoroti pentingnya sikap tabayun dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi. Hal itu dikatakan di tengah derasnya arus digital saat ini. Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
4: Menjadi pengingat buat kita semua bahwa apa yang kita sebar itu benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan. Secara umum, kita ikuti sholat id di sini, lancar, aman, tertib, dan insya Allah kita harapkan ini benar-benar berdampak dalam kehidupan sehari-hari kita.
3: Diketahui pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, mengusung tema Spirit Kurban, Merawat Alam, dan Kemanusiaan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal bersama ribuan muslim lain dengan pengamanan ketat, tetapi tetap tertib dan kondusif. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan menjadi tentu inspirasi dan pedoman kita bersama.
0: Perjalanan ritual haji serta perjalanan melempar jumroh di Jemarat memiliki jejak spiritual yang mendalam dalam perjalanan Rasulullah. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pendengar, perjalanan ritual haji dan perjalanan lempar jumroh di Jemarat memiliki makna jejak spiritual yang mendalam. Perjalanan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yang dikisahkan dalam perjuangan Rasulullah SAW. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Ustadz Abu Bakar Siddiq mengatakan, lempar jumroh memiliki makna yang mendalam dalam perjuangan dan keikhlasan kepada Allah, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Dan dikatakan Ustadz Siddiq bahwasanya melempar jumroh merupakan suatu ritual yang sangat tinggi sekali, di mana perjuangan Nabi Ibrahim ketika akan melakukan perjalanan bersama anaknya Nabi Ismail, dan ketika itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Dan ketika itu Nabi Ibrahim dibisikkan oleh setan dengan mengatakan, setan mengatakan bahwa saya, mengapa engkau akan menyembelih anakmu Ismail? Dengan sangat kekokohan yang tinggi, Nabi Ibrahim kemudian melempar batu kepada setan tersebut. Dan ini adalah makna yang sangat mendalam bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini memiliki puncak keimanan yang sangat tinggi, dan itu menjadi faktor yang harus kita teladani sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan berikut keterangan daripada Ustadz Abu Bakar Siddiq mengenai lempar jumroh.
6: Kira istri kita teladani. Saya apa? Apa yang kira istri kita? Kira istri kita. Itu maknanya apa? Apa yang kira istri kita teladani dari perjalanan ritual Rasulullah tersebut?
7: Baik, jumroh yang kita lempar itu kita melempar jumroh, ritual melempar jumroh ini pada hakikatnya sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim berangkat dengan putranya yang tercinta untuk disembelih, maka setan berbisik kepada Nabi Ibrahim, itu anak yang kamu cintai, kenapa kamu
0: menyembelihnya? Halo Alam. Ya, Alam.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya pelajaran daripada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah puncak dari keimanan, dan itu harus kita teladani bagaimana lempar jumroh adalah kita melempar kepada hati-hati batin dan jiwa kita yang kotor sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan ini adalah suatu perjalanan yang memiliki ritual yang sangat tinggi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya hingga saat ini jamaah haji Indonesia bersama dengan jutaan jamaah haji dunia saat ini masih melakukan ritual, yaitu perjalanan dari terowongan Mina menuju ke Jamarot, di mana perjalanan hampir 2,5 km. Dan juga ketika misalnya dari terowongan Mina menuju Jamarot lalu ke hotel masing-masing, itu perjalanan yang sangat panjang, di mana ini merupakan ibadah fisik hampir sekitar 7-8 km. Jamaah Haji Indonesia melakukan perjalanan tersebut. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, sapi kurban Presiden Prabowo Subianto telah diterima di Masjid Istiqlal. Joshua Sihombing melaporkan. Joshua.
8: Herudin dan juga berdiri Pro 3 Rally, saat ini saya berada di Masjid Istiqlal Jakarta, di mana tempatnya di salah satu masjid yang memang menerima dari sapi kurban yang diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ke Masjid Istiqlal. Nah, kami memantau bahwa memang sapi tersebut telah berada di kompleks Masjid Istiqlal yang nantinya dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, bahwa sapi tersebut pada esok hari nantinya baru akan disembelih ataupun dikurbankan.

0: tidak menyumbangkan. Sampingnya besar juga. Alamir kita agar berumur misalnya dari 25 ekor setiap tahun itu. Sampingnya gede-gede.
1: Ya, lebih lanjut pun dijelaskan oleh Nasaruddin Umar bahwa terkait dengan adanya penyelenggaraan kurban sapi tersebut, ini akan dilakukan pada esok hari. Dan secara gambaran, Rudi dan juga pendengar, kami dapat menyampaikan bahwa sapi Presiden Prabowo Subianto ini ditempatkan di terpisah dengan sapi-sapi yang merupakan sumbangan dari tokoh-tokoh nasional lainnya yang ada di Masjid Istiqlal Jakarta ini. Sapi Presiden ini berada pada, kalau kami dapat menyampaikan, di sisi belakang dari Masjid Istiqlal atau tepatnya dekat dengan rel kereta yang berada di sekitaran Masjid Istiqlal Jakarta ini. Dari Masjid Istiqlal Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momentum Idul Adha kali ini diharapkan dapat melahirkan umat Islam yang memiliki spiritualitas ketakwaan yang kuat setelah meneladani keteladanan yang dicontohkan Nabi Ibrahim dalam ritual kurban. Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta melaporkan.
3: Jika spiritualitas takwa, buah dari ibadah Idul Adha, menjelma dalam diri setiap muslim, apapun posisi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan kesalehan yang membumi.
4: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengajak umat Islam menjadikan Idul Adha sebagai momentum untuk menghidupkan spiritualitas ketakwaan yang membumi, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, dan juga kebangsaan. Dalam pesan Idul Adha yang disampaikan dari kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, Haidar Nasir menyatakan kaum muslimin yang meneladani keteladanan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka akan melahirkan pribadi yang menghadirkan kesalehan sosial secara utuh.
3: Insan yang berspiritualitas takwa akan selalu menunjukkan keteladanan hidup sekecil apapun wujudnya, seperti ketulusan, kejujuran, kerendahan hati, kesungguhan, kesabaran, kesederhanaan, kepedulian, dan segala bentuk kebajikan hidup lainnya.
4: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir juga menggarisbawahi, apabila umat Islam benar-benar mampu meningkatkan spiritualitas ketakwaan, maka akan tercermin dari akhlak mulia yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk akhlak yang ditunjukkan oleh para pemimpin dan pejabat di negeri ini.
3: Insan berspiritualitas takwa tidak akan korupsi, melakukan segala bentuk penyimpangan, menyalahgunakan kekuasaan, mengakali sistem yang sudah baik, merusak alam dan lingkungan demi keuntungan yang berlebihan, bersikap otoriter atau sekehendaknya, kebal dan anti kritik, angkuh atau takabur diri, bebal langkah meski salah, dan berbuat segala keburukan yang dilarang Tuhan, serta bertentangan dengan hukum dan etika luhur.
4: Atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga mengajak umat Islam untuk semakin memperkuat solidaritas pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah kali ini.
2: Cuaca buruk, ribuan muslim Ambon sesaki Masjid Raya Al-Fatah untuk melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Abdullah Liorima dari RRI Ambon melaporkan selengkapnya.
5: Ribuan warga muslim kota Ambon memadati Masjid Raya Al-Fatah untuk melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Sholat id dipimpin Imam Hadi Wassalama berlangsung khidmat meski di tengah cuaca buruk. Terpantau sejak pukul 6.30 waktu Indonesia bagian timur, gelombang jemaah sudah mulai memenuhi area dalam masjid. Cuaca buruk berupa hujan ringan yang mengguyur kota Ambon sesaat sebelum sholat id digelar, memaksa ribuan warga yang awalnya hendak menempati halaman luar, bergeser dan berdesakan memenuhi seluruh pelataran dalam masjid, hingga waktu sholat dimulai tepat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian timur. Khotib M. Nasir Rahwarin dalam khutbahnya menyampaikan sejumlah pesan mendalam bagi para jemaah. Ia menyentil esensi dari perjalanan hidup manusia, serta kilas balik peristiwa besar di balik perayaan Idul Adha. Khotib juga menekankan pentingnya memaknai esensi wukuf di Arafah dan esensi ibadah kurban dalam kehidupan sehari-hari.

0: juga dan alat-alat yang diberikan kepada anaknya dari para anak-anak, yaitu peristiwa pertemuan para roh dengan Tuhannya. Peristiwa ini sesungguhnya menggambarkan dua makna penting untuk hidup, yang seyogianya menjadi awal kalian ke
1: Sebelumnya Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa saat menyerahkan ratusan hewan kurban menyebut Idul Adha memuat dimensi sosial yang kuat sehingga distribusi hewan kurban hendaknya memprioritaskan kaum duafa dan fakir miskin.
2: Ibadah kurban tidak sekedar menjadi ritual vertikal sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, kurban memuat dimensi sosial yang sangat kuat. Melalui pemotongan dan pembagian daging kurban, kita diajak untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, memupuk solidaritas, serta memperkecil jurang pemisah antara sesama. Kita pastikan bahwa kebahagiaan Hari Raya Idul Adha ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan.
1: Salat Id di Masjid Raya Al-Fatah Ambon disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Ambon. Masyarakat Maluku yang berhalangan datang ke Masjid Raya dapat mengikuti jalannya salat Id melalui kanal Programa 1 sehingga siar ibadah tetap dinikmati oleh masyarakat luas. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leo 53 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Klaten bersama keluarga melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Klaten dan ribuan umat Islam lainnya. Dilanjutkan dengan kegiatan penyerahan bantuan hewan kurban. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Forkopimda, istri, anak, dan warga masyarakat bisa melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Klaten. Kemudian seperti biasa rangkaian setelah ini, kami berkeliling di beberapa masjid.
5: Ribuan umat Islam di Klaten mengikuti sholat Idul Adha di alun-alun Klaten bersama Bupati Klaten Amenang Wajar Ismoyo. Hadir pula para pejabat Forkopimda Klaten dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Sholat Idul Adha di alun-alun Klaten dengan khotib Ketua PCNU Klaten Mujibur Rahman, sedangkan imam sholat Idul Adha oleh Imam Bintang yang merupakan Imam Masjid Raya Klaten. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha, Bupati Klaten kemudian menyerahkan bantuan hewan kurban sapi dari Pemkab Klaten dan juga bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk Masjid Raya Klaten. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan tahun ini Kabupaten Klaten mendapatkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia 1 ekor sapi yang diperuntukkan untuk Masjid Raya Klaten. Selain itu, Pemkab Klaten juga memberikan bantuan 1 ekor sapi untuk masjid tersebut.
4: Alhamdulillah tahun ini Bapak Presiden juga memberikan sapi kurban untuk Kabupaten Klaten, 1 sapi beratnya 900 kilo lebih. Karena hari ini kita sholat idnya di alun-alun, sehingga kita kemudian hewan kurbannya kita taruh di Masjid Raya. Alhamdulillah tadi kita menyaksikan secara langsung.
5: Bupati Klaten juga mengatakan Pemkab Klaten tahun ini bisa mengumpulkan 9 ekor sapi dan 46 kambing. Bantuan yang bersumber dari iuran ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten tersebut disalurkan ke 47 titik seperti pondok pesantren, panti asuhan, disabilitas dan relawan serta masjid-masjid. Pengurus Takmir Masjid Raya Klaten Bambang Zunaidi mengatakan merasa bersyukur mendapatkan bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto karena kebutuhan di wilayah sekitar Masjid Raya cukup banyak.
6: Ini alhamdulillah, masya Allah. Ya, jadi karena memang mohon maaf, Masjid Raya kan terbatas jamaahnya, sehingga kemudian dibantu oleh Bapak Presiden ini luar biasa. Ya, karena memang permintaan kita ini cukup tinggi karena masyarakat sekitarnya, khususnya dari masyarakat yang tidak mampu itu cukup tinggi. Tetapi kemudian tiap tahun itu hanya 3 saja. Dari Tamir dan bantuan Bupati, biasanya dari dinas. Tapi ini dari dinas karena sudah ada bantuan dari Bupati, sehingga kemudian dipindah di Al-Aqsa. Jadi sangat bermanfaat, betul, karena memang dari permintaan di sekitar saja, belum dari luar ini, kita ini tidak mampu mencukupi.
5: Dikatakan sejauh ini setiap tahun masjid raya yang dikelola pemerintah Kabupaten Klaten hanya memotong hewan kurban 3 ekor sapi. Permintaan yang banyak sehingga daging hewan kurban tersebut tidak mampu mencukupi permintaan. Dikatakan penyaluran hewan kurban tersebut dilakukan dengan menggunakan kupon. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat tidak masuk akal karena fundamental ekonomi Indonesia baik. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Biasanya melemah itu kalau ada gangguan di
8: sebenarnya. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon pertanyaan media terkait nilai tukar rupiah yang terus melemah. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah sudah menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat pada Selasa kemarin. Dijumpai di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak usai sholat Idul Adha hari ini, Menkyu Purabaya mengatakan fundamental ekonomi Indonesia bagus, jadi pelemahan rupiah yang terus-menerus menurutnya tidak masuk akal. Namun tambah Purabaya, pemerintah sudah menghitung asumsi nilai tukar rupiah dalam simulasi jika harga minyak mentah dunia mencapai $100 per barrel. Sehingga menurutnya APBN tidak perlu dihitung ulang saat pelemahan rupiah terjadi.
7: Itu pada waktu simulasi $100 per barrel itu asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan, jadi nggak ada masalah, saya nggak harus hitung ulang APBN-nya.
8: Di sisi lain, kata Purabaya, pemerintah juga membantu upaya agar rupiah tidak melemah lebih dalam dengan menjaga imbal hasil di pasar obligasi supaya tetap terkendali agar tetap menarik bagi para investor asing.
7: Kayak gini, walaupun rupiah melemah, kan bond yield-nya turun. Karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di bendahara untuk sedikit membeli supaya yieldnya agak terkendali. Jadi selama bond market terkendali, kemampuan investor untuk asing ya, utamanya untuk melakukan investasi dan domestik juga di bond kita akan terjaga juga. Kita sudah mulai melihat aliran masuk modal asing ke pasar obligasi kita. Dan ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang membantu nilai tukar rupiah dengan lebih signifikan.
8: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mewaspadai pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut. Apalagi saat libur panjang, Bank Indonesia menurutnya tidak bisa melakukan intervensi di pasar domestik. Ibrahim mengatakan, konflik Amerika Serikat-Iran yang kembali memanas dan membuat harga minyak kembali naik menjadi pemicu utama tekanan terhadap mata uang rupiah. Sedangkan di dalam negeri, sentimen pasar dipengaruhi oleh pembentukan BUMN khusus ekspor sumber daya alam, serta ancaman PHK di sektor industri padat karya.
9: Kita lihat bahwa dampak dari kenaikan harga minyak ini pun juga sudah berdampak terhadap PHK massal di Indonesia. Nah, kita melihat bahwa PHK massal dari bulan Januari ya sampai di bulan Mei ini pun juga meningkat cukup tajam di 15.425 orang itu yang ter-PHK, yang kemungkinan besar dalam bulan-bulan berikutnya pun juga akan mengalami kenaikan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ketergantungan ke impor ya barang-barang dari luar negeri ya, ini mengalami satu permasalahan yang cukup luar biasa.
8: Hari ini berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah masih fluktuatif berada di level Rp17.802 per dolar Amerika Serikat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mata uang rupiah turun 0,04% atau 6 poin terhadap dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari pelajar Indonesia saat tiba di Paris, Prancis pada Selasa 26 Mei 2026 waktu setempat. Para mahasiswa mengaku bangga dapat bertemu langsung dan berdiskusi bersama Presiden di sela kunjungan kenegaraan tersebut. Dan kini kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga yang akan disampaikan reporter kami, di mana setiap perhelatan Piala Dunia berlangsung, selalu ada sejumlah pemain muda yang mencuri perhatian. Beberapa di antaranya bahkan mampu membawa timnya meraih juara dunia. FIFA mencatat sedikitnya ada 20 nama pemain yang menjadi juara dunia bersama timnya saat masih berusia remaja. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Litiloli. Ya, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menyampaikan informasi yang disampaikan oleh reporter kami, Niar Abdul Litiloli. Nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan juga ikuti sosial media terverifikasi kami Instagram dan X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memperkuat kerjasama strategis dengan Prancis dalam kunjungan kenegaraan di Paris. Sejumlah sektor penting mulai dari pertahanan hingga energi terbarukan menjadi fokus pembahasan kedua negara. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lili Kurniawan mengatakan, pemerintah terus memperkuat sinergi kebencanaan dengan melibatkan kementerian pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat, serta para ahli kebencanaan di Indonesia secara bersama-sama. Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah mulai menyiapkan perbaikan infrastruktur pasca reaktivasi Bandara Hussein Sastra Negara. Langkah itu dilakukan setelah instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pengaktifan kembali operasional bandara. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Dan kini kami akan hadirkan perbincangan pantauan libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah dari beberapa titik dan juga bagaimana tingkat perjalanan masyarakat yang memanfaatkan libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah. Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Director of Operation and Services PT Angkasa Pura Aviasi, Dedi Sri Cahyono.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Dedi, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Ya, untuk mengetahui Pak bagaimana kondisi di Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara, tren pergerakan penumpang di Bandara Kuala Namu sampai dengan saat ini bagaimana nih Pak?
3: Ya, selamat siang Mas Rudi dan pemirsa. Ya. Untuk pantauan Bandara Kuala Namu, kebetulan saya juga di lokasi Mas, sampai dengan saat ini sih belum ada lonjakan penumpang ya Mas, masih sangat normal kondisinya. Ya, sebagaimana saya perlu sampaikan, sebenarnya di dua hari sebelumnya juga Kuala Namu penumpang pergerakannya 15.000 per hari itu masih sangat normal Mas. Sampai dengan hari ini mungkin kita juga memprediksikan masih sekitar 15.000 sampai 16.000 penumpang yang akan masuk dan keluar dari Bandara Kuala Namu.
1: Oke, jadi angka 15.000 itu masih dalam batas normal ini Pak ya, untuk Bandara Kuala Namu ya?
3: Iya. 15-16.000 ya. Itu masih normal.
1: Tapi ada prediksi Pak, kira-kira berapa terjadi peningkatan penumpang di momen Idul Adha kali ini Pak?
3: Iya, kalau dari sisi kami, Mas, oleh tren saja, mengingat ini juga liburan Idul Adha ini kan masih terpotong hari Jumat ya Mas, yeah, yang tidak semua instansi juga libur. Kami sebagai catatan aja, minggu kemarin itu ada 17.000. Prediksi kami mungkin di angka 17.000 ya Mas, dan itu masih sangat normal untuk Bandara Kuala Namu.
1: Okay.
3: Karena sebagai perbandingan, di Idul Fitri kemarin kita sempat tembus ke angka 28.000 per hari. Jadi untuk kali ini Idul Adha tidak seramai di periode Idul Fitri kemarin Mas, di angka 17.000 lah kami prediksi.
1: Ya, angka 17.000 itu diperkirakan atau diperprediksi kapan akan terjadi ini Pak Dedi?
3: Di hari Minggu Mas.
1: Hari Minggu
3: nanti. Ya. Ya, kemungkinan di hari Minggu karena harus balik juga karena mungkin yang sudah selesai Idul Adha atau liburan gitu ya. Karena semestinya hari puncaknya kan kemarin ya Mas, karena hari ini Lebarannya, kemarin kami hanya mencatat 15.000 penumpang.
1: Jadi nanti hari Minggu ini kemungkinan akan diprediksi ya, Pak ya, akan bisa mencapai ya, di angka 17.000. Walaupun 17.000, masih jauh di bawah Idul Fitri yang bisa mencapai 28.000 penumpang per hari itu ya, Pak Dedi ya.
3: Betul.
1: Iya.
3: Betul Mas Dedi.
1: Rute domestik mana nih Pak yang paling padat dari angka 15.000 ini Pak?
3: Tetap yang megang adalah dari Kuala Namu Jakarta Mas.
1: Kuala Namu Jakarta.
3: Jakarta, ya. Kuala Namu Jakarta yang paling padat untuk internasionalnya yang paling padat ada sebenarnya ada dari Kuala Namu, Kuala Lumpur dan Kuala Namu ke Penang Mas yang cukup padat.
1: Oke. Ya, kalau untuk dari kedatangan paling banyak dari mana? Jakarta juga kah atau bagaimana?
3: Masih dari Jakarta Mas ya.
1: Masih dari Jakarta.
3: Pulang pergi yang untuk domestik Mas masih dari Jakarta.
1: Ya, tidak ada penerbangan yang tertunda atau delay ini Pak?
3: Sampai dengan saat ini alhamdulillah Mas yang tadi karena kolaborasi dan kerjasama kita yang baik dengan semua instansi dan stakeholder dan airline selalu mengupdate terkait dengan perubahan schedule dan seterusnya. Sampai dengan saat ini tidak ada delay yang berkepanjangan Mas di Bandara Kuala Namu.
1: Oke, dan dengan angka 15.000 ini tidak ada maskapai yang meminta penerbangan tambahan kalau begitu Pak Dedi ya?
3: Sampai dengan kemarin belum ada Mas. Belum ada mintaan extra flight dari airline.
1: Iya. Termasuk nanti pada prediksi hari Minggu di hari akhir ini yang bisa mencapai 17.000, biasanya di angka 17.000 itu apakah ada airlines yang mengajukan untuk extra flight ini Pak?
3: Enggak Mas. Sampai dengan saat ini belum ya. Dan angka 17.000 itu sebenarnya adalah
1: sangat normal.
3: Schedule normal dari Bandara Kuala Namu.
1: Oke, kalau operasional personil di lapangan ini berapa banyak sih Pak? Biasanya Pak, dengan hari-hari seperti ini Pak?
3: Kalau sebenarnya hari-hari seperti ini personil bandara ya kita tidak menambah jumlah ya Mas, masih normal saja dari sisi security maupun teman-teman operasi itu tidak ada penambahan jumlah personil Mas, bagaimana kita lakukan pada saat periode Idul Fitri. Jadi masih sangat normal pelayanan yang kami berikan kepada penumpang dan pengguna jasa di Bandara Kuala Namu.
1: Iya, tapi kalau dibandingkan dengan periode yang sama Idul Adha tahun 2025, apakah juga seperti ini kondisi angka penumpang yang melalui Kuala Namu ini, Pak?
3: Iya, masih sama Mas, kurang lebih ya di angka itu. Sebenarnya harapan kami juga bisa lebih tinggi ya, karena libur cukup panjang. Tapi mungkin mengingat juga hari Jumat ada yang memberikan libur, ada yang tidak, kemungkinan ya Mas. Jadi angkanya dibandingkan tahun kemarin di periode yang sama tidak terjadi pertumbuhan yang signifikan Mas. Kurang lebih sama di tahun 2025.
1: Oke. Pak Deddy, yang menjadi fokus utama manajemen dalam menjaga kualitas pelayanan di musim libur ini apa ya Pak?
3: Ya, yang pertama tadi Mas, kami memastikan kelancaran, keamanan, keselamatan penumpang yang ada di Bandara Kuala Namu itu terjaga dengan baik. Itu menjadi fokus kami sehingga penumpang dan pengguna jasa di Bandara Kuala Namu dapat merasakan kenyamanan dan tidak ada harapannya, tidak ada delay, tidak ada gangguan penerbangan dan seterusnya. Cuaca alhamdulillah di Medan saat ini juga masih sangat baik. Yaitu yang kami pastikan adalah tadi 3S1C Mas, keselamatan, keamanan, terus kenyamanan penumpang serta servis yang kami berikan. Itu okay. Yang kami utamakan kepada pengguna jasa.
1: Ya, imbauan untuk penumpang yang memanfaatkan suasana bandara yang mungkin tidak padat berbeda dengan Idul Fitri kemarin, tetapi apa yang bisa Bapak sampaikan ini?
3: Ya. Intinya kami di Bandara Kuala Namu mengingatkan kembali saja kepada pengguna jasa ya terkait dengan check-in kalau bisa online, kemudian juga kalau bisa juga 2 jam sebelum keberangkatan sudah ada di bandara sehingga meminimalkan potensi ketinggalan pesawat. Kemudian yang bagi pengguna jasa yang lain, kami juga mengharapkan ketertiban yang sama-sama kita jaga ya Mas, karena memang Bandara Kuala Namu ini juga selain untuk keberangkatan dan kedatangan pesawat, beberapa pengguna jasa juga, kami katakan pengguna jasa, pengunjung juga menikmati suasana yang ada di Bandara Kuala Namu.
1: Demikian Mas. Ya. Terima kasih banyak Pak Deddy untuk waktunya Pak, sudah berbincang dengan Pro 3 RRI di siang hari ini Pak. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah Pak. Selamat siang.
3: Sama-sama, terima kasih, selamat siang.
1: Director of Operation and Services PT Angkasa Pura Aviasi, Deddy Sri Cahyono.
2: Indonesia menyapa siang.
1: PT KAI Daup 1 Jakarta menyiapkan lebih dari 363.000 kursi selama periode libur panjang Idul Adha. Reporter kami Zahrotin Aljana akan melaporkan selengkapnya. Ya, Zahrotin Aljana, silakan.
4: Mendengar, saat ini saya berada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Memasuki masa libur panjang Idul Adha, aktivitas keberangkatan penumpang kereta api jarak jauh di wilayah Daup 1 Jakarta terus mengalami peningkatan. PT KAI Daup 1 Jakarta mencatat selama periode long weekend Idul Adha, dari tanggal 25 Mei hingga 2 Juni 2026, sebanyak 68 perjalanan kereta api jarak jauh reguler dioperasikan setiap harinya dengan 9 perjalanan kereta tambahan. Secara keseluruhan, kapasitas tempat duduk yang disediakan selama masa libur panjang ini mencapai lebih dari 363.000 kursi dan hingga hari ini tiket yang telah terjual mencapai lebih dari 200.000 tiket. Tujuan favorit penumpang pada masa libur Idul Adha tahun ini masih didominasi oleh kota-kota di Pulau Jawa seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Bandung, hingga Jember. Kami tadi juga telah berbincang dengan salah satu penumpang tujuan Yogyakarta bernama Rifi. di mana ia mengaku sengaja pulang kampung usai melaksanakan sholat Idul Adha perdananya di Masjid Istiqlal setelah sekitar hampir satu tahun tidak pulang ke kampung halamannya.
5: Iya Mbak, ini saya kan juga sebenarnya mau mudik ke Jogja karena udah satu tahun nih saya nggak pulang. Tapi saya mikir, ah nanti aja lah pas hari H mudiknya karena ya pengen latih dulu di Istiqlal karena saya jujur belum pernah sih latih di Istiqlal dan ini juga pengalaman pertama saya.
4: Dapat kami informasikan tingginya volume keberangkatan penumpang di stasiun Pasar Senen dipengaruhi oleh banyaknya layanan kereta api kelas ekonomi yang menjadi pilihan masyarakat selama masa libur panjang. Selain kereta jarak jauh, volume penumpang kereta lokal juga mengalami peningkatan. KAI Daup 1 Jakarta mengimbau masyarakat agar datang lebih awal ke stasiun dan memperhitungkan kepadatan lalu lintas selama masa libur Idul Adha agar tidak tertinggal kereta. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atau Kemen PPPA menegaskan media memiliki peran strategis dalam memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menteri PPPA Arifah Fauzi menilai media tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga membentuk kesadaran sosial dan mendorong korban berani untuk melapor. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Setelah tadi kami memantau bagaimana suasana di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara, nanti kami juga akan memantau di titik-titik lainnya, diantaranya adalah di Terminal Pulau Gebang. Dan salah satunya, Pulau Gebang merupakan salah satu titik perjalanan masyarakat khususnya di Jakarta untuk menuju ke berbagai daerah di luar Jakarta, juga di beberapa luar Pulau Jawa. Dan untuk itu nanti kami akan mencoba untuk memantau suasana terkini bagaimana, sejauh ini seperti apakah peningkatan penumpang yang menggunakan terminal Pulau Gebang ini, dan seperti apa pengaturannya, dan juga hal lain yang tentu ingin kami tanyakan. Dan kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Komandan Regu Terminal Terpadu Pulau Gebang, Batman Harahap. Pak Batman, selamat siang.
3: Selamat siang Pak, selamat Hari Raya Idul Adha.
2: Terima kasih Pak, selamat Hari Raya Idul Adha juga. Situasi terkini di Terminal Pulau Gebang bagaimana nih Pak?
3: Baik, situasi terkini di Pulau Gebang sudah mulai landai dari perkiraan dari kemarin. Kemarin puncaknya ya Pak, tanggal 26 Mei 2026. Jadi puncaknya itu kemarin bisnya berangkat itu 544 bis.
2: 544 bis Pak ya?
3: Iya, yang sedangkan penumpangnya itu 5.018 orang.
2: Oke, itu untuk tercatat kemarin yang paling tinggi menggunakan Terminal Pulau Gebang.
3: Baik Pak, demikian Pak.
2: Kalau sampai dengan siang hari ini berapa ini Pak?
3: Jadi sampai siang hari ini, tercatatnya itu tanggal 27, penumpang yang berangkat itu 760.
2: Oh, berbanding jauh Pak ya dengan kemarin ya, yang merupakan 700 ini normal sehari-hari seperti itu atau harian tuh biasanya berapa Pak di Pulau Gebang Pak?
3: Yang sehari-hari biasanya itu 1.500 sampai 2.000 Pak.
2: Oke, baik.
3: Jadi yang berangkat hari ini, habis yang berangkat 123, penumpangnya itu 1.063.
2: Oke.
3: 1063 ya, yang udah berangkat hari ini. Sampai jam 1 itu Pak ya, sampai jam 1.
2: Sampai jam 1 katanya, barusan ini ya?
3: Iya Pak, ya demikian Pak.
2: Iya. Kota mana saja Pak yang menjadi tujuan utama atau tujuan paling banyak penumpang yang menggunakan, yang melalui Pulau Gebang ini Pak?
3: Jadi kalau tujuan yang paling banyak itu Jawa Timur, contohnya Surabaya, Malang, Ponorogo, Madiun, ya kan? Sampai dia ke Bali, Madura.
2: Oh, Jawa Timur masih dominasi ya Pak ya?
3: Iya Pak. Apalagi paling ujung juga Lombok, Bima ada.
2: Ada juga luar Pulau Jawa?
3: Ada juga ya, Lombok sama Bima.
2: Okay.
3: Jadi ada juga yang Jawa Tengahnya itu, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Purwokerto, Solo, Yogya, itu Pak.
2: Oke. Kalau untuk arus balik Pak, diprediksi kapan akan terjadi dan berapa banyak ini prediksi penumpang yang tiba di Pulau Gebang nanti Pak?
3: Baik Pak, kalau diprediksinya itu kembalinya itu tanggal 1 ya, kan hari Jumat kan ke JBT itu Pak.
2: Hari Minggu mungkin itu Pak ya, kemungkinan ya, Sabtu Minggu.
3: Kemungkinan itu hari Minggu Pak.
2: Hari Minggu?
3: Kalau nggak, Senin malam juga sih Pak.
2: Iya. Kalau
3: tanggal 1 kan libur juga tuh Pak.
2: Iya, tanggal 1 libur.
3: Tanggal 2 baru masuk Pak, iya Pak.
2: Oke. Bisa berapa itu Pak penumpang? Kalau kemarin di puncak arus baliknya 5 ribuan kan ya? Dengan 544 bis. Karena kalau puncak nanti arus baliknya bisa seperti apa nih jumlah penumpangnya prediksinya Pak?
3: Baik Pak, kalau puncak arus baliknya itu bisa diprediksinya itu bisa sampai 5 ribu, 6 ribuan ya. Kan sedangkan bisnya itu kayak long weekend yang minggu kemarin itu sampai 5 ribu lebih Pak. Hampir 6 ribu lah.
2: Hampir 6 ribu ya. Oke.
3: Iya Pak.
2: Dibandingkan dengan Idul Fitri, bagaimana Pak?
3: Kalau dibandingkan dengan Idul Fitri, Pak, jauh bedanya itu, Pak, kalau dibandingkan Idul Fitri. Kalau ini kan hanya liburnya 5 hari ya, 5 hari, Pak, ya.
2: Yeah.
3: Kalau Idul Fitri itu kan sampai 2 minggu, ya. Diprediksinya lebih, kalau lonjak penumpang itu lebih 100% naiknya sampai 300% lah itu, Pak, perbandingannya itu, Pak.
2: Yeah. Ya, Pak. Walaupun tidak setinggi Idul Fitri, baik itu penumpang ataupun armadanya, tapi penerapan dalam uji kelaikan kendaraan atau bus atau rem cek itu masih tetap dilakukan secara ketat ini, Pak?
3: Baik, Pak. Sampai sekarang di Terminal Terpadu Pulau Gebang, rem cek itu masih berjalan, ya, Pak. Kita bekerja sama dengan PKB Jumenteng di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Jadi kalau dia, contohnya kalau dia tidak layak, harus diganti dengan bis yang lain.
2: Biasanya komponen apa yang wajib diperiksa dan wajib untuk dinyatakan layak untuk berjalan ini, Pak?
3: Baik, Pak. Kalau layak jalannya itu, yang tidak layak jalan itu, contohnya kayak lampu sen, rem, terus palu di dalam bis itu kan harus ada palu, ya, Pak, ya?
2: Iya, iya.
3: Ampar, terus lampu rem.
2: Oke.
3: Sama satu lagi ada ban rodanya itu kan, Pak. Kita hari itu terutama itu diperiksa itu rodanya, yaitu berhasil apa ada udah tipis lah, ya, tipis gitu.
2: Drivernya juga dilakukan pemeriksaan kesehatan bahkan sampai tes urin, Pak?
3: Baik, Pak. Kalau drivernya itu pengemudinya tetap diperiksa kesehatannya, tes urin, satu lagi tambah tensi, ya kan, dites, Pak.
2: Oke. Kemudian untuk yang juga masih menjadi banyak pertanyaan, kalau di Pulau Gebang sendiri, apakah masih ditemukan aktivitas calo di sana dan bagaimana untuk bisa mengurangi hal itu atau memberantas hal itu, Pak?
3: Baik, Pak. Kalau masalah calo ini kan itu perpindahan dari Pulau Gadung dulu itu kan, Pak.
2: Iya. Yeah.
3: Pulau Gadung, terus kita lihat selalu kita, apa namanya, kita Gebang, enggak, kita kasih arahan-arahan dulu pelan-pelan. Tadinya banyak kayak orang kayak semut gitu calo-calonya, sekarang udah alhamdulillah udah mulai sedikit-sedikit berkurang, sekarang udah sedikit lah gitu ya calonya, Pak. Sekarang udah enggak kelihatan lagi, Pak, gitu, Pak.
2: Iya. Apa ini, Pak, tips yang bisa Bapak bagikan bagi masyarakat pendengar kami yang ingin perjalanan menggunakan bus melalui Pulau Gebang? Silakan, Pak.
3: Baik, terima kasih. Melalui Terminal Terpadu Pulau Gebang, menggunakan bis, hati-hati di jalan, jaga kesehatan, barang-barangnya jangan lupa ketinggalan. Selamat sampai tujuan. Demikian, Pak.
2: Baik. Terima kasih untuk Pak Batman. Waktunya, Pak, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan siang hari ini, Pak. Sehat selalu. Selamat siang.
3: Selamat siang, Pak.
2: Demikian tadi Komandan Regu Terminal Terpadu Pulau Gebang, Batman Harahap.
1: Wawancara Pro 3.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan bahwa Indonesia mengalami surplus ternak pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini dengan ketersediaan hewan kurban mencapai 3,2 juta ekor atau melebihi kebutuhan nasional. Wamentan menyebutkan kebutuhan konsumsi secara nasional hanya mencapai 2,4 juta ekor dengan ketersediaan 3,2 juta ekor dan kebutuhan sekitar 2,4 juta ekor. Indonesia mengalami surplus hewan kurban sekitar 800 ribu ekor pada perayaan Idul Adha tahun ini. Karena menurutnya, surplus tersebut merupakan rahmat dan rezeki yang patut disyukuri karena menunjukkan kondisi ketersediaan ternak nasional berada dalam kondisi yang baik. Ia menilai, capaian tersebut menjadi pertanda bahwa kondisi Indonesia saat ini berada dalam situasi yang baik termasuk dari sisi pertumbuhan dan ketersediaan pangan. Penyerahan dan pelaksanaan penyembelihan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto kepada warga Banyumas hari ini dilaksanakan di Masjid Al-Istiqomah Purwokerto. Dan laporan selengkapnya bersama dengan reporter RRI Purwokerto Fahrian Syah berikut ini.
1: Pendengar, suasana penyerahan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Banyumas berlangsung khidmat pada pagi hari tadi setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Sapi jenis simental dengan bobot kurang lebih 1,1 ton tersebut diserahkan melalui pemerintah Kabupaten Banyumas dan diterima oleh pengurus Masjid Wakaf Al-Istiqomah Purwokerto. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan, bantuan sapi kurban Presiden tahun ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat Banyumas yang membutuhkan. Berikut pernyataan dari Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono.
2: Bantuan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk warga Banyumas yang berhak untuk menerima. Sekarang kan memang bantuan-bantuan kebanyakan sapi ya. Saya lihat di beberapa perumahan juga hewan kurbannya kebanyakan sapi, mungkin lebih praktis ya. Jadi satu ekor sapi urunan beberapa orang. Mudah-mudahan tahun depan bisa dapat lebih dari dua ekor dari Bapak Presiden.
1: Amin. Sementara itu pendengar, Ketua Takmir Masjid Wakaf Al-Istiqomah Purwokerto, Wahyu Fauzi, menyampaikan rasa syukurnya atas amanah penerimaan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia pada momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini. Daging kurban ini nantinya akan dibagikan kepada ribuan warga Banyumas yang telah terdata sebelumnya. Berikut pernyataan dari Ketua Takmir Masjid Al-Istiqomah.
3: Ini membawa keberkahan, kemanfaatan untuk masyarakat di sekitar Masjid Wakaf Al-Istiqomah maupun untuk masyarakat Banyumas. Karena berat sapinya itu hampir 1,1 ton. Ini sapi khusus dari Pak Presiden yang nanti insya Allah kemanfaatannya akan kita bagikan jadi ke masyarakat Banyumas khususnya yang ada di sekitar lingkungan sini.
1: Usai penyerahan, sapi kurban dari Presiden ini langsung dibawa ke Rumah Pemotongan Hewan atau RPH yang ada di Purwokerto untuk proses penyembelihan dan pengemasan sebelum dibagikan kepada sekitar 2.000 penerima yang telah terdata dari berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas. Diharapkan seluruh proses penyaluran berjalan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat Banyumas pada momentum Idul Adha tahun ini. Dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Fahrian Syah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez Paria menyampaikan terima kasih kepada Tiongkok atas pengiriman 15 ribu ton beras ke Kuba. Rodriguez mengatakan pengiriman tersebut merupakan bukti solidaritas dan hubungan persaudaraan antara kedua negara di tengah situasi sulit yang dihadapi Kuba dan dunia saat ini. Sementara itu Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel Bermudez menegaskan bahwa ancaman militer Amerika Serikat terhadap Kuba telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia memperingatkan bahwa agresi terhadap pulau tersebut akan dibalas dengan tekad rakyat Kuba untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan. Informasi dari dunia olahraga, Oklahoma City Thunder selangkah lagi menuju final NBA 2025-2026 setelah menekuk San Antonio Spurs 127-114 pada laga kelima final wilayah barat NBA untuk memimpin seri 3-2. Kemenangan tersebut membawa Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan menuju partai puncak pada musim ini. Pelatih Thunder, Mark Dignagold, menyampaikan bahwa timnya mampu bangkit secara netral setelah kekalahan telak pada game sebelumnya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi kami dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Forsell di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Wih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat, yakni Jerman pada

0: mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Diaspora Indonesia di Prancis berharap kunjungan Presiden Prabowo Subianto dapat memperkuat kerjasama pendidikan dan kewirausahaan kedua negara. Harapan itu disampaikan warga Indonesia saat menyambut kedatangan Presiden di Paris Selasa 26 Mei 2026. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bersama keluarga melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi hari tadi. Pelaksanaan ibadah berlangsung khidmat dengan dihadiri ribuan jemaah dari berbagai kalangan. Perum Bulog menyembeli hewan kurban 36 ekor sapi dan 20 ekor kambing di Kompleks Bulog Pos Pengumben Jakarta Barat. Penyembelihan hewan kurban merupakan kegiatan rutin setiap tahun karyawan dan keluarga di lingkungan Perum Bulog. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar Pro3 yang masih bersama kami, dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Kami juga masih akan hadirkan informasi dan juga tema-tema perbincangan yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan di siang hari ini. Anda juga terus dapat berbagi informasi, dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Momentum Hari Raya Idul Adha identik dengan tradisi berkumpul bersama dengan keluarga sambil menikmati aneka hidangan daging kurban. Berbagai makanan berat menjadi sajian utama yang hampir selalu hadir di meja makan masyarakat Indonesia. Dan rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fozia, akan membacakan beberapa rekomendasi hidangan olahan daging kurban favorit saat Idul Adha. Ya Siva, menu favorit apa nih yang selalu dinanti-nantikan oleh masyarakat ketika momen Idul Adha ini tiba?
1: Ya Rudi, Hari Raya Idul Adha ini selalu identik dengan melimpahnya daging kurban, baik sapi maupun kambing. Dan momen ini juga bukan hanya tentang ibadah serta berbagi, tetapi juga menjadi waktu spesial bagi keluarga untuk berkumpul menikmati aneka hidangan yang khas. Nah, berikut ini beberapa rekomendasi olahan khas Idul Adha yang paling favorit dan hampir selalu hadir di berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama ada sate kambing. Sate kambing menjadi menu paling populer saat Idul Adha. Potongan daging yang dibakar di atas bara api menghasilkan aroma khas yang menggugah selera. Selain praktis, sate juga menjadi menu favorit karena bisa dinikmati bersama-sama saat acara kumpul keluarga. Sensasi membakar sate sambil bercengkrama ini membuat suasana Idul Adha terasa lebih akrab. Kemudian yang kedua ada gulai kambing. Gulai kambing ini dikenal dengan kuah santannya yang gurih dan kaya rempah. Hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat, terutama saat cuaca dingin atau hujan. Di banyak keluarga, gulai kambing menjadi menu wajib karena dianggap paling pas untuk mengolah bagian daging dan tulang kambing kurban. Kemudian yang ketiga ada tongseng. Tongseng menjadi pilihan favorit bagi pecinta makanan bercita rasa manis gurih. Kuahnya lebih ringan dibandingkan gulai, namun tetap kaya rasa karena menggunakan campuran kecap manis dan berbagai rempah.

0: Biasanya tongseng dimasak bersama kol, tomat, dan cabai sehingga terasa segar dan sedikit pedas. Kemudian yang keempat ada rendang daging. Meski identik dengan Hari Raya Idul Fitri, rendang ini menjadi olahan favorit juga saat Idul Adha. Daging sapi kurban yang dimasak perlahan bersama santan dan rempah menghasilkan tekstur empuk dengan rasa yang meresap hingga ke dalam. Rendang memiliki daya tahan cukup lama sehingga sering dipilih sebagai menu stok makanan selama beberapa hari setelah perayaan Idul Adha. Kemudian yang kelima ada sop atau tengkleng. Selain sate dan gulai, sop daging maupun tengkleng ini juga menjadi menu favorit saat Idul Adha. Kuah hangat dengan potongan tulang dan daging terasa sangat nikmat disantap bersama nasi ataupun lontong. Nah, itu tadi pendengar beberapa rekomendasi olahan daging kurban. Hari Raya Idul Adha memang selalu menghadirkan kehangatan bukan hanya melalui makna berbagi, tapi juga melalui sajian makanan khas yang dinikmati bersama keluarga. Kembali ke Rudy.
1: Ya, terima kasih Siva. Ini lumayan informasinya ya. Semuanya enak, semua favorit. Ya, mudah-mudahan lah nanti berkesempatan setelah kita tugas ini, kita bisa menikmati satu atau bahkan mungkin 5 menu favorit tadi ya. Tetapi memang nanti kami akan coba dalami dari informasi yang tadi disampaikan rekan kami Siva ini, dan juga bagaimana sih porsi mengatur pola makan ketika daging itu melimpah atau banyak yang bisa kita konsumsi. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Catatan Peristiwa.
3: Setiap tanggal 27 Mei diperingati sebagai Hari Jamu Nasional di Indonesia. Peringatan ini pertama kali diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 27 Mei 2008 sebagai Hari Kebangkitan Jamu Indonesia dengan tujuan untuk menyelamatkan, melestarikan, dan mengangkat kembali eksistensi jamu sebagai warisan budaya bangsa yang bernilai ekonomi dan menjaga kesehatan. Selain peringatan tahunan, eksistensi jamu semakin dikukuhkan secara global setelah UNESCO resmi mengakui jamu sebagai warisan budaya tak benda pada Desember 2023. Waisak merupakan hari suci agama Buddha yang dirayakan tepatnya pada waktu terang bulan atau Purnama Sidi. Hari Waisak juga dikenal dengan nama Visakha Puja atau Buddha Purnima di India, Sagadawa di Tibet, Vesak di Malaysia dan Singapura, Visakha Buka di Thailand, dan Vesak di Sri Lanka. Konon, nama Waisak berasal dari bahasa Sanskerta, Visakha, yang merupakan nama bulan dalam kalender India kuno. Di Indonesia, Hari Raya Waisak sudah dirayakan di Candi Borobudur sejak tahun 1929. Namun 27 Mei 1983, Hari Raya Waisak 2527 baru menjadi hari libur nasional untuk yang pertama kalinya di tanah air.
1: Selain memperhatikan cita rasa, masyarakat juga perlu untuk tetap menjaga pola makan seimbang agar kesehatan tetap terjaga selama perayaan Hari Raya Idul Adha. Bagaimana tips yang aman dalam mengkonsumsi olahan daging kurban? Kami akan berbincang bersama dengan ahli gizi masyarakat, Dr. Tan Shot Yen. Dr. Tan, selamat siang.
4: Selamat siang, Mas Rudi.
1: Iya. Dok, dampak instan bagi tubuh manusia ketika mengkonsumsi daging berlebih itu apa, Dok?
4: Kenyang.
1: Saya sudah kepikir itu, Dok.
4: Sudah kepikir kenyang, ya.
1: Nah, kepikir.
4: Jadi gini. Sekali lagi, daging adalah merupakan bagian dari protein kita, ya. Pasti itu sumber protein.
1: Iya.
4: Nah, namanya juga daging, jadi artinya namanya protein. Kita harus memperhatikan soal yang disebut dengan gizi seimbang. Jadi jangan sampai kejadian seperti kayak ada beberapa diet tertentu ya, yang katanya pengen makan daging dan makannya tapi gak makan karbo katanya biar badannya langsing gitu ya.
1: Okay.
4: Nah itu juga suatu hal yang tidak benar. Ya. Saya ingin meluruskan juga bahwa manusia itu membutuhkan sekaligus ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Jadi kalau misalnya nih Anda makan sate pakai lontong, jangan lupa tambahin ada timun, ada toge, itu kan sayurnya ya. Atau mau tambahin pakai apa namanya, tambahin plecing itu juga enak, ditambahin urat itu boleh. Nah, tambahin sayur asam lebih enak lagi. Lalu jangan lupa harus ada buah. Jadi tiap kali komponen 4 itu ada. ada sayur, ada buah, ada karbo, artinya ada makanan pokok ditambah dengan lauk. Nah, lauknya itu bisa macam-macam. Nah, yang lebih penting lagi adalah nggak boleh kalap. Nah, ini dia.
1: Nah.
4: Jadi, saya selalu menganjurkan kalau dapat daging kurban, itu langsung dibagi-bagi. Dibagi-bagi begini, misalnya hari ini kalian mau bikin tengkleng ya. Tengkleng, orang Jawa bilang tengkleng. Jadi, kan udah pakai santan tuh. Nah, besok, yang buat besok itu jadi jangan-jangan sekaligus semuanya langsung pakai tengkleng supaya sekali masak tengkleng habiskan buang gitu. Jadi artinya tidak diangetin berulang santannya.
1: Okay.
4: Nah, besok istirahat dulu nih, besok istirahat dulu. Dagingnya jangan dimasak, kan bisa dibekukan, bisa dikulkas. Jadi daging itu pagi. Nah, nanti lusa atau dua minggu hari baru bikin misalnya sop buntutnya, kakinya gitu ya kan. Nanti 1-2 hari lagi baru mau dibikin rendang gitu loh Mas.
1: Jadi
4: artinya kita gak kalap. Kembali pada Anda.
1: Artinya diatur lah dok ya, ini pola makan kita terhadap daging tadi ini ya. Nah, sebenarnya dok, berapa gram atau berapa gram sih per porsi daging ini yang aman dikonsumsi orang dewasa perharinya dok?
4: Iya, nah untuk ngebicara tentang gram itu biasanya sulit. Kita kan gak mungkin
1: kira-kira
4: makan daging seperti kayak tukang mas. Kayak tukang mas kemana-mana bawa timbangan kan.
1: Iya.
4: Nah, oke, Anda bisa menggunakan yang disebut dengan hand eye method. Hand eye method itu apa? Jadi Anda bisa menggunakan telapak tangan Anda. Telapak tangan ya, jarinya gak masuk loh. Telapak tangan tebal dan lebarnya. Nah itu adalah protein kamu per kali makan. Per kali makan.
1: Telapak tangan kita ini ya, ukurannya ya dok ya berarti ya.
4: Betul, telapak tangan lebar dan tebalnya jangan lupa. Nah, karena telapak tangan juga itu kan mengikuti besar tubuhnya orang ya.
1: Iya.
4: Gak ada orang tinggi gede gitu ya, lalu kemudian telapak tangannya kecil kayak liput, itu namanya cacat. Betul apa enggak ya kan?
1: Jadi telapak tangan
4: itu pasti mengikuti besar tubuhnya orang. Itu adalah suatu cara yang paling mudah. Nah, selain... jadi proteinnya segede telapak tangan. Lalu kemudian karbonnya, makanan pokoknya sebesar tinju Anda. Nah, keluarin tinju kamu, itu ukuran nasi merah Anda, itu ukuran kentang Anda, itu ukuran apa namanya ubi Anda. Anda pakai posisi ngeraup. Nah, posisi ngeraup seperti orang meraup ya. Nah, satu raup tangan Anda itu adalah sayurnya. Satu raup tangan sebelahnya itu adalah buahnya. Nah, itu adalah proporsi.
1: Gampangnya seperti itu dok ya, ukurannya ya. Telapak tangan untuk ukuran daging tipis, lebar, tebalnya. Kemudian satu raupan tuh atau genggaman itu adalah nasinya, satu raupan tuh sayur ataupun buah, begitu ya dok ya?
4: Betul.
1: Dok, ini benar nggak sih dok? Katanya daging kambing itu lebih memicu darah tinggi dibandingkan daging sapi dok?
4: Itu mitos. yang menjadi problem adalah orang hipertensi ini tidak terkontrol. Nah, sehari-hari dia nggak pernah ngecek tensi siapa.
1: Okay.
4: Lalu tiba-tiba bang, dia mukbang. Nah, istilah saya tuh Idul Adha mukbang. Semua diumbat gitu ya. Nasinya pakai kecap, pakai sate. Lalu tiba-tiba peng, serangan. Nah, sebetulnya bukan pemicu sih. Sebetulnya ini adalah kejadian berhari-hari, barangkali berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi yang disalahin selalu kambingnya. Kasian dong ya.
1: Artinya tapi itu kitanya aja yang overmakannya itu dok ya.
4: Benar, jadi ada kebiasaan, ada mitos-mitos tertentu yang menurut saya udah saatnya kita benahin. 2026 loh.
1: Iya. Tapi memang tidak ada dok, potongan-potongan atau bagian-bagian dari daging hewan ini yang paling tinggi lemak jenuhnya yang mungkin bisa kita hindari dok.
4: Oh ya pasti, makanya daripada Anda mencari yang ada lemak jenuhnya, biasanya kita, istilah kita tuh mencari khas bagian dalam. Khas dalam itu biasanya tidak terlalu berlemak ya. Berbeda dengan misalnya kayak apa sih itu bahasa baratnya mengatakan tenderloin ya.
1: Tenderloin.
4: Tapi kalau misalnya hanya pambilnya sirloin atau sandung lamur, kalau orang Jawa bilang sandung lamur, lah itu pasti ada diselimuti dengan lemak. Dan tolong diingat lemaknya itu lemak jenuh loh, bahaya. Lemak hewan itu pasti lemak jenuh.
1: Lemak hewan itu pasti lemak jenuh itu dok ya.
4: Yes.
1: Jeroan juga dihindari.
4: Wah,
1: dong.
4: Wah, itu jeroan jangan kira-kira deh, udah deh. Forget it gitu ya.
1: Forget
4: nanti asam uratnya kumat lagi. Purinnya tinggi, jeroan itu purinya tinggi banget gitu loh ya.
1: Okay. Tadi,
4: nah, namanya bangunin macan tidur tuh Mas.
1: Iya. Tadi rekan kami juga menyampaikan menu-menu favorit dan dokter tadi juga sempat menyinggung bersantan tadi. Nah, identiknya lebaran kurban ini kan gulai, santan, dan sate yang dibakar ini, daging yang dibakar dok. Ada gak dampaknya gulai bersantan tadi dan sate yang gosong bagi kesehatan kita nih dok?
4: gini, kita nggak boleh parno, kita nggak boleh susah dengan si santan tadi. Santan itu gini ya, santan itu adalah bagian dari hasil dari kelapa ya. Jadi santan itu dalam salah satu makanan yang paling sehat di muka bumi, kamu tahu nggak mas? Ya kan?
1: Yeah.
4: Nah, santan adalah makanan yang paling sehat di muka bumi karena mengandung asam lemak, mengandung yang namanya antioksidan bernama asam laureat. Nah, yang menjadi problem adalah kalau santannya Anda angetin berulang kali.
1: Oke.
4: Nah, kemudian si santan ini nanti berubah menjadi minyak kelapa atau jadi lemak jenuh. Itu yang menjadi problem. Nah, kalau seandainya Anda mau makan turunan dari kelapa dalam bentuk santan dan teman-temannya, maka kalau saya ngajarin pasien saya, tandain dalam satu minggu hari apa. Nah, misalnya kamu hanya mau makan kelapa atau santan di hari Sabtu. Ya iya, setiap Sabtu, hari Sabtu ini Anda barangkali makan gulai. Sabtu depan Anda bikin lodeh. Sabtu depan Anda bikin urap. Sabtu depannya lagi Anda mau pakai gulai kepala ikan. Baik-baik aja. Yang menjadi problem kan dari Senin sampai dengan Minggu, lalu Anda jor-joran.
1: Ya,
4: gitu,
1: santan melu itu ya. Oke. Nah, kalau sayur ya, atau...
4: Nah, yang menjadi...
1: Ya, silakan dok, silakan.
4: Jadi adalah belakangan ini ada tren nih, santannya diganti dengan susu. Wah, ini menurut saya suatu hal yang sangat konyol.
1: Oh.
4: Santan itu justru kolesterolnya zero. Santan itu nol loh, karena yang bisa bikin kolesterol itu hanya hanya hewan, ya kan? Hanya makhluk hidup yang lebih tinggi daripada tumbuh-tumbuhan. Hanya hewan manusia yang bisa bikin kolesterol.
1: Oke.
4: Okay. Pohon kelapa nggak punya hati, nggak punya liver. Pohon kelapa kita nggak pernah lihat ada hati ngegantung di atas sana. Jadi dia tidak mampu membuat kolesterol.
1: Oh.
4: Kolesterol itu dihasilkan oleh liver.
1: Iya. Sayur atau buah apa berarti yang paling baik dok? Ketika kita mengkonsumsi daging seperti ini, kalau tadi dokter sebutkan
4: semua
1: ada sayur
4: dan buah itu baik.
1: Sama.
4: Mas. Okay. Semua sayur dan buah itu baik ya. Kita itu tanah air yang sangat kaya, kemari pahlo Cinawi ya. Jadi jangan khusus harus makan sayur ini, harus makan buah itu, oh tidak.
1: Oke. Nah, ini bagi penderita hipertensi, Dok. Tapi kan lingkungan keluarganya semuanya merayakan mengkonsumsi daging. Nah, gimana cara atau tips aman ini ikut mencicipi bagi mereka yang penderita hipertensi? Gimana, Dok?
4: Sebetulnya hipertensi bukan kondisi yang membuat Anda harus tantang ya, harus kayak dipuasain gitu ya. Nah, prinsipnya adalah Anda hipertensi terkontrol atau tidak, itu. Banyak orang yang hipertensi itu terkontrol. Nah, orang-orang itu benar, ngomongnya apa? Makan obat dokter, takut obat tinggal. Nah, itu menjadi masalah gitu. Lalu Anda mulai mengganti dengan herbal-herbalan lah, jamu dan sebagainya, alternatif. Jadi kalau menurut hemat saya, selama Anda hipertensi tapi terkontrol, tensinya bagus di bawah 130 ya, 120 ke bawah lebih bagus ya kan? Ya Anda makan yang istilahnya seimbang, yang secukupnya. Ya, jadi barangkali kalau makan sate nggak satu kodi kali ya. Kalau makan sate cuma 2 tusuk itu baik-baik saja, ya kan?
1: Yeah.
4: Dan pilih salah satu. Kalau misalnya siang ini udah makan sate, ya udah nanti sop kambingnya atau gulenya buat nanti malam atau besok.
1: Diatur lah ya. Nah,
4: betul. Semua adalah tentang masalah keteraturan kok.
1: Iya. Ada yang bilang gini dok, nggak apa-apa makan, yang penting olahraganya aja nanti habis itu yang banyakin. Nah itu gimana?
4: Tahan dulu. Nah itu nih, ini zaman kuno banget nih, jadul banget.
1: Kan dibakar tuh kalorinya
4: gini. Kita nggak bisa cuma sekedar menghitung kalori in dan kalori out. Ya itu adalah ilmu gizi yang udah kuno banget ya, kalori in, kalori out. Anda perlu perhatikan bahwa semua yang masuk ke dalam pencernaan Anda itu nggak cuma sekedar membuat kalori Anda nambah, tetapi yang menjadi problem adalah ada yang disebut dengan pergerakan enzim dan hormon. Nah, terutama hormon ya. Jadi seperti misalnya Anda makan nasi pakai kecap ditambah dengan gulai, bukan cuma insulinnya naik, tetapi juga ada kelompok hormon eicosanoid yang buruk yang membuat pembuluh darahnya menyempit, darah jadi kental. Lalu kemudian kekebalan tubuh malah jadi anjlok dan seterusnya. Jadi sekali lagi ini adalah dinamika hormonal, ya, enzimatik dan biokimia yang di dalam tubuh manusia itu sangat kompleks. Jadi bukan cuma sekedar hitung-hitungan kalori, mas.
1: Kembali
4: pada Anda.
1: Oke. Pesan dok untuk kita semua agar Idul Adha tahun ini tetap sehat walaupun kita tetap bisa menikmati daging kambing ataupun sapi.
4: Nah, ini pesannya barangkali agak spiritual dikit ya. Jadi Idul Adha adalah Idul Kurban. Kadang-kadang kita barangkali harus bisa mengorbankan, ya, mengorbankan hal-hal yang membuat nafsu.
1: Oh,
4: jadi Jadi kalau insya Allah kita bisa berbagi dengan orang lain, maka itu adalah kurban yang sesungguhnya, gitu kan ya. Jadi sekali lagi, Anda boleh saja menikmati daging, ya kan, tetapi asal Anda bisa berbagi dengan orang lain dan membagi bagi mereka yang lebih membutuhkan, insya Allah kurban Anda akan menjadi ibadah.
1: Oke, baik.
4: Terima kasih Mas. Selamat
1: Terima
4: sore.
1: Kasih Dr. Tan Siotian untuk waktunya dok. Selamat Sehat selalu dok. Selamat
4: Oke,
1: sore.
4: Assalamualaikum. Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahli Gizi Masyarakat Dr. Tan Siotian. Kami berbicara tips porsi aman konsumsi olahan daging kurban.
2: Wawancara Pro3. Memori kolektif bangsa.
5: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
6: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
2: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
7: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Dan kini kami akan hadirkan perbincangan mengenai tradisi grebek besar Idul Adha di Kraton Surakarta. Seperti apakah pelaksananya untuk tahun ini? Kami akan berbincang bersama dengan kerabat Kraton Surakarta, Kanjeng Raden Mas Ria Arya Panji L. Nuki M. Adiningrat.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kanjeng Nuki, selamat siang.
2: Selamat siang,
1: Iya. Selamat
2: sore.
1: Baik. Kalau grebek besar pelaksananya hari ini ya, di Surakarta ya?
2: Menurut kalender dari pemerintah memang hari ini ya, tapi kalau mengingat ada dinamika yang berkembang di Keraton Surakarta,
1: okay.
2: Ini ada dua hari atau dua jenis grebek yang akan muncul di kesempatan tahun ini. Yaitu di hari ini dan besok tanggal 28 hari Kamis.
1: Ya. Oke, jadi ada dua kali ya grebek besarnya ya. Ya, hari ini dan besok. Nah, mungkin sebenarnya apa sih filosofi dari grebek besar ini yang selalu dilakukan atau diadakan oleh Kraton Surakarta ini, Kanjeng?
2: Iya, kalau grebek ini sendiri merupakan akulturasi ya dari budaya Islam yang ini terkait dengan Idul Adha yang dilakukan pada zaman Demak. Ini merupakan wujud syukur kepada Tuhan dan juga menjaga hubungan dengan masyarakat juga yang di tandai dengan adanya miasnya dua buah gunungan seperti itu.
1: Iya, dua gunungan itu ditempatkan di satu titik atau memang di titik yang berbeda nih? Gimana Kanjeng?
2: Jadi gunungan itu ada dua, yang satu namanya diberi nama gunungan Jaler atau laki-laki, yang satu gunungan putri atau estri atau perempuan. Ya, kedua gunungan itu diarak dari keraton menuju Masjid Agung Surakarta. Di sana didoakan. Kemudian nantinya yang gunungan Kakung atau yang Jaler atau yang laki-laki nanti dibawa ke halaman masjid dan diberikan kepada masyarakat. Disitulah nanti letaknya mereka berebut untuk mencari berkah itu. Sedangkan gunungan untuk yang gunungan estrinya dibawa kembali ke keraton dan itu dibagikan di halaman Keraton Surakarta.
1: Oke, tetapi bagi seperti sama itu. Untuk masyarakat umum juga yang gunungan yang putri ini.
2: Iya, sama.
1: Iya. Apa yang terdapat dalam masing-masing gunungan itu biasanya ini?
2: Untuk gunungan Jaler atau laki-laki itu berisi hasil bumi mentah ya. Jadi seperti simbol-simbol kesuburan dan kemakmuran. Jadi bolo-bolo polo rambat, polo kumantung dan polo-polo lainnya itu menandakan bahwa ini merupakan sumber dari alam yang bisa kita nikmati. Kemudian untuk gunungan estri atau perempuan biasanya berisi makanan kering siap saji sebagai simbol kelimpahan rezeki. Jadi yang sudah ada, yang sudah tersedia, apapun rezeki kita syukuri seperti itu.
1: Ya. Jadi yang gunungan putra ini atau laki-laki ini berisi hasil bumi mentah. Kalau yang estri atau yang putri ini makanan siap saji ya, seperti itu ya.
2: Iya, yang sudah matang ya.
1: Iya, yang sudah matang dan itu dibagikan. Diperebutkan juga seperti gunungan putra di Masjid Agung ini.
2: Iya, sebetulnya kedua-duanya itu esensinya dibagikan. Tapi tidak ada istilah dibagikan ya. Karena kemudian masyarakat yang sedemikian banyak ingin merebut mendapatkan sesuatu yang menjadi pilihannya. Saya kepengen kacangnya, kepengen apanya, apanya gitu. Jadi berebut.
1: Itu biasanya berapa tinggi gunungannya itu ya, Kanjengnya?
2: Kalau dipanggul sama abdi dalam ya sekitar berapa ya? 3 meter.
1: Wah, 3 meter ya?
2: Iya, kalau dipanggul ya, tapi kalau gunungnya sendiri ya sekitar 2 meter
1: 2
2: lah
1: meter, lumayan lah
2: gunungnya
1: tinggi
2: sendiri.
1: juga ya itu ya. Dan ini
2: Iya.
1: betul-betul terlihat antusiasme masyarakatnya sangat tinggi sekali.
2: Iya.
1: Nah, makna makna berkah tadi yang sempat Kanjeng sampaikan itu apa ketika kita masyarakat berhasil mendapatkan isi dari gunungan itu?
2: Ya tentunya kan kedua gunungan itu kan sempat dibawa ke Masjid Agung ya. Di sana juga didoakan juga mestinya. Dan masyarakat berharap mengalap berkah atau mendapatkan berkah dari apa yang sudah diunjukkan tadi atau didoakan tadi supaya menjadi berkah yang kembali kepada masyarakat seperti itu.
1: Oke. Kanjeng, berapa lama sih persiapan untuk membuat satu gunungan saja?
2: Ya, tidak lama, sekitar 1 minggu tidak sampai itu
1: Oh iya,
2: untuk gunungannya.
1: satu
2: Iya.
1: minggu itu cukup ya. Yang makanan siap saji juga seperti itu.
2: Iya, seperti itu. Karena kalau terlalu lama, nanti kan juga tidak segar juga untuk
1: Iya,
2: daun-daunnya.
1: sayur-sayurannya itu ya. Apa sih biasanya sayuran
2: Iya.
1: apa sih yang bahan bu atau hasil bumi mentah ini? Kacang, kemudian.
2: Ya, itu ya, Pulau Pendem itu sesuai semuanya yang terpendam, kemudian Pulau Gumantung semua yang buah yang tergantung. Sayur-sayuran atau buah yang kemarin seperti apa itu ya semacam-macam lah. Kemudian Pulau Rambat juga sesuatu yang merambat itu seperti itu. Jadi
1: Oke.
2: Pulau Pulau Pulau Pendem itu seperti misalkan ketela seperti itu,
1: Oh, ya.
2: seperti itu. Sesuatu yang tumbuhnya di
1: Di
2: dalam
1: dalam
2: tanah,
1: tanah.
2: di permukaan tanah dan di atas permukaan tanah.
1: Oke, kalau yang siap saji tadi, apa saja ini biasanya?
2: Wah, macam-macam itu. Macam-macam.
1: Jajanan-jajanan gitu juga, sama.
2: Iya, seperti itu. Ada buah-buah juga sayur seperti itu.
1: Wow, yang
2: Seperti
1: menyiapkan
2: itu.
1: ini khusus tidak ini? Pihak-pihak khusus
2: Ya,
1: tidak yang menyiapkan? Abdi
2: di
1: dalam.
2: dalam keraton bagian iya.
1: Oke, jadi memang khusus dan butuh waktu mungkin paling lama 1 minggu lah ya itu ya.
2: Ya, tidak sampai 1 minggu sepertinya.
1: Iya.
2: Tapi untuk kerangkanya kan mestinya dibuat lebih dulu untuk bambu-bambunya seperti itu.
1: Iya. Dan rutenya selalu sama. Apakah ini memang selalu menjadi sebuah tradisi sejak dulu sampai sekarang yang masih dipertahankan? Keluar keraton ke halaman Masjid Agung, kemudian yang satu lagi kembali lagi ke halaman keraton. Apakah memang seperti itu pola rute untuk gunungannya ini?
2: Untuk pola rutenya tetap sama ya, karena esensinya kan ini membagikan kepada masyarakat, kepada rakyat pada zaman dahulu istilahnya rakyat, tapi sebelumnya kan didoakan dulu di Masjid Agung seperti itu. Esensinya kan cuma didoakan kemudian dibagikan gitu. Dan untuk yang besok itu tanggal 28 itu memang setelah Pakubono ke-12 memang gunungan atau grebek besar ini diadakan di hari kedua karena untuk menghormati para sentono, abdi dalam dan masyarakat yang pada hari pertama melakukan acara Idul Adha bersama
1: Keluarga.
2: keluarga.
1: Oh, iya.
2: Jadi Idul Kurbannya kan di hari pertama kan.
1: Iya, berarti
2: Jadi
1: ini di hari
2: supaya
1: kedua.
2: hari keduanya bisa berdengan keraton seperti itu.
1: Iya. Nah, ini kan tradisi yang sudah cukup lama dan sangat melekat sekali, bahkan menarik perhatian wisata budaya di Surakarta ini ya, terutama di keraton sendiri. Untuk anak-anak mudanya gimana? Masih antusiasnya sama atau memang ada kalangan usia tertentu yang masih mengikuti tradisi ini, Kanjeng?
2: Kalau antusiasnya otomatis karena anak-anak kecil ya ada ya, tapi hanya sebatas yang diajak orang tuanya ya. Diajak orang tuanya karena informasi mengenai ini kan juga tidak seperti dahulu semua mengetahui ada acara seperti ini dan terfokus ke keraton ya pada zaman dahulu sebagai sebuah pusat kebudayaan yang menjadi punjer dari budaya itu sendiri semua datang dan menikmati atau nyuwun ngalap berkah untuk acara ini. Kalau sekarang kan ya di segala umur nanti masih hanya ada untuk mengalap berkah itu dan untuk segala umur saya kira. Cuma ya anak-anak mestinya tidak bisa mengikuti ya karena
1: Desak-desakan itu ya,
2: jangkauannya
1: jangkauannya, iya.
2: kan
1: Iya,
2: itu
1: kan
2: tinggi.
1: tinggi
2: Biasanya
1: itu ya.
2: diambilkan orang tuanya.
1: Oke.
2: Diambilkan orang tuanya biasanya.
1: Iya. Terakhir mungkin besok jam berapa dan pesan Anda mungkin bagi masyarakat yang ingin langsung merasakan lebih dekat lagi grebek besar di Keraton Surakarta. Silakan.
2: Ya, besok untuk acara dimulai jam 9 pagi di hari Kamis, tanggal 28 Mei ini. Dan saya harap masyarakat ikut meramaikan, ikut memeriahkan agenda budaya ini yang memuat isi kebudayaan dan nilai-nilai yang cukup baik untuk kita.
1: Ya.
2: Dan dalam momentum ini diharapkan menjadikan sarana memperkuat rasa syukur dan persatuan untuk kita semua. Seperti itu.
1: Iya. Kanjeng Nuki, terima kasih banyak untuk waktunya sudah menjelaskan tentang Grebeg Besar di Keraton Surakarta. Sehat selalu Kanjeng. Selamat siang.
2: Selamat siang. Terima kasih.
1: Demikian tadi kerabat Keraton Surakarta Kanjeng Raden Mas Ria Arya Panji L. Nuki M. Adiningrat.
0: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Kementerian Sosial Kemensos mempercepat pembangunan gedung sekolah rakyat permanen di berbagai daerah. Sebanyak 93 titik pembangunan ditargetkan rampung pada Juni 2026. Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa seluruh titik pembangunan diupayakan selesai sebelum tahun ajaran baru dimulai. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Kabar Tanah Suci.
5: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
6: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
7: Sendiri.
6: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
7: Insya Allah.
4: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
8: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
9: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
4: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami undang Anda dalam Warga Bicara, silakan Anda dapat memberikan informasi ataupun juga menceritakan bagaimana aktivitas Idul Adha di tempat Anda saat ini, atau mungkin juga Anda memiliki tradisi yang unik yang kerap kali selalu Anda ikuti di kampung halaman Anda. Kami tunggu telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Atau melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Atau mungkin juga menu makanan khas di daerah Anda yang wajib ada ketika Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Fitri ini selalu tiba. Dan saya juga akan kembali menuju ke rekan saya, Siva Fozia, untuk mengetahui informasi terbaru apa ini yang dimiliki. Ya, Siva, apa yang bisa dibagikan di siang ini?
3: Ya, Rudy, setiap daerah ini menghadirkan cara berbeda dalam menyambut Idul Adha, dan ada beberapa tradisi di antaranya. Di Aceh ini masyarakat mengenal tradisi megang menjelang Idul Adha. Warga biasanya memasak daging dan makan bersama keluarga sebagai bentuk rasa syukur menyambut hari raya. Sementara itu, masyarakat Yogyakarta memiliki tradisi grebek gunungan yang digelar Keraton Yogyakarta saat Hari Besar Islam. Gunungan berisi hasil bumi akan diarak sebelum nantinya diperebutkan warga. Masyarakat percaya isi gunungan membawa keberkahan dan kemakmuran. Tradisi ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang selalu menantikan warga maupun wisatawan mancanegara. Kemudian di Pasuruan, Jawa Timur, terdapat tradisi manten sapi yang cukup unik. Hewan kurban ini dihias menyerupai pengantin sebelum diarak keliling kampung oleh warga. Dan tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan kurban. Selain itu, arak-arakan juga menjadi simbol sukacita masyarakat menyambut Idul Adha. Di Madura, tradisi toron dan nyalasi ini masih rutin dilakukan menjelang Idul Adha. Para perantau biasanya pulang kampung untuk berkumpul bersama keluarga dan berziarah ke makam leluhur, dan momentum ini juga dimanfaatkan untuk mempererat hubungan keluarga. Sementara itu, di Bali, masyarakat Muslim menjalankan tradisi ngejot dengan saling berbagi makanan kepada tetangga. Tradisi ini menjadi simbol toleransi, keharmonisan antar umat beragama, dan tradisi ngejot sendiri ini sudah berjalan turun-temurun hingga saat ini. Dan seringkali beberapa wisatawan juga dapat merasakan suasana ini ketika sedang berwisata di Bali saat bertepatan dengan momentum Idul Adha. Demikian, Rudy, beberapa tradisi menyambut Idul Adha yang ada di beberapa wilayah Indonesia.
2: Terima kasih, Siva, untuk informasinya. Dan sudah ada pendengar, ada Pak Udin di Boyolali. Selamat siang, Pak Udin.
4: Siang, assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam, selamat Idul Adha, Pak Udin.
4: Ya, selamat Idul Adha juga, sama-sama.
2: Iya, gimana, Pak, Idul Adha hari ini di tempat Bapak ini, di Boyolali, Pak?
4: Alhamdulillah, udah makan gulai.
2: Wow.
4: Pak Rudy udah makan daging belum?
2: Insya Allah, Pak.
4: Insya Allah belum.
2: Insya Allah nanti habis tugas. Iya.
4: Tugas sudah.
2: Gitu. Itu masak sendiri atau gimana bersama warga yang lain juga?
4: Enggak, masak sendiri. Jadi.
2: Masak sendiri. Tapi rame, Pak, ya di tempat Bapak di Boyolali ini, ya? Ya. Kalau di kampung Bapak ada berapa ekor hewan kurban ini, Pak, yang dipotong?
4: Kambing 3, sapi 1.
2: Kambing 3, sapi 1. Wah, antusias masyarakat. Ya, gimana?
4: Iya, iya. Kambing 4 nih.
2: Kambing 4. Oke. Terus habis gulai, mau nyate, lanjut nyate nggak nanti malam ini, Pak?
4: Udah itu dulu, bersyukur dulu.
2: Bersyukur dulu. Oke, Pak Udin. Ya, selamat menikmati berkumpul dengan keluarga ya, Pak ya.
4: Ya, sama-sama, terima kasih.
2: Terima kasih, Pak Udin. Ada Ibu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat siang. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah, Bu. Iya. Halo.
5: Masakan khas untuk Idul Adha ya enggak ada, tapi kami biasa punya masakan sayur cabe itu.
2: Sayur cabe itu? Sayur cabe.
5: Sayur cabe hijau, iya. Cabe hijau dengan tempe atau tahu atau dage, kemudian diberi udang supaya sedap begitu.
2: Itu berkuah, Bu. Berkuah santan gitu, Bu.
5: Iya.
2: Oke.
5: Okay, namanya iya. Brengongong.
2: Brengongong.
5: Iya. Oh. Nah, untuk Idul Adha tapi kan kami masyarakat nelayan di sini, mm-hmm. yang banyak ikan. Kalau ikan harganya terjangkau, murah. Mm-hmm. Kalau daging kan ya agak inilah, agak jarang. Jadi pada saat begini, semua lucu. Jadi tiap rumah bakar sate.
2: Saling seru apa? Nih Bu ya di sana ya sekarang ya.
5: Saling menunjukkan nih punya ku lebih gurih nih.
2: Iya. Apa kebanyakannya sapi atau kambing ini, Bu?
5: Kambing.
2: Kambing.
5: Ya, kambing di desa kami 98 ekor.
2: Oh iya.
5: Sapinya cuma 2.
2: Sapi 2, ya. Kambingnya 98 ekor.
5: Iya.
2: Wah, ini pesta ini.
5: Jadi semua kebagian.
2: Semua kebagian.
5: Yang unik.
2: Bu, apa itu?
5: Rudy, ini ya? Kalau yang pernah jadi kepala desa, mantan kepala desa begitu, dapat kepala.
2: Oh iya, itu sebagai kambing. Suatu penghormatan ya, Bu ya.
5: Iya.
2: Iya.
5: Jadi Bu Indra dapat kepala kambing. Jadi ini sedang digodok.
2: Wah, mantap.
5: Sampai pokoknya minimal mantap. 3 jam
2: ya,
5: supaya
2: ya.
5: Nenek-nenek ini tinggal ambil.
2: Iya,
5: kalau mertua bilang kamu kalau masak
2: baik,
5: daging sampai ambrol. Iya. Terima kasih Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terakhir saya sapa Pak Sarjio di Yogyakarta. Pak Sarjio, selamat siang.
6: Selamat siang Mas Rudi.
2: Iya, selamat Idul Adha Pak Sarjio.
6: Terima kasih.
2: Iya. Apa kalau di keluarga yang menjadi kebiasaan ketika Idul Adha gimana nih Pak?
6: Ya masak rawon. Sama masak apa tuh? Masa tongseng
2: gitu ya. Begitu ya.
6: Terus sama buat rendang
2: gitu. Oke. Tapi karena ngumpul semua ini Pak ya. Keluarga iya, ya.
6: Jadi di sini nyembelih 8 ekor lembu.
2: Oh, 8 lembu. Oke.
6: Sama kambing Jawa itu, kambing Jawa besar-besar itu.
2: Iya, iya.
6: 17 itu.
2: 17 kambing dan 8 ekor lembu ini Pak ya.
6: Iya, itu hanya untuk satu RT itu.
2: Satu RT?
6: Iya.
2: Berarti motongnya enggak cuma satu hari ini dong kayak. Selama tas. Udah selesai semua?
6: Selesai.
2: Semuanya?
6: Iya.
2: Wow.
6: Sudah dibagi ini tadi.
2: Sudah dibagi semua ya. Baik.
6: Ya,
2: oke.
6: Alhamdulillah. Ya. Ya mudah-mudahan Idul Adha tahun ini membawa berkah untuk
2: amin.
6: Semuanya.
2: Amin.
6: Membuat negara kita menjadi lebih tenang menghadapi global yang tidak menentu.
2: Iya, amin Pak.
6: Dan kami ucapkan selamat kepada Pak Prabowo yang telah membagikan 1898
2: ya.
6: ekor lembu kepada
2: baik.
6: Seluruh Indonesia ya.
2: Ya.
6: Mudah-mudahan ini juga membuat hiburan untuk semua rakyat Indonesia.
2: Baik. Terima kasih Pak Sarjio ya.
6: Terima kasih.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk partisipasi Anda di siang hari ini. Tetaplah bersama kami, nanti rekan saya Hana Pratiwi akan melanjutkan Indonesia Menyapa Siang termasuk dinamika olahraga dan tema-tema perbincangan lainnya. Saya Rudi Zain undur diri. Sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Hana Pratiwi akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga Sore Rabu 27 Mei 2026. Crystal Palace dan Rayo Vallecano perebutkan gelar juara Liga Konferensi Eropa. Iga Swiatek tantang Sarah Bailey pada putaran kedua French Open 2026. Leo Daniel siap tampil di panggung Indonesia Open 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Dua pendatang baru di Eropa, Crystal Palace dan Rayo Vallecano, akan saling bersaing memperebutkan gelar juara Liga Konferensi Eropa di Red Bull Arena Leipzig dini hari nanti. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: The Spanish husky will hear it in English.
2: Okay, perfect. Just put it in. Crystal Palace akan berhadapan dengan Rayo Vallecano dalam laga final Liga Konferensi Eropa 2025-2026. Dua pendatang baru di Eropa ini akan saling berebut gelar juara Eropa perdananya di Leipzig, Jerman. Pelatih Oliver Glasner meminta para pemain Crystal Palace untuk menebus kegagalan mereka di Liga Eropa dengan mengalahkan Rayo Vallecano di Liga Konferensi UEFA. Ia ingin hal ini menjadi legasi untuk klubnya sebelum ia meninggalkan klub selepas pertandingan final ini. Dengan Crystal Palace berakhir di posisi tengah klasemen Liga Inggris, peluang mereka untuk dapat kembali ke Liga Konferensi hanya melalui kemenangan di final ini saja.
3: I'm telling the players, but it was
2: yesterday. Saya bilang ke para pemain, tapi kemarin mereka mengadakan perpisahan yang sangat hangat untuk saya. Lalu saya menyampaikan beberapa kata dan mengatakan bahwa bagi saya hal terbaik tentu saja adalah menang besok. Tapi bukan hanya demi kemenangan besok, karena dengan begitu mereka akan bermain di kompetisi Eropa, Liga Eropa tahun depan, dan mereka akan mendapatkan tahun depan apa yang seharusnya kami dapatkan tahun ini. Saya katakan kepada mereka bahwa saya ingin menonton mereka di TV saat mereka memulai Liga Eropa dengan semangat dan keyakinan bahwa mereka juga bisa memenangkan Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, menegaskan bahwa ia tidak memperdulikan hasil pertandingan di laga final ini. Ia hanya ingin para pemainnya untuk dapat menikmati final ini dan bila memungkinkan dapat memenangkannya. Hasil pertandingan besok, menurut saya, ini juga penting untuk diketahui. Kami sudah membicarakannya dengan para pemain segera setelah pertandingan di Strasbourg. Ada hal-hal yang tidak biasa bagi kami yang harus kami terima, dan pada akhirnya pertandingan besok adalah sesuatu yang sudah kami mainkan sejak kecil. Jadi kami harus melupakan fokus berlebihan dan perhatian berlebihan, baik secara emosional maupun mental. Apapun yang kami rasakan di tubuh, kami harus menerimanya. Dan besok kami hanya perlu mempertahankan identitas kami, dan hal itu memungkinkan kami setidaknya untuk bersaing menikmati pertandingan dan semoga memenangkan final. Laga final antara Crystal Palace dengan Rayo Vallecano ini akan berlangsung di Red Bull Arena Leipzig dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari serba-serbi Piala Dunia 2026. Sejak debut mereka di Amerika Serikat 1994, Arab Saudi telah menegaskan diri sebagai salah satu peserta reguler di Piala Dunia FIFA. Hanya absen pada dua edisi sejak saat itu. Kini, klub berjuluk The Green Falcons itu datang dengan ambisi baru untuk turnamen berformat diperluas, yang untuk pertama kalinya akan menampilkan 48 tim. Bagaimana ketangguhan dari Arab Saudi ini? Selengkapnya bersama Bedah Tim RRI.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru. Dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya.
2: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.

0: curi perhatian. Beberapa di antaranya bahkan mampu membawa timnya meraih juara dunia. FIFA mencatat setidaknya ada 20 nama pemain yang menjadi juara dunia bersama timnya saat masih berusia remaja. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Liti Loli.
1: Menjadi juara Piala Dunia merupakan impian setiap pesepak bola. Namun, hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 20 nama pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 20 nama tersebut, Pele dari Brasil masih menempati peringkat pertama pemain muda yang menjadi juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brasil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
2: I think we'll take the kick. There's Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil. The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
1: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brasil. Tim Samba memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol. Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Prancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
3: A good feat here from Hernandez. And Mbappe letting fly, and again Subasic didn't look quite as athletic as he might. But again it was almost whipped with Vida as the screen.
1: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil tersebut. Piala Dunia tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta, Niar Abdul, Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke arena tenis. Petenis Polandia Iga Swiatek akan menantang Sarah Bilek pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros sore ini. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Well, I try to not really think about the score because it could make you.
2: Iga Swiatek akan menghadapi Sarah Bilek pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros sore ini. Swiatek melaju usai mengalahkan Emerson Jones 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam pada putaran pertama. Petenis nomor 3 dunia itu masih memburu gelar pertamanya musim ini setelah hasil kurang maksimal pada beberapa turnamen terakhir. Meski demikian, Swiatek memiliki rekor impresif karena belum pernah tersingkir sebelum babak keempat Roland Garros. Jelang laga putaran kedua nanti, petenis Polandia itu menekankan pentingnya fokus pada teknik agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Well, I try to not really think about the score.
2: Saya mencoba untuk tidak terlalu memikirkan skor, karena itu bisa

0: Buat permainan menjadi lebih tegang. Anda juga tidak ingin mengubah permainan hanya karena unggul 5-0 atau semacamnya. Anda ingin tetap bermain seperti biasa, mungkin mengambil keputusan yang tepat dan tidak terlalu banyak berpikir. Jadi, mungkin saya akan lebih fokus pada teknik. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, Casper Ruud akan menantang Hamad Medvedović pada putaran kedua French Open 2026. Ruud lolos dengan susah payah setelah melewati laga 5 set melawan Roman Safiulin pada putaran pertama. Finalis Roland Garros dua kali itu mengaku kelelahan setelah menjalani jadwal padat sepanjang musim tanah liat. Jelang laga yang akan berlangsung dini hari nanti, petenis Norwegia itu menegaskan akan mempersiapkan diri sebaik mungkin demi meraih hasil maksimal atas Medvedović.
1: He's a great player, you know, really big.
2: Dia pemain hebat. Dia mempunyai talenta besar dan sudah mengalahkan banyak pemain kuat dalam beberapa tahun terakhir. Kami pernah menjalani pertandingan sulit di Barcelona beberapa tahun lalu dan saya yakin dia akan siap. Saya juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk pulih dengan baik dan siap bertanding. Ini akan menjadi pertandingan sulit lainnya. Cuaca panas juga tidak akan pergi dalam waktu dekat. Jadi kami berdua akan mencoba mempersiapkan diri sebaik mungkin.
0: Pada putaran kedua Roland Garros kali ini, Iga Swiatek diprediksi masih terlalu kuat bagi Sarah Bailey berkat pengalaman dan konsistensinya di Paris. Namun, duel Casper Ruud kontra Hamad Medvedović berpotensi berlangsung ketat mengingat kondisi fisik Ruud belum sepenuhnya pulih. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sirkuit balapan MotoGP. Marc Marquez dipastikan kembali tampil pada balapan MotoGP Italia di Mugello setelah absen dalam dua seri terakhir. Pembalap Ducati itu sebelumnya menepi akibat cedera kaki dan menjalani operasi bahu. Marquez menjalani dua operasi berbeda, termasuk prosedur bahu yang memang sudah dijadwalkan sebelum insiden pada balapan Sprint GP Prancis. Setelah menjalani pemulihan, Marquez kini hanya menunggu pemeriksaan medis terakhir di sirkuit pada Kamis waktu setempat. Jika lolos pemeriksaan, juara dunia MotoGP 6 kali itu akan kembali turun lintasan pada sesi latihan Jumat mendatang. Tim Ducati Lenovo memastikan kondisi Marquez menunjukkan perkembangan positif menjelang balapan kandang mereka di Mugello pada hari Minggu mendatang.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

0: Gas. Dari mancanegara kita ke dalam negeri. Kalimantan, Jawa, Bali. Persib Bandung resmi menunjuk Igor Tolik sebagai pelatih kepala musim 2026-2027 menggantikan Bojan Hodak. Pergantian pelatih diumumkan klub sebagai bagian transisi strategis guna menjaga stabilitas dan kesinambungan prestasi dalam menghadapi Super League musim depan. Bojan mengakhiri masa jabatannya setelah membawa Persib meraih 3 gelar Liga Indonesia beruntun pada musim 2023-2024 hingga 2025-2026. Pelatih asal Kroasia itu juga dinilai berhasil membangun mentalitas juara, disiplin, dan kultur kompetitif dalam tubuh tim. Meski tidak lagi menjadi pelatih kepala, Bojan tetap berada di lingkungan klub sebagai technical advisor di shareholders group. Sementara itu, Igor Tolik dipilih sebagai penerus karena sudah terlibat dalam pengembangan tim sejak bergabung dengan staf kepelatihan Persib pada 2024. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan menegaskan, keputusan diambil demi menjaga kesinambungan filosofi dan prestasi klub berjuluk Maung Bandung tersebut. Kabar dari arena bulu tangkis. Ganda campuran Indonesia, Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti tersingkir dari Singapura Open 2026 usai kalah dari wakil Tiongkok Gao Chiao Suan, Wei Yaxing, siang tadi. Bertanding di Singapura Indoor Stadium, Bobby melatih dipaksa menyerah lewat rubber game yang berakhir dengan skor 21-19, 16-21, dan 15-21. Bobby melatih sebenarnya menyelesaikan duel sengit dengan baik di game pertama, sempat tertinggal 4-7. Pasangan independen itu mampu bangkit dan berbalik memimpin 11-9 di pertengahan laga. Sayangnya, Bobby Melati gagal mengamankan kemenangan di game kedua setelah dipaksa takluk 16-21 oleh Swanson. Alih-alih bangkit, Bobby Melati kembali menyerah di game ketiga dengan skor 15-21. Hasil ini membuat seluruh ganda campuran Indonesia gagal lolos ke babak 16 besar. Sebab Prehan Naufal Kusharyanto, Gloria Emmanuel Wijaya kalah di hari pertama. Masih dari arena bulu tangkis. Berbekal juara di Thailand Open, ganda putra Leo Daniel bersiap kembali di panggung Indonesia Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Jarang sekali kalau pemain setelah cedera itu bisa.
2: Asisten pelatih ganda putra utama PBSI, Hafid Yusuf, memberikan apresiasi tinggi terhadap Leo Roli Carnando dan Daniel Martin. Keduanya sukses langsung merebut gelar juara Thailand Open 2026 usai dipasangkan kembali setelah berpisah sekitar 2 tahun. Hafid memberikan faktor utama di balik kesuksesan Leo Daniel yang menurutnya sangat serius dalam membuktikan kualitasnya di lapangan.
1: Yang saya lihat nih, kayak saya lihat persiapannya memang Daniel ini serius sekali. Jadi kalau saya lihat, saya di mata pelatih itu Daniel sama Leo ini untuk kejuaraan Thailand itu ada sesuatu yang mereka mau buktiin. Jarang sekali kalau pemain setelah cedera itu bisa bangkit, bisa langsung juara.
2: Leo Roli mengatakan bahwa ia dan Daniel memang pernah berduet yang chemistry-nya sudah terbentuk. Dia juga ingin membuktikan bersama Daniel yang masih bisa bersaing di level tertinggi meski sempat cedera.
3: Juga berdua kan dulu juga pernah partneran dan pastinya disambekin lagi kan pastikan Daniel kan ada cedera tuh. Pastikan ada beberapa orang yang ragu-ragu. Terus habis itu kita ya intinya mau buktikan kita bisa tampil lagi, bisa juara lagi, bisa bersaing lagi.
2: Kini Leo Daniel menatap ajang Indonesia Open 2026. Ini akan menjadi turnamen ketiga mereka usai dipasangkan kembali setelah Thailand Open 2026 dan Malaysia Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan basket IBL, Hang Tuah Jakarta akan menghadapi situasi sulit pada playoff IBL 2026 setelah Rakim Crispas mengalami cedera plantar fasciitis. Cedera tersebut membuat pemain asing Hang Tuah harus menepi sekitar 1 bulan. Crispas dipastikan absen saat Hang Tuah menghadapi Satria Muda Pertamina Bandung pada game 2 putaran pertama playoff yang dijadwalkan sore ini di Gor Bandung Arena. Hang Tuah kini tertinggal 0-1 dalam seri best of 3 tersebut. Situasi mengingatkan pada playoff musim lalu ketika Crispas juga mengalami cedera menghadapi Dewa United Banten. Saat itu, Hang Tuah akhirnya tersingkir pada pertandingan ketiga. Pelatih Wahyu Hidayat Jati meminta timnya tetap berjuang tanpa bergantung kepada Crispas. Hang Tuah wajib menang di pertandingan kedua demi menjaga peluang bertahan di playoff musim ini. Dari olahraga e-sport. Free Fire resmi mengumumkan Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tuan rumah Grand Final Free Fire Nusantara Series 2026 Fall pada Juli mendatang. Kehadiran Grand Final di Yogyakarta tahun ini akan semakin istimewa karena bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-9 Free Fire secara global. Perjalanan menuju babak Grand Final di Yogyakarta telah dimulai melalui rangkaian City Qualifier di 100 kota di Indonesia yang berlangsung sejak 2 hingga 24 Mei. Babak City Qualifier menjadi pintu masuk bagi tim profesional, semi-profesional, hingga komunitas untuk merasakan pengalaman bertanding secara offline demi memperebutkan tiket menuju fase berikutnya, yakni Region Qualifier pada 30 hingga 31 Mei nanti. Dari babak itu akan dipilih 24 tim terbaik untuk melaju ke play-ins dan bergabung bersama tim dari jalur online qualifier, Guild Wars Qualifier, para pemegang golden ticket, serta sejumlah tim dari FFNS 2026 Spring.

Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
2: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.

0: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga internasional dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda akan menghadapi Oman dan Mozambik pada pertandingan uji coba yang berlangsung di Jakarta. Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen French Open 2026 usai menundukkan Clement Tabur 3 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-1, 6-3, 6-4 pada pertandingan di Court Philippe Cartier hari ini. Tim nasional Selandia Baru kembali tampil pada Piala Dunia 2026 setelah absen sejak edisi 2010. Ini akan menjadi penampilan ketiga tim berjuluk All Whites di pesta sepak bola terbesar dunia. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Selengkapnya bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam warga bicara serta topik yang kami hadirkan, dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kami menghadirkan topik pilihan dialog olahraga terkait akhir musim kompetisi sejumlah klub ancang-ancang ganti pelatih. Persib Bandung resmi menunjuk Igor Tolik sebagai pelatih kepala musim 2026-2027 menggantikan Bojan Hodak. Pergantian pelatih diumumkan klub sebagai bagian transisi strategis guna menjaga stabilitas dan kesinambungan prestasi dalam menghadapi Super League musim depan. Bojan mengakhiri masa jabatannya setelah membawa Persib meraih 3 gelar Liga Indonesia beruntun pada musim 2023-2024 hingga 2025-2026. Lalu juga ada Persija Jakarta yang resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Dan untuk memperbincangkan hal ini lebih jauh, saat ini kami telah bersama pengamat sepak bola Daniel Siahaan. Juara, juara. Bung Daniel, selamat sore, salam olahraga.
1: Jaya Mbak Asna.
0: Baik, Bung Daniel, ini Persija mengganti pelatih setelah musim Super League 2025-2026 berakhir. Bagaimana menurut Anda soal tersebut? Apa ada target yang diincar Persija Jakarta ini dengan perubahan tersebut?
1: Ya, memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk ke 14 besar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya, ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya, kita lihat nanti ya, Sayoman apa. Dan saat ini kita lihat bahwa Sintayong masih menangani sebuah tim di Liga Korea Selatan.
0: Baik.
1: Dan juga Borneo juga melepas Pak Gundes. Dan mereka juga sedang meminati dari pelatih Portugal Jeronimo. Dan juga kita lihat juga Borneo saat ini memang sampai saat tiga terakhir menempati urutan kedua meskipun nilainya sama dengan Persib Bandung. Dan kalau kita lihat di Persib, Bojan Hodak, tapi dia meninggalkan tempat sebagai kepala pelatih karena alasan kesehatan, tetapi dia ditempatkan sebagai direktur teknik untuk mendampingi Igor Holik sebagai penerusnya di Persib Bandung.
0: Baik. Tapi kalau untuk perombakan tersebut, ini akan bisa menghadirkan musim Super League yang lebih intens lagi kan nanti dibandingkan musim ini, Bung Daniel, atau seperti apa?
1: Ya, tidak bisa jaminan ya, tetapi sesuatu perubahan perlu dilakukan, apalagi kita katakan sebuah tim mencapai ingin target yang lebih baik dan lebih lama, sebenarnya lebih baik. Dan lebih baik lagi kalau kita lihat selama ini kan banyak pelatih terakhir ditentukan sementara pemain sudah ada. Akan lebih baik kalau pelatih ikut mencari atau merekrut pemain, karena yang membutuhkan racikan atau masakan yang akan disajikan adalah pelatih. Kalau selama ini kan kita lihat di Liga Indonesia, pemain sudah ada, pelatih baru datang, sehingga dia butuh waktu untuk adaptasi ataupun racikan yang akan disuguhkan dalam permainan sebuah kompetisi.
0: Baik, semestinya juga pelatih yang menunjuk pemain-pemain tersebut, begitu ya?
1: Iya, lebih baik, akan lebih baik. Karena yang tahu kan dia mau pola berapa, mau seperti apa mainnya, dan mental pemain harus disiapkan sama dia, strategi, teknik, dan taktik akan disiapkan oleh pelatih. Kalau sudah pemain sudah lengkap, sementara pelatih tidak dilibatkan, di Liga Indonesia rata-rata mencapai kegagalan.
0: Baik. Nah, kalau memang pelatihnya tidak dilibatkan, katakanlah begitu, seperti yang sudah terjadi begitu ya, ini Bung Daniel ya, nantinya akankah pelatih tersebut juga yang akhirnya menyesuaikan diri begitu, walaupun juga harus tetap meracik timnya ini?
1: Ya, mereka kita lihat banyak pertukaran pemain di putaran kedua ya. Mm-hmm. Beberapa tim melakukan pertukaran pemain karena pemain tidak sesuai selera pelatih ataupun skema yang diinginkan tidak bisa diterapkan pemain di lapangan.
0: Baik, nah juga bicara soal penunjukan Igor Tolik sebagai pelatih Persib Bandung, ini kehadirannya nanti dapat mendatangkan dampak poin lebih kepada klub kah? Menurut Anda, Bung Daniel, mengingat juga catatan apik ini dari Bojan Hodak sebelumnya?
1: Ya memang Bojan Hodak kita harus anggap pilih 3 kompetisi berturut-turut ya, karena dia pertama kali sejak Liga digabung, berserah dengan Galatama tahun 1994, baru Persib yang melakukan juara sebanyak 3 kali berturut-turut, dan sangat wajar saya pikir karena menurut informasi yang saya dapat, bahwa Hodak digaji sebanyak 10 miliar dalam 1 tahun, artinya 800 juta, jadi saya pikir cukup seimbang. Nah, Igor Kolik sebenarnya kan sudah mendampingi Persib sejak Juli tahun ini. Artinya dia sudah mengerti ya budaya sepak bola Indonesia, sudah ngerti pemain-pemainnya, tetapi juga tidak jaminan, karena siapapun pelatih sebuah tim, tidak ada jaminan bahwa dia berhasil atau tidak. Kita lihat perjalanan kompetisi, apalagi Liga Indonesia, terlalu banyak problemnya, terlalu banyak masalah non teknisnya, sehingga kita agak susah menebak siapa juara di Liga Indonesia dari musim ke musim, Mbak Hana.
0: Baik. Tapi nanti akankah ini Coach Igor Holik ini juga akan melakukan tune-in ulang lagi dengan para pemainnya? Atau seperti apa? Meskipun sudah pernah tahu tim dan juga masuk tim ini, Bung Daniel.
1: Logikanya sebenarnya kan tinggal running ya. Karena sudah tahu pemain-pemainnya, siapa yang bagus di sana, siapa yang cocok dengan si A, yang si C. Jadi tidak perlu lagi perombakan-perombakan ataupun tidak ada lagi kelincir percobaan, tinggal running. Tinggal hanya saja kondisi pemain apakah bisa sehat seperti musim lalu, lalu kondisi tim apakah seperti musim lalu. Dan kalau kita lihat seperti PSSB Biak di awal kompetisi kan cukup bagus, tapi di pertengahan jalan gaji tidak jalan, akhirnya mereka kalah-kalah terus, akhirnya juga numpang lewat di Liga Super dan terbuang ke divisi Championship degradasi. Jadi hal-hal non-teknis juga akan ikut mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan sebuah tim, Mbak Ana.
0: Baik. Nah, Bung Daniel, dengan perubahan kepelatihan besar-besar ya, ini, apa ekspektasi Anda untuk Super League musim depan?
1: Ya, kita harap ya kualitas kompetisi semakin baik dan tim nasional semakin kuat, sehingga kita bisa bersaing di tingkat Asia ataupun Piala Dunia. Tidak lagi sekedar mimpi. Selama ini kita kan baru sekedar mimpi mau ikut Piala Dunia. Dan Piala Dunia berikutnya kita berharap dengan banyaknya pelatih asing, dengan bayaran yang mahal, jumlah pemain asing yang hampir 200 orang dalam Liga 1 atau Liga 2, ya kita berharap ada manfaatnya atau nilai positifnya ke kompetisi lokal, sehingga kita mendapatkan tim nasional yang tangguh yang bisa dibanggakan seluruh rakyat Indonesia, Mbak Ham.
0: Baik, semoga juga harapannya terwujud ini ya, Bung Daniel ya, sehingga Amin. Memang kita bisa main ini di Piala Dunia begitu ya. Terima Amin. Kasih nih Bung Daniel telah memberikan tanggapannya di Pro 3 RRI. Selamat sore, salam olahraga.
1: Ya Mbak Ana, salam olahraga. Indonesia.
0: Pengamat sepak bola Daniel Siahaan berbicara terkait akhir musim kompetisi sejumlah klub acang-ancang ganti pelatih.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Jalen Brunson membuktikan dirinya layak dipilih New York Knicks. Pebasket kelahiran 1996 tersebut membawa New York Knicks lolos final NBA sejak 1999. Catatan terbaiknya dengan rata-rata 25,5 poin membantu Knicks menyapu semifinal konferensi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Berita. 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Bagaimana tanggapan Anda pendengar terkait topik yang kami hadirkan tadi, perombakan pelatih di klub-klub besar Super League Indonesia? Seperti apa tanggapan Anda? Anda dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

Jadi Persib Bandung ini resmi menunjuk Igor Holik sebagai pelatih kepala musim 2026-2027 menggantikan Bojan Hodak. Pergantian pelatih diumumkan klub sebagai bagian transisi strategis guna menjaga stabilitas dan kesenambungan prestasi dalam menghadapi Super League musim depan. Bojan mengakhiri masa jabatannya setelah membawa Persib meraih 3 gelar Liga Indonesia beruntun pada musim 2023-2024 hingga 2025-2026. Pelatih asal Kroasia itu juga dinilai berhasil membangun mentalitas juara, disiplin, dan kultur kompetitif dalam tubuh tim. Meski tidak lagi menjadi pelatih, Bojan tetap berada di lingkungan klub sebagai technical advisor di shareholder group. Sementara itu, Igor Holik dipilih sebagai penerus karena sudah terlibat dalam pengembangan tim sejak bergabung dengan staf kepelatihan Persib pada 2024. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan menegaskan, keputusan diambil demi menjaga kesenambungan filosofi dan prestasi klub berjuluk Maung Bandung tersebut. Lalu juga untuk Persija Jakarta, resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak mau perpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah. Lantas seperti apa tanggapan Anda pendengar? Anda dapat menyampaikannya di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 0813993998888.

0: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
1: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
2: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Kami masih menghadirkan topik pilihan, yakni terkait pergantian pelatih-pelatih di ujung Super League. Dan saat ini sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami. Kita ke Pontianak, ada Pak Susanto di Pontianak. Selamat sore Pak Susanto, salam olahraga.
5: Assalamualaikum. Dengan Mbak siapa? Mbak Luna.
4: Dengan Hana Pratiwi, Pak Susanto. Oh, salam kenal.
5: Salam kenal, Bu.
4: Ya, baik, Pak Susanto.
5: Saya memang tertarik dengan pemain apa mengenai bola ini. Jadi seperti apa yang dikabarkan Pak Syahan tadi itu,
4: yeah.
5: Kita untuk menuju Piala Dunia itu masih mimpi. Karena apa? Ini tidak ada sepertinya persiapan. Soalnya yang diambil mereka itu pemain-pemain yang akan digodok mereka ke menjadi tim nasional. Itu kan ya semua dari kompetisi-kompetisi yang ada dikumpul. Tambah lagi kalau kita mengharapkan pemain asing itu sulit. Soalnya pemain asingnya akan dia di sini berkarir di sini dia kan kembali ke negaranya lagi nanti. Nah sekarang yang sangat-sangat disayangkan adalah ini belum ada lagi kesinambungan tentang sekolah bola ini, sekolah sepak bola ini. Karena kalau sekolah sepak bola ini dari umur 6 tahun, disiplin dan semua fisiknya sudah digenjot. Tapi kalau umpamanya tinggal yang sama dengan orang mau sabung ayam tangkap di jalan itu tidak mungkin. Karena apa? Kita ini pembinaan olahraga ini sepertinya kalau sepak bola masih sulit. Jadi saya sepertinya biar gonta-ganti pelatih dari manapun karena apanya tuh karakter orang Indonesia ini pertama fisiknya karena kita ini fisik memang tidak bisa bertahan tambah lagi body kalau tidak dipelihara memang dari sekolah bola jadi diperhatikan makannya diperhatikan segala disiplin dan lain-lain itu tidak bisa yang menjadikan kita sebagai pemain yang hebat sebab apa pemain kita ini diambil dari beberapa klub-klub itu untuk dijadikan pemain nasional begitu dia bermain dengan grup yang sudah dikelola oleh pelatih yang ditunjuk itu akan keluar aslinya dari kampung. Makanya itu pertama emosi jelas. Karena itu tidak dilatih dari kecil. Kalau kita berolahraga ini tidak boleh emosi harus tenang. Nah kalau diambil dari klub itu kan mengambilnya dari kampung-kampung lagi karena bagus bodinya, tenangnya kuat. Akhirnya begitu dia tersesat. Akhirnya keluar aslinya. Keluar aslinya. Makanya ada keluarnya kayaknya kartu merah. Nah itu jadi masalah sebenarnya. Jadi saya rasa ini pemerintah harus memperhatikan itu tentang sepak bola. Di semua provinsi kalau bisa dibangun dulu sekolah bolanya.
4: Jadi baik, Pak Susanto.
5: Enggak kita nangkap-nangkap seperti ayam mau bersabung itu.
4: Terima kasih, okay, Pak Susanto di Pontianak tanggapannya. Selamat sore, salam olahraga.
5: Selamat sore, salam olahraga.
4: Pastikan Anda terus juga mendengarkan Pro 3 RRI pendengar. Kami jelang warta berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri, Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham menyatakan penilaian kepatuhan HAM terhadap instansi pemerintah dapat mendorong layanan publik yang lebih inklusif, sekaligus memperkuat perlindungan hak masyarakat terutama kelompok rentan. Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kemenham, Munaf Rizal Manan, menyebutkan, implementasi kebijakan tersebut diarahkan agar pelayanan publik tidak lagi sekedar administratif tetapi juga berbasis penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menurutnya, mekanisme penilaian kepatuhan HAM diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah menyediakan fasilitas publik yang inklusif, menjamin produk hukum berbasis HAM, serta mencegah praktik diskriminasi dalam pelayanan publik. Kita ke berita dalam negeri lainnya, momentum libur Idul Adha 2026 dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga ke pusat perbelanjaan di Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga saat ini. Laporannya disampaikan Alfred Tuter. Alfred, seperti apa kondisinya di Depok, Jawa Barat?
1: Rian, saat ini saya ada di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Margonda, Jalan Margonda Raya di Depok, Jawa Barat, tepatnya di pusat perbelanjaan Margo City Depok. Dan suasana ramai terlihat di sejumlah area Margo City Depok pada momen libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang hari ini. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, area atrium utama hingga pusat perbelanjaan pakaian dan kebutuhan rumah tangga. Pantauan RRI pendengar, antrean pengunjung terlihat di sejumlah tenan kuliner. Sementara di Main Atrium Margo City, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Tadi petugas informasi Margo City, Talitan India, mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka dan menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama libur panjang Idul Adha. Berikut keterangan lengkapnya.
2: Hari ini gimana? Kalau hari ini dibanding hari-hari biasa?
3: Iya, karena ini banyak yang lain.
1: Selain berburu kuliner, pendengar, pengunjung juga memanfaatkan libur panjang untuk berkeliling menikmati berbagai promo tenan. Menurut Talita, sejumlah tenan menghadirkan promo potongan harga selama momen libur panjang Idul Adha. Dia juga menyebut event Star Wars X Miniso ini menjadi salah satu daya tarik tambahan bagi pengunjung, keluarga, dan anak muda, dan event tersebut berlanjut hingga 12 Juli mendatang. Hingga sore hari ini, arus pengunjung masih terus berdatangan ke area pusat perbelanjaan. Mayoritas pengunjung juga datang bersama keluarga untuk menghabiskan waktu libur dan mencari hiburan di dalam mall. Demikian dari pusat perbelanjaan Margo City Mall Depok, Jawa Barat, Alfred Tuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan pentingnya memperkuat persatuan dan konvergensi, serta mengembangkan hubungan bilateral di antara negara-negara Islam. Dalam percakapan dengan PM Anwar, Presiden Pezeshkian menyampaikan ucapan selamat Idul Adha kepada pemerintah dan rakyat Malaysia, seraya menekankan perlunya melanjutkan konsultasi ekonomi dan politik antara kedua negara. Presiden Iran tersebut juga menyatakan harapan upaya diplomatik di kawasan akan menghasilkan hasil yang efektif, serta membantu mewujudkan perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan. Kita ke berita olahraga, Komite Olimpiade Indonesia, KOI NOC Indonesia, menyatakan kemandirian organisasi olahraga menjadi salah satu syarat penting bagi cabang olahraga nasional untuk mengejar prestasi dunia. Komite Eksekutif KOI Muhammad Akbar Nasution mengatakan organisasi olahraga tidak dapat lagi hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi perlu membangun tata kelola profesional, sumber pendanaan yang berkelanjutan, kemitraan dengan berbagai pihak, Akbar menyampaikan. Cabang olahraga juga perlu lebih selektif dan kritis dalam memilih figur pemimpin organisasi. Menurutnya, pemimpin cabang olahraga harus memiliki komitmen untuk mencari atlet, pelatih, serta membangun sumber pendanaan yang baik.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
2: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
1: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
1: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI.

5G mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Statblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa memaknai momentum Idul Adha sebagai pengingat akan amanah yang diemban sebagai bendahara negara. Pentingnya nilai pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial sekaligus menjaga keuangan negara. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menegaskan media memiliki peran strategis dalam memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menteri PPPA Rifa Fauzi menilai media tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga membentuk kesadaran sosial dan mendorong korban berani melapor. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI menegaskan Artificial Intelligence AI tidak dapat menggantikan manusia sebagai pencipta utama karya berhak cipta. Penegasan disampaikan menyusul meningkatnya penggunaan AI generatif yang memicu kekhawatiran nasib ekonomi kreator nasional. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan menghadirkan segmen Idul Adha di mancanegara.
2: Saatnya kita ikuti dialog khusus Idul Adha di mancanegara.

0: Dengan topik Idul Adha di Afrika Selatan, perayaan Idul Adha di Afrika Selatan diperingati setiap 10 Zulhijjah, di mana umat Muslim setempat merayakannya dengan sholat id berjamaah dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban, serta bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat untuk berbagi makanan. Lalu untuk mengetahui seperti apa mungkin situasi terkininya, apakah saat ini masih merayakan terkait Idul Adha atau tidaknya, kami masih bersama Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Afrika Selatan, Muhibuddin Majid. Mas Muhib, selamat sore waktu Indonesia.
1: Siap, selamat siang waktu Afrika Selatan, izin nggak?
0: Oh baik, kalau selamat siang waktu Afrika Selatan berarti sapaannya seperti apa itu, Mas Muhib?
1: Sini memakainya bahasa Inggris juga, izin.
0: Oh, pakainya bahasa Inggris berarti juga internasional begitu berarti ya, Mas Muhib ya?
1: Siap.
0: Baik.
1: Ya betul ya.
0: Nah, Mas Muhib, kalau Mas Muhib sendiri ini sebagai mahasiswa Indonesia di Afrika Selatan, sudah berapa lama ini tinggal di Afrika Selatan, Mas Muhib?
1: Kurang lebih sudah 5 tahun di Afrika Selatan.
0: 5 tahun di Afrika Selatan. Pengalaman menjalani Idul Adha di sana seperti apa itu, Mas Muhib?
1: Untuk Idul Adha, kita biasanya para pelajar itu ada sebagian yang ikut sholat Idul Adha atau melaksanakan Idul Adhanya itu di kedutaan, di embasinya, dan sebagian ada di institut masing-masing.
0: Baik.

0: Tapi kalau Mas Muhib sendiri merayakannya di mana tadi ini, Mas?
1: Kita melaksanakannya di kedutaan, di embasinya.
0: Oke, di embassy-nya ya, begitu ya. Lalu kalau
1: Siap.
0: untuk perbedaannya paling terasa antara Idul Adha di Indonesia dan di Afrika Selatan, seperti apa itu, Mas Muhib? Meskipun sudah 5 tahun begitu sudah biasa ya.
1: Ya, siap. Untuk perbedaannya mungkin ada di suasananya aja, Kak. Perbedaannya karena suasananya terutama waktu takbirannya ya. Kalau di Indonesia kan malam Idul Adha-nya kita melaksanakan takbiran mungkin satu malam suntuk atau gimana. Tapi di Afrika Selatan karena perbedaan mazhab dan budaya. Jadi di South Africa, di Afrika Selatan ini untuk takbiran tidak ada.
0: Sama sekali tidak ada berarti ya Mas Muhib ya?
1: Ya, di sebagian tempat aja Kak. Untuk di wilayah terutama di Cape Town yang mana di situ banyak keturunan Indonesia sebenarnya. Itu kebanyakan mereka masih melaksanakan takbiran di malam Idul Adha-nya.
0: Baik. Nah, Mas Muhib, nanti kami juga akan kupas lebih dalam ya, seperti apa suasananya di sana setelah sholat Idul Adha berjamaah tadi. Tapi setelah jeda berikut, Mas Muhib.
1: Siap, Kak. Terima kasih.
2: Kata tokoh dunia. Jika kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita akan benar-benar mengejutkan diri kita sendiri. Thomas Alva Edison. Indonesia menyapa sore.
0: Anda masih berada dalam segmen Idul Adha di Manca Negara dan saat ini kami masih bersama Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Afrika Selatan, Muhib Budin Majid. Mas Muhib tadi disebutkan kalau memang untuk Afrika Selatan takbiran itu tidak ada. Adapun tadi di daerah Keiten begitu ya, Mas Muhib ya?
1: Iya.
0: Baik, lalu kalau tadi berarti sholat Idul Adha-nya di sana juga sama Mas Muhib di jam pukul 6 pagi kah juga atau bagaimana?
1: Nah, untuk sholatnya itu kita bedanya di South Africa itu, di Afrika Selatan, ketika memasuki musim dingin, itu sholat Idul Adha-nya biasanya dimulai jam 8 lah, paling itu paling awal. Karena kalau jam 6 atau jam 7 itu akan kedinginan kalau waktu musim dingin. Dan saat ini karena juga sudah dimulai masuk musim dingin, sholat Idul Adha kalau di kedutaan dimulai jam 9.
0: Baik. Tadi berarti mulainya jam 9 pagi begitu ya, lebih siang daripada waktu Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan jam 7 rata-rata paling terlambat ini ya, Mas Muhib ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke. Ya, Mas Muhib, tadi setelah sholat Idul Adha kemana Mas Muhib dari kedutaan langsung?
1: Nah, itu Kak, perbedaan itu juga termasuk perbedaan antara South Africa dan Indonesia juga. Tidak hanya dalam Idul Adha juga, tapi juga dalam Idul Fitri. Kebanyakan kita itu setelah sholat id lalu menyembelih itu tidak ada pergi kemana-mana karena pembagian sudah ada tugasnya masing-masing dan juga untuk penyembelihan juga ada tugasnya masing-masing. Jadi kita setelah melaksanakan tugas selesai gitu aja Kak.
0: Oke, kalau tadi Mas Muhib bertugas sebagai apa ini Mas?
1: Izin Kak, ini kita dapat tugas, Kak saya dapat tugas jadi khotbahnya tadi.
0: Oh, baik, jadi khotibnya berarti ya, Mas Muhib ya?
1: Siap Kak.
0: Oke, tadi membawakan temanya apa itu Mas Muhib?
1: Tema untuk khotbah saya tadi adalah keikhlasan untuk berkorban.
0: Keikhlasan untuk berkorban begitu ya. Mas Muhib itu khotbahnya tadi disiapkan semalaman atau bagaimana Mas Muhib? Atau memang sudah biasa begitu setiap tahunnya bertugas sebagai khotib di sana?
1: Sebenarnya kita gantian sih Kak. Dari pelajar Indonesia itu yang di institusi agama, terutama agama Islam, kita gantian. Nanti yang ditunjuk dari kedutaan siapa yang akan menjadi khotibnya. Lalu untuk persiapan yang saya lakukan itu sebenarnya cuma nyiapin teksnya aja sih Kak, udah siap dari 3 hari yang lalu.
0: Oh baik, berarti memang mendapatkan penugasannya berarti sebelum 3 hari itu ya, Mas Buhib ya?
1: Ya, siap.
0: Oke.
1: Siap.
0: Tapi kalau untuk tradisi lokal Afrika Selatan sendiri yang menarik saat Idul Adha, ada tidak Mas Muhib?
1: Untuk lokalnya biasanya ini sih Kak, apa namanya yang non-Islam yang tidak merayakan Idul Adha itu biasanya mereka menunggu apa namanya jatah sisa daging gitu. Jadi mereka apa namanya juga berharap mendapatkan dagingnya itu sih. Itu yang untuk Idul Adhanya.
0: Tadi Mas Muhib ikut menyembeli hewan kurbannya juga berarti di sana atau bagaimana?
1: Saya dapat tadi cuma apa namanya ikut yang potong-potong dagingnya aja sih Kak.
0: Oh, yang sudah jadi begitu tinggal dicacah ya dagingnya ya.
1: Iya siap, ya, siap, betul.
0: Oke, itu daging apa saja Mas Muhib?
1: Di sini sama seperti di Indonesia ya Kak ya. Jadi apa namanya sapi, kambing juga itu cuma itu sih.
0: Oke, tapi Mas Muhib sendiri sudah makan daging hari ini, Mas Muhib?
1: Untuk makan siang belum sih Kak.
0: Oh, tadi sebelum
1: Karena
0: jadi
1: di
0: khotib,
1: sini
0: sarapan dulu.
1: pagi ya tadi sarapan, sekarang masih 11:30 juga, jadi belum makan siang.
0: Oke, tapi sudah ada olahan daging, mungkin Mas Muhib ini yang sudah siap di meja makan Mas Muhib nanti?
1: Nanti ini sudah diproses untuk masaknya Kak. Jadi nanti untuk makan siang ada untuk dagingnya.
0: Dimasak apa itu Mas Muhib kalau di sana? Apakah sama saja mengikuti ala-ala Indonesia atau memang ada dari khas Afrika Selatan malah?
1: Untuk di kedutaan kita ngikutin ala-ala Indonesia Kak. Menunya itu hampir sama dengan Indonesia, ada sate atau gulai seperti itu. Tapi kalau di institusi yang lain itu kebanyakan mereka masaknya itu ala-ala India. Begitu.
0: Oh, berarti semacam menggunakan kare begitu ya?
1: Ya, ya Kak, betul.
0: Oke. Tapi kalau untuk Mas Muhib sendiri diantarkan tidak itu yang menggunakan kare itu?
1: Itu kalau di institusi udah kita sebagai pelajar itu pasti makannya kan jadi satu di mes gitu ya. Jadi itu apa namanya kari itu udah seperti kalau makan menu wajib di Idul Adha. Jadi udah kita pasti kebagian gitu.
0: Oke, berarti Mas Muhib juga di sana suasananya tidak kalah meriahnya juga ya dengan di Indonesia Mas Muhib ya?
1: Iya, betul itu kalau meriahnya itu sama saja dan di sebagian institusi itu juga ada karena ada banyak juga pelajar dari Indonesia, mereka inisiatif sendiri bergabung dengan pelajar-pelajar dari Asia yang lain seperti Malaysia, Thailand untuk melakukan takbiran sendiri begitu.
0: Baik di daerah Keten tadi begitu ya, Mas Muhib ya?
1: Iya, Pak. Iya, Kak, di Cape Town.
0: Oke. Nah, Mas Muhib, kalau untuk suasana yang paling dirindukan dari Idul Adha di Indonesia sendiri, seperti apa, Mas Muhib? Mas Muhib sendiri dari asalnya di mana ini dari Indonesia?
1: Aslinya dari Wonogiri.
0: Oh, kalau di Wonogiri ada apa sih, Mas? Biasanya tradisinya itu, Mas?
1: Biasanya Kak, apa ya, takbir keliling sih Kak biasanya.
0: Oh, takbir
1: Semalam
0: keliling
1: suntuk
0: ya.
1: gitu kan. Itu yang paling dirindukan karena di sini ya karena perbedaan mazhab itu jadi takbiran itu cuma kita pelajar-pelajar Indonesia dan Malaysia saja. Itu pun cuma sebentar, paling 2 jam paling lama Kak. Jadi itu yang paling dirindukan sih.
0: Oke. Tapi kalau untuk masakan khas Wonogiri sendiri seperti apa itu, Mas Muhib? Kalau saat Idul Adha seperti ini, sudah video call dengan keluarga di Indonesia kah tadi, Mas Muhib?
1: Wah, masih sibuk juga Kak di rumah. Kayak biasanya di Wonogiri itu biasanya bakso sih Kak.
0: Oh, langsung dibuat bakso malah ya, kalau di
1: Iya.
0: Wonogiri itu ya, Mas Muhib ya?
1: Ya, di apa namanya di langsung dagingnya digiling dibuat bakso.
0: Oke, Mas Muhib, tapi kalau untuk tantangannya sendiri menjalani hari besar keagamaan jauh dari keluarga, seperti apa Mas Muhib? Selain tadi merindukan takbiran yang tidak ada begitu ya, biasanya semalam suntuk ikut
1: Ya.
0: takbiran.
1: Yang apa ya Kak ya? Karena ini Kak, Afrika Selatan itu kan Muslimnya tuh itu sedikit ya minoritas. Jadi tantangannya adalah kalau untuk orang yang bukan di dalam institusi atau bukan yang dalam pelajar itu biasanya jauh Kak tempatnya untuk menuju sholat idnya. Cuma itu sih tantangannya.
0: Kalau memang
1: Karena
0: bukan pelajar,
1: minoritas
0: dia
1: ada
0: akan
1: ya.
0: jauh begitu ya, ke daerah
1: Iya.
0: kedutaan tadi, embassy tadi begitu ya.
1: Iya, Kak, betul.
0: Baik. Lalu kalau untuk cara dari mahasiswa Indonesia sendiri di sana, Mas Muhib, seperti apa menjaga kebersamaan supaya memang merayakan Idul Adha di perantauan, walaupun tadi langsung pulang saja begitu ya, masing-masing
1: Ya, Kak.
0: begitu Mas Muhib. Tapi kalau untuk cara mahasiswa Indonesia sendiri merekatkannya bagaimana?
1: Untuk pelajar kita, pelajar Indonesia itu kebanyakan apa namanya bergabung di satu tempat Kak. Jadi waktu Idul Adha kita juga apa namanya menyembelih kambing juga. Di tempat kami ada 6 ekor kambing tadi menyembelih. Nah, kita makan sama untuk menjaga kebersamaan dan keakraban, kita 6 kambing itu kita buat makan selama 6 hari. Makan bersama-sama maksudnya.
0: Oke, 6 ekor kambing, 6 hari berturut-turut begitu ya, dengan berbagai macam olahan.
1: Iya, betul,
0: Dijadikan
1: Kak.
0: apa saja itu Mas Muhib, olahannya?
1: Mungkin yang pertama kita buat ini, Kak. Apa gulai dulu, Kak?
0: Gulai dulu di hari pertama ini ya, sekarang ini berarti Mas Muhib ya.
1: Iya, Kak, betul.
0: Oke, kalau besok sudah terpikirkan apa menu berikutnya?
1: Masih didiskusikan sama teman-teman.
0: Mas Mui mungkin tidak request begitu. Ah, sudah kita bakar-bakar sate kambing saja yuk begitu.
1: Nah, betul Kak, untuk sate mungkin bisa jadi menu besok.
0: Oh, sate berarti ya, udah request. Mungkin Mas Muhib juga sudah mengkoordinasikan lewat grup WhatsApp ya.
1: Betul Kak, betul.
0: Tapi biasanya ada juga mahasiswa yang lainnya yang juga ya sudahlah kalau misalkan ini gulai besok sate begitu atau ada yang mau masak lagi. Ya sudah kalau begitu besok dijadikan tongseng begitu Mas Muhib.
1: Kita ada di grup itu udah ada tugas masaknya masing-masing Kak. Jadi untuk hari ini kita masak gulai, mungkin besok sate. Jadi besoknya lagi itu mereka yang tugas masak itu akan membuat list. Kalian pilih mana nih antara menu yang akan diberikan gitu biasanya Kak.
0: Tapi kalau untuk bumbu-bumbunya khas Indonesia itu kesulitan tidak mendapatkannya di sana, Mas?
1: Ya, untuk bumbunya itu sedikit sulit sih Kak, karena kita harus pergi lebih jauh untuk terutama kita beli bumbu-bumbu yang ada di Indonesia itu kita harus pergi ke Chinatown dulu. Kalau nggak ke Chinatown nggak ada.
0: Oke. Jauhnya berapa lama itu, Mas Muhib?
1: Kita biasanya pergi pakai semacam Uber gitu ya, pakai kayak Gojek gitu. Itu mungkin 1 jam nggak dari tempat kami.
0: Oh, sedangkan kalau di Wonogiri begitu nuansanya mungkin 5 menit langsung sampai pasar begitu ya.
1: Iya kak, betul.
0: Oke. Nah, Mas Muhib, mungkin pengalaman di Afrika Selatan ini yang membuat melihat toleransi dan keberagaman dengan cara berbeda, seperti apa yang dialami Mas Muhib di sana?
1: Untuk toleransi sih kuat banget ya Kak, terutama apa namanya kita yang dari kedutaan ya, dari kantor embasinya itu kan staf-stafnya kan nggak semuanya Muslim kan, ada sebagian dari mereka yang non-Muslim juga, entah itu Kristen lah atau Buddha atau yang lainnya. Walaupun berbeda agama, kita di kantor embasi itu juga merayakannya itu bersama-sama begitu. Jadi Idul Adha kita menyiapkan tenda dan segala macam untuk apa namanya sholat idnya itu bareng-bareng semua.
0: Total ada sampai puluhan Mas atau ratusan di sana yang merayakan.
1: Untuk di institusi kami karena hari libur juga Kak, jadi pelajar juga yang rumahnya terutama lokal ya, terutama warga sini itu pulang. Jadinya untuk Idul Adha ini tadi paling cuma ya 200 ada lah Kak.
0: Oh, 200 sampai ya. Nah, Mas Muhid,
1: Iya kak.
0: mengingatkan juga tadi bumbunya di Chinatown harus berjalan 1 jam dahulu, begitu ya? Sudah transport.
1: Iya kak,
0: Apakah
1: betul.
0: harga bumbunya di sana juga lebih mahal ini, Mas Muhid?
1: Oh iya kak, betul. Harganya bedanya ya beda jauh kak.
0: Oke, seperti bagaimana, Mas? Kalau untuk beda jauhnya?
1: Yang kemarin saya, ya ini yang saya ingat aja kak, yang kemarin itu saya lihat kentang itu 1 kilonya hampir 32.000 kak.
0: Oh, kentang 1 kilo 32.000 begitu ya, belum bumbu-bumbu lain ya.
1: Ya kak.
0: Tapi kalau semacam perbawangan begitu lalu lengkuas, serai begitu itu di sana komplit juga, Mas Muhib.
1: Ya untuk yang seperti itu kita di Chinatown atau mungkin di apa namanya mall yang mall besar terutama ya, kalau mall kecil biasanya bumbu-bumbu itu kurang komplit. Jadi kalau mau beli bumbu yang seperti yang di Indonesia yang komplit itu perlu ke mall besar atau ke Chinatown gitu Kak.
0: Jadi semakin rindu Indonesia tidak, Mas? Karena
1: Betul Kak,
0: ibarat
1: soalnya
0: langsung mengambil begitu ya di ladang
1: Iya
0: milik sendiri ya, Mas Muhib ya.
1: ya, betul. Karena saya sudah 5 tahun di sini, belajar di sini itu nggak pulang, Kak.
0: Oh, sudah 5 tahun ini belum pulang-pulang ke Indonesia begitu ya.
1: ya, betul.
0: Baik. Semoga nanti ini video call juga menambah rindu ya, Mas ya. Apalagi juga melihat bumbu-bumbu yang masih mungkin tersisa
1: ya,
0: dari
1: betul.
0: membuat opor kemarin begitu ya.
1: Iya, Kak, betul. Itu yang
0: Oke.
1: dirindukan banget.
0: Mas Muhib, tapi kalau untuk harganya tadi kan kentang saja 1 kilogramnya sudah 32.000, itu tetap dibeli saja atau mungkin porsinya dikurangi tidak, Mas?
1: Tidak kak, kita karena untuk terutama pelajar Indonesia itu biasanya sudah ada seperti apa ya, kita kayak iuran gitu lah. Karena dagingnya sudah ada, kita iuran beli bumbunya gitu. Biasanya per orang mungkin 100, 100, kita kan pakainya ren ya di sini ya kak ya, 100 ren lah gitu.
0: Oke. Nah, Mas Muhib, tadi kan bumbunya saja sudah mahal ya. Apakah juga harga kambing atau sapinya mahal di sana itu, Mas Muhib?
1: Untuk harga kambing itu yang paling yang kecil ya kak itu 2,5.
0: Oh, hampir sama begitu ya, Mas Muhib ya, dengan di Indonesia juga ya harganya ya.
1: Ya untuk harga kambing dan sapi sebenarnya nggak terlalu beda jauh kak, cuma paling beda-beda dikit saja.
0: Oke. Nah, Mas Muhib mungkin dapat menyampaikan harapannya ini untuk mahasiswa Indonesia di luar negeri pada momentum Idul Adha tahun ini seperti apa, Mas Muhib?
1: Harapannya ya kita sebagai pelajar mahasiswa di luar negeri, entah itu mahasiswa ataupun bukan, selama kita di luar negeri ini adalah bagaimana kita itu saling tetap menjaga kebersamaan sesama pelajar Indonesia ataupun dengan teman-teman yang lain. Dan untuk terutama yang bukan mungkin yang apa pelajar Indonesia yang di luar negeri dan bukan di institusi Islami, itu berusaha untuk menjaga toleransi aja sih, Kak.
0: Oke, walaupun juga memang toleransi di sana sudah berjalan dengan baik begitu dan semestinya ya, Mas Muhib ya.
1: Iya, Kak. Iya,
0: Baik,
1: betul.
0: Mas Muhib ini semoga salam solid selalu untuk PPI Afrika Selatan di sana ya. Begitu
1: Ya,
0: juga
1: terima
0: dengan
1: kasih, Kak.
0: petugas di embasinya. Salam sehat selalu, Mas Muhib di sana. Selamat Hari Raya Idul Adha sekali lagi.
1: Ya,
0: Ditunggu ini Mas
1: terima
0: Muhib
1: kasih, Kak.
0: juga nanti untuk kebersamaan makan-makannya seperti apa. Penasaran kami Mas Muhib. Selamat siang
1: Ya.
0: waktu Indonesia Mas Muhib.
1: Siap, selamat siang waktu Afrika juga. Siap. Terima kasih, Kak.
0: Demikian tadi pendengar Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Afrika Selatan Muhib Budin Majid berbicara terkait Idul Adha di Afrika Selatan dalam segmen Idul Adha di Manca Negara.
2: Demikian, kita baru saja mengikuti siaran dialog khusus Idul Adha di Manca Negara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami juga masih akan menghadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Pemerintah Kota Kalimantan Tengah menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya dengan membagikan 500 ekor sapi kurban kepada masjid, masyarakat, dan komunitas keagamaan di wilayah Kalimantan Tengah. Laporannya bersama Aga Jaya Bijaksana.
2: Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
3: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiarsa Brand menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bunga ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
2: 500.000 sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalabung ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kotimini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
3: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
4: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Aga, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
3: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan.
5: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan distribusi hewan kurban Idul Adha ke daerah terdampak bencana dan terpencil sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan pasca bencana. Laporannya bersama Melati Oktawina.
6: Pada tahun ini, Pemerintah Sumatera Barat bersama mitra kita membagi sekitar 140 ekor sapi, kemudian kita alokasikan, kita bagi daerah bencana, daerah pelosok.
7: Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Marwan Syah kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada bersama mitra tahun ini kembali menghimpun hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat. Tahun ini hewan kurban didistribusikan ke daerah yang terdampak bencana pada akhir November 2025 lalu, serta wilayah terpencil di Sumatera Barat. Marwan Syah mengungkapkan, terdapat sejumlah daerah yang belum pernah menerima hewan kurban selama belasan hingga puluhan tahun. Kondisi tersebut menjadi perhatian utama dalam pendistribusian tahun ini. Ia menginformasikan pada Idul Adha 1447 Hijriah, disalurkan sekitar 140 ekor sapi dan 33 ekor kambing. Penyaluran dilakukan melalui Biro Kesra maupun sejumlah OPD sesuai permintaan masyarakat.
6: Bahkan ada daerah yang sudah sampai 30 tahun belum mendapatkan hewan kurban. Dan itu kita jadikan prioritas. Lebih 100 permohonan yang masuk ke pemerintahan kita, ke pemerintahan Sumatera Barat melalui Biro Kesra. Sekitar kita kelola ada 80-an langsung itu kita sudah distribusikan.
7: Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan MUI Sumatera Barat, Sol Safat, menyampaikan, berkurban tidak hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah, tetapi juga kepedulian sosial terhadap yang membutuhkan. Penyaluran hewan kurban ke daerah terdampak bencana dan terisolasi dinilai sangat strategis dalam memperkuat hubungan antar sesama manusia.
8: Penguat gitu, penguat hati mereka bahwa mereka itu lagi ditimpa musibah, diuji. Nah, utama sekali adalah simbol sesama umat.
7: Ketua Bidang Pendidikan MUI Sumatera Barat, Sol Safat, mengajak agar masyarakat yang memiliki rezeki berlebih juga bisa ikut menyalurkan hewan kurban ke daerah terdampak bencana dan terpencil. Dengan demikian, kebahagiaan bisa dirasakan merata di seluruh wilayah di Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Melati Oktawina, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali akan menghadirkan informasi dari reporter kami setelah jeda dari Ruang Gatekeeper.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
9: Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso bersama para penjual dan perwakilan platform penyedia layanan loka pasar atau marketplace mencari solusi bersama yang berkeadilan bagi penjual, platform, dan pembeli dalam ekosistem niaga elektronik atau e-commerce. Mendag menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan di bidang di bidang niaga elektronik. Ia berharap pertemuan tersebut dapat memberi masukan penting untuk mendapatkan solusi bersama yang berkeadilan. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
1: Kita ke informasi terkait hewan kurban. Bantuan Presiden Prabowo Subianto disembelih di Rumah Pemotongan Hewan RPH Giwangan Yogyakarta dan akan didistribusikan ke Kampung Gemblakan Bawah di bantaran Sungai Code. Laporannya bersama Rohmana.
10: Nanti kalau dari Kampung Gemblakan Bawah sendiri itu sekitar warganya itu ada 1.000-an lebih. Jadi kebetulan memang berkait jadinya adanya hewan kurban dari Presiden RI yang melatani Pak Haji Prabowo Subianto ini.
11: Kota Yogyakarta mendapatkan satu ekor sapi bantuan Presiden Prabowo Subianto dengan berat lebih dari 1 ton. Sapi bantuan Presiden ini disembelih di Rumah Pemotongan Hewan atau RPH Giwangan dan nantinya akan dibagikan ke 1.000 warga yang ada di Kampung Gemblakan Bawah, Bantaran Sungai Code, Kemanten Danurejan, Kota Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengatakan sapi bantuan Presiden diprioritaskan untuk masyarakat di wilayah bantaran sungai dan kawasan yang masih membutuhkan bantuan pangan, khususnya daging kurban. Menurutnya, banyak warga di kawasan tersebut berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih.
12: Memang kemarin saya minta untuk coba dicari wilayah yang di bantaran-bantaran sungai, misalkan kemudian wilayahnya memang masih sangat membutuhkan untuk kebutuhan daging, misalnya itu orang-orang yang katakanlah ya banyak ekonominya masih menengah ke bawah, sehingga kita prioritaskan di sana.
11: Hasto Wardoyo menambahkan, proses penyembelihan dilakukan di RPH Giwangan agar sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan. Setelah dipotong, daging kurban akan dibawa dan dibagikan langsung ke lokasi penerima manfaat. Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Keramat Al-Islam Gemblakan Bawah, Hasto Pribadi, menyebutkan bahwa bantuan sapi kurban dari Presiden sangat membantu masyarakat sekitar. Apalagi tahun ini, jumlah sohibul kurban atau pemberi kurban mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya akibat kondisi ekonomi yang belum stabil.
10: Cukup ya, secara isi ya mas artinya, yang mungkin sebelumnya itu mungkin lebih sedikit, mungkin dengan adanya tambahan kurban yang berlebih ini dapat bermanfaat dan sangat memuaskan lah saya kira buat jamaah dan masyarakat sekitar ini.
11: Selain sapi bantuan Presiden, Panitia Kurban Masjid Keramat Al-Islam juga akan menyembelih 1 ekor sapi lainnya serta 11 ekor kambing pada perayaan Idul Adha tahun ini. Dari Yogyakarta, Rohmana melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, penjualan kambing kurban di Desa Sambong, Kabupaten Batang pada tahun 2026 tercatat mengalami penurunan hingga 20%. Laporannya bersama Heri Kisianto.
1: Penjualan kambing kurban di jalur Pantura Kabupaten Batang masih menunjukkan peningkatan meski tak setinggi tahun 2025 lalu. Salah satunya lapak kambing milik Yayam di tepi jalan Pantura Sambong yang mampu menjual hingga 100 ekor untuk memenuhi kebutuhan kurban warga Batang hingga Pekalongan. Diakuinya, tahun 2026 ini penjualan mengalami penurunan hingga 20%. Hal ini dikarenakan faktor perekonomian yang belum begitu stabil hingga mengakibatkan pembelian mengalami penurunan.
2: Ini ya lumayan itu Pak, ada kenaikan di dari hari biasanya. Ya ini kambing jantan sekitar dari harga 2,5 sampai paling mahal 5,5. Nah, ini ada penurunan sedikit.
3: Kalau tahun kemarin berapa lakunya?
2: Lakunya sampai 100 Pak.
3: Paling 100 kita ada Pak. 100 ekor. Paling laku jenis apa ini Pak?
2: Paling laku kalau di sini banyak kan jawara di Pak.
1: Salah satu pembeli, Zain dari Desa Tegal Sari mengaku tiap tahun rutin membeli kambing kurban untuk dirinya maupun ibunya untuk menjalankan sunnah sebagai umat Islam. Kendati demikian, ia maklumi kondisi perekonomian saat ini sehingga harga masih dianggap wajar.
4: Ya harganya ya emang pasaran segitu sih ya. Tapi mau cari yang 3 jutaan, 3,5 lah. Biasanya kan satu bulan atau satu minggu sebelum hari H. Nah ini kadang bayar yang mepet ya setelah bayar cari gitu kan.
3: Tapi cari yang kayak gimana tuh, yang kayak gimana tuh kambingnya?
4: Ya biasa yang agak 3 jutaan tapi yang agak besar gitu lah.
1: Ditemui secara terpisah, petugas medis veteriner Dispaperta Batang, Dr. Hewan Ambar Puspita Ningrum bersama tim medis veteriner juga telah melakukan cek kesehatan hewan kurban di sejumlah sampel pengepul.
5: Sarannya pastikan hewan itu terlihat sehat ya, hewan sehat kan terlihat ya, misalnya dari matanya berbinar, terus hidungnya, coping hidungnya basah, nggak kering, terus kulitnya juga mengkilap gitu, jadi terus terlihat gemuk lah.
1: Beberapa jenis kambing yang laku terjual khususnya bagi konsumen wilayah Kabupaten Batang hingga Kota Pekalongan yakni didominasi jenis Jawa Randu dengan kisaran harga antara 3,5 juta rupiah hingga 5,5 juta rupiah.
6: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kami akan menghadirkan informasi terkait haji.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pihak PPIH Arab Saudi membantu para jemaah yang terpisah dari kelompoknya pasca Jumroh Aqabah. Laporannya disampaikan Syariful Alam. Syariful Alam, seperti apa pantauan terkininya?
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di daerah kawasan Raudah di Sisa di Mekah. Arab Saudi dapat kami informasikan bahwasanya ketika tadi melaksanakan jumrah akobah dan jamaah haji Indonesia yang ratusan ribu jamaah haji Indonesia beserta dengan jutaan jamaah haji dari dunia itu melewati terowongan Mina dan mereka ketika menuju ke akan melakukan jumrah akobah berjalan sekitar 2,5 kilometer dan dari pantauan kami juga sejak pukul 7 pagi waktu Arab Saudi hingga pukul 11 waktu Arab Saudi masih saja banyak jamaah haji yang terpisah atau tercecer dari rombongannya dan rata-rata juga tidak saja jamaah haji yang berumur muda tapi banyak jamaah haji yang cukup umurnya lansia cukup tua tapi masih memiliki fisik yang cukup kuat untuk berjalan kaki dan memang terlihat terpantau memang banyak jamaah haji yang tercecer atau terpisah dari rombongannya dan mereka berada di daerah kawasan Roda. Misalnya saja ada sini ada 3 jamaah haji yang berada di hotel sekitar 420 dan padahal mereka merupakan berada di kawasan hotel 221 dan memang ini sudah bisa diantisipasi oleh beberapa panitia petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPH Arab Saudi. Dan di samping kami telah berada salah satu petugas haji. Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ibu, ya. Nama lengkapnya siapa dan bagaimana tadi bisa ceritain nama lengkap dulu Bu, siapa Bu?
9: Ya, nama saya Ade Reza Mutia, saya dari sektor 8 TUSI akomodasi.
8: Bu, Bu Mutia bisa ceritakan tadi tentang misalnya kronologis misalnya dari Jamarot tadi, perjalanan Ibu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan enggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi Aqabah?
9: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat, kami sedang beristirahat di hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
8: Artinya memang ini masih ada kondisi 3 jemaah misalnya di 420 ini masih belum terhubung dengan markasnya di hotelnya 4221. Nah, sudah dihubungkan dengan karomnya, kepala rombongan, dan nanti mereka akan dijemput ya, Bu.
9: Iya, mereka ini dari hotel 221.
8: Saya lihat memang perjalanan cukup panjang ya, sekitar 6,5 sampai 7 kilo. Tadi juga saya merasakan perjalanan dari start dari Mina, perjalanan ke start ke yang apa? Di ujung terowongan Minai Tribut menuju ke Jamarot itu sampai sini ke Raudo sekitar 6,5 sampai 7 km dan ibu-ibu yang tercecer dari rombongan cukup terlihat cukup lelah, mereka sedang istirahat dan memang perjalanan umroh ini perjalanan haji ini ada perjalanan fisik selain perjalanan nuriyah dan ibu bisa menghubungkan, artinya mereka memang sudah dipastikan akan dijemput oleh rombongannya Bu ya.
9: Iya, insya Allah sudah bisa dipastikan mereka akan dijemput oleh ketua karomnya untuk dibawa kembali ke hotel mereka gitu.
8: Ada pesan khusus Bu sebagai tim akomodasi yang petugas haji ini pada jamaah seperti apa yang bisa disampaikan pada pendengar Pro 3 RRI?
9: Iya, salah satunya pesan yang saya sampaikan kepada jamaah yang tersesat itu tadi saya bilang tidak masalah jika tersesat atau terlepas dari rombongannya, itu silakan ikutin saja jamaah yang dari Indonesia. Insya Allah nanti kemanapun mengarahnya jamaah Indonesia itu di maktab yang berbeda tidak masalah karena di sana juga terdapat petugas haji yang lain. Insya Allah nanti dibantu dengan aplikasi yang digunakan oleh para petugas dan insya Allah nanti akan terdeteksi di mana sebenarnya jamaah yang tersesat ini bermaktab gitu.
8: Bisa jelaskan tentang aplikasi itu tadi Bu, bagaimana prosesnya sehingga jamaah misalnya ada keluarga di Indonesia itu bisa menjelaskan kepada keluarga misalnya ada yang tercecer atau terpisah, seperti apa aplikasinya?
9: Ini aplikasi ini dikhususkan untuk petugas ya. Jadi kalau misalnya bertemu dengan jamaah haji itu tinggal menyeken barcode yang ada, kartu yang ada di ya, ada kartu yang merah putih itu di jamaah itu tinggal kita scan aja barcode-nya. Jadi muncul semua data-datanya jamaah.
8: Artinya kalau terpisah dari rombongan, tubuh kontak kayak colek aja. petugas haji ya, ada baju coklat atau misalnya baju ihram, ada tulisan petugas haji Indonesia atau baju berwarna krem agak kecoklat-coklatan, itu colek saja, saya terpisah dari rombongan dan tolong dibantu, itu ya.
9: Betul, betul, betul sekali Pak. Jadi solusi saya tidak masalah terpisah, jangan khawatir, jangan takut, ikutin saja jamaah Indonesia lainnya, nanti di mana mereka berhenti, lihat dan cari petugas PPIH atau petugas haji untuk dibantu persoalannya, begitu Pak.
8: Terima kasih Bu Mutia. Demikian pendengar wawancara kami dengan petugas haji PPIH Arab Saudi, Ibu Reza, Ibu Mutia Reza, yang mana dia menjelaskan bahwasanya ikut membantu para jemaah haji yang terpisah dari rombongan ketika pasca melakukan perjalanan dari Mina menuju ke perolongan Mina, lalu melakukan jumroh akobah dan tiba di Raudah. Demikian pendengar dari kawasan Raudah, Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Georgia termasuk kerjasama dalam pemajuan hak asasi manusia, toleransi, dan keadilan sosial di tingkat global. Pigai mengatakan kedua negara memiliki kesamaan nilai dalam menjunjung kemerdekaan, penghormatan antar negara, serta pentingnya dialog untuk menghadapi tantangan global. Ia menilai hubungan bilateral Indonesia dan Georgia terus berkembang dan memiliki potensi diperluas di sejumlah sektor strategis, mulai dari perdagangan, pendidikan, kebudayaan, hingga pariwisata dan pertukaran masyarakat. Kita ke berita lainnya, PT Jasa Marga Trans Jawa Tol, JTT, memastikan kesiapan layanan operasional di wilayah jalan tol Trans Jawa pada periode libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Vice President Corporate Secretary and Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol, Ria Marlinda Paalo, menyampaikan, sebagai upaya menjaga kelancaran transaksi, JTT mengoperasikan 18 gardu arah Trans Jawa, 12 gardu arah Jakarta di gerbang tol Cikampek Utama. Hal itu dilakukan secara situasional menyesuaikan kondisi lalu lintas di lapangan. Pihaknya memastikan kesiapan petugas operasional, armada layanan lalu lintas, serta pemantauan kondisi jalan secara real-time melalui CCTV dan dynamic message sign. Kita ke berita mancanegara, komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Laporannya disampaikan Retno Mandasari. Retno.
1: Ya, perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta hari ini berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia di Jakarta, kemudian mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia. Kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Farzami Sarkawi, mengatakan kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19, di mana tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengatakan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Ia menjelaskan bahwa proses kurban juga melibatkan partisipasi sekitar 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Pada tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat untuk kedutaan dengan fokus pada ibadah. Tahun ini kita ikat dengan sebetulnya ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dan mesin perjalanan dan 16 ekor kambing.
1: Sarkawi menyebut bahwa perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan dengan baru saja selesai di Kedutaan Besar Jakarta. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita olahraga, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie tersingkir pada babak pertama BWF World Tour Super 750 Singapore Open 2026. Setelah kalah dari wakil India, Pranoy Hasina Sunil Kumar, Jonathan harus mengakui keunggulan Pranoy dengan skor 21-10. 12-21, 18-21 dalam pertandingan yang berlangsung selama 61 menit. Ia mengawali pertandingan dengan sangat meyakinkan dan tampil dominan pada game pertama, serta tidak memberi banyak ruang bagi Pranoy untuk mengembangkan permainan. Setelah sempat tertinggal 0-2 pada awal game, Jonathan mampu bangkit untuk menjaga kendali permainan. Ia memasuki interval dengan keunggulan 11-5 dan menambah skor menjadi 16-8 sebelum menutup game pertama dengan skor 21-10.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia. If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history. Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun. On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up. Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar

0: Apa makna dari melempar jumrah? Di sini kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Sebab Ibrahim ketika diperintahkan Allah menyembelih putranya Ismail, diganggu terus sama setan, iblis. Gak mempan, ayahanda Ibrahim, ibunda Hajar, dan Ismail alaihissalam ini berhasil melawan godaan dan rayuan iblis. Mereka melempari iblis itu dengan batu. Disinilah fungsi melontar jumrah itu. Melawan iblis, melawan setan dan bala tentaranya dengan teguh menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi orang ibadah haji itu selesai ibadah haji, dia harus punya semangat perlawanan kepada setan, perlawanan kepada iblis dan antek-anteknya, perlawanan kepada kezaliman dan kebatilan.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Arus perjalanan masyarakat selama liburan Idul Adha 1447 Hijriah masih terpantau lancar di sejumlah titik transportasi. Kepadatan penumpang belum setinggi periode mudik Idul Fitri sebelumnya. Salat Idul Adha digelar secara hikmat di berbagai wilayah Iran pada Rabu 27 Mei. Di Teheran, ribuan warga memadati Universitas Teheran untuk mengikuti salat Id yang dipimpin ulama senior Iran Ahmad Khatami. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie gugur pada babak pertama Singapore Open 2026. Ia takluk dari wakil India Pranoy HS di Singapore Indoor Stadium Rabu 27 Mei. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Kami akan hadirkan Warta Nusantara sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.
2: Kita ke Tuban. Hari ini seluruh warga binaan lapas Kabupaten Tuban mengagendakan makan bersama usai mendapatkan bantuan hewan kurban dari pemerintah daerah. Laporannya disampaikan Witra Adila. Witra.
3: Baik, terima kasih pendengar. Betul sekali bahwasanya hari ini warga binaan yang ada di lapas kelas 2B Tuban baru saja menggelar agenda makan bersama, di mana sebenarnya agenda makan bersama ini juga cukup rutin dilaksanakan terutama pada hari-hari besar keagamaan. Dan salah satunya adalah hari ini di mana lapas Tuban ini ternyata mendapatkan bantuan hewan kurban sebanyak 5, di antaranya 2 di antaranya adalah sapi, sementara 5 lainnya adalah kambing. Dan bantuan ini juga nanti akan kita dengarkan dari mana saja, yang pasti salah satunya juga dari pemerintah daerah. Kemudian pendengar, hari ini sebanyak 417 warga binaan ikut bersama-sama makan di halaman Lapas Kelas 2B Tuban, menunjukkan sebuah persaudaraan yang cukup erat begitu ya antara warga binaan begitupun juga dengan jajaran pejabat utama yang ada di Lapas Tuban. Dan saya sore hari ini juga sudah bersama dengan Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, Bapak Irwanto Duyana Putra, yang mungkin akan bisa menyampaikan secara langsung terkait dengan agenda hari ini. Selamat sore, dan mungkin bisa disampaikan terkait dengan agenda sore hari ini.
4: Baik, selamat sore. Seperti disampaikan tadi bahwa hari ini Lapas Tuban melaksanakan kegiatan makan bersama warga binaan, petugas dengan insan media. Hal ini kami laksanakan setelah kami mendapat dukungan bantuan hewan kurban dari Bupati Tuban, kemudian dari anggota DPR RI, serta mitra kerja Lapas Tuban. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang kami laksanakan sebulan sekali sebagai bentuk kami untuk membangun kedekatan bersama warga binaan, menyamakan persepsi dengan sesama petugas, kemudian memohon dukungan kepada rekan-rekan sekalian bahwa kedekatan yang kami bangun ini adalah upaya untuk menciptakan suasana aman dan tertib, serta membuat mereka tenang dalam menjalani masa pidana di Lapas Tuban. Kami berharap melalui kegiatan ini, ketenangan batin yang mereka miliki membuat mereka semakin ikhlas dan tidak melakukan perbuatan pelanggaran hukum.

0: hukum kembali dan menciptakan suasana aman tertib di lingkungan lapas Tuban.
1: Baik, terima kasih. Dan perlu diketahui pendengar bahwasannya untuk hewan ternak tadi, hewan kurban juga begitu ya, benar-benar dilakukan atau disembelih oleh warga binaan begitu ya, dipotong hingga nantinya dimasak kembali dan dimakan bersama oleh seluruh warga binaan. Dan tadi juga sempat dilakukan sesi tanya jawab antara warga binaan juga bersama dengan lapas untuk mungkin ada kritik masukan dan lain sebagainya untuk pembenahan dari pelayanan yang ada di Lapas Tuban. Mungkin itu pendengar informasi seputar kegiatan hari ini di Lapas Kelas 2B Tuban dari Tuban Provinsi Jawa Timur. Witra Adila Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
3: Catatan peristiwa.
4: Setiap tanggal 27 Mei diperingati sebagai Hari Jamu Nasional di Indonesia. Peringatan ini pertama kali diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 27 Mei 2008 sebagai Hari Kebangkitan Jamu Indonesia dengan tujuan untuk menyelamatkan, melestarikan, dan mengangkat kembali eksistensi jamu sebagai warisan budaya bangsa yang bernilai ekonomi dan menjaga kesehatan. Selain peringatan tahunan, eksistensi jamu semakin dikukuhkan secara global setelah UNESCO resmi mengakui jamu sebagai warisan budaya tak benda pada Desember 2023. Waisak merupakan hari suci agama Buddha yang dirayakan tepatnya pada waktu terang bulan atau Purnama Sidi. Hari Waisak juga dikenal dengan nama Visakah Puja atau Buddha Purnima di India, Sagadawa di Tibet, Vesak di Malaysia dan Singapura, Visakha Buka di Thailand, dan Vesak di Sri Lanka. Konon, nama Waisak berasal dari bahasa Sanskerta, Visakha, yang merupakan nama bulan dalam kalender India kuno. Di Indonesia, Hari Raya Waisak sudah dirayakan di Candi Borobudur sejak tahun 1929. Namun 27 Mei 1983, Hari Raya Waisak 2527 baru menjadi hari libur nasional untuk yang pertama kalinya di tanah air.
3: Warta Nusantara.
2: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kota Cirebon memberikan panduan memilih hewan kurban sehat pada Hari Raya Idul Adha. Laporannya disampaikan Vivi Islamiyati. Vivi.
5: Baik, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kota Cirebon membagikan panduan penting bagi masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh hewan yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha memenuhi standar klinis dan syariat Islam. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kota Cirebon, Elmi Masruroh, menghimbau masyarakat untuk lebih teliti memeriksa kondisi fisik luar dari sapi maupun kambing sebelum melakukan transaksi pembelian. Penampilan fisik luar yang gagah serta lincah menjadi indikator awal bahwa hewan tersebut berada dalam kondisi yang prima.
6: Status alat daripada hewan kurban itu kan bisa dilihat dari sisi kesehatan maupun dari syariatnya. Nah, kalau dari sisi kesehatan ya sudah bisa dilihat ya penampakan hewannya itu harus gagah, sehat, ya bulunya mengkilat, kemudian lambainya jernih, ya, terus tidak cacat ya. Tidak boleh juga cacat dalam hal ini mungkin. Apa tidak ada ekornya atau kakinya pincang, tidak boleh dijadikan kurban. Dia juga bebas dari penyakit, juga berarti kan gagah ya konotasinya. Penyakit itu yang bisa pelekan, kemudian juga ingusan, dan seperti itu. Atau dia, apa, hewannya lesu, itu juga sebaiknya jangan dibeli.
5: DKP 3 Kota Cirebon juga memperingatkan warga untuk mewaspadai gejala penyakit menular pada hewan ternak seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK serta lumpy skin disease. Penyakit tersebut biasanya ditandai dengan air liur berlebih, lepuhan di area mulut atau adanya benjolan keras pada kulit sapi. Pemerintah daerah sendiri telah menerjunkan 5 tim khusus yang tersebar di 5 kecamatan untuk melaksanakan pemeriksaan antemortem secara berkala. Hewan kurban yang dinyatakan sehat dan layak konsumsi nantinya akan dipasangkan tanda pin, maksud kami dipasangi tanda pin khusus sebagai jaminan keamanan bagi konsumen. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan 42 ekor sapi kurban dari OPD yang disalurkan ke seluruh kabupaten dan kota. Laporannya disampaikan Puspa Sekar. Puspa.
7: Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan puluhan sapi kurban dari organisasi perangkat daerah atau OPD untuk disalurkan pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Dan hewan kurban ini didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Dari Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu, Dadi Hartono, mengatakan jumlah sapi ini terdata mencapai 42 ekor. Dan jumlah ini masih dan data tersebut sudah pasti dan sudah disalurkan ke masjid-masjid yang ada di kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Dan dari hasil distribusi ini sudah ditata langsung dan sudah dikirimkan hari ini dan sudah melewati tahapan penyembelihan di masjid yang sudah dipilih oleh Biro Pemkesra sendiri. Dan pembagiannya diserahkan kepada panitia dan diharapkan untuk dibagi rata kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar. Berikut wawancara bersama dengan Kepala Biro Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu, Dadi Hartono.
8: Untuk sapi korban yang diberikan lewat pemerintah provinsi sampai saat ini, data KPR kita 42. Mudah-mudahan ini masih ada
7: dan dari pemerintah provinsi juga dalam menyalurkan hewan kurban ini terus memantau kesiapan mulai dari kondisi kesehatannya apakah memenuhi syarat atau tidak. Dan pemerintah provinsi Bengkulu berharap dari kegiatan kurban dari OPD ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh daerah dan momentum Idul Adha juga diharapkan semakin memperkuat kepedulian sosial dan semangat berbagi antar sesama. Dari provinsi Bengkulu, Puspa Sekar Arum, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebagian SPBU di Waikanan mengalami kendala teknis. Kondisi menyebabkan antrian panjang kendaraan khususnya roda 4 di SPBU Bumi Ratu yang mengular sejak dini hari. Laporannya disampaikan Rio Tanjung. Rio Tanjung, seperti apa kondisi terkininya saat ini?
9: Baik, terima kasih Hana. Dapat kami informasikan saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, antrian kendaraan mengular di SPBU Bumi Ratu Kabupaten Waikanan sejak Selasa dini hari. Kondisi tersebut diduga dipicu gangguan operasional di sejumlah SPBU lain di wilayah sekitar. Sejumlah pengemudi terpaksa datang lebih awal demi mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM. Antrian kendaraan bahkan terlihat memanjang hingga ke belakang area SPBU. Seorang pengemudi asal negara Batin, Jamaludin, kepada RRI mengaku sudah mulai mengantri sejak pukul 5 subuh. Ia menyebut antrian kali ini jauh lebih panjang dibandingkan biasanya. Menurutnya, pada hari biasa antrian kendaraan hanya sekitar 3 hingga 4 mobil dari area operator pengisian. Namun sejak pagi tadi, jumlah kendaraan meningkat drastis. Jamaludin mengatakan dirinya sengaja datang lebih awal karena sebelumnya tidak sempat mengisi BBM. Ia mengaku baru pertama kali mengalami antrian sepanjang itu di SPBU tersebut. Dirinya menduga antrian terjadi karena adanya gangguan di SPBU lain, terutama di wilayah Baradatu. Informasi itu diperoleh dari pengendara lain yang turut mengantri akibat kondisi tersebut. Kendaraan dari berbagai daerah terpusat di SPBU Bumi Ratu. Situasi tersebut membuat waktu tunggu pengisian BBM menjadi lebih lama.
10: Kalau hari ini saya ngantrinya jam 5. Nah, kalau itu kurang tahu saya, karena saya baru pagi ini jam 5. Biasanya saya jam 7. Jam 7 kesini nggak sepanjang ini biasanya. Paling ada 3-4 mobil dari 4 operator. Saya baru pagi ini yang jam 5. Karena kemarin saya nggak masuk, karena saya pasaran kemarin nggak masuk habis minyak mobil. Ya, kalau yang kemarin saya nggak tahu karena kayak gini apa nggak. Karena saya yang jam 5-nya baru pagi ini. Kalau menurut informasi, karena SPBU lain itu rusak. Dengar-dengar dia orang ngobrol tadi, ini kan banyak yang dari Baradatu, katanya. Saya tanya, dari Baradatu, kenapa enggak ke sana? Rusak. Mungkin itu penyebabnya. Karena SPBU lain itu rusak. Ya, harapan saya kalau bisa ya menteri itu jangan terlalu panjang kayak gini. Kedepannya kalau bisa SPBU yang lain itu bisa berjalan normal juga.
9: Dan saudara pendengar, lebih lanjut Jamaludin berharap pelayanan SPBU dapat kembali normal agar antrian tidak terjadi terus-menerus. Ia juga meminta SPBU lain segera beroperasi kembali supaya kendaraan tidak menumpuk di satu lokasi. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Pro3 Rio Tanjung, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali studio, Hana.
2: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat masa tanam padi di sejumlah wilayah guna mendongkrak produksi pertanian selama 2026. Laporannya bersama Anne Kusuma.
11: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat masa tanam padi di sejumlah wilayah guna mendongkrak produksi pertanian selama tahun 2026 ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung target swasembada pangan, sekaligus menjaga ketersediaan beras di tengah meningkatnya kebutuhan pangan nasional. Hingga akhir Mei 2026, realisasi luas tanam padi di Kabupaten Jombang sendiri disebut sudah mencapai sekitar 90% dari target 8.800 hektar yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan, percepatan masa tanam dilakukan untuk meningkatkan indeks pertanaman sekaligus menjaga produktivitas panen padi agar tetap optimal.
12: Ini adalah bagian dari mensukseskan program pemerintah Kementerian Pertanian, yaitu dalam rangka menjaga swasembada pangan yang sudah terjadi. Harapannya dengan kegiatan ini merupakan kesiapan, bentuk kesiapan dari Kabupaten Jombang untuk juga menyambut bersegera untuk melaksanakan percepatan tanam. Harapannya tentu dengan kecepatan tanaman ini, yang terjadi adalah indeks pertanaman akan bertambah. Tentunya harapannya juga adalah produksi padi juga akan bertambah. Target insya Allah Kabupaten Jombang bulan Mei ini kita sudah 90% dari 8.051, kita sudah tercapai itu dari target 8.800. Artinya Jombang sendiri di 38 Kabupaten Kota Jawa Timur, kita peringkat 3. Untuk capaian luas tanam luas panen.
11: Sementara itu, penanggung jawab swasembada pangan berkelanjutan Jawa Timur, Yuris Tianto, menyampaikan peningkatan frekuensi tanam ini dinilai dapat berdampak langsung terhadap kenaikan produksi padi dan juga pendapatan petani, sehingga sinergi antara pemerintah dan juga petani perlu terus ditingkatkan.
13: Memberikan semangat pada petani untuk bisa 3 kali tanam lagi di tahun ini. Nah, dampaknya diharapkan dengan 3 kali tanam ini produksi meningkat dan insya Allah mendukung swasembada pangan kelanjutan Jombang khususnya dan di Jawa Timur.
11: Program percepatan masa tanam di Kabupaten Jombang ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan sektor pangan sekaligus menjaga stabilitas produksi beras baik di tingkat daerah maupun juga nasional. Pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi lahan pertanian agar intensitas tanam petani juga dapat terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Dari Jombang, Anu Kusuma melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
14: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan bersama DPRD dan masyarakat membahas distribusi BBM bersubsidi di daerah yang belum terjangkau SPBU Selasa 26 Mei. Dalam rapat itu, Disperindak menegaskan penerapan aplikasi Xtar menjadi solusi penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Laporannya disampaikan Bayu Satria. Bayu.
2: Baik mendengar, dalam rapat tersebut masyarakat dari beberapa kecamatan di Waikanan menyampaikan kesulitan untuk memperoleh BBM subsidi. Selama ini masyarakat di wilayah tersebut masih bergantung pada pengecer karena jarak menuju SPBU cukup jauh. Dan para pengecer BBM juga meminta adanya kebijakan yang memberi kepastian agar tetap dapat memperoleh pasokan BBM dari SPBU dengan mekanisme yang jelas dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan, Riva Adi Chandra, mengatakan pemerintah daerah memahami masih adanya kendala masyarakat dalam mendapatkan BBM subsidi, khususnya di wilayah yang jauh dari SPBU. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian bersama agar distribusi BBM tetap berjalan lancar sesuai aturan. Dan ia juga menyebut BPH Migas telah menerbitkan peraturan nomor 4 tahun 2025 tentang penerbitan rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan. Regulasi tersebut menjadi dasar penggunaan aplikasi Xtar bagi masyarakat untuk memperoleh BBM subsidi. Menurutnya, implementasi aplikasi Xtar merupakan kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan pengawasan distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Selain itu, sistem tersebut juga diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi.
3: Kami juga Dinas Perindak sudah menyampaikan ada beberapa solusi yang memang pada dasarnya secara regulasi, yaitu peraturan BPH Migas nomor 4 tahun 2025 terkait masalah penerbitan rekomendasi untuk pembelian BBM jenis tertentu dan juga jenis BBM khusus penugasan untuk konsumen pengguna akhir itu bisa mendapatkan ataupun mengusulkan pembuatan ataupun penerbitan rekomendasi dari OPD-OPD pengampus. Itu solusi bagi masyarakat yang memiliki usaha untuk bisa mendapatkan barcode yang dikeluarkan melalui aplikasi Xtar.
2: Dan dia juga mengatakan rapat tersebut menghasilkan rekomendasi pengkajian solusi bagi pengecer BBM melalui penguatan peran subpenyalur di wilayah yang belum tersalur atau terjangkau SPBU. Dirinya berharap sinergitas seluruh pihak dapat mewujudkan distribusi BBM subsidi yang aman, tertib, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Bayu Satria, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Peternakan Aceh Singkil memastikan hewan kurban di daerah tersebut bebas dari penyakit. Laporannya disampaikan Salihin Barus. Salihin.
4: Ya, baik. Terima kasih rekan kami Ana di Pro 3 Jakarta. Pendengar setia dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, benar sekali bahwasanya pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Peternakan memastikan bahwasanya daging kurban 1400 Idul Adha 1447 Hijriah benar-benar aman untuk dikonsumsi atau terbebas daripada beberapa penyakit. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Singkil Abdul Haris kepada RRI tepat pada hari ini, yaitu pada 27 Mei 2026, di mana menurut Abdul Haris berdasarkan hasil pemeriksaan yang mereka lakukan, di mana tim dari Dinas Peternakan menurunkan tim dari kesehatan hewan atau keswan untuk memastikan bahwasanya seluruh hewan kurban yang disembelih atau yang dipotong pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2027 Masehi benar-benar aman untuk dikonsumsi. Di mana sebelumnya pada hari Selasa kemarin, tepat pada 26 Mei 2026, tim dari Dinas Kesehatan telah melakukan pemeriksaan seluruh hewan kurban yang ada di Aceh Singkil.
5: Untuk petugas kita yang khusus dari petugas dari masing-masing puskesuan, itu puskesuan kita ada tiga, puskesuan di Singkil Utara, puskesuan di Simpang Kanan, dan puskesuan di Singkor, itu semuanya kita tugaskan sebanyak 74 untuk bertugas di lapangan untuk mengecek kesehatan dan lain-lainnya di lapangan mungkin. Dan juga kita minta bantuan dari petugas lapangan PPL kita. Yang kebetulan mereka juga punya wilayah binaan masing-masing. Bagaimana sistem pelaksanaan urban di lapangan atau di wilayahnya masing-masing.
4: Sebelumnya, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Singkil, Abdul Haris, juga mengatakan bahwasannya hasil pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Aceh Singkil dinyatakan terbebas dari penyakit, khususnya penyakit tuberkulosis atau TBC, kemudian juga penyakit mulut dan kuku atau PMK yang dipastikan tidak ada terhadap hewan kurban yang disembelih. Sekedar diinformasi bahwasannya pendengar di Aceh Singkil lebih dari 300 ekor hewan kurban yang dipotong oleh masing-masing kecamatan atau masing-masing desa berdasarkan laporan panitia kepada Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Singkil. Juga dapat kami laporkan satu ekor hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto juga diterima oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, yang dimana hewan kurban Presiden ini disembelih atau dipotong tepat di Masjid Hayatul Iman Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, dan saat ini sudah selesai dan sudah tuntas disalurkan kepada penerima atau kepada masyarakat yang berhak menerima hewan daging kurban tersebut. Demikian informasi dari Singkil. Salim Barus melaporkan. Pro 3 RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengelola Terminal Purabaya mulai mengantisipasi potensi lonjakan penumpang pada libur panjang Idul Adha 2026. Laporannya bersama Januar Fahmi.
0: Pengelola Terminal Purabaya mulai mengantisipasi potensi lonjakan penumpang pada libur panjang Idul Adha 2026. Koordinasi dengan sejumlah perusahaan otobus atau PO dilakukan untuk memastikan kesiapan armada tambahan apabila terjadi peningkatan mobilitas masyarakat dalam beberapa hari ke depan. Pelaksana Harian Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Purabaya, Ferry Sugiharto, mengatakan pihaknya telah meminta seluruh pengurus PO menyiapkan armada cadangan guna mengantisipasi lonjakan penumpang mendadak. Selain itu, pengawasan terhadap kelayakan operasional dan kesehatan pengemudi juga diperketat melalui pemeriksaan ramcek sebelum keberangkatan.
6: Jadi kita di sini akan koordinasi dengan para pengurus ya PO ya, agar nanti bisa menyiapkan armada yang dibutuhkan ya saat adanya peak season atau saat ada lonjakan penumpang itu ya. Jadi kita akan koordinasi dengan para pengurus PO-nya dan sekaligus ownernya ya, nanti berapa yang kita siapkan itu untuk armada tambahan, atau istilahnya kita nanti akan mengeluarkan izin insidentil karena adanya momen-momen tertentu ya. Misalnya
0: sementara itu, salah satu penumpang dengan tujuan Semarang, Rina, mengaku memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang menjelang Idul Adha. Meski tiket disebut ada kenaikan namun tidak signifikan, dia mengaku masih dapat terjangkau.
7: Lancar aja, kalau darat masih lancar aja, maksudnya kalau dari Semarang ke sini masih lancar aja. Tiket aman ya? Agak mahal sih.
8: Oh, mahal.
7: Iya, tiket bisnya mahal. Enggak seperti biasanya. Masih normal, masih bisa dijangkau.
0: Terminal Purabaya diperkirakan mengalami peningkatan arus penumpang mulai H-3 Idul Adha dengan tujuan dominan yakni Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sejumlah kota di Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Bandung menyerahkan sapi kurban Presiden Prabowo seberat 1,25 ton untuk warga Kota Bandung. Laporannya bersama Atep Burhanuddin.
8: Pemerintah Kota Bandung menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada momentum Idul Adha 2026. Sapi dengan bobot mencapai 1,25 ton tersebut diserahkan di Masjid Al-Uqwah Kota Bandung untuk kemudian dipotong dan lagingnya dibagikan kepada masyarakat. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan sapi kurban tersebut merupakan bantuan langsung dari Presiden Republik Indonesia dan menjadi salah satu hewan kurban terbesar yang diterima Kota Bandung tahun ini. Farhan menjelaskan sapi tersebut berusia sekitar 3 tahun dengan kondisi kesehatan yang sangat baik. Hewan kurban itu akan langsung disalurkan ke rumah potong hewan atau RPH Kota Bandung sebelum dagingnya didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurut Farhan, bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Kota Bandung, khususnya dalam momentum Hari Raya Idul Adha yang identik dengan semangat berbagi dan kepedulian sosial.
9: Kita bersama-sama menyerahkan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, sebuah sapi anakan khas Indonesia, ini dari Jawa Tengah, kemudian dibesarkannya di Ujung Berung, beratnya 1.250 kg atau 1,25 ton. Merupakan kurban dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Disalurkan langsung ke rumah pemotongan hewan Kota Bandung.
8: Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung Gingin Ginanyar memastikan sapi bantuan Presiden telah melalui proses seleksi dan pemeriksaan kesehatan yang sangat ketat. Ia menjelaskan DKPP Kota Bandung telah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan ribu hewan kurban yang beredar di Kota Bandung pada saat Idul Adha 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh hewan dalam kondisi sehat, bebas penyakit, dan layak untuk dikonsumsi masyarakat.
9: Sudah sangat ketat seleksinya Presiden ini, dan ini menjadi satu yang terpilih dari 6 ekor sebetulnya yang kita tawarkan dari Mandri. Okay. Secara keseluruhan, kurban di Kota Bandung, sapi ada berapa, kambing domba, kerbau ada berapa. Total yang kita periksa ada 18.036 ekor, 65%-nya itu domba dan kambing.
8: Total hewan yang diperiksa mencapai 18.036 ekor, sekitar 65% diantaranya merupakan domba dan kambing. Semuanya hewan dalam kondisi sehat dan layak. DKPP Kota Bandung juga terus melakukan pengawasan di berbagai lokasi penjualan dan pemotongan hewan kurban. Tim kesehatan hewan diterjunkan untuk memantau kondisi hewan sekaligus memastikan proses penyembelihan sesuai dengan standar kesehatan dan syariat. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Ate Burhanuddin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Kaur menyembelih 9 ekor hewan kurban. Laporannya bersama Lili Rahman.
10: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, pemerintah Kabupaten Kaur akan memotong hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi. Rinciannya, 8 ekor sapi merupakan persembahan Pemkab Kaur dan 1 ekor sapi merupakan bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Asisten 3 Sekda Kaur Herwan menyampaikan bahwa hewan kurban bantuan dari Presiden RI akan dipotong di Desa Cukoh Enau, Kecamatan Kaur Utara. Lokasi tersebut dipilih agar penyaluran daging kurban dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan di wilayah tersebut. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, asisten 3 Pemkab Kaur didampingi Kabak Kesra secara langsung menyerahkan sapi bantuan Presiden RI kepada warga Desa Cukonau, Kecamatan Kaur Utara. Penyerahan ini disambut antusias oleh masyarakat setempat.
11: Kami mewakili Kabupaten Kaur sama Bupati menyerahkan sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat di Kecamatan Kaur Utara. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua.
10: Sementara itu, usai pelaksanaan sholat Idul Adha, Bupati Kaur Gusril Fauzi menegaskan bahwa Idul Adha merupakan momentum penting untuk memperkuat keimanan dan kebersamaan. Ia juga mengajak masyarakat untuk meneladani nilai-nilai pengorbanan dan keikhlasan dalam perayaan Hari Raya Kurban. Bupati Kaur juga turut menghimbau masyarakat agar menjadikan Idul Adha sebagai sarana untuk berkorban, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat luas.
12: Yang jelas Hari Raya Kurban ini, mari kita berkorban untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Dan inti daripada semua ini adalah bersilaturahmi dengan seluruh masyarakat.
10: Menurutnya, semangat berbagi dan kepedulian sosial perlu terus ditingkatkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, Bupati Kor menekankan pentingnya menjaga dan mempererat silaturahmi antara sesama. Dengan hubungan yang harmonis, diharapkan seluruh program pembangunan di Kabupaten Kaur dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Demikian dari Bintuhan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi menjadi penutup Warta Nusantara sore edisi 27 Mei.
13: Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
14: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
13: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
15: Memastikan ya bahwa semua layanan
16: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
13: Disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
17: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
18: Allahu Akbar, Allah.

Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
1: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
2: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
1: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
2: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Berita dalam negeri, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango TNGGP menutup jalur pendakian selama 2 hari pada 27 hingga 28 Mei dan pengawasan ketat dilakukan di sepanjang jalur pendakian guna mencegah pendaki ilegal. Humas Balai Besar TNGGP Agus Deni di Cianjur, Jawa Barat mengatakan, penutupan dilakukan guna mendukung kelancaran Hari Raya Kurban sehingga puluhan petugas disiagakan di 3 titik pintu masuk serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Penutupan jalur pendakian berdasarkan surat edaran BBTNGGP nomor 8 tahun 2026. Penutupan pendakian dilakukan pada 27 dan 28 Mei untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kawasan konservasi. Sementara itu, Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, mengalami erupsi disertai awan panas guguran dengan jarak luncur tidak diketahui. Karena tertutup kabut pada Rabu siang, berdasarkan data petugas, Gunung Semeru tercatat mengalami erupsi sebanyak 7 kali sejak pukul 00.14 menit hingga 11.22 menit waktu Indonesia Barat dengan tinggi letusan 600 meter hingga 800 meter di atas puncak. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian, menjelaskan, saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga dengan rekomendasi masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Kita ke berita mancanegara. Pemerintah Kanada pada Selasa 26 Mei waktu setempat mengumumkan serangkaian kebijakan perbatasan sementara untuk mengurangi resiko masuk dan menyebarnya virus Ebola di Kanada. Menurut siaran pers dari Badan Kesehatan Masyarakat Kanada, menanggapi wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan meningkatnya resiko penularan di Uganda dan Sudan Selatan, Kanada akan menangguhkan dokumen imigrasi bagi warga dari negara-negara tersebut selama 90 hari. Mulai Rabu 27 Mei pukul 23.59 Eastern Time, individu dari ketiga negara tersebut yang sebelumnya telah mendapat persetujuan visa tinggal sementara, izin perjalanan elektronik atau visa tinggal permanen akan dilarang melakukan perjalanan ke Kanada. Pemrosesan permohonan baru dari warga negara-negara tersebut juga akan dihentikan sementara. Kita ke berita olahraga, pelatih timnas Maroko Mohamed Kahbi mengaku hanya dapat mengikutsertakan gelandang berpengalaman Sofiane Boval ke putaran final Piala Dunia 2026 apabila dirinya diperkenankan memilih skuad berisikan 30 hingga 40 pemain. Hal itu diungkapkan Wahbi menyusul sorotan setelah ia hanya membawa 9 pemain peninggalan era Walid Regragui yang mencapai semifinal Piala Dunia 2022. Di antara 9 pemain tersebut tidak terdapat nama Boval yang menjadi bagian penting penampilan Singa Atlas di Qatar 4 tahun lalu. Wahbi mengaku dirinya harus mengambil keputusan bulat untuk meninggalkan Boval yang mencetak 1 gol dan 4 assist dalam penampilan setengah musim di klub Prancis Le Havre. Bahkan, Wahbi sudah menyampaikan secara langsung kepada Boval atas keputusannya itu.

Demikian Warta Berita sore hari ini, tetap bersama kami. Untuk mendapatkan informasi penting lainnya, dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
0: Mungkin sebahagian Anda bertanya, siapakah yang dibolehkan untuk melakukan kurban? Berikut ini jawabannya.
2: Berkurban merupakan ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketentuan seseorang untuk berkurban disampaikan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang memiliki kelapangan harta namun ia tidak berkurban, maka jangan mendekat atau jangan sekali-kali mendekati tempat ini. Kalimat man kana lahu sa'atun menunjukkan siapa saja yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Sehingga kriteria utama atau syarat utama adalah dia mampu atau memiliki harta untuk membeli hewan kurban.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pelemahan nilai tukar rupiah yang berlanjut tidak masuk akal mengingat secara fundamental ekonomi Indonesia cukup baik. Tradisi grebek besar di Keraton Surakarta selalu berhasil menarik perhatian besar dari para wisatawan budaya. Acara adat tahunan ini diikuti masyarakat dari berbagai kalangan usia yang sangat beragam. Gelombang panas ekstrim melanda sejumlah negara di Eropa.

0: layanan publik sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Laporannya bersama Siti Triani.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat transformasi digital melalui penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Digitalisasi dinilai menjadi kebutuhan penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan, sistem digital akan memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat karena pelayanan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Menurut Mirza, aktivitas ekonomi di Provinsi Lampung mencapai lebih dari 500 triliun per tahun. Namun, pendapatan asli daerah yang berhasil dihimpun saat ini masih berada di bawah 5% dari total perputaran ekonomi tersebut. Karena itu, digitalisasi pembayaran dan transaksi daerah dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk memaksimalkan potensi ekonomi Lampung.
2: Jadi belum sampai 5% dari aktivitas ekonomi yang ada ini menjadi pendapatan asli daerah. Elektronifikasi transaksi bukan sekedar mengubah transaksi menjadi digital, melainkan komitmen nyata untuk membangun transparansi dan meningkatkan integritas tata kelola keuangan daerah. Dengan elektronifikasi transaksi, kita akan memudahkan mendapatkan PAD, mengubahkan transaksi, dan bisa mengatur semua tata kelola uang yang ada di Provinsi Lampung.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Gajar Jationo, menilai transformasi digital juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal. Ganjar menambahkan penguatan kapasitas aparatur dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan digitalisasi pelayanan publik di daerah.
3: Masih banyak SDM yang harus kita dinamisasi supaya sampai pada level yang mampu. Oleh karenanya, peningkatan pemahaman, capacity building tentang teknologi itu menjadi kunci. Apapun alatnya, kembali kepada SDM-nya.
1: Selain mendorong PAD, penerapan sistem digital juga diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik mulai dari pelaporan masyarakat hingga berbagai layanan pemerintahan lainnya. Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh pemerintah kabupaten kota pun terus memperkuat kolaborasi dalam memperluas penerapan transaksi digital di berbagai sektor. Melalui langkah tersebut, Lampung ditargetkan mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efektif, dan bersih sekaligus meningkatkan kenyamanan pelayanan bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kata tokoh dunia. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton. Indonesia menyapa sore.
0: Kita ke informasi terkait kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara memilih cara berbeda dalam membagikan daging kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dengan menggunakan daun pisang untuk membungkus daging menggantikan plastik. Laporannya disampaikan Rian Suryadi. Rian.
5: Iya baik, pendengar Pro 3 RRI, bahwa memang saat ini saya sedang berada di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Karena baru saja ini kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara memilih cara berbeda dalam membagikan daging kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, di mana tadi para panitia memanfaatkan daun pisang sebagai pembungkus daging kurban yang dibagikan kepada warga di sekitaran kawasan Ancol. Dan saat ini pendengar, saya sudah bersama dengan salah satu pengurus jurnalis Jakarta Utara, Mas Geral. Selamat malam Mas Geral.
6: Iya, selamat malam Mas Rian.
5: Mas Geral, ini gimana nih ceritanya? Berbeda nih dengan tahun lalu, kali ini jurnalis Jakarta Utara membungkus daging kurban untuk membagikan ke warga menggunakan daun pisang.
6: Iya, sebelumnya terima kasih ya. Ini hari ini kita memang ada agenda rutin tahunan dari jurnalis Jakarta Utara, yaitu melakukan pembagian penyaluran daging kurban kepada masyarakat di sekitar Ancol. Itu ada 700 paket yang kita bagikan dari 13 ekor kambing dan 1 ekor sapi. Nah, uniknya tahun ini kita melihat ada isu yang sangat penting, yaitu terkait dengan tingginya harga bahan kemasan ya, termasuk plastik. Dan juga kan saat ini pemerintah lagi gencar-gencarnya menggencarkan program terkait lingkungan, terutama untuk mengurangi sampah plastik juga. Makanya inisiatif kita, kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara, hari ini kita membungkus daging kurban untuk dibagi.

0: disalurkan ke masyarakat itu dengan menggunakan daun pisang gitu, Mas.
1: Tapi tadi ada komentar nggak sih, Mas, dari masyarakat gitu saat membagikan menggunakan daun pisang?
0: Oh iya, tadi ada masyarakat-masyarakat warga yang kita bagikan itu kan ngelihatnya juga cukup unik ya, dan mereka juga melihatnya ini kayak, oh nanti jadi mungkin lebih wangi atau gimana gitu katanya kalau dibungkus daun pisang. Tapi intinya masyarakat cukup antusias sih tadi ngelihatnya, kayak ini tuh cukup menarik kata mereka, pakai daun pisang dan segala macam. Dan ternyata masyarakat juga ada beberapa tadi yang ngerasa kalau, oh iya, lagi isu ramah lingkungan nih, jadi plastik harus dikurangin gitu sih.
1: Oke, terima kasih Mas Kiral.
0: Sama-sama Mas.
2: Ya, itu tadi pendengar wawancara kita dengan salah satu pengurus Jurnalis Jakarta Utara, di mana memang hari ini momentum Idul Adha bukan hanya soal berbagi kepada masyarakat, namun ini menjadi kesempatan untuk mendorong kesadaran menjaga lingkungan melalui penggunaan bahan yang lebih ramah terhadap alam. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan Ancol, Jakarta Utara, dan Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Harga bahan material bangunan di Sabang melonjak drastis hingga 40%. Laporannya bersama Irza Maulana.
1: Gelombang kenaikan harga material bangunan yang melanda Kota Sabang dalam 2 bulan terakhir mulai memukul daya beli masyarakat. Dampak dari lonjakan harga komoditas konstruksi ini tidak hanya menunda rencana renovasi rumah warga, tetapi juga memicu kemerosotan omset penjualan para pelaku usaha toko bangunan secara drastis. Kelesuan aktivitas transaksi ini tercermin di sejumlah pusat penyedia bahan bangunan di Pulau Sabang, di mana volume pembelian dari konsumen dilaporkan turun hingga setengah dari kapasitas normal. Fahmi Zal, salah seorang pemilik toko bangunan, menyebutkan lesunya pasar properti dan pertukangan ini terjadi tepat sejak grafik harga material mulai merangkak naik. Penurunan intensitas belanja masyarakat ini otomatis membuat pendapatan hariannya terpangkas secara signifikan.
2: Sekitar 2 bulan ini lah, kira-kira sampai barangnya naik harga sekitar 25-30, ada juga yang mencapai 40%. Seng, minyak-minyak dinar gitu ya, cat minyak, besi. Tapi paling tinggi naik di bagian sengnya. Banyak kita per meter sampai 20 ribu naik. Kalau tiner 30-40% naik. Dari harga 45 pertama ya, kayak macam tiner Cobra tu kan. Sekarang mencapai 75. Ada yang jual 80. Kan setengah harga dah.
1: Berdasarkan data komunitas di lapangan, beberapa item material pokok yang mengalami lonjakan harga cukup signifikan antara lain yaitu seng, cairan pengencer, cat atau thinner, kabel instalasi listrik, hingga cat dinding. Dari sekian banyak item, produk seng dan thinner mencatatkan persentase kenaikan paling tinggi. Lebih lanjut, Famizal menjelaskan lonjakan harga ini murni dipicu oleh perubahan tarif modal dari pihak importir dan jaringan distributor utama di pusat grosir. Berkas tagihan pasokan barang yang dikirim dari Kota Medan, Sumatera Utara dilaporkan sudah lebih dulu membengkak sebelum komoditas tersebut diseberangkan ke Sabang. Di sisi lain, ia mengatakan biaya logistik, transportasi laut maupun aspek infrastruktur jalan sejauh ini sama sekali tidak mempengaruhi dinamika kenaikan harga tersebut. Menariknya, produk lokal seperti semen produksi perawikan Aceh termantau masih sangat stabil dan belum mengalami lonjakan harga. Para pelaku usaha di Sabang menaruh harapan besar agar mata rantai harga material bangunan ini dapat segera kembali stabil. Kestabilan harga dinilai menjadi kunci mutlak untuk menggairahkan kembali urat nadi pembangunan infrastruktur swadaya masyarakat sekaligus menyelamatkan keberlangsungan bisnis toko bangunan di Kota Sabang. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Dalam rangka memastikan daging aman dikonsumsi, Sudin KPKPK Jakarta Barat memeriksa daging kurban di 121 titik tempat pemotongan hewan di Jakarta Barat. Laporannya bersama Alwan Sadam.
3: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bukittinggi meminta kepada seluruh masyarakat dapat meminimalisir penggunaan wadah plastik dalam kegiatan berkurban pada masa Idul Adha. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bukittinggi Aldias Nur saat dihubungi RRI mengatakan, Aldias Nur.
4: Kan kalau sapinya sehat maka tampak di dagingnya pun juga merah segar ya, begitu ya, tidak berair.
5: Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Barat melakukan pemeriksaan daging kurban di 121 titik pemotongan guna memastikan keamanan konsumsi bagi masyarakat. Pemeriksaan ini dilakukan pada Rabu 27 Mei 2026 di seluruh wilayah Jakarta Barat, salah satunya di Masjid At-Taqwa, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah. Kepala Sudin KPKP Jakarta Barat, Betty Rohmawati, mengatakan kegiatan ini bertujuan memastikan daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Dalam pelaksanaannya, sebanyak 146 petugas diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan di ratusan titik pemotongan hewan kurban. Betty menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan merupakan tahap post-mortem, yakni setelah hewan disembelih. Petugas memeriksa kondisi daging serta organ dalam seperti hati, jantung, paru-paru, dan limpa guna mendeteksi kemungkinan adanya penyakit.
4: Kalau pemeriksaan di ototnya kan kalau sapinya sehat maka tampak di dagingnya pun juga merah segar ya, begitu ya, tidak berair. Ya. Nah kalau untuk organnya tadi di hati kita waspadai adanya penyakit cacing hati, fasciola hepatica di situ. Dia tuh bikin hongga-hongga di bagian venanya, di bagian pembuluh darah. Hati dia menginvestasi, maksudnya dia memang tinggalnya di situ di hati. Nah itu yang kalau ada hati gitu masuk hal yang tidak thayyib.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Kurban Masjid At-Taqwa, Syarifuddin Yahya, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sekitar 1.500 paket daging kurban untuk didistribusikan kepada warga. Di sisi lain, Camat Palmerah Febriandi Soeharto mengapresiasi pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang berjalan tertib serta pengawasan ketat dari KPKP. Menurut Febri, pengawasan tersebut untuk memastikan proses penyembelihan hingga distribusi daging kurban berjalan sesuai standar kesehatan.
6: Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran dinas KPKP, Provinsi DKI Jakarta yang juga mengasistensi pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ya dalam rangka tentunya melakukan pemeriksaan-pemeriksaan ya terhadap kelayakan hewan kurban sebelum dikonsumsi.
5: Melalui pemeriksaan ini, pemerintah memastikan daging kurban yang diterima masyarakat bisa aman, sehat, dan membawa manfaat serta keberkahan bagi seluruh warga. Demikian, Alwan Sadam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi merekomendasikan penggunaan daun pisang sebagai pengganti wadah plastik sisa berkurban hari ini. Laporannya bersama Alwan Ahmad Fauzan.
3: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bukit Tinggi meminta kepada seluruh masyarakat dapat meminimalisir penggunaan wadah plastik dalam kegiatan berkurban pada masa Idul Adha. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bukit Tinggi Aldias Nur saat dihubungi RRI mengatakan, Aldias Nur bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi merekomendasikan sejumlah upaya menjaga kelestarian lingkungan dalam masa berkurban. Perlu digeliatkan kembali langkah alternatif penggunaan wadah daging kurban yang lebih representatif dan ramah lingkungan oleh panitia kurban hingga masyarakat penerima.
7: Kita selalu menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi pemakaian plastik, terutama mungkin di momen ya kita melaksanakan wadah kurban ya bagi yang beragama Islam. Kami mendorong bagaimana para panitia dapat mengurangi penggunaan wadah plastik dalam pembagian daging kurban, misalnya menggunakan wadah yang bisa dipakai berulang atau dari wadah-wadah yang tidak terbuat dari plastik.
3: Selain itu, Aldias Nur menuturkan mulai saat ini panitia kurban juga perlu memperhatikan aspek lingkungan yang tepat dalam pembuangan sampah sisa berkurban yang bersifat organik dan mudah terurai, sehingga tidak menimbulkan bau yang tidak sedap pasca beberapa hari berkurban dilakukan.
7: Harapan kita adalah karena itu adalah semuanya berbentuk organik, dapat ditempatkan di suatu tempat bagi masyarakat kita, misalnya dengan menggali lubang dan ditutup kembali, itu sangat-sangat bijak. Kemudian kalau terkait dengan limbah seperti darah segala macam, itu biasanya para-para panitia meminta bantu ke pemerintah Kota Bukit Tinggi, salah satunya adalah damkar, untuk membersihkan kembali lokasi-lokasi yang dimanfaatkan untuk kegiatan kurban ini.
3: Meski demikian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi Aldias Nur memastikan sejumlah pengawas lingkungan hidup juga turun ke lapangan guna memastikan pengawasan terhadap proses kegiatan berkurban tidak hanya memperhatikan syariat Islam, namun juga memperhatikan dampak lingkungan yang sehat untuk warga setempat. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nanti kami akan mengupdate kembali informasi dari Indonesia Menyapa Sore.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait update penanganan banjir di Pati, Jawa Tengah. Banjir yang merendam Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati selama 3 hari mulai menimbulkan dampak kesehatan warga. Hingga di hari keempat ini, Rabu 27 Mei, warga mengeluhkan gejala seperti demam, mual, pusing, hingga gatal akibat terlalu lama berada di lingkungan banjir yang belum surut. Jadi juga disebutkan oleh seorang warga, kalau minimnya bantuan logistik selama banjir membuat kondisi semakin sulit. Mereka membutuhkan kebutuhan pangan, obat-obatan untuk mencegah penyakit semakin meluas. Ia berharap ada solusi jangka panjang supaya banjir tidak terus berulang setiap musim hujan. Lalu untuk menjangkau warga yang terisolasi, tim medis dari Puskesmas Batangan ini melakukan pelayanan kesehatan secara door-to-door dengan menerjang genangan banjir. Lalu juga disebutkan oleh salah satu petugas medis, banyak warga tidak dapat mengakses posko kesehatan karena akses jalan masih terendam banjir cukup tinggi. Nanti kami akan tanyakan hal ini, update terkininya seperti apa dari Pati. Nanti kami akan perbincangkan bersama BPBD Pati apakah saat ini juga banjir masih berlangsung dan juga gangguan kesehatan apakah juga masih menimpa warga di sana. Jadi selain pemeriksaan kesehatan umum, tim medis juga melakukan imunisasi anak, pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas, serta layanan untuk lansia. Dan untuk mengetahui seperti apa update terkininya, kami telah bersama Kepala BPBD Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya.
2: Wawancara Pro3.
1: Pak Martinus, selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Hana, selamat sore pendengar setia RRI Pro3.
1: Baik, Pak Martinus, bagaimana kondisi terbaru banjir di Kabupaten Pati saat ini, Pak Martinus?
3: Ya, dapat diinfokan bahwa hujan di hari Minggu malam sampai dengan Senin pagi kemarin itu memang menyebabkan banjir di beberapa desa di wilayah Kabupaten Pati, dan yang paling terdampak itu adalah di wilayah Kecamatan Batangan, meliputi 4 desa, yaitu Desa Bumi Mulyo, Desa Ngening, Desa Raci, dan Desa Ketitang Wetan untuk wilayah Kecamatan Batangan. Kemudian untuk wilayah Kecamatan Gabus itu ada di Desa Tanjung Anom, khususnya di Dusun Paras. Kedua banjir itu baik di Batangan maupun di Gabus itu disebabkan oleh jebolnya aliran sungai, yaitu Sungai Widodaren di wilayah Batangan dan Sungai Ngudo di wilayah Tanjung Anom Gabus. Begitu Mbak Hana.
1: Baik, berarti banjir sampai saat ini masih menggenangi perumahan warga ya Pak ya?
3: Saat ini banjir secara umum sudah surut daripada hari Senin kemarin, itu sudah surut, tetapi memang masih ada beberapa genangan di beberapa titik, khususnya di wilayah Kecamatan Batangan itu masih ada di Ketitang Wetan, Raci, dan Ngening. Ini disebabkan karena secara bersamaan ada fenomena rob atau banjir pesisir di pantai utara Jawa, sehingga air dari Sungai Widodaren yang masuk ke laut lewat Sungai Gedong maupun Sungai Kali Ombo itu terhalang masuk ke laut, sehingga saat ini kondisi tinggi muka air di Sungai Widodaren itu masih tinggi. Gitu, sehingga masih ada menyebabkan beberapa genangan. Nah, barangkali nanti kalau 1-2 hari ke depan fenomena banjir pesisir ini sudah turun, maka air akan lancar masuk ke laut utara Jawa, barangkali bisa surut banjirnya.
1: Baik.
3: Gitu Mbak Ana.
1: Lalu kalau untuk jumlah warga terdampak sendiri dan pengungsi hingga hari ini, seperti apa Pak Budi jumlahnya?
3: Kalau untuk wilayah dua kecamatan itu memang ada ratusan rumah terdampak banjir, tergenang, setidaknya itu di akses jalan masuk maupun di halaman rumah. Ada beberapa rumah yang masuk ke air, tetapi itu tidak menghalangi aktivitas warga. Artinya, warga tetap bertahan di rumah masing-masing, tidak ada pengungsian, dan juga tidak ada timbul korban jiwa, baik banjir di Batangan maupun banjir di wilayah Kecamatan Gabus. Untuk Ketitang Wetan, memang aktivitas tetap normal, kecuali kegiatan belajar mengajar karena di SD Ketitang Wetan terpaksa diliburkan karena halaman sekolah tergenang air, Pak. Itu.
1: Baik. Lalu ini disebutkan warga juga sempat mengalami sakit begitu ya, Pak Budi ya. Saat ini kondisinya seperti apa, Pak Budi?
3: Kalau warga keluhan sakit itu tidak ada dalam catatan kami, tetapi kami tetap dibantu dengan jajaran Dinas Kesehatan dan Puskesmas itu siap untuk melayani masyarakat yang terdampak. Jadi kalau biasanya banjir kalau sudah lebih dari 2 atau 3 hari itu keluhannya kan gatal-gatal gitu. Kemudian kalau orang Jawa bilang masuk angin begitu-gitu yang kita layani dengan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan.
1: Baik. Begitu, Mbak. Tapi kalau untuk kedua kecamatan ini baru pertama kalinya banjir pada saat ini atau seperti apa, Pak Budi?
3: Oh, enggak, kalau itu memang wilayah langganan banjir ya, karena di wilayah Kecamatan Batangan itu memang posisinya di daerah aliran Sungai Widodaren itu setiap tahun banjir, bahkan di awal tahun 2026 kemarin di bulan Januari, Februari, Desember, akhir Desember, Januari, Februari itu juga terdampak banjir. Tetapi untuk wilayah Tanjung Anom ini baru kali ini selama kurang lebih 35 tahun itu kemudian ada jebol tanggul di Dusun Paras. Jadi memang itu memang daerah banjir karena dua-duanya memang berada di tepian daerah aliran sungai, yang satu Sungai Widodaren yang berhulu di Pucak Wangi dan Jaten, sementara untuk wilayah Ngabus itu dari aliran Sungai Ngudo yang berhulu di Desa Ngudo, Kecamatan Winong. Itu, Pak.
1: Baik. Nah, Pak Budi, terkait proses evakuasi warga yang terdampak sejauh ini bagaimana, Pak?
3: Tidak ada evakuasi ya. Jadi tinggi air memang variasi antara 10 cm sampai 50 cm, tapi saya sampaikan di depan tidak ada warga yang harus dievakuasi karena aktivitas masih normal di dalam rumah. Kemudian mereka yang bekerja tetap beraktivitas bekerja, hanya memang mereka yang harus bekerja di sawah untuk saat ini di beberapa wilayah seperti di Ngening, kemudian di Raci, dan di Ketitang Wetan itu areal sawahnya masih tergenang air sehingga mereka tidak bisa beraktivitas di pertanian. Tetapi untuk mereka yang lain yang bekerja di bidang lain, di bidang mungkin buruh pabrik industri atau pekerjaan-pekerjaan yang lain, mereka tetap bisa beraktivitas normal.
1: Baik. Begitu, Mbak. Lalu kalau untuk kendala di lapangan selama proses penanganan banjir, seperti apa ini, Pak Budi, yang dihadapi?
3: Oke, kalau untuk penanganan, kami di backup penuh dari Balai Besar Wilayah Sungai. Jadi jebol tanggul di wilayah Ketitang Wetan maupun yang jebol tanggul di wilayah Tanjung Anom, Kecamatan Ngabus, kami sepenuhnya dibantu oleh Balai Besar Wilayah Sungai. Artinya penanganannya sudah sangat baik dan kendalanya itu kalau khusus untuk wilayah Kecamatan Batangan itu kendalanya karena tinggi muka air Sungai Widodaren ini saat ini masih tinggi sehingga terpaksa penanganan tanggul jebol dengan penguatan dengan bronjong, kawat bronjong itu sementara ini dihentikan sampai hari kemarin. Sampai hari kemarin, tapi kalau hari ini tinggi muka air di Sungai Widodaren di masuk desa Ketitang Wetan itu sudah bisa memungkinkan untuk dilanjutkan pekerjaan, maka penguatan tanggul dengan konstruksi bronjong akan diteruskan hari ini tadi. Begitu, Mbak.
1: Baik, lalu kalau untuk bantuan sendiri yang saat ini paling dibutuhkan warga, seperti apa, Pak Budi?
3: Ya, untuk bantuan yang dibutuhkan warga saat ini memang yang dibutuhkan itu bantuan logistik pangan, terutama untuk mereka, untuk support makanan bagi warga yang kerja bakti membersihkan jebolan tanggul maupun membersihkan endapan lumpur di rumah masing-masing. Sementara itu yang diperlukan masyarakat, sedangkan untuk material lain untuk penanganan tanggul jebol sepenuhnya kami di backup atau dibantu dari Balai Besar Wilayah Sungai. Begitu, Mbak Hana.
1: Baik. Lalu kalau untuk BPBD sendiri masih mengantisipasi potensi banjir susulankah atau seperti apa ini, Pak Budi?
3: Ya, kami tetap mengantisipasi kemungkinan curah hujan yang masih cukup tinggi di akhir Mei ini, meskipun kemarin dari kami, dari BPBD Provinsi juga sudah mensyaratkan bahwa nanti di awal Juni ini kita sudah masuk musim kemarau. Tetapi kita tetap waspada karena memang sekarang cuaca itu susah sekali ditebak. Biasanya kami di musim seperti ini kami sudah fokus untuk penanganan hidrometeorologi kering, tapi ini kami masih berkutat dengan hidrometeorologi basah. Itu yang memang kadang-kadang di luar prediksi kami. Tapi kami tetap siapkan masyarakat untuk selalu waspada, terutama masyarakat secara kerja bakti, swadaya itu membersihkan saluran-saluran air dari sampah supaya air mengalir lancar masuk ke sungai. Demikian Mbak Hana.
1: Baik. Pak Budi mungkin dapat memberikan imbauannya begitu yang diberikan kepada masyarakat saat cuaca ekstrim ini masih berpotensi terjadi.
3: Ya, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati, utamanya masyarakat Pati yang memang berada di dalam, di tepian aliran sungai, baik itu yang berasal dari Pegunungan Muria Timur maupun dari Pegunungan Kendeng, untuk tetap meningkatkan kewaspadaan karena intensitas hujan deras masih kemungkinan turun beberapa hari ke depan, kemudian juga supaya ikut bersama-sama menjaga tanggul, dan baik itu tanggul sawah maupun tanggul sungai, supaya tanggulnya terpelihara sehingga memungkinkan sungai itu mempunyai daya dukung yang kuat untuk menahan kiriman air baik dari daerah hulu Kecamatan Pucawangi dan Jaken maupun yang untuk wilayah Muria Timur yang masih dimungkinkan hujan turun di wilayah Kabupaten Jepara dan perbatasan dengan Pati. Begitu Mbak Hana.
1: Baik. Nah kalau untuk daerah mungkin yang masih menjadi fokus pengawasan khusus saat ini di dua kecamatan itu saja kah Pak Budi atau bagaimana?
3: Ya, kami tetap fokus di dua kecamatan itu, ke wilayah Kecamatan Batangan Kabupaten Pati dan wilayah Kecamatan Tambaromo maupun Winong, karena Sungai Ngudo itu hulunya ada di Desa Ngudo, itu masuk Kecamatan Winong, kemudian aliran sungai itu masuk wilayah Kecamatan Tambaromo dan Gabus. Maka kami himbau ke seluruh masyarakat yang ada di situ, kalau wilayah kecamatan selain Ngudo dan Batangan, yang kami minta waspada adalah masyarakat yang tinggal di wilayah Sinom Widodo, kemudian Angkatan Lor, Angkatan Kidul, Kecamatan Tobaromo, dan masyarakat Gabus yang tinggal di Desa Tanjung Anom, untuk tetap waspada. Kami selalu disupport oleh Kepala Desa, Camat, dan juga para Babinsa dan Babinsa Timas untuk saling tukar informasi perkembangan cuaca sewaktu-waktu berubah, itu masyarakat di bawah selalu siap untuk kemungkinan-kemungkinan terjadinya banjir bandang berikutnya. Begitu, Mbak.
1: Nah Pak Budi, mungkinkah ada upaya jangka panjang ini yang diperlukan supaya banjir serupa tidak terus berulang di Pati Pak Budi?
3: Ya, untuk rencana jangka panjang memang kami sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat lewat pemerintah Kabupaten Pati supaya di daerah atas seperti misalnya di daerah Ngudo itu dibuat tanggul penahan supaya air itu bisa ditahan lebih lama di daerah gunung, karena ini untuk menggantikan fungsi hutan yang sudah mulai beralih fungsi menjadi tanaman semusim, sehingga diperlukan penahan. Ini gunanya untuk air yang ditahan itu bisa dimanfaatkan di musim kemarau, sebaliknya ketika di musim penghujan itu bisa turun ke bawah itu dengan volume atau debit air yang bisa diatur. Itu upaya jangka panjang kami. Kemudian upaya-upaya yang kami upayakan untuk waktu singkat itu memang normalisasi sungai, dan kami sangat tergantung kepada balai besar wilayah sungai, penanganan aliran-aliran sungai yang memang perlu dilakukan penguatan tanggul. Demikian Mbak Hana.
1: Baik. Jadi semacam nanti upaya jangka panjangnya itu adalah dilakukan penguatan tanggul begitu ya Pak Budi ya?
3: Iya.
1: Dan saat ini juga masih dalam proses pembahasan begitu di Pemkab sendiri ya?
3: Iya. Jadi itu sudah kami usulkan sejak tahun kemarin itu. Upaya-upaya dari pemerintah Kabupaten Pati untuk mengusulkan ke kementerian, ke pusat untuk supaya ada upaya untuk penguatan tanggul maupun membuat dam penahan di daerah atas.
1: Baik. Pak Budi, ini semoga di Pati segera kondusif kembali Pak Budi ya.
3: Amin. Terima kasih.
1: Salam sehat selalu untuk Pak Budi ya, dan tim BPBD di sana. Salam tangguh. Ya. Selamat sore Pak Budi.
3: Salam kemanusiaan. Ya. Selamat sore.
1: Demikian tadi pendengar Kepala BPBD Kabupaten Pati Martinus Budi Prasetya berbicara terkait update penanganan banjir di Pati, Jawa Tengah.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
4: Gelombang panas ekstrim melanda sejumlah negara di Eropa Barat dan menyebabkan korban jiwa di Prancis. Sedikitnya 7 orang dilaporkan meninggal dunia akibat peristiwa cuaca panas yang terjadi pada awal musim panas ini. Melansir dari The Guardian Rabu hari ini, Prancis mencatat rekor suhu tertinggi untuk bulan Mei selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya mengenai berita ini pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Kota Vancouver di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place, Chris May, menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Bagaimana terkait cuaca dan juga peristiwa di daerah Anda? Lalu juga bagaimana suasana Idul Adha di daerah Anda? Anda dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kita ke Makassar, ada Pak Wibi yang telah bergabung di Warga Bicara. Selamat sore Pak Wibi.
1: Selamat malam Mbak.
0: Baik, Pak Wibi silakan.
1: Makassar, tadi seharian cuaca panas Mbak.
0: Baik, Idul Adha di sana seperti apa Pak Wibi perayaannya?
1: Ya, perasaannya,
0: perayaannya Pak?
1: Iya, perayaan Idul Adha ya, aman Mbak, lancar.
0: Padahal
1: sebelumnya, kemarin tuh sempat hujan, tapi alhamdulillah tadi tidak ada hujan Mbak.
0: Baik Pak Wibi di Makassar, terima kasih telah bergabung di Warga Bicara Pak Wibi. Anda juga dapat menanggapi, berkomentar terkait bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha di daerah Anda. Anda dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kita ke Aceh, ada Pak Cidar yang telah bergabung di Warga Bicara. Pak Cidar, selamat sore.
2: Selamat malam Mbak Hana Pertiwi.
0: Silakan Pak Cidar.
2: Di Aceh mau masuk waktu maghrib berapa tahun lagi. Mungkin kalau di Jakarta udah hampir udah lama waktu maghribnya. Ini Mbak Aceh mau masuk waktu maghrib ya.
0: Iya.
2: Sementara dari Aceh, saya pribadi dulu mengucapkan kepada Pupika dan Mbak Hana Pertiwi di sini, Minalaidin Wafaidin, selamat Idul Adha 1437 hijrah ini ya.
0: Baik Pak Cidar di Aceh.
2: Dalam dengan Allah SWT semuanya, alhamdulillah di Aceh Utara saat ini cuacanya sangat bagus, mendukung di hari Idul Adha ini. Sejak dari pagi sampai malam ini, alhamdulillah aman-aman saja dengan suasana yang paling nyaman dalam penyambutan Idul Adha hari ini. Apalagi hari ini dalam suasana kurban, kami di sini di Aceh, dalam suasana kurban, apalagi ada donatur dari Turki datang ke Aceh Utara, yang penyembahan dari negara Turki di sana, didampingi oleh pendamping dari Turki khusus, ada beberapa ratus ekor lembu untuk daerah bencana di Kecamatan Muara Batu di Aceh Utara. Alhamdulillah, amin, berkah semuanya. Mungkin inilah satu keberkahan, walaupun dalam suasana nyaman-nyaman saja. Alhamdulillah, dalam pemulihan bencana ini, semangat dan terima kasih kepada pemerintah Turki yang telah memberi donatur kurban yang luar biasa tahun ini untuk kami di Aceh Utara, terutama di Kecamatan Muara Batu. Cuma itu saja Mbak Hana Pertiwi. Minalaidin Wafaidin sekali lagi untuk semua rekan-rekan Pupiga dan pendengar semuanya.
0: Baik, sama-sama Pak Cidar di Aceh. Terima kasih telah bergabung di Warga Bicara. Kami juga masih menunggu Anda pendengar, mungkin dari Anda yang ingin bergabung juga di Warga Bicara terkait pelaksanaan Idul Adha di daerah Anda seperti apa, dapat menyampaikannya kepada kami di Warga Bicara.

Pastikan Anda terus mendengarkan Indonesia Menyapa. Nanti di malam hari akan ada rekan saya Lukman Tara. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
6: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju jumroh Aqabah di Jamarat maupun pasca jumroh Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 4, 420, dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di Sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara Jaya, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis misalnya dari Jamarat tadi, perjalanan bukan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarat tadi, Aqabah?
8: Betul-betul. Tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarat itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jamaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
6: Artinya memang pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina menuju ke Aqabah Jamarat di Jamarat dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah. Itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhsyah juga ibadah fisik. Karena tapaktilah seperjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhsyah, ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
9: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
10: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
11: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing.

0: sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah, intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
1: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun lebih demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
3: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mojosari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododot Effendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
4: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MDG, cek kesehatan gratis, koperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung, karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat.
3: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi Satria.
5: Sapi Pak Presiden.
6: Penasaran ya?
5: Iya.
6: Besar nggak ukurannya tadi?
5: Besar banget.
3: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mojosari dan wilayah sekitar Kecamatan Mantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
2: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan sama Palangkaraya.
8: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bunga ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Tengkul Amri Daeng Beta mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara,

0: Andau Pangkalan Bun, Kuala Pembuang Kasongan hingga Palangkaraya.
1: 500.000 sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena apa namanya, ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalan Bun ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
0: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
2: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Gang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
0: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
4: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
5: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
4: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
6: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bank Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
4: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
7: Pengunjung.
8: Ini ramai.
7: Hari ini ramai. Dibanding Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindya mengatakan, peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
8: Pengunjung?
9: Mall ini ramai sih.
8: Hari ini ramai? Dibanding hari-hari biasa?
9: Iya, soalnya kan ini Idul Adha juga ya. Jadi mungkin banyak yang main kembali.
8: Dari jam berapa mulai ramai?
9: Sebelah sih. Dari awal buka juga udah lumayan.
8: Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya?
9: Tenan
8: apa yang paling banyak dicari?
9: F&B paling.
8: Makanan.
7: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
10: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
8: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
10: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
8: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
10: Buat kuliner aja.
8: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
10: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
8: Oh, kurang
10: jadi
8: tahu.
10: Cuma keliling-keliling aja.
8: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
10: Jujur, ini menarik sih.
7: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
11: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
8: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
11: Ibu saya.
8: Kenapa?
11: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya mas,
8: karena
11: kalau
8: udah,
11: di ya karena
8: usia.
11: Dulu ya kalau di mall kan enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
7: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir 3 dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
12: Ada tim yang gak memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Firgiantara dan Tomohaki.
13: Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia.
12: kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
13: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
12: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah 1 pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
13: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
12: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
13: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
14: Di Marcio Souza memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional dia menerima gaji dalam 1 bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
3: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran Bola Dunia di 2026. Sukses terus.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teuku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teuku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teuku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun komentar melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-386-6712, 021-384-4545, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan di kesempatan malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana Idul Adha di mancanegara.
2: Saatnya kita ikuti dialog khusus Idul Adha di mancanegara.

0: Dan bagaimana pelaksanaan Idul Adha di United Kingdom atau UK? Saat ini kami sudah tersambung bersama dengan PPI UK, ada Adifa Imtiaz Mulia. Adifa, selamat malam.
1: Selamat siang waktu UK, Mas Lukman.
0: Oh, selamat siang. Di sana berarti masih tanggal 27?
1: Betul, 27, jam 1.40 sekarang.
0: Berarti tadi selesai ini ya, untuk sholat Id-nya, Idul Adha ya?
1: Yes.
0: Ya.
1: Betul, Mas.
0: Nah, kalau untuk pelaksanaan Idul Adha di sana itu seperti apa? Setelah sholat Idul Adha, apa kegiatannya? Adakah penyembelihan hewan kurban juga di sana?
1: Nah, jadi di kota-kota di UK itu kita nggak bisa lihat langsung, Mas, kayak di Indonesia penyembelihan hewan. Biasanya, either sebelum Idul Adha, kita bisa purchase hewan yang mau kita sembelih, mau kambing, unta, ataupun sharing sapi atau full sapi untuk satu orang, itu di halal butcher atau melalui organisasi yang memang ada service untuk penyembelihan itu, Mas, karena di sini sendiri ada food safety dan hygiene yang nggak bisa langsung ada di jalan-jalan atau misalnya di park penyembelihannya. Jadi biasanya mereka akan mendistribusikan hewan-hewannya di negara-negara yang membutuhkan, misalnya Pakistan, Bangladesh, dan Afrika misalnya. Jadi kita nggak bisa lihat langsung, tapi kalau misalnya di halal butcher biasanya kita bisa pick up apa hasil dagingnya, Mas, atau diantar ke rumah.
0: Jadi untuk proses penyembelihannya itu tidak bisa dilihat langsung, tapi dikirim, apakah dikirimkan berupa videonya ini untuk dokumentasi ini?
1: Yes, biasanya ada bukti videonya yang bisa teman-teman lihat, ada bukti penyalurannya, Mas.
0: Kalau Adifa sendiri sudah berapa lama di UK?
1: Saya kebetulan baru, jadi ini Lebaran Idul Adha pertama saya juga di UK. Saya baru dari September tahun lalu, Mas.
0: Ada rencana atau kegiatan dengan teman-teman PPI UK lainnya?
1: Biasanya kalau di PPI UK, karena ini weekdays dan di sini kan tidak ada public holiday untuk Idul Adha sendiri, jadi biasanya kami menyelenggarakan piknik atau makan-makan itu di weekend, atau biasanya beberapa diaspora juga ada yang open house di sore hari atau di malam hari sepulang kerja, Mas.
0: Oh gitu. Ada undangan tidak dari KBRI atau KJRI di sana?
1: Biasanya KBRI, KBRI Mas, di sini membuka juga open house untuk hari raya.
0: Sudah.
1: Tapi kebetulan saya di Newcastle, jadi kalau di sini kita nggak ada KBRI atau KJRI karena KBRI-nya cuma di London. Jadi kami biasanya menyelenggarakan sama diaspora, kita biasanya piknik atau kita berkunjung ke rumah-rumah diaspora di sini.
0: Jadi belum ya untuk rencana berkunjung ataupun piknik ini ya?
1: Belum, Mas, kita di sore ini.
0: Oh, sore ini. Rencananya kemana biasanya kumpul-kumpulnya ini?
1: Kebetulan di hari ini, siang ini saya ada sama teman-teman, teman-teman internasional yang muslim. Kemudian nanti sore ada Ketua Al-Imanu, namanya organisasi muslim Indonesia kami di Newcastle. Beliau open house, jadi mau main ke sana rencananya.
0: Oh gitu. Nah, kalau Idul Adha di sana tadi ya, kan tidak ada penyembelihan hewan kurban secara langsung gitu ya. Kalau untuk sholat Id-nya sendiri dekat atau cukup jauh?
1: Kebetulan saya tinggal di daerah yang majoritinya muslim di Newcastle sendiri, daerah Fenham. Jadi Central Mosque-nya juga dekat di situ, dan pagi ini beberapa masjid melaksanakan sholat Idul Adha-nya juga. Terus hari ini saya bergabung di Trampoline Park, Newcastle. Itu kebetulan di belakang rumah sih, Mas, jadi dekat, dan kita ramai-ramai di situ. Sepulang dari sholat ada nasi biryani murah, jadi kita bisa tebus dengan 2 pound saja, jadi orang-orang bisa ngantri bareng-bareng di situ, dan ada beberapa bazar juga.
0: 2 pounds itu berarti berapa kalau dirupiahkan? Sekitar berapa ya?
1: Sekitar hampir 50 ribu, Mas.
0: 50 ribu. Cukup terjangkau ya kalau untuk di Inggris ya, di sana ya?
1: Betul, dengan rata-rata biasanya kalau kita beli di shawarma house dan semacamnya itu 7 ke atas, jadi 2 pounds itu cukup murah.
0: Nah, kalau untuk teman-teman PPI di Inggris ini ada berapa banyak, Adifa?
1: Wah, saya kurang tahu exactnya, Mas, tapi kalau di Newcastle sendiri sekitar 300 orang, jadi kita lumayan ramai di Northeast.
0: Nah, kalau Adifa sendiri dari mana di tanah air nih asalnya?
1: Saya dari Jawa Timur, tapi kebetulan sudah tinggal di Jakarta dari kecil, Mas.
0: Oh gitu. Jadi apa? Sudah telepon atau video call dengan keluarga di tanah air?
1: Sudah, kebetulan orang tua saya juga lagi haji, jadi
0: Oh
1: kita
0: gitu.
1: video call-nya across countries di Indonesia dan di Mekah juga.
0: Oh gitu. Jadi ini ya, tiga negara gitu ya.
1: Betul.
0: Iya. Nah, Adifa, apa sih yang mungkin bisa Adifa rasakan di Inggris di Idul Adha ini? Momentum Idul Adha ini seperti apa? Yang dirasakan mungkin berbeda.
1: Mungkin yang beda pasti makanannya, karena di sini kan lebih banyak nasi biryani dan semacamnya gitu, lauk-lauknya. Terus juga kemudian suasana, karena kita sama international students yang lain, jadi pastinya sangat amat berbeda yang biasa kita sama keluarga. Terus kemudian udara juga, walaupun sekarang sebenarnya sudah masuk summer, tapi di UK sendiri udaranya masih suka berubah-ubah, kadang masih satu digit juga. Kemarin kita punya 25 derajat, tapi hari ini kebetulan lagi 12 derajat, jadi tadi dari pagi sholat pun lumayan chilly, lumayan dingin di sini. Jadi hal-hal yang itu yang sepertinya tidak akan saya dapatkan di Indonesia. Terus juga setelah sholat biasanya banyak yang barbekyuan dan piknik di park yang biasanya kita salam-salaman keliling rumah-rumah tetangga dan saudara. Di sini kita rame-rame aja kumpul-kumpul di park untuk kebersamaannya. Itu sih mas kayak perbedaan yang unik gitu.
0: Iya. Adifa, jangan diputus ya, nanti kita lanjutkan dan kita undang pendengar, boleh ya Adifa ya, untuk yang ingin
1: mas,
0: bergabung.
1: Silakan, mas, silakan.
0: Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Kami tengah berbincang terkait dengan Idul Adha di mancanegara kali ini bersama dengan PPI UK atau Inggris. Nanti kami akan lanjutkan setelah yang satu ini.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kami lanjutkan Idul Adha di mancanegara. Kali ini kita berbincang bersama dengan PPI UK atau Inggris, ada Adifa Imtiaz Mulia. Dan Adifa, tadi kalau bicara hewan kurban yang ditawarkan di sana apa saja? Ada apa saja?
1: Kebanyakan kambing dan sapi, mas.
0: Oh, sama ya, kambing dan sapi ya. Kalau untuk harganya tahu tidak, Adifa?
1: Harganya beda-beda, tapi kebetulan kalau di Inggris sendiri biasanya lebih mahal, makanya ada organisasi-organisasi yang menyalurkan ke negara-negara yang membutuhkan dan jauh lebih murah untuk tenaga pekerjanya dan juga harga hewannya, mas. Seperti Pakistan, Bangladesh, dan Afrika dan sekitarnya.
0: Oh, langsung disalurkan ke negara yang membutuhkan ya. Jadi bentuknya itu pembeliannya di sana, langsung di negara itu ya.
1: Betul, mas.
0: Ya, nah tadi kan ini mau kumpul-kumpul dengan teman-teman dan diaspora juga. Ini ada menu khusus yang disiapkan nggak nih untuk bisa mengobati rasa kangen tanah air nih, Adifa?
1: Biasanya kalau untuk potluck kita pasti bawanya makanan Indonesia sih, mas. Jadi biasanya ada yang bawa ketupat, ada yang bawa rendang, ada yang bawa opor dan semacamnya untuk ngobatin kangennya.
0: Oh gitu ya. Kalau ini berarti pengalaman pertama Adifa di Idul Adha kali ini ya di Inggris. Dan ini pertemuannya di mana untuk teman-teman diaspora dan ini rencananya sore ini?
1: Untuk yang hari ini kita ada di Gateshead, mas, ada salah satu ketua organisasi Muslim di Newcastle yang ngundang ke sana. Jadi itu sekitar 3 kilo dari rumah saya. Jadi by bus ke sana.
0: Berapa lama jaraknya dari tempatnya Adifa saat ini?
1: Karena naik bus, jadi banyak berhenti-berhenti, sekitar hampir 1 jam sih mas, 40 menit sampai 60 menit untuk kesana. Tapi sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh.
0: Nah ini kan tadi Adifa di Newcastle-nya sendiri ya? Nah ini bagaimana untuk mungkin ornamen atau di sana di Newcastle sendiri kemeriahannya biasa saja atau seperti apa untuk adat? Ada kantong-kantong muslimnya tidak di sana?
1: Ada, kebetulan di Newcastle sendiri masjidnya juga cukup banyak mas, terus di sini ada banyak halal shop dan lain sebagainya, jadi ada beberapa yang kadang kasih diskon juga, terus ada donasi juga biasanya untuk Idul Adha sendiri dan volunteer untuk sholat Idul Adhanya dan ornamen-ornamen untuk celebrating rayanya itu biasanya dibuka untuk umum, jadi banyak dari kita bisa lihat diversity di situ dan teman-teman kita bisa kenal teman-teman dari wilayah-wilayah lain dan negara-negara lain melalui volunteering tersebut.
0: Nah, kalau untuk gemah takbirnya di sana diperbolehkan tidak? Atau seperti apa?
1: Kalau di sini nggak ada yang takbir yang riuh dan festive seperti di Indonesia, tapi sebelum sholat biasanya kayak tadi pagi ada sekitar 1 jam sebelum sholat itu yang keras pakai speaker, dan setelah itu juga sempat ada takbir mas setelah
0: sholat. Jadi untuk malamnya tidak ada ya, tidak terdengar ya.
1: Tidak ada yang menggunakan speaker mas, tapi beberapa masjid ada yang private di dalam masjid yang takbir.
0: Nah kalau untuk tadi sholatnya tadi Adifa penuh di dalam masjid atau memang sampai keluar-keluar seperti di Indonesia atau seperti apa?
1: Di sini karena tidak bisa menampung semuanya, biasanya sampai keluar sih mas, dan banyak masjid juga yang kecil-kecil, tapi kebetulan hari ini karena lumayan banyak yang membuka sholat Idul Adhanya, ada yang di Trampoline Park juga, tadi pagi saya kesana, jadi beberapa masjid kecil nggak sampai keluar, tapi di Trampoline Park tadi pagi lumayan ramai dan penuh.
0: Nah untuk keamanan ataupun toleransi antar agama di sana bagaimana Adifa?
1: Sejauh ini saya bisa bilang sangat ramah orang-orangnya, sangat menghargai, terus juga sudah mulai banyak misalnya kayak halal option di restoran dan lain sebagainya, terus juga kemudian sejauh ini saya tidak pernah punya diskriminasi atau dibeda-bedakan, malah beberapa misalnya dosen dan orang-orang di sekitar saya sangat thoughtful sih mas, biasanya mereka kasih disclaimer, oh ini yang pakai daging halal, ini yang pakai ayam halal dan lain sebagainya, jadi biasanya mereka udah menyisakan gitu, udah memisahkan apa yang halal untuk yang muslim. Bahkan kadang-kadang kalau ada pembagian makanan gratis di kampus, mereka udah punya section halal sendiri. Jadi di sini halal sepertinya udah jadi market baru yang sangat familiar.
0: Nah kalau di kampus sendiri ada acara? Tidak?
1: Yang Idul Adha ini nggak ada mas. Cuman biasanya di kampus ada sebelum Idul Adha sendiri beberapa kampus melaksanakan kayak festif, ada makan-makan dan lain sebagainya, tapi kebetulan di Newcastle hari ini nggak ada mas.
0: Ya, Adifa mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman atau kerabat yang ada di tanah air yang menyaksikan siaran dan tayangan kita pada malam hari ini, silakan Adifa.
1: Mungkin mohon maaf lahir dan batin, selamat melaksanakan Idul Adha semuanya, semoga keberkahan Idul Adhanya terasa, semoga semua doa-doa kita terkabul dan sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali ke kita. Terima kasih Mas Lukman.
0: Terima kasih Adifa, sehat selalu dan ini sukses ya untuk sekolahnya di Inggris. Terima kasih, selamat malam, selamat sore di sana.
1: Selamat sore Mas Lukman.
0: Pendengar Adifa Imtiaz Mulia, PPI Inggris, kami berbincang dalam Idul Adha di mancanegara.
4: Demikian, kita baru saja mengikuti siaran dialog khusus Idul Adha di mancanegara.

Pendengar, jangan kemana-mana, rangkaian Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda, tentunya dengan topik-topik pilihan dan masih ada kaitan dengan kemeriahan ataupun perayaan Idul Adha 2026 ini yang akan kami soroti dari berbagai tema ya, dan juga untuk dari berbagai wilayah nanti kami akan hadirkan laporan-laporan reporter. Dan jelang warta berita pukul 20 waktu Indonesia Barat, ada Ungu dengan Nafasmu.

0: Warta berita malam hari ini kita awali dari dalam negeri, di mana di tengah masih tingginya tekanan global terhadap perekonomian, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimis penerimaan negara akan terus meningkat, utamanya penerimaan dari sisi perpajakan. Berikut laporannya langsung disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan keyakinannya target penerimaan negara untuk tahun 2026 dapat tercapai seiring dengan semakin membaiknya penerimaan pajak dan bea cukai. Menteri Purbaya menyampaikan optimismenya itu di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak DJP di Jakarta hari ini. Menurut Menteri Purbaya, penerimaan sisi pajak dan bea cukai meningkat setelah dilakukan restrukturisasi di kedua institusi tersebut, termasuk mengoptimalkan penggunaan teknologi serta kecerdasan buatan. Penggunaan Cortex, tambah Purbaya, juga membantu meningkatkan penerimaan pajak.
2: Biasanya tahun-tahun ini akan baik. Bea cukai juga akan bagus juga. Jadi kita sudah melihat hasil dari proses restrukturisasi di pajak dan bea cukai. Jadi akan bagus sekali tahun ini dan tahun depan. Kita gunakan semua teknologi yang ada untuk meningkatkan pendapatan pajak maupun cukai. Kita pakai AI di pajak maupun di bea cukai. Jadi harus lebih efisien. Kalau kita lihat Cortex yang dulunya banyak di protes, sekarang juga masih ada protes, tapi kan agak sedikit. Tapi kinerja Cortex bisa meningkatkan dapatan dari pajak yang kurang cukup signifikan. Karena dengan Cortex, contohnya itu hampir otomatis. Jadi orang nggak bisa lari. Kira-kira gitu. Ini yang membuat pendapatan dari tax itu meningkat dibanding tahun sebelumnya cukup signifikan.
1: Sementara itu, dari laporan realisasi APBN hingga akhir April 2026, penerimaan negara sudah mencapai 918 triliun, di mana pertumbuhannya meningkat menjadi 13,3% dibandingkan bulan Maret 2026. Dari jumlah penerimaan tersebut, penerimaan pajak hingga akhir April tumbuh 16,1% atau sebesar Rp 646 triliun. Sedangkan penerimaan perpajakan dari bea cukai tercatat tumbuh 0,6% atau senilai 100,6 triliun. Dukungan penerimaan negara yang positif inilah yang membuat defisit anggaran pada bulan April 2026 menurun menjadi 0,64% dari PDB dibandingkan defisit bulan Maret yang sebesar 0,93% dari PDB. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan banyak masyarakat non-Muslim memberikan hewan kurban melalui Masjid Istiqlal pada Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, ya. Sedangkan Wapres 1,2 ton.
4: Kita, apalagi umat Islam dan juga seluruh manusia, kita memang harus menjaga alam.
5: Animo masyarakat non-Muslim menyerahkan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah ke Masjid Istiqlal Jakarta cukup tinggi. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Idul Adha identik dengan bulan berbagi. Oleh sebab itu, antusias masyarakat untuk menyerahkan hewan kurban di Istiqlal cukup tinggi. Menteri Nasaruddin mengatakan separuh hewan kurban di Masjid Istiqlal berasal dari masyarakat non-Muslim. Hal itu disampaikan Menteri Nasaruddin Umar pada wartawan di Masjid Istiqlal Jakarta hari ini.
3: Idul kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi, ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Banyak sekali teman-teman kita dari non-Muslim juga menyerahkan hewan kurbannya. Bahkan separuh di antara hewan kurban yang kita sembelih di antara 60-an itu berasal dari kawan-kawan kita dari masyarakat umum yang mungkin itu tidak dimasukkan sebagai kurban karena yang wajib untuk berkurban itu adalah orang Islam yang mampu. Tapi ternyata saudara-saudara kita yang non-muslim juga sadar betul bahwa begitu banyak masyarakat yang membutuhkan daging, ya, hewan kurban.
5: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan makna Idul Adha, yakni semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi kebersamaan terutama dalam menghadapi keadaan apapun.
6: Hari Raya Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi kebersamaan terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
5: Menteri Nasaruddin mengatakan data sementara jumlah hewan kurban di Masjid Istiqlal hingga hari pelaksanaan salat Idul Adha 63 ekor sapi, 18 ekor kambing, dan 1 ekor domba. Termasuk di dalamnya hewan kurban sapi dari Presiden Prabowo Subianto dengan berat 1,3 ton dan Wapres Gibran Rekabuming Raka 1,2 ton. Jumlah hewan kurban akan terus bertambah. Panitia kurban akan mendistribusikan langsung daging kurban dan tidak memakai kupon. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran menegaskan bahwa uranium yang diperkaya bukan bagian dari negosiasi yang sedang berlangsung untuk mengakhiri konfliknya dengan Amerika Serikat. Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, Ali Bakheri, menyampaikan hal tersebut di sela-sela Konferensi Keamanan Internasional di Moskow, Rusia. Di lain pihak, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin lalu mengatakan persediaan uranium yang diperkaya milik Iran akan segera diserahkan kepada Washington untuk dimusnahkan atau dihancurkan di lokasi yang disepakati bersama Teheran. Pernyataan tersebut muncul ketika Washington dan Teheran melanjutkan proses diplomatik yang dimediasi Pakistan untuk mengakhiri perang yang dimulai dengan serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari yang memicu pembalasan dari Iran. Kita beralih ke informasi olahraga. Hongaria sedang bersiap menghadapi operasi keamanan publik dan transportasi kota dalam sejarah mereka yang terjadi menjelang final Liga Champions UEFA antara Arsenal dan juara bertahan Paris Saint-Germain di Budapest. Hampir 4.000 petugas polisi akan dikerahkan di seluruh Budapest, ibu kota Hongaria, sementara sekitar 800 pergerakan penerbangan, kedatangan sekitar 100.000 supporter, perluasan layanan transportasi umum, dan peningkatan langkah-langkah pengendalian lalu lintas diperkirakan terjadi saat kota itu bersiap menghadapi apa yang disebut pihak berwenang sebagai acara beresiko tinggi. Dalam konferensi pers, Wakil Kepala Kepolisian Nasional Hungaria, Zoltán Janos, mengatakan supporter PSG dan Arsenal masing-masing telah membeli lebih dari 17.000 tiket untuk laga final. Polisi memperkirakan puluhan ribu supporter lainnya akan tetap pergi ke Budapest meski tanpa tiket.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di

0: Spanyol, dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
1: Pergi haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Apa saja rangkaian ibadah yang berlangsung selama beberapa hari ini? Ihram dan niat. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah melakukan ihram dibarengi dengan niat dari tempat asal. Setelah persiapan, seluruh jamaah haji berteduh di tenda sambil menunggu waktu wukuf di Arafah yang dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah ketika matahari tergelincir ke barat. Wukuf di Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai waktu zuhur sekitar pukul 12 siang hingga matahari terbenam sekitar pukul 6 sore adalah waktu wukuf. Saat itulah jamaah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mabit di Musdalifah. Ketika matahari tenggelam pada hari itu, jamaah meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk menginap atau mabit. Perjalanan dari Arafah ke Musdalifah disebut melelahkan dan macet, karena jutaan manusia berbondong-bondong menuju ke sana sambil mengambil kerikil untuk melontar jumroh. Jumroh Aqabah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah bertolak dari Musdalifah menuju Mina sebelum matahari terbit untuk melontar jumroh Aqabah 7 lontaran. Setelah merampungkan lontar jumroh, jamaah dilanjutkan bertahalul atau mencukur rambutnya. Kemudian diperbolehkan menggunakan baju biasa. Mabit di Mina. Setelah tahalul awal, jamaah kembali ke Mina untuk menginap minimal 2 hari, yaitu pada tanggal 11 sampai 12 Zulhijjah. Disunahkan melontar jumroh dengan 3 sasaran. Tawaf Ifadah. Setelah merampungkan mabit dan melontar jumroh di Mina, jamaah menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, dilanjutkan dengan sa'i. Bagi yang telah melaksanakan tahalul dan mabit di Mina, berarti rangkaian hajinya rampung bersama dengan pelaksanaan sa'i. Tawaf wada. Wada berarti perpisahan. Setelah menyelesaikan seluruh ritual haji, jamaah melaksanakan tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali ke negaranya masing-masing.
2: Peristiwa. Setiap tanggal 27 Mei diperingati sebagai Hari Jamu Nasional di Indonesia. Peringatan ini pertama kali diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 27 Mei 2008 sebagai Hari Kebangkitan Jamu Indonesia dengan tujuan untuk menyelamatkan, melestarikan, dan mengangkat kembali eksistensi jamu sebagai warisan budaya bangsa yang bernilai ekonomi dan menjaga kesehatan. Selain peringatan tahunan, eksistensi jamu semakin dikukuhkan secara global setelah UNESCO resmi mengakui jamu sebagai warisan budaya tak benda pada Desember 2023. Waisak merupakan hari suci agama Buddha yang dirayakan tepatnya pada waktu terang bulan atau Purnama Sidi. Hari Waisak juga dikenal dengan nama bisakah

0: Puja atau Buddha Purnima di India, Sagadawa di Tibet, Vesak di Malaysia dan Singapura, Visakha Buka di Thailand, dan Vesak di Sri Lanka. Konon, nama Waisak berasal dari bahasa Sanskerta, Visakha, yang merupakan nama bulan dalam kalender India kuno. Di Indonesia, Hari Raya Waisak sudah dirayakan di Candi Borobudur sejak tahun 1929. Namun 27 Mei 1983, Hari Raya Waisak 2527 baru menjadi hari libur nasional untuk yang pertama kalinya di tanah air.
1: To the point. Pendengar, kita memasuki segmen To The Point kita pada malam hari ini dengan tema Green Idul Adha, mengubah tradisi kurban jadi aksi jaga bumi. Nanti kami hadirkan beberapa narasumber dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Green Idul Adha adalah gerakan merayakan hari raya kurban dengan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan. Lalu bagaimana Green Idul Adha di Jakarta? Kami sudah tersambung bersama dengan kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara, ada Mas Gerald. Mas Gerald, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Mas.
1: Mas Gerald, kalau untuk Green Idul Adha, teman-teman dari jurnalis Jakarta Utara, ini bagaimana konsepnya, penerapannya?
2: Iya, Mas. Jadi hari ini kita merayakan Idul Adha, kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara itu kita memotong daging kurban, terus pembagiannya itu biasanya kan kita setiap tahun tuh pakai plastik. Nah, yeah, tahun ini kita beda, kita pakai daun pisang gitu, Mas. Hmm. Itu memang untuk apa namanya, ya supaya lebih ramah lingkungan lah.
1: Hmm. Oh, bukan latar belakang, bukan karena plastik yang masih tinggi ya?
2: Salah satunya itu, gitu salah satunya ya? Itu. Jadi kebetulan kita kan kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara, jadi kan jurnalis ini ya tiap hari isinya kan mantau isu apa sih segala macam gitu kan. Nah, isu yang cukup ramai belakangan ini kan harga plastik yang naik, harga kemasan naik. Mm-mm. Udah gitu juga kan pemerintah juga lagi gencar-gencarnya menerapkan ataupun menggencarkan apa namanya ramah lingkungan gitu, bebas plastik gitu kan. Akhirnya ya di momen Idul Adha ini kita coba cari alternatif, cari inisiatif, akhirnya pakai daun pisang gitu, Mas. Gitu.
1: Nah, ini kan tiap tahun ya kalau untuk teman-teman di Jakarta Utara untuk kurban atau bagaimana?
2: Iya, betul, setiap tahun. Kebetulan udah sekitar 5 atau 6 tahun belakangan kita rutin setiap tahun tuh mengadakan pemotongan hewan kurban, terus dibagi-bagi juga ke masyarakat yang membutuhkan, terutama di sekitar markas kita tuh di Ancol, Mas.
1: Oh,
2: di
1: Jakarta Utara, gitu. Ada berapa hewan kurban untuk tahun ini?
2: Untuk tahun ini kita motong 13 ekor kambing dan alhamdulillah tahun ini tuh kita dapat sapi juga satu ekor. Itu jadi total ada 14 ekor. Kita tadi setelah dipotong tuh dapat sekitar 700 paket kita bagi-bagi gitu.
1: Satu Mas. Sapi, lalu ada 12
2: kambingnya, 13
1: kambingnya. Oh, kambingnya 13, 13 kambing. Yeah. Nah, ini dari mana untuk hewan-hewan kurban ini?
2: Ya, hewan kurban itu kita dari banyak mitra sih ya, banyak pihak gitu. Ada dari pemerintah Kota Jakarta Utara, ada dari Kejaksaan Negeri, ada dari imigrasi, terus Polres kan di Jakarta Utara tuh ada 3 tuh.
1: Yeah.
2: Polres Jakarta Utara, Polres Kepulauan Seribu, Polres Pelabuhan, terus ada juga dari BUMN tuh PT Pelindo sama PT KBN, Kawasan Berikat Nusantara.
1: Gitu. Nah, penerapan Green Idul Adha ini baru tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya sudah diterapkan?
2: Baru tahun ini, Mas, baru tahun ini karena memang ya gitu, kita juga mikir kalau pakai plastik tuh aduh biayanya kan cukup tinggi gitu kan, naiknya kan 40% lebih kan kalau plastik tuh. Jadi tahun ini kita mulai menerapkan daun pisang itu.
1: Nah, ini kan 14 hewan kurban ini ketika sudah disembelih jadi berapa paket yang dibagikan?
2: Kalau untuk paketnya kita bagikan sekitar 700 paket gitu, Mas.
1: Wow. 700 paket ya. Berarti untuk satu paketnya berapa kilo itu ya?
2: Ya sekitar hampir 1 kilo lah.
1: Hampir 1 kilo.
2: 700 gram sampai 1 kilo gitu, Mas.
1: Nah, ini berarti kan butuh banyak juga untuk daun pisangnya ya untuk mengemasnya. Ini dapat dari mana?
2: Sebenarnya daun pisangnya itu ada sebagian yang kita ngambil di dekat markas kita, kan ada semacam rawa-rawa gitulah.
1: Oh.
2: Tapi sebagian besar itu beli sih sebenarnya di pasar.
1: Ya.
2: Kebetulan di pasar tuh belinya per 10 lembar apa kalau nggak salah tadi ya, itu sekitar 25.000, jadi cukup murah sih. Kan daun pisang juga panjang tuh. Jadi kita potong-potong bisa sampai 10 paket mah bisa lah tadi
1: ya.
2: Satu daun pisang itu.
1: Jadi bisa memanfaatkan lingkungan sekitar ya tadi ya, di dekat markas.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul. Tadinya kita juga sempat mikir mau pakai ini, Mas, mau pakai apa namanya, anyaman gitu loh, kayak besek gitu kan.
1: Apa
2: cuman
1: perhitungannya?
2: Karena waktunya juga mepet ya, terus nyarinya kan agak repot ya, akhirnya kita rembukan apa ya yang bisa dimanfaatkan. Oh, daun pisang aja, kebetulan banyak juga kan gitu akhirnya.
1: Tapi lebih terjangkau mana, atau dari daun pisang atau dari anyaman ini?
2: Ya pasti lebih terjangkau daun pisang, Mas. Karena itu tadi sebagian kan masih bisa kita cari kan.
1: Iya. Ya, nah gitu. ini cukup banyak, ini bagaimana? Teman-teman dari jurnalis Jakarta Utara ini dibantu siapa dalam hal penyembelihan, mungkin juga distribusi ke warga?
2: Ya kebetulan kita ini tadi dibantu sama pihak LMK dari Kelurahan Ancol, kemudian juga ada pengurus RW di wilayah Kelurahan Ancol, kan kita di sini bersinergi juga kan, sering goyob, sering kumpul juga sama orang-orang LMK sama pengurus wilayah, jadi kita minta bantuan juga untuk bagian pemotongan dan distribusi juga. Tadi kita atur distribusinya tuh supaya memang cukup ramai warga, tapi gimana caranya supaya tertib, pembagiannya juga rapi gitu, Mas.
1: Nah, kalau bicara hewan kurban ketika disembelih, dagingnya sudah dibagikan, tapi juga kan ada limbahnya. Ini bagaimana, Mas Gerald? Limbah dari jeroan dan lain-lainnya ini.
2: Ya, kalau untuk limbah, betul banget, itu kan juga jadi ya, satu hal yang kita concern juga kan. Nah, kalau limbah itu kita juga kerjasama juga sih sama PPSU di sekitar Ancol sini. Kita kan juga dibantu juga untuk bersih-bersihnya segala macam. Jadi kita setelah bersih-bersih kita kumpulin, terus kita minta bantuan PPSU untuk bersihin
1: ya,
2: bawa limbahnya. Iya, diangkut gitu.
1: Jadi kalau untuk kulit bisa dimanfaatkan atau sudah ada yang menampung biasanya, Mas Gera?
2: Sudah ada yang menampung. Tadi ada beberapa yang minta kulit juga. Bawa kulit dong, bawa kulit gitu. Jadi kebetulan kulit udah aman, udah ada bagiannya yang minta yang bawa.
1: Nah ini kan gitu. Sudah bertahun-tahun ya, untuk mekanisme pembagiannya bagaimana agar tidak ricuh?
2: Ya betul. Nah, jadi kebetulan markas kita ini, Mas, ini ada di lingkungan yang cukup ramai pedagang sebenarnya. Di sekitar markas kita ini banyak pedagang, banyak PMKS juga lah ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial gitu kan. Nah, jadi setiap tahun kita selalu ngasih tahu mereka dulu, nanti pembagian jam sekian, terus nanti sistemnya kayak gini. Kebetulan tadi tuh udah mulai dari siang udah pada kumpul pedagang, terus warga sekitar, PMKS juga. Akhirnya setelah sekitar jam 4 sore tadi, kita buka gerbang markas kita tuh mekanisme pembagiannya kayak masuk 20 gitu.
1: Iya.
2: Dan ada antriannya lah. Nggak pakai kupon, cuman kita ngatur supaya tertib segala macam. Itu dibantu teman-teman juga tadi, akhirnya berjalannya lancar gitu, Mas.
1: Alhamdulillah, sejauh ini tertib ya.
2: Tertib.
1: Karena kan kalau kita lihat di beberapa wilayah, sekalipun sudah pakai kupon masih ini ya, ricuh gitu ya untuk mereka.
2: Betul.
1: Jadi kalau untuk sapi, kambing, ini ada 14 ekor gitu yang dibagikan di sekitaran wilayah markas teman-teman jurnalis Jakarta Utara. Ini berarti di berapa RT ataupun kecamatan? Satu RT atau berapa RT?
2: Kita lebih ke wilayah sekitar Kelurahan Ancol sih Mas, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Jadi bahkan tadi ada juga beberapa orang gitu ya. Jadi kayak banyak juga yang dari mulut ke mulut atau ada yang WhatsApp kayak datang nih mau ada pembagian gitu-gitu. Sekitaran Ancol sama Pademangan Barat lah, kan di Pademangan ini ada tiga kelurahan, tiga kelurahan. Pademangan Barat, Pademangan Timur sama Ancol. Nah, ya mungkin sekitar tadi warganya dari tiga kelurahan itu sih Mas. Kelurahan Ancol, Kelurahan Pademangan Timur sama Barat gitu.
1: Nah, ini teman-teman jurnalis Jakarta bagaimana memastikan tadi ya, ini tidak menggunakan kupon. Lalu bagaimana untuk yang memang sudah di listing tapi belum kebagian, ataupun ada yang memang secara langsung datang ke lokasi, meskipun ini bagaimana membedakan ini?
2: Ya, tadi itu sebenarnya sebenarnya nggak tadi doang ya, maksudnya tahun ke tahun itu sebenarnya ya memang kita udah tahu dan ngasih tahu sih sebenarnya ke orang-orang yang ada di sekitar kita ini, kayak tadi pedagang, PMKS segala macam. Nah, sebenarnya tuh orang-orang yang tahun-tahun lalu juga sudah dapat, tapi mereka akhirnya manggil tetangganya atau siapa segala macam. Itu alhamdulillahnya tadi kebagian semua dan aman lah. Ada 1-2 orang yang datangnya cukup telat atau belakangan, kita masih ada sisihin sekitar 50-an tadi, masih bisa untuk cukup dapat lah mereka gitu. Jadi tadi masih juga ada teman-teman ojol juga kan yang apa kayak lewat terus ngelihat apa nih terus datang, ya masih kita bisa bagi-bagiin gitu. Aman sih Mas,
1: alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Nah, kalau ini masih di markas Mas Gerald
2: saat ini, masih standby sebentar lagi lah.
1: Ini apa nih agendanya, berarti nyate bareng atau seperti apa?
2: Nyate bareng tadi. Kita nyate rendang sama bikin sop kambing. Teman-teman makan bareng juga. Abis itu ya masing-masing udah beberapa udah pada pulang, sebagian masih bertahan. Ada juga yang masih nungguin kan, kalau malam beberapa hari ini kan malam kan lagi banyak patroli tuh, jadi ada yang nungguin liputan patroli malam gitu-gitu deh.
1: Yang fokus begal ini ya, yang konten.
2: Iya, fokus begal betul.
1: Nah, ini kalau kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, ada peningkatan atau ada penurunan untuk jumlah hewan kurbannya, Mas Kirel?
2: Alhamdulillah tahun ini meningkat, Mas. Karena tahun lalu itu sekitar 9 ekor ya, 8 atau 9 ekor kambing aja gitu. Yang tahun ini benar-benar baru dapat nih dari Kejaksaan Negeri tuh. Kebetulan alhamdulillah ngirim sapi 1 ekor gitu.
1: Oh gitu, alhamdulillah ya, di tengah kondisi yang sekarang memang
2: Betul.
1: Jadi bisa membantu saudara-saudara di sekitaran markas jurnalis Jakarta Utara ya Mas Gerald ya.
2: Betul Mas.
1: Tapi apa sih yang mau disampaikan teman-teman dari jurnalis Jakarta Utara dalam momen Idul Adha kali ini?
2: Ya, kami dari jurnalis Jakarta Utara sebenarnya ingin berbagi kebahagiaan juga ke masyarakat sekitar, masyarakat yang mungkin susah ekonominya, mungkin dalam kondisi yang terbatas atau seperti apa. Karena tadi juga kita wawancara beberapa penerima tuh cukup sedih juga ya, bahkan ada yang bilang, makasih ya Pak, kita nih udah jarang banget makan daging gitu kan.
1: Jadi itu sangat terbantu gitu ya.
2: Iya, mereka terbantu gitu, kayak kita juga senang sendiri sih. Dan ya semoga apa yang kita bagikan ke masyarakat ini bisa jadi membantu mereka lah, sedikit membantu di tengah kondisi ekonomi yang lagi cukup memprihatinkan ini gitu sih Mas.
1: Mas Gerald, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Terima kasih telah menebar kebaikan kepada sesama. Mudah-mudahan nanti di tahun-tahun selanjutnya ada peningkatan dan juga ada kebaikan lagi yang bisa ditebar oleh teman-teman dari jurnalis Jakarta Utara, Mas Gerald.
2: Siap, Mas.
1: Terima kasih, selamat malam, Mas Gerald.
2: Selamat malam, Mas.
1: Dengar kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara, Gerald, kami berbincang terkait dengan Green Idul Adha, bagaimana mengubah tradisi kurban jadi aksi jaga bumi tadi ya, diterapkan biasanya untuk pembagian daging hewan kurban ini menggunakan kantong plastik dan tahun ini menggunakan daun pisang. Nanti kami akan lanjutkan untuk to the point kita pada malam hari ini dengan narasumber lainnya dan setelah yang satu ini.
3: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
4: Memori Kolektif Bangsa.
5: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
6: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
7: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
4: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
8: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
9: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini terkait dengan Green Idul Adha, mengubah tradisi kurban jadi aksi jaga bumi. Tadi sudah disampaikan teman-teman dari kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara, ada Gerald ya, yang di mana pelaksanaan penyembelihan hewan kurban kali ini untuk pembagian dagingnya menggunakan daun pisang gitu ya. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan pengamat lingkungan UGM Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Chandra, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Ya. Kabar sehat ya, Prof?
2: Ya, sehat. Alhamdulillah. Ya.
1: Jadi tren juga terkait dengan Green Idul Adha ini, Prof. Bagaimana pembagiannya bukan lagi menggunakan plastik. Biasanya kalau pembagian daging itu kan menggunakan plastik, tapi ada yang menggunakan anyaman ataupun juga menggunakan daun pisang dan daun lain-lainnya. Ya. Tapi yang jadi permasalahannya, Prof, ini bagaimana pembuangan limbah dari pemotongan hewan kurban ini kan juga masih jadi permasalahan. Bagaimana juga bisa mencemari lingkungan ketika ini dibuang ke kali dan lain-lain, sungai dan lain-lain. Ini bagaimana, Prof, idealnya?
2: Iya. Jadi memang ya, biasanya kan masyarakat itu membersihkan isi perut ya. Isi perut sapi ataupun kambing ataupun mungkin juga ada darah juga ya, potongan. Tapi kalau darah tidak terlalu banyak. Biasanya yang menjadi masalah adalah isi perut ya, usus dan seterusnya di sungai. Ya memang ini akhirnya mirip kejadian seperti misalnya toilet ataupun kakus yang dialirkan ke sungai juga gitu kan, isinya hampir sama itu. Nah itu memang akan menambah beban bagi sungai begitu kan, itu kan senyawa organik ya. Organik itu nanti akan terdegradasi di sungai dengan bakteri di sungai, dan akhirnya sungai tadi akan kekurangan oksigen, karena untuk mendekomposisi organik itu membutuhkan oksigen ya, bakteri di sungai. Dan akhirnya kalau oksigen habis, kandungan oksigen habis di air sungai, ya nanti ikan mati dan seterusnya ya. Itu akan menjadi masalah yang cukup panjang nanti di sungai itu. Gitu,
1: Mas. Iya, jadi solusinya seperti apa, Prof? Kalau untuk pembersihan ini, ya, kalau memang tadi nggak harus di sungai ataupun di kali, ini bagaimana?
2: Ya memang kan sebenarnya penyembelihan sapi, pembersihan organ dalam sapi itu kan biasa ya, khususnya di rumah potong hewan. Kalau rumah potong hewan itu kan sudah punya yang namanya ya IPAL meskipun sederhana ya, atau bisa dikatakan safety tank juga, tapi besar begitu ya, sehingga yaitu kotoran ataupun sisa makanan yang ada di dalam perut sapi itu nanti bisa terolah dengan baik. Nah sekarang kan kurban ya, artinya masyarakat ataupun di masjid-masjid itu menyembelih secara individu atau secara berkelompok, jadi tidak di rumah potong. Kalau rumah potong tadi kan ada izin, mesti ada fasilitas itu ya. Nah ini memang menjadi problem sendiri ya. Yang pertama mungkin yang bisa dilakukan adalah ada nggak begitu ya safety tank yang cukup besar begitu ya di warga begitu, yang aman juga jauh dari sumur ataupun sumber air begitu ya, yang bisa nanti isinya itu dialirkan ke situ begitu, itu lebih aman dibandingkan dibuang ke sungai begitu. Jadi kalau ada ya, kalau ada septic tank begitu ya yang ada di warga, tapi yang besar saja ya, kalau hanya untuk pribadi atau keluarga begitu biasanya kan kecil ya. Nah ini juga masalah begitu.
1: Gitu. Kalau saya lihat beberapa wilayahnya, Prof ya, ada mereka ini menggali tanah yang cukup dalam gitu. Ini bagaimana, Prof? Apakah itu juga bisa mencemari tanah?
2: Ya itu kan itu mirip dengan septic tank ya.
1: Kalau septic tank kan ada ininya ya, biasanya ada di beton atau apa segala. Nah ini langsung ke tanah nih, Prof.
2: Nah itu ya. Sebenarnya tanah itu juga punya kemampuan ya untuk yaitu mengasimilasi ya atau menetralisir lah apa namanya limbah ataupun terutama limbah organik ya, ya asalkan organik begitu dari hewan, manusia ataupun tumbuhan itu sebenarnya punya kemampuan ya, asal saja tanah itu tadi memang jauh dari sumur warga begitu ya atau sumber-sumber air begitu ya, karena nanti kan juga akan ada mengalir gitu dan muka tanahnya juga ya, air permukaan tanahnya berapa meter tuh harusnya jangan sampai ada tanah yang dipakai itu air muka tanahnya dangkal begitu, jadi mungkin apa bikin lubang 2 meter itu sudah ada airnya, nah itu sebenarnya nggak boleh, nah itu nanti akan mengalir ke groundwater istilahnya, jadi air permukaan air apa di dalam tanah itu nanti akan tercemar semua tuh, jadi oke-oke saja kalau memang membuat itu ya semacam lubang atau tapi harus dicek itu apakah air di situ jauh atau dangkal begitu ya, kemudian jarak dari sumur ataupun ya tadi sumber air gitu ya, nah itu juga perlu diperhatikan lokasinya tidak bisa sembarangan begitu ya.
1: Ini kan se-Indonesia ya Prof ya, di mana isu lingkungan ini juga ini masih minim, edukasi ke masyarakat ini ya. Pelaksanaan ini bagaimana Prof ya untuk bisa meningkatkan literasi ke masyarakat terkait dengan hal ini Prof?
2: Ya, ya memang idealnya ya, kalau kita lihat ya mohon maaf tidak membandingkan, tapi kalau korban di negara maju begitu ya, kebetulan saya juga pernah mengenyam pendidikan di beberapa negara begitu, itu memang ya akhirnya izin ya, tidak diizinkan untuk menyembelih sendiri dan akhirnya memang dititipkan di rumah potong yang memang sudah punya izin, sudah punya itu tadi apa pengolahan limbah dan seterusnya, ya itu memang yang ideal. Di beberapa perumahan ya juga sudah seperti itu sih gitu ya, itu cara pertama begitu ya. Ya bisa nanti nggak apa-apa, nanti dagingnya setelah disembelih kan bisa dibawa ke masjid begitu ya, tetap tetap ada gotong royong, tetap ada apa memotong-motong lebih kecil begitu ya, menimbang dan juga membagikan, itu kan juga tidak mengurangi kekhusukan dan esensi dari ibadah kurban, tapi itu bisa menghindari pencemaran di lingkungan itu. Itu yang pertama sih, yang kedua tadi ya memang akhirnya nanti kalau bisa ya masjid atau tempat-tempat yang memang permanen melakukan pemotongan sendiri itu menyediakan ya, menyiapkan tadi safety tank ya, yang memang dipakai setahun sekali nggak apa-apa, tapi disiapkan begitu ya dengan infrastruktur yang lebih baik gitu ya. Ya mirip safety tank tapi besar dan juga ada di situ ada semacam ya penguatnya begitu ya, beton begitu dan juga ada ijuk dan seterusnya, itu dipakai setahun sekali kan nggak apa-apa, tapi yang penting sudah disiapkan dengan baik gitu ya, lokasinya dipilih jauh tadi ya dari sumber mata air dan sumur dan seterusnya ya. Nah itu menurut saya lebih baik, tapi memang belum ada sosialisasi ya seperti itu ya. Cuma semoga ya ke depan lah yang berwenang siapa ini misalnya Kemenag atau yang apa kesehatan hewan itu ya. Nah itu mungkin bisa juga mensosialisasikan ini. Ya ini menarik ini, RRI bisa mengangkat ini, semoga ada yang mendengar dan kedepannya akan ada ya.
1: Karena kan cukup serius ya Prof ya, kalau misalnya se-Indonesia gitu, apalagi kalau kita lihat, mohon maaf kalau bicara penyembelihan hewan kurban itu kan biasanya di masjid-masjid gitu ya, dan dan ini kan jaraknya juga antar masjid ke masjid ini cukup dekat gitu ya. Gimana kalau se-Indonesia ini secara serentak gitu ada ribuan atau mungkin jutaan hewan kurban yang limbahnya juga tidak dibuang dengan bijak begitu Prof.
2: Iya, iya. Jadi itu ya, semoga semuanya jadi apa berkah semua ya dari dari kurbannya juga berkah ya, punya nilai ibadah, tapi di sisi lain juga kita juga peduli dengan lingkungan ya, tidak membuat kerusakan di lingkungan begitu ya, sesuai dengan apa ya aturan dan juga ya nilai-nilai yang kita anut begitu ya. Nah itu memang kedepannya ini menarik ini, semoga ada yang menangkap ide ini, kemudian tadi mensosialisasikan bahwa masjid-masjid begitu ya, kalau tidak dititipkan di rumah potong, kebetulan di wajib saya itu dititipkan begitu ya.
1: Oh gitu, di mana tuh Prof?
2: Ya di daerah Sleman yang ngaglik begitu, perumahannya Sleman juga.
1: Itu sudah berlangsung lama?
2: Ya, lama ya, karena memang kita lihat masjid kita tidak punya halaman yang cukup luas, tidak punya tanah untuk tadi ya menggali dan seterusnya, kita titipkan di rumah potong. Tapi memang antrinya juga panjang begitu ya, ternyata nggak cuma kita saja yang melakukan seperti itu begitu ya. Itu berarti kan juga suatu cara yang lebih bijak begitu ya, karena yang motong juga ahlinya gitu ya, tahu persis begitu ya, dan dicek kesehatannya kan gitu ya, dititipkan di sana juga begitu ya, hewannya begitu ya. Nah itu salah satu cara. Dan yang kedua tadi, kalau memang permanen di situ ya monggo, siapa yang berwenang, berkepentingan gitu ya, itu juga menyarankan tadi membuat suatu permanen ya, safety tank yang permanen memang khusus 1 tahun sekali untuk mengalirkan tadi sisa makanan atau isi perut dari hewan ke situ begitu. Tapi aman menurut saya ya.
1: Tapi bisa dimanfaatkan tidak sih Prof untuk limbah dari hewan kurban ini?
2: Itu. Nah sebenarnya kalau dulu ya, zaman dulu kita itu banyak yang memiliki biogas gitu ya. Karena punya sapi ya di lingkungan rumah dan seterusnya, kemudian untuk apa ya men-treatment kotorannya itu kan dibangunkan biogas. Plus nanti dapat bonus apa gas ya gratis untuk memasak dan seterusnya. Itu sebenarnya masuk di sana sangat bagus sekali begitu ya. Dimanfaatkan untuk itu begitu. Jadi kalau ada tampungan ya, ya mungkin cara ketiga, tapi mungkin kurang praktis ya. Kalau bisa ditampung, kemudian ditransfer ke instalasi-instalasi biogas ya, yang ada di sekitarnya ya, kalau ada. Mungkin kalau peternakan cukup besar, saya yakin mereka punya sih instalasi-instalasi biogas itu ya. Masuk ke situ luar biasa itu, karena di dalam perut sapi itu kan banyak bakteri juga mas yang bagus untuk itu, untuk membuat gas metan atau gas biogas itu. Sebenarnya bisa dimanfaatkan itu, ya, itu untuk biogas. Atau mungkin nanti kalau bisa juga dicampur dengan kompos, begitu ya, dikomposkan. Hanya saja memang nanti mungkin menimbulkan sedikit bau ya, bau dan seterusnya. Harus ada penanganan. Dimix dengan apa sapuan daun begitu, isi perut itu ya mungkin 50-50 ya, 50-50. Kemudian nanti didiamkan, dikomposkan begitu. Tapi memang biasanya agak sedikit bau, itu juga akan menambah nutrisi, kandungan nutrisi dari kompos itu. Jadi ada beberapa sih alternatif untuk memanfaatkan itu.
1: Ya. Jadi paling dari limbah ini paling darah ya, Prof ya, yang selain dari darah ini masih bisa dimanfaatkan itu, Prof, atau seperti apa?
2: Iya, sepertinya iya. Sebenarnya darah pun juga bisa masuk ke biogas gitu. Sekalian aja isi perut dan darah itu bisa masuk ke biogas gitu ya, atau di mix tadi ya dengan daun-daun kering begitu ya, untuk dibuat kompos begitu. Tapi mungkin akan menimbulkan bau juga sih yang kompos ya, kalau biogas kan tertutup. Nah itu lebih aman sih kalau ada instalasi-instalasi biogas yang masih berjalan di sekitar warga, itu bagus sekali itu. Iya.
1: Ini kan memang perlu disoroti secara serius gitu ya Prof ya, karena pelaksanaannya setiap tahun gitu ya. Kalau tidak dikelola dengan baik masih apa bisa berpotensi menjadi ancaman lingkungan ya Prof.
2: Betul. Ya, menambah beban lingkungan begitu ya. Yang lingkungan kita kan semakin rentan ya karena tekanan dari ya ekonomi ya, kegiatan ekonomi, kegiatan pertumbuhan penduduk dan seterusnya ya. Jadi semakin lama kan semakin ini ya kritis gitu ya, kalau ditambah ini ya itu tambah kritis lagi gitu. Jadi memang perlu dipikirkan ini ya, seperti jalan keluar.
1: Tapi kalau memang yang sudah berlangsung lama ini ya Pak Rufi tadi, mungkin cara yang salah dalam membuang limbah ini untuk jangka panjangnya seperti apa Prof?
2: Akibatnya atau?
1: Iya akibatnya, akibat jangka panjangnya. Kalau mereka yang memang saat ini kan tadi ya, mungkin salah tadi ya terkait dengan mengubur gitu ya. Selain dari mencemari air yang di sekitar ini, bagaimana Prof, tanahnya sendiri?
2: Ya sebenarnya kan itu zat organik ya. Zat organik itu memang bagusnya, itu dalam tanda petik ya, bagusnya itu hanya butuh waktu gitu. Nanti alam bisa mendegradasi ya gitu. Asal alamnya itu memang masih bisa kemampuan itu. Tapi tadi alam kita kan semakin terdampak dari aktivitas ekonomi, kemudian dari apa aktivitas penduduk ya dan seterusnya ya. semakin banyak cekamannya istilahnya di alam itu. Kalau ditambah ekses ini, itu semakin alam ini tidak akan mampu mengasimilasi begitu. Dan akhirnya nanti ada di suatu titik balik yang alam itu tidak bisa kembali ya memperbaiki dia sendiri. Contohnya adalah di sungai gitu ya. Sungai itu awalnya kalau sungai masih bersih itu kena polutan ya, seperti ini ya, untuk kotoran sapi dan seterusnya, itu masih nggak masalah begitu. Dia akan bisa memperbaiki dirinya dalam waktu seminggu atau dua minggu. Tapi kan sekarang sungai kita juga sudah banyak tercemar begitu ya. Sehingga kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri itu akan berkurang gitu. Contohnya ya kalau orang itu sudah sakit-sakitan, kalau ditambah beban itu ya itu jangan-jangan bisa kolaps dan tidak bisa balik lagi begitu ya. Nah itu. Tapi kalau masih sehat, yang masih bersih, itu dia masih punya kemampuan itu untuk mengasimilasi. Nah, ini harapannya, ya itu makanya kalau khawatirnya jangka panjang begitu ya. Setiap tahun ada beban terus, dia belum bisa memperbaiki diri ya secara optimal, ya entah tanah, entah sungai gitu, ditambah beban lagi, ya lama-lama dia akan tidak melampaui kemampuan dia ya untuk memperbaiki diri, sehingga ya akan rusak. Ya selamanya begitu, itu yang dikhawatirkan sih.
1: Ya, kalau untuk tadi ya, untuk literasi atau edukasi yang efektif tadi lewat Kementerian Agama ataupun pihak-pihak yang dekat ini ya. Tapi kan, kalau di teman-teman di lingkungan kampus bagaimana Prof? Dibahas tidak untuk sampai sejauh ini?
2: Nah ini, kayaknya ini juga masih miss ya. Biasanya kampus ini apa namanya mengasisteni itu yang pemotongannya begitu ya, supaya bagus ya, sesuai dengan syariat dan sesuai dengan kesehatan begitu, dan juga ngecek ininya kesehatan dari hewan kurbannya ya, dicek apa hatinya begitu ya, biasanya kan hatinya ada mohon maaf ada cacingnya apa enggak, begitu, bisa dikonsumsi apa enggak, itu ada. Jadi saya pikir di fakultas-fakultas tertentu, fakultas peternakan, fakultas kedokteran hewan itu menyebar itu ke mahasiswa-mahasiswanya untuk memberikan asistensi begitu ya di masjid-masjid. Nah ini menarik ini, harusnya juga itu ya dari sisi lingkungannya itu juga diarahkan tuh untuk membuang tadi ya sisa ya kotoran ataupun sisa di perut itu dengan lebih baik begitu. Kalau yang tadi ya, yang pemotongan ya supaya halal dan ini ya sesuai dengan syariat. Kalau kesehatan itu sudah. Nah ini mungkin lingkungan ini ya, ini perlu juga diberi muatan yang itu juga itu. Semoga ada semacam guidebooknya lah gitu ya. Mungkin dari Dewan Masjid juga bisa ini, siapa tahu ada yang mendengarkan ya. Kan ada Dewan Masjid, ada Ormas ya. Mungkin masjid itu kan terafiliasi juga. Ada yang ke Muhammadiyah, NU ataupun Ormas yang lain itu ya. Mungkin bisa diusulkan juga itu, karena di Muhammadiyah yang saya tahu kan ada Majelis Lingkungan Hidupnya MLH-nya. Nah itu tinggal memberi surat edaran aja tuh atau memberikan buku saku gitu ya, bagaimana cara menghandle itu tadi ya, sisa-sisa kotoran ataupun tadi ya yang ada di perut sapi itu dengan lebih baik.
1: Ya, mudah-mudahan lebih banyak daerah ya yang tergerak ya dalam bagaimana solusi atau mitigasi dari limbah hewan kurban ini ya, Prof.
2: Hewan kurban, iya betul. Ya, semoga ke depannya.
1: Prof. Chandra, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Prof.
2: Ya. Sama-sama, Mas Umar.
1: Pendengar pengamat lingkungan UGM Profesor Chandra Wahyu Purnomo, kami berbincang terkait dengan Green Idul Adha mengubah tradisi kurban jadi aksi jaga bumi.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menobatkan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah terbaik dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2025-2026. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menyebutkan Pemprov Kaltim telah memberikan perhatian kepada sekolah negeri dan swasta untuk seluruh jenjang pendidikan, bahkan hingga perguruan tinggi. Rudi menegaskan pembangunan sumber daya manusia menjadi fokus utama melalui transformasi dan inovasi dalam sektor pendidikan. Salah satunya melalui program unggulan pendidikan gratis bagi masyarakat Kaltim mulai dari jenjang S1 hingga S3. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sejumlah kecil warga Palestina melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Ibrahimi, Hebron, tepi barat yang diduduki di tengah pembatasan ketat Israel. Tentara Israel menutup gerbang masjid dan memeriksa jemaah di pintu masuk, memaksa beberapa orang untuk pergi ke masjid lain setelah tertunda masuk. Pasukan Israel juga menembakkan granat kejut di dekat masjid, menyebabkan kepanikan di antara sekitar 300 orang jemaah. Gubernur Hebron Khalid Dudin mengatakan jumlah jamaah tidak melebihi 30% dari jumlah biasanya dan menggambarkan situasi tersebut sebagai teror keagamaan di dalam masjid. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente ingin timnya mengerahkan segalanya di setiap laga putaran final Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang dimulai pada bulan depan. Sebagai juara edisi 2010, Spanyol yang pada edisi tahun ini diperkuat 8 pemain Barcelona, tapi tak ada satupun penggawa Real Madrid. Akan memulai persaingan dari grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Laga pertama La Furia Rosa di babak ini adalah melawan tim debutan Tanjung Verde pada 15 Juni pukul 23 waktu Indonesia Barat di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat sebelum meladeni Arab Saudi 6 hari berselang di tempat yang sama.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, nggak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa nggak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, kurbanku atau pengorbananku, kemudian hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabbnya alam semesta. Kemudian di dalam surat yang lain Allah berfirman, Fasolli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Pertanyaannya, kenapa di dalam dua ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara ibadah salat dengan ibadah kurban? Ini menjadi sebuah dalil dan juga sebuah bukti bahwa kurban itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam syariat Islam. Pertama, ulama bersepakat bahwa ibadah yang dilakukan dengan harta yang paling baik itu adalah menyembelih hewan kurban. Sebagaimana ibadah yang dilakukan dengan fisik paling baik itu adalah ibadah sholat. Jadi kurban dan sholat ini sama-sama ibadah terbaik tapi dengan versi yang berbeda. Kalau kurban versinya ibadah harta, kalau sholat adalah versi ibadah fisik.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami masih membahas terkait dengan sorotannya penggunaan plastik untuk daging kurban. Nah, ini yang sering digaungkan di kesempatan Idul Adha terkait dengan Green Idul Adha, di mana gerakan Hari Raya Kurban dengan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan. Salah satunya terkait dengan bebas kantong plastik. Ini mengganti kantong plastik sekali pakai dengan wadah yang ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali, seperti besek anyaman bambu, daun pisang, atau tote bag kain.
1: Indonesia Menyapa Malam.
0: Ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi dan tentunya Anda juga bisa bergabung nanti ya di kesempatan perbincangan kita pada malam hari ini melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081 399-399-888. Sudah ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Ada rekan kami Resti yang akan menyampaikannya. Resti, silakan.
2: Baik, Lukman. Pertama kita ke Bualemo di Gorontalo ya, Lukman. Ada Pak Rifanto yang mengatakan proses pemotongan hewan kurban di sana ini berjalan lancar. Di tempat tinggal Pak Rifanto ada 19 ekor sapi yang disembelih dan semuanya sudah distribusikan ke masyarakat. Tapi sayangnya Lukman, info dari Pak Rifanto ini di sana masih menggunakan kantong plastik untuk pendistribusiannya. Nah, selanjutnya kita ke Bu Ana di Blora. Suasana Idul Adha di Blora, menurut Bu Ana ini ramai, banyak kegiatan untuk melaksanakan kurban dan mungkin ini yang sampai besok acaranya Lukman. Nah, di Blora ini juga masih menggunakan plastik, tapi menurut Bu Ana sebagian sudah ada yang menggunakan.

0: gitu ya, meskipun harga plastik tidak murah gitu ya. Kita akan membahasnya bersama dengan peneliti dari BRIN ya, sudah masuk ke sambungan telepon kami bersama dengan Profesor Reza Cordova.
1: Wawancara Pro
0: 3. Prof Reza, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, salam sehat Pak Lukman.
0: Iya, Prof, ini jadi sebenarnya kan sedang digaungkan bukan kali ini saja Prof ya, terkait dengan Green Idul Adha gitu ya. Ada beberapa wilayah sudah menerapkan bagaimana pembagian daging kurban ini menggunakan besek, menggunakan daun pisang dan lain-lainnya. Tapi masih ya banyak juga yang menggunakan plastik gitu. Ini kalau kita menakar dampak lingkungan di balik hari raya kurban ini bagaimana nih Prof? Masih banyak yang menggunakan plastik Prof?
2: Baik, kalau misalnya memang terkait dengan menggunakan plastik ya, ini memang hal yang paling cepat sebenarnya, paling mudah juga. Karena kan dia paling murah ya biayanya, cuman kan sekarang itu banyak sekali nih jenis plastiknya gitu. Ada plastik yang berwarna apa namanya transparan, ada yang
0: hitam,
2: merah, hitam dan lain-lain gitu. Nah memang kalau untuk dibawa sebenarnya yang paling enak tuh yang tadi sih, pakai besek, pakai bungkus pisang. Tapi memang kalau mau jujur itu sekarang harganya memang relatif masih lebih mahal ya. Dan cenderung pasti kan sekarang walaupun memang harganya sekarang lagi meningkat, sekarang ini memang masih tetap jadi utama lah. Tapi
0: masih terjangkau dibanding yang lain gitu ya Prof ya.
2: Betul, masih lebih murah gitu. Masih lebih gampang sekali gitu. Tetapi memang kalau yang sekarang lagi banyak viral lagi didiskusikan itu kan penggunaan plastik yang berwarna hitam itu kan.
0: Iya.
2: Gitu. Memang sebenarnya kalau yang warna hitam itu sendiri sebenarnya sama kayak beberapa jenis plastik yang lain, tergantung dari jenisnya yang mana. Warna hitam ini memang jadi agak sedikit momok ya, karena kan warna hitam itu kita nggak pernah tahu nih kualitasnya itu seperti apa. Justru banyak cenderung plastik warna hitam itu dibuat dari proses daur ulang campuran. Jadi memang bisa jadi mengandung kontaminan, residu bahan kimia. Gitu. Jadi pengawasan kualitasnya pun jadi sangat sulit gitu. Kalau misalnya memang ini kan apalagi nggak kelihatan gitu kan. Nah, kalau misalnya memang plastik yang masih food grade, yang memang bisa kita pakai berulang kali, yang memang khusus dipakai buat pangan, dia punya standar tertentu nih. Tapi itu tadi memang agak susah sih sebenarnya, karena saya sendiri juga masih agak apa ya namanya serba salah, karena ketika jadi panitia kurban pun masih dapetnya kan plastik yang kayak gitu tuh, walaupun memang kita sudah sebagian rubah ke besek dan lain-lain. Wah, panitianya juga agak komplain, ini mahal katanya. Tadi saya bilang ini gimana ya, tapi memang ini perlu dilakukan sih. Jelas ini harus edukasi bertahap.
0: Sebelumnya tadi kami bincang juga sama ini Prof, sama teman-teman jurnalis dari Jakarta Utara. Mereka kan juga mengadakan penyembelihan hewan kurban gitu ya di Balai Wartawan di Jakarta Utara. Mereka sudah menggunakan ini Prof, daun pisang gitu. Tapi memang lagi-lagi 10 per 10 lembarnya itu 25.000. Kalau dibandingkan plastik yang memang harganya katanya meningkat, tapi tetap aja jauh lebih efisien. Tapi mereka mengambil resiko itu demi menjaga lingkungan. Ini bagaimana Prof kalau dari...
2: Betul. Jadi memang kalau penggunaan tadi besek, daun pisang atau misalnya dedaunan yang lain, kayak daun, ada beberapa wilayah tuh di Jawa Tengah pakai daun jati. Dia sebenarnya bagus banget gitu untuk kurangin plastik sekali pakai. Nah memang biayanya kalau tadi sama ketersediaan ini kan belum selalu mampu menyaingi plastik ya, apalagi pembagian dagingnya itu kan skalanya besar. Di mungkin satu RT satu RW saja bisa jadi kebagian lebih dari 300 kan. Gitu. Jadi memang itu jadi tantangan sekali. Memang plastik itu kan paling murah, praktis, kemudian ringan, kemudian ya distribusinya daging kurban ini memang harus cepat gitu. Jadi memang kalau misalnya memang masyarakat milih plastik itu, jadi bukan karena semata karena peduli lingkungan, tapi lebih ke arah faktor ekonominya kan, dan lebih mudah gitu. Nah kalau misalnya memang kita mau ini, mau melakukan penggantian, pendekatan itu harus cenderung ke realistis sih sebenarnya, sama bertahap. Sebagian pakai besek, sebagian pakai daun misalnya katakanlah, atau misalnya katakanlah dari pemerintah bisa membantu dari pemerintah desa atau misalnya kelurahan penyediaan plastik food grade yang lebih aman. Saya sebenarnya agak sedikit khawatir. Walaupun sekarang ini kan harga plastik lagi naik, tetapi yang saya khawatirkan itu harganya itu mungkin bisa jadi tetap ada yang 25.000 tuh, seisi 100. Tetapi

0: Saya melihat kok sekarang kayaknya lebih tipis. Kualitasnya kayaknya jauh lebih buruk dibandingkan tahun lalu ya. Saya khawatir itu justru malah lebih membahayakan secara, tadi kan ada kontaminan dan lain-lain kan.
1: Iya, iya.
0: Atau misalnya yang kedua, saya baru kepikiran kalau misalnya memang masing-masing masyarakat nih, penerima hewan kurban termasuk dari panitia dan masyarakat sekitar, gimana kalau bawa wadah sendiri? Ini harus enakan diomongin kemarin sih.
1: Iya. Tapi memang apa-apa, masih ada juga yang masih akan melakukan esok katanya nih, karena saking
0: betul,
1: banyaknya.
0: Masih sampai 3 hari ke depan, mudah-mudahan masih... ini nih, dan bisa para pendengar dari RRI juga bisa bawa wadah sendiri lah, mudah-mudahan tidak pakai plastik terlalu banyak, terutama plastik yang sekali pakai ya.
1: Iya.
0: Itu.
1: Saya sih penasaran nih, Prof, terkait dengan penggunaan plastik hitam itu katanya sebenarnya bukan untuk makanan. Tapi kita ke pendengar dulu, Prof ya. Kita sapa ada Pak John ya dari Bengkulu. Pak John, selamat malam, Pak John.
2: Selamat malam, Pak Lumpan. Selamat malam, Prof.
0: Selamat malam Pak John.
1: Pak John gimana di Bengkulu? Pembagian daging kurbannya menggunakan apa nih, Pak John?
2: Nah, itulah yang agak uniknya di Bengkulu.
1: Nah.
2: Khususnya di tempat saya, untuk tahun ini Pak Kauman. Dari panitia pembagian kuponnya itu kemarin sudah dijelaskan harus bawa wadah sendiri.
1: Oh, ini menarik.
2: Jadi rata-rata saya lihat tadi ada yang bawa rantang, ada yang bawa mangkok. Ada yang bawa ya macam-macam kayak gitu. Enggak ada yang pakai plastik satupun. Bawa-bawa yang kayak gitu dia, ada yang bawa ember kecil.
1: Ini baru tahun ini atau tahun sebelumnya sudah seperti itu, Pak John?
2: Enggak. Baru tahun ini.
1: Okay.
2: Baru tahun ini. Tapi sangat patuh sekali. Tidak ada satupun yang lain bawa kantong plastik itu.
1: Oke.
2: Ya, itu Bang Kuman kalau di sini Bang Kuman informasi.
1: Ya, terima kasih Pak John. Ya. Ini menarik ya. Tapi Prof bagaimana kalau ini menjadi kesadaran atau edukasi masyarakat, kalau kita ini kan setiap tahun ya Prof ya. Dan ini juga kan serentak ada jutaan hewan kurban yang disembeli, dampaknya pasti ya enggak main-main, luar biasa gini Prof. Silakan Prof.
0: Betul. Baik, ya, memang itu tadi Pak John, saya sebenarnya cukup sangat surprise. Oh ternyata bisa dilakukan itu. Padahal saya baru tadi kepikiran tuh. Kalau bawa wadah sendiri. Ternyata malah dari Bengkulu sendiri bisa dilakukan. Dan itu contoh yang sangat baik saya rasa. Kalau misalnya bisa dilakukan, ini sampai paling tidak 3 hari ke depan nih.
1: Yeah.
0: Di hari Tasrik ini mudah-mudahan bisa dilakukan. Jadi memang pendekatan ini kan kita kan selama ini kan melarang ya. Larang plastik. Tapi kalau misalnya kita bisa ngerubah kebiasaan masyarakatnya ini perlahan nih, supaya bisa dekat, kayak tadi bawa ember kecil kah, bawa rantang, atau bisa pointnya bawa ember sendiri, tanpa plastik yang sekali pakai tadi itu kan non plastik pasti akan berkurang tanpa harus ngeluarin biaya besar, dan panitia juga relatif lebih irit kan. Jadi ini kalau misalnya model ini punya nilai sosial, saya malah, wah ternyata saya lupa, Indonesia itu memang jiwa sosialnya itu kan sangat tinggi. Dan saya rasa ini yang harus nanti ke depan disarankan oleh yang dilakukan secara regulasi oleh pemerintah, lebih baik bawa wadah sendiri deh. Kalau mau ngambil, kita ambil. Toh kita ambil sendiri juga kan. Ke masjid atau misalnya ke tempat pemotongan hewan kurban gitu. Jadi memang menjelaskan ini nggak soal tadi distribusi dagingnya, tapi lebih jadi mirip kayak edukasi lingkungan. Jadi kalau misalnya kayak tadi Pak John bilang, ini saya rasa solusi terbaik itu kan bukan pakai teknologi mahal nih, tapi hidupin lagi kebiasaan. Toh zaman 50 tahun yang lalu, kita juga bawanya kayak gitu deh, nggak pakai plastik. Jadi sebenarnya kita kembali lagi ke kebiasaan yang dulu tuh. Itu kan jadi jauh lebih baik banget. Gitu.
1: Karena kalau pakai plastik juga nanti di rumah ditempatkan di wadah lain lagi, plastiknya dibuang gitu ya Prof.
0: Betul sekali. Itu jadi kebiasaan itu juga. Makanya tadi pas nerima juga, aduh ini plastiknya banyak sekali sebelah. Ada dua.
1: Nah Prof, ini yang jadi terkait dengan kita soroti Green Idul Adha ini kan bukan hanya bebas kantong plastik, ini juga bagaimana limbah dari hewan kurban ini yang mungkin banyak dibuang di sungai, kali ya, dan juga nantinya ke laut. Ini bagaimana Prof dari Green sendiri menyorotinya?
0: Baik. Terkait dengan sisa hewan kurban itu kan jadi ada isu lingkungannya, jadi bukan hanya plastik. Mungkin saya sepakat sekali tadi, tapi memang limbah sisa jeroan, sisa darah, isi perutnya, kemudian air pencucian itu memang bisa mencemari saluran air gitu kan.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi memang seharusnya itu idealnya dua sisi tadi. Pertama, kita tadi sudah membicarakan terkait dengan sama plastik sekali pakai, atau kresek, kemudian itu bisa ditiru tuh. Kayaknya itu harus jadi satu kewajiban untuk masyarakat kita tuh, ngambil wadah sendiri. Dan kemudian memang yang kedua adalah terkait dari limbah organik itu harus ditangani dengan benar. Kalau misalnya, sebenarnya ada beberapa status ini seperti sisa makanan siswa yang MBG ya, misalnya katakanlah kayak isi rumahnya, kemudian isi perutnya, tadi sisa organik itu sebenarnya bisa jadi kompos. Tetapi memang ini jadi PR sendiri gitu. Dan kemudian ada bagian-bagian tertentu yang sisa-sisa itu bisa jadi pakan jadi sendiri atau bahkan bisa jadi biokonversi. Nah, tapi memang ini perlu pendekatan yang lebih panjang saya rasa. Karena memang pemisahan limbah awal, pemisahan si limbah organik ini harus dilakukan dari awal supaya tidak bercampur semuanya gitu. Yang penting intinya sih supaya sisa-sisa tadi, sisa makanan, kemudian jeroan, darah dan lain-lain itu tidak langsung masuk ke selokan, ke sungai, atau bahkan bisa jadi masuk ke sumur untuk minum warga kan, itu jadi bahaya. Jadi memang akan bisa menurunkan gitu. Jadi sebenarnya kalau yang sekarang itu seharusnya bisa jadi, mungkin harus dari regulasi masing-masing, mungkin ada perlu ada pendekatan dari MUI kah, atau misalnya dari
1: Kementerian Agama gitu ya.
0: Itu Kementerian Agama itu untuk melihat ini loh sebenarnya kayak gini. Kan kalau misalnya kita kan sudah terbiasa nih, kalau di rumah jagal hewan itu kan sudah ada regulasi tertentu terkait dengan pengolahan limbahnya. Dan kan kalau yang ada sekarang kan kayaknya hampir setiap masjid sekarang semua motong ini kan. Jadi memang harus betul-betul perhatikan. Dan ini jadi PR tambahan juga kami untuk mengedukasi ke masyarakat dan juga bisa memberikan saran ke pemerintah, ini loh yang bisa kita lakukan.
1: Nah, ini kan tidak sedikit yang membersihkan jeroan, sisa darah dan segala macamnya ini di kali ataupun sungai yang ujung-ujungnya bermuara ke laut ini. Bagaimana untuk dampaknya sih Prof, sejauh mana kalau kita akumulasikan tiap tahun akan ada seperti itu, seperti apa nanti dampaknya ke laut sendiri?
0: Kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya terkait dengan limbah organik sendiri ya, dia mirip sama seperti, saya sebenarnya agak khawatir juga, baru kepikiran. Betul juga ya, kalau misalnya limbah organik ini kan kalau tidak dikelola dengan baik, apalagi padat penduduk nih Jakarta, di Jabodetabek lah, atau misalnya kan dia punya kandungan organik tinggi. Kalau misalnya di dalam tadi ngebersihin galot di sungai, saya juga jadi ingat dulu sempat membersihkan atau pas SMA dulu membersihin itu di selokan. Jadi memang karena dulu kan belum sadar tuh, jadi memang ternyata kalau misalnya ketika bahan organik itu masuk ke dalam sungai, dia kan bisa meningkatkan biological oxygen demand. Kasarnya jadi berapa kemampuan oksigen yang dipakai oleh mikroba untuk mendegradasi si material organik tersebut. Nah kalau itu terjadi, dia kan menurunkan oksigen terlarut tuh yang ada di air. Akhirnya mempercepat pertumbuhan bakteri, bau. Makanya dulu kan sempat banyak tuh yang ada di Jakarta misalnya katakanlah, atau misalnya di beberapa kota di Indonesia yang organiknya itu terlalu banyak, akhirnya keruh, berbau, akhirnya muncul lalat, muncul tikus misalnya atau hama lain. Kemudian akhirnya kan terjadi dominansi, misalnya contohnya kan di Jabodetabek sekarang kan lagi ngetren, bukan ngetren sih, berita viralnya itu terkait dengan ikan apa, sapu-sapu misalnya. Itu karena memang mereka bisa bertahan ada di sana. Nah kalau itu sudah terjadi, akibatnya memang, apalagi sekarang kan kita nganggapnya kan biasa nih. Padahal volume kurban ini terjadi setiap tahun minimal 3 hari. Atau minimal 2 hari deh. Gitu. Jadi konsentrasinya tuh per tekanannya tuh ke lingkungan itu semakin tinggi gitu. Jadi memang kita memang masih jauh dari ideal sih. Tapi ke depan yang harus kita lakukan ini, kita harus memisahkan dulu limbah-limbah tadi itu dulu. Limbah yang padat harus dipisahkan. Kemudian ada kewajiban isi perutnya itu dari hewan kurban tidak boleh dibuang ke sungai langsung, nggak boleh dicuci di sana, nggak boleh masuk ke drainase. Kalau nggak kan nanti akan bikin mampet juga. Kalau memang memungkinkan ada tempatnya, ada lahannya. Sekarang ada banyak teknologi, bukan teknologi sih, pendekatan sebenarnya udah dari lama, tapi pakai kompos. Misalnya katakanlah ada pencacahan dulu, kemudian nanti berubah jadi cocok. Kalau misalnya memang masih belum ada, minimal dikubur dengan benar dan jauh dari sumur. Karena kita menempatkan itu sama seperti itu sisa-sisa makanan yang nggak boleh dekat dengan saluran, bukan saluran, kayak septic tank yang tidak boleh terlalu dekat dengan sumur. Kalau itu terjadi, sebenarnya kan limbah organik tadi kan bisa terurai alami itu. Tapi kalau jumlahnya besar sekali,
1: bisa mencemari ya.
0: Kewalahan ini terlalu tinggi dan mudah-mudahan sudah banyak yang sadar terkait ke sana sih. Makanya terima kasih banyak loh sudah diingatkan buat itu. Jadi kita perlu ada satu kajian tersendiri ke arah sana tuh.
1: Nah ini Prof, kalau ada pertanyaan juga ini ya, dari Pak Rifanto di Bualemo. Perbedaan bahan kantong plastik warna hitam dan yang transparan itu apa? Katanya kantong plastik hitam itu berbahaya untuk kesehatan. Silakan Prof.
0: Perbedaan kantong plastik hitam ya?
1: Nah, dan yang transparan, kan ada yang hitam dan yang transparan atau putih.
0: Sebenarnya kalau misalnya untuk, terima kasih banyak Pak tadi perbedaannya. Pertanyaannya Pak Rifanto ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, pertama itu warna, karena itu warna itu merupakan bahan aditifnya. Nah, bahan aditif atau bahan tambahan. Nah, yang jelas sih itu di dalamnya bisa jadi beda kemungkinan bahan dasarnya atau bahan bakunya, kemudian termasuk dari proses produksinya sama tujuannya. Biasanya kalau yang plastik bening itu dia kan lebih sedikit bahan aditifnya, karena kan memang asli, warna asli dari plastik itu transparan, bening warnanya, gitu. Nah, kalau plastik hitam, dia cenderung dibuat dari bahan campuran daur ulang, walaupun tidak semuanya seperti itu ya, karena cuman ini jadi satu tantangan nih kalau untuk plastik warna hitam, karena warnanya gelap. Tadi sudah disebutkan di awal, si material campuran sama kontaminan itu lebih sulit untuk terlihat. Kita khawatir sebenarnya kalau misalnya itu produk bahan bakunya nggak jelas, utamanya kalau misalnya kita pakai plastik kan ada yang baunya itu menyengat.
1: Iya.
0: Itu lebih baik dihindari itu. Karena kita nggak pernah tahu itu isinya campuran apa gitu. Nah kalau misalnya tadi kan, cuman yang jadi garis bawah yang kami harus kami garis bawahi itu adalah warna itu bukan penentu utama keamanan sih. Ada juga plastik warna hitam tapi dia itu food grade. Biasanya itu kan kalau food grade kan logonya di plastik itu ada bentuk garpu sama
1: sendok. Itu biasanya kalau food grade harganya beda ya, lebih mahal ya,
0: Prof. Harganya lebih mahal sih sebenarnya. Tapi kita memang cenderung lebih aman paling tidak tuh.
1: Iya.
0: Kalau misalnya dia tadi plastik sih, plastik yang
1: transparan.
0: Belum tentu dia food grade. Yang plastik hitam juga belum tentu berbahaya tuh, tapi memang kita harus memperhatikan
1: kemasan dari luarnya itu ya. Kemasannya
0: betul. Apakah memang ada food grade? Kalau food grade itu masih jauh lebih aman dibandingkan yang kita nggak tahu. Makanya saya sebenarnya khawatir. Kalau misalnya nanti kita ke depan ada kualitasnya ini, harga minyak bumi semakin tinggi, plastiknya juga semakin tinggi juga, akhirnya malah mengorbankan kualitasnya. Kita ini bisa jadi jualnya itu food grade, sekarang tidak food grade. Waduh, itu yang saya khawatir tuh. Itu takutnya kalau misalnya kualitas materialnya menurun, standar produksi juga nurun, akhirnya akibatnya ke kesehatan kita. Itu yang saya khawatir.
1: Bahaya tuh kalau ada akal-akalan kayak gitu ya, Prof ya.
0: Ini mudah-mudahan jadi satu momentum nih. Harga plastik lagi mahal, lebih baik kita ubah. Kita pakai yang ada di rumah kita, pakai keramik, pakai kaca, atau pakai plastik yang, saya kalau mau bilang merek nggak enak, ada beberapa merek yang memang dia food grade, lebih baik pakai itu deh. Jauh lebih aman gitu.
1: Kita sapa pendengar lagi Prof ya. Ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam Pak Matauli.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam. Salam sehat Pak. Ya, selamat hari kurban dulu Prof Reza. Ya. Kan buat ini sudah terlanjur nih ya. Apa-apanya limbah dari pemotongan itu terterapas ke selokan, paret begitu ya. Dan apa itu butuh berapa lama itu tereduksi ya? Misalnya ke sungai buangannya, kan sungai juga ada dipakai warga untuk yang hal yang lain gitu, atau di kan belum terlambat nih, ini udah terlanjur memang, tapi kan ada nggak aware ke peringatan ke masyarakat, jangan dulu nih, kita udah cemar nih, memang kan ini kan maunya dilakukan dulu SOP seperti ini, sosialisasinya di awal gitu kan, tampak 5 hari sebelum gitu kan, karena ini kan sifatnya himbauan, nggak ada pidana atau apa kan, tapi dalam memperhatikannya kan bisa menjadikan sumber lalat yang lainnya di kesehatan masyarakat itu, lingkungan rumah dan kompleks itu kan bisa jadi kalau masyarakat nggak diapakan pasca sesudah pembuangan limbah dari ini gitu. Terus kedua kira-kira bagagaimana ini pemahaman ke masyarakat tentang satgas-satgas ini sebenarnya gimana sih dari MUI gitu, Apakah kalau rumah potong hewan kan sudah jelas tuh ya, ada kadernya, ada timnya. Jadi kalau seperti ini gimana ini supaya ini jangan jadi terjadi lagi lah ke berikutnya, karena nggak mungkin lagi ada berapa hari potong hewan lagi kan. Artinya kalau ya momentumnya di literasi selesaikan, tetapi sebelum 5 harinya bisa nggak dari sekarang sudah disiapkan di Kementerian Kemenkes sama Kemenag begitu dalam hal ini, supaya kedepannya tinggal perdanya sudah tinggal tayang begitu. Bagaimana Prof? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof.
0: Baik. Ini pertanyaannya luar biasa. Karena kan memang kita harus melihat dampak ini, dan memang ini seharusnya kita sudah informasikan sejak lama sih gitu. Nah, pertama yang jelas kalau yang saya catat tadi, kalau dari limbah organik ini kan karena memang sudah kepalang nih, sudah masuk, sebenarnya alam itu bisa menguraikan, tapi yang jadi masalah kan tadi sudah disebutkan tuh jumlahnya besar, kemudian titik poinnya itu tidak seperti di rumah potong hewan, karena dia itu menyebar kemana-mana, dan akhirnya memang dampak organiknya itu terlalu tinggi gitu dari dampak limbahnya. Nah, biasanya ini akan terjadi terasa bisa beberapa hari, bisa beberapa pekan, tergantung dari volume limbah sama debit sungainya. Nah, kok sama kondisi cuaca sih sebenarnya, karena kan salah satu yang bisa menguraikan itu adalah dari curah hujan. Nah, kalau sekarang kita sudah mulai agak masuk cenderung di beberapa daerah yang curah hujan yang semakin rendah, atau misalnya mendekati ke kemarau, sungai itu bisa lebih keruh, cenderung akan kayak gitu tuh, makin bau karena oksigen turun kan, karena ada bakteri, apalagi misalnya katakanlah buangnya sembarangan, ada sisa-sisa organik, tikus bisa ngumpul ada di situ sama hama gitu. Nah, yang bisa kita lakukan kalau menurut hemat saya itu jangan tambah pembuangan baru. Kalau misalnya memang ini langsung di stop, bentikan, nggak boleh membersihkan di sungai, nggak boleh buang langsung ke drainase gitu.
1: Nah, ini kalau yang sudah terlanjur gimana Prof? Artinya kapan sungai itu bisa digunakan kembali? Kan tadi Pak Matoli juga menyinggung bagaimana ada masyarakat atau warga juga yang masih memanfaatkan sungai itu untuk berbagai keperluan gitu ya.
0: Iya, kalau itu tadi bisa beberapa hari sampai beberapa pekan sih, tergantung dari volume limbahnya berapa banyak. Semakin banyak katakanlah sisa dari sapi atau misalnya kerbau atau kambing, atau bahkan bisa jadi unta misalnya katakanlah, itu akan semakin lama juga prosesnya. Dan berharap hari ini sepertinya kalau di Bogor belum ada hujan nih.
1: Iya kan,
0: kalau misalnya hujan itu sudah besar, dia akan bisa mengurai
1: terbawa ya.
0: Betul. Nah, kalau misalnya yang ada sekarang, kalau ada sisa-sisa yang menumpuk, masih katakanlah ada di pinggir sungai, pinggir drainase, itu kalau bisa dibersihkan, kemudian dikubur, gitu. Dan kita harus memastikan aliran air ini tidak tersumbat, karena kalau misalnya dia tersumbat, dia akan bisa mengumpul di situ kan, dan akhirnya bakteri-bakterinya itu bisa lebih cepat mengurai ada di sana, gitu. Tapi saya harap mudah-mudahan tidak sering menyalahkan nih.
1: Oh iya, nah, kita kan edukasi ini.
0: Betul. Jadi memang ini kita memang lebih baik telat daripada tidak melakukan sama sekali ya.
1: Karena kan
0: kita
1: tiap tahun akan seperti ini, Prof. Iya. Kalau yang tahun ini lolos, mungkin tahun depan jadi lebih baik gitu ya, Prof.
0: Betul. Makanya lebih baik ada edukasi nih. Nanti dari pemerintah pusat kami juga coba memberikan saran ke KLH misalnya sama ke Kemenag. Ini loh kalau bisa nanti diedukasi, bisa dimulai dari sekarang untuk tahun depan. Dari panitia kurbannya harus tahu, kemudian RT RW-nya seperti apa, dari masjid misalnya katakanlah, dari pokoknya dari Pemda itu bisa membuat kayak panduan sederhana. Kayaknya itu sempat terjadi di tahun 2019 sebelum pandemi. Dulu sempat ada panduan tuh green
1: Idul Adha kan? Green ya, kurban.
0: Betul. Nah, kalau itu bisa sekarang dilakukan juga, termasuk tadi nggak pakai plastik, atau misalnya katakanlah kita lebih prefer atau lebih memilih pakai bawa wadah sendiri. Nah, untuk yang limbah organiknya tadi itu, ada misalnya katakanlah kewajiban untuk panitianya, kita harus memisahkan isi saluran pencernaan dari si hewan kurban. Nggak boleh buang darah, misalnya katakanlah di selokan, atau misalnya di sungai, atau di saluran drainase lain. Terus lubang sama tempat khususnya itu, ada beberapa, jadi jangan full campur aja di sana, tapi yang jelas harus dikubur. Kalau misalnya ada, ini jadi satu momentum yang bagus juga sih. Kalau misalnya kita bisa melakukan komposting. Untuk komposting itu, akan jadi jauh lebih bagus. Karena kan tadi sisa-sisa organik dari hewan kurban atau bahkan bisa jadi sisa-sisa makanan tanaman lain akan jadi lebih cepat terurai untuk kompos. Dan itu bisa dipakai keluarga tuh.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Walaupun memang mekanismenya tidak mudah gitu, mungkin ada alat-alat yang diperlukan gitu ya, Prof ya, kalau untuk terkait dengan kompos. Nah ini kalau tadi kita bicara edukasi gitu untuk kedepannya atau tahun-tahun berikutnya gitu ya, agar kurban ini juga bisa tadi green Idul Adha atau green kurban ini, Kementerian Agama dalam mengedukasi. Tapi dari BRIN juga mungkin juga bisa membantu bagaimana merilis untuk dampak yang ditimbulkan dari limbah hewan kurban ini, Prof.
0: Baik. Itu memang harus dilakukan sih. Jadi kita harus melihat dampaknya dari riset seperti apa. Yang pertama, kalau misalnya dari yang dari BRIN, seharusnya kan karena dari toxic-nya itu berperan dari sisinya. Saya jujur, saya masih belum banyak melakukan kajian terkait dengan limbah kurban itu, bahkan belum pernah. Mungkin teman-teman yang di BRIN sudah ada yang melakukan, nanti kami akan coba cari tahu. Kemudian yang kedua, nanti kita bisa nih susun panduannya berbasis sains dulu yang nanti bisa dideliver ke KLH, ke Kemenag gitu. Nah, kalau misalnya bisa, ini harusnya ada teknologi sederhana untuk mengolah limbah organik. Nah kalau misalnya bisa dengan harga yang murah, nanti misalnya katakanlah kita deliver nih ke Kementerian Agama, nanti dari panduan yang kami berikan bisa di sederhanakan, misalnya katakanlah kurban ramah lingkungan yang secara nasional. Nanti ada pesan lingkungan, misalnya katakanlah di khutbah Idul Adha untuk tahun depan. Nah itu kan masih jarang dilakukan tuh. Termasuk kalau misalnya kita sekarang tuh, kalau nggak salah tuh ada banyak sedekah sampah plastik yang dimulai dasarnya itu dari berbagai macam tempat peribadatan, masjid, gereja, vihara, dan lain-lain itu melakukan gitu. Jadi misalnya katakanlah bisa juga mulai edukasi dari sana, ada informasi ini loh dampak sekali pakai gimana. Kemudian kalau misalnya bisa nanti dari Kemenag kasih contoh juga terkait dengan ini loh limbah organik itu yang benar kalau dari kurban tuh kayak gini. Nah sayangnya sebenarnya kan ini kayaknya nggak cuma kurban nih, tetapi bisa jadi ada acara-acara keagamaan yang di masing-masing, di mau itu di masjid, di gereja atau dimanapun. Jadi ini loh yang untuk pemilahan itu akan lebih bagus. Misalnya katakanlah ada acara apa ya, misalnya pengajian,
1: akikahan, apa segala macam.
0: Betul, itu bisa tuh sisa-sisa limbah organiknya dikemanain sih. Nah nanti BRIN juga bisa masuk dari teknologinya untuk mengolah limbah organiknya seperti apa. Tapi kita, saya juga harus jadi PR kami juga.
1: Ya, ini menarik kan kalau misalnya edukasi ini dibarengin dengan sains gitu ya, dari BRIN ini jadi lebih menguatkan gitu, Prof.
0: Betul, bisa saling melengkapi untuk dasar ilmiahnya dari BRIN, kemudian nanti dari Kemenag sama KLH untuk menguatkan kesadaran sama nilai sosial. Itu kan akan jadi lebih kuat tuh. Dan itu mudah-mudahan bisa dilakukan, bisa dikejar. Saya berharapnya seperti itu.
1: Ini dari perbincangan kita, selain didengar juga jadi menarik ya, nanti juga bagaimana nanti BRIN nanti bersinergi gitu dengan Kementerian Agama dan juga Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya, Prof ya, untuk bisa mengedukasi jauh lebih intens lagi ke depannya. Karena memang kalau untuk Idul Adha ini memang ya nasional gitu ya, se-Indonesia. Kita tahu dampaknya seperti apa, ada jutaan hewan kurban yang disembelih gitu ya. Di luar dari momentum Idul Adha ini tadi ya, juga ada mungkin akikah dan lain-lain, atau mungkin ada adat istiadat lainnya yang memang juga perlu diedukasi gitu, Prof. Prof, terima kasih banyak ya Prof waktunya untuk RRI Pro 3. Mudah-mudahan nanti akan ada pencerahan lagi ke depannya. Nanti kita berbincang ya Prof ya, terkait dengan hal ini mungkin dengan yang lainnya.
0: Baik,
1: sehat dan sukses selalu Prof, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Sehat selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pendengar peneliti BRIN Profesor Reza Cordova, kami baru bincang bagaimana terkait dengan Green Idul Adha yang dibahas ini ya. Dan kita ketahui untuk Green Idul Adha atau gerakan merayakan Hari Raya Kurban dengan prinsip yang ramah lingkungan dan keberlanjutan ini, diantaranya terkait dengan bebas kantong plastik dan bagaimana juga pengolahan limbah, lalu juga ada kebersihan area sholat ya, kalau misalnya pemotongan itu adanya di masjid dan sekitarnya. Ini terkait dengan bagaimana kurban digital dan penamaan pohon. Nanti kami akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif terus memetakan potensi kerjasama penyediaan infrastruktur guna mendukung aktivitas pelaku ekonomi kreatif di berbagai daerah di Indonesia. Direktur Fasilitas Infrastruktur Kemenekraf Fahmi Akmal mengatakan pemetaan dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait, sektor swasta, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar terkait dengan peringatan atau perayaan Hari Raya Kurban dengan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan, bagaimana untuk di wilayah Anda? Anda juga bisa berbagi ya, pelaksanaan Hari Raya Kurban di wilayah Anda bagaimana. Anda juga bisa berbagi informasi melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Fauzan, yang mengatakan kampus harus menjadi ruang integrasi antara ilmu pengetahuan dengan kesadaran ketuhanan. Ia mengatakan institusi pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, memegang peranan yang sangat strategis dan krusial sebagai kawah candra di muka untuk membentuk karakter peserta didik yang transendental. Menurutnya ketauhidan dan kepasrahan bukanlah diadopsi melalui indoktrinasi buta, melainkan lewat proses pencarian ilmiah, observasi empiris, dan penalaran kritis. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Perdagangan telah membuat permintaan penurunan terhadap 2.639 iklan elektronik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui patroli cyber pada 21 platform niaga elektronik hingga Maret 2026. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Kemendag telah meminta take down 95 akun pedagang di sejumlah lokapasar yang telah menayangkan materi iklan elektronik yang tidak sesuai ketentuan sebanyak 3 kali periode. Budi menyampaikan pemerintah terus memperkuat pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik, baik secara luring maupun daring. Langkah tegas yang diambil mencakup takedown akun dan sanksi akhir berupa dimasukkan dalam daftar hitam dan pemblokiran sementara layanan perdagangan melalui sistem elektronik. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Sugiono mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Dewan Keamanan PBB agar lebih relevan dengan keadaan zaman di tengah meningkatnya tantangan global dan konflik internasional. Pernyataan itu disampaikan Menlu Sugiono dalam forum Open Debate United Nations Security Council yang dipimpin Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, selaku Presiden Dewan Keamanan PBB saat ini di New York, Amerika Serikat. Sugiono menilai bahwa banyak perubahan global dalam 80 tahun terakhir belum sepenuhnya direspon oleh sistem internasional yang ada, termasuk munculnya berbagai titik konflik baru di dunia.

Kita beralih ke informasi olahraga. Oliver Glasner akan menutup kebersamaannya dengan Crystal Palace pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Red Bull Arena Leipzig Zerman saat menghadapi Rayo Vallecano pada final UEFA Conference League. Laga tersebut akan menjadi momen emosional bagi Glasner yang telah menangani Palace sejak Februari 2024. Dalam kurun 2 tahun, ia tidak hanya membawa The Eagles tampil kompetitif di sepak bola Inggris, tetapi juga mempersembahkan sejumlah gelar bersejarah bagi klub. Pada musim pertamanya, Glasner membawa Palace finish di posisi ke-10 Liga Inggris dengan koleksi 49 poin. Di bawah arahannya, tim hanya menelan 3 kekalahan dalam 13 pertandingan setelah ia menggantikan Roy Hodgson.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal, dan juga Paco di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub bersama Chelsea di Premier League. Dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.
2: Teku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.
3: Catatan peristiwa.
4: Setiap tanggal 27 Mei diperingati sebagai Hari Jamu Nasional di Indonesia. Peringatan ini pertama kali diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 27 Mei 2008 sebagai Hari Kebangkitan Jamu Indonesia dengan tujuan untuk menyelamatkan, melestarikan, dan mengangkat kembali eksistensi jamu sebagai warisan budaya bangsa yang bernilai ekonomi dan menjaga kesehatan. Selain peringatan tahunan, eksistensi jamu semakin dikukuhkan secara global setelah UNESCO resmi mengakui jamu sebagai warisan budaya tak benda pada Desember 2023. Waisak merupakan hari suci agama Buddha yang dirayakan tepatnya pada waktu terang bulan atau Purnama Sidi. Hari Waisak juga dikenal dengan nama Visakha Puja atau Buddha Purnima di India, Sagadawa di Tibet, Vesak di Malaysia dan Singapura, Visakha Buka di Thailand, dan Vesak di Sri Lanka. Konon, nama Waisak berasal dari bahasa Sanskerta, Visakha, yang merupakan nama bulan dalam kalender India kuno. Di Indonesia, Hari Raya Waisak sudah dirayakan di Candi Borobudur sejak tahun 1929. Namun 27 Mei 1983, Hari Raya Waisak 2527 baru menjadi hari libur nasional untuk yang pertama kalinya di tanah air.
3: Indonesia menyapa malam.
5: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan pendengar, di kesempatan malam hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda bagaimana Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li yang resmi menutup program magang nasional batch 2 di Ruang Tridharma Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Yasir Li menegaskan pentingnya penguatan kompetensi generasi muda agar lebih menghadapi dinamika dunia kerja yang semakin kompetitif. Kami hadirkan selengkapnya pernyataan dari Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li dalam agenda penutupan program pemagangan nasional batch 2.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
7: Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman pimpinan JPT Madya Kementerian Ketenagakerjaan, para staf khusus, para pimpinan JPT Pratama, para tenaga ahli, yang saya hormati Pak Khairul Asdep dari Kemenko Perekonomian, tadi Pak Guntur dari Kepala Sekretariat dari KPK. Insyaallah Pak, berapa tadi mintanya Pak? 92 insyaallah ya. Siap, insyaallah kita catat nanti. Tapi mekanisme seleksinya tetap berjalan sesuai dengan aturan. Dari BNSP ada Pak Adi Mahfud. Kenapa duduknya di belakang nih Pak Adi ya? Kita beri aplaus dulu buat beliau dari BNSP. Ya. Ada lagi tamu yang lain dari LAN ada ya? Hah? Oh dari MIPAS ya. Ya. Yang lain ada lagi dari BRIN enggak ada ya? Baik, serta tentu teman-teman perwakilan dari perusahaan, para mentor dan adik-adik para peserta magang batch 2 yang hadir di ruangan ini dan yang hadir secara online. Harus

pantunnya yang paling oke. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita melaksanakan acara penutupan. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan, ya. Tidak terasa 6 bulan program ini hadir di Indonesia. Saya membayangkan 6 bulan yang lalu bagaimana kementerian ini ketika mendapatkan instruksi dari Pak Presiden untuk kita melaksanakan program magang nasional, kita lakukan persiapan sebaik mungkin. Kita punya pengalaman tapi tidak dalam skala masif seperti ini dengan 100.000 peserta. Biasanya magang itu hanya dilaksanakan di balai-balai kita atau diorganisir oleh balai-balai kita dengan jumlahnya paling ribuan. Berbagai dinamika yang terjadi, alhamdulillah dengan support dari semua pihak yang luar biasa, dari lintas kementerian, ada dari Menko Perekonomian, makasih salam buat Pak Menko, Pak Khairul, ya. Dari Menteri Keuangan, dari Mensesnek, Sekretaris Kabinet, dari kementerian-kementerian, ya, yang kita dekat, ya, memang menjadikan magang sebagai salah satu program bersama juga Kementerian IMIPAS, ya. Akhirnya alhamdulillah dengan segala dinamika, dengan segala catatan yang ada, program magang batch 2 ini sudah selesai. Dengan uang saku sudah selesai juga dibayar sebagian besar. Kalau yang belum, berarti evaluasinya belum dilaksanakan atau mentornya belum rela melepas sehingga tidak di-approve aktivitas bulan terakhir. Bapak dan Ibu, adik-adik yang hadir online, yang pertama tentu menurut saya sewajarnya kita mengucapkan apresiasi kepada Pak Presiden. Ini adalah program prioritas nasional dan insya Allah nanti saya umumkan spill out sedikit, ya, rencana tahun 2026. Ya. Mau tahu enggak? Ya. Bukan buat adik-adik tentunya, tapi buat adik-adik selanjutnya yang akan ikut program magang. Nanti terakhir saya umumkan good news-nya insya Allah. Jadi yang pertama tentu pelaksanaan program magang nasional hadir untuk memberikan pengalaman dunia kerja. Tadi luar biasa dari Wawai, dari KPK, ada soft skill yang ternyata itu menjadi bekalan penting. Dan hasil evaluasi sementara kami untuk batch 1, 11.000 sekian orang, memang terjadi peningkatan kompetensi signifikan berdasarkan self-assessment dari peserta magang yang awalnya rata-ratanya itu 3, menjadi 4, sekian skala 5, mulai dari komunikasi, kerja tim, analytical thinking, ada nanti kita buat laporannya detail, tapi juga hasil dari evaluasi oleh para mentor tempat pelaksanaan magang. Walaupun nilainya agak sedikit turun, skalanya beda. Jadi biasalah kalau adik-adik berasa ya over, ya, over confident, over judge, over rating, tapi yang realnya, tapi polanya sama. Terjadi peningkatan 1, sekian skala dari 5 skala, itu luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, ya. Dari kepuasan, kita tanya sampel dari batch 1, berapa kepuasan terkait dengan pelaksanaan magang? 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%.
14,6% mengatakan

0: cukup puas. 0,7 mengatakan kurang puas. Saya nggak tahu kurang puasnya mungkin uang sakunya kurang besar atau seperti apa ya. 0,7%. Tapi oke, okay. Selalu ada distribusi normal. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. 19,3% mengatakan cukup puas dan hanya 0,4% mengatakan kurang puas atau tidak puas. Enggak ngerti. Mungkin apa itu penyebabnya? Apakah peserta magangnya di luar ekspektasi? Atau juga bisa jadi tidak puasnya karena terlalu pendek, mungkin 6 bulan gitu ya Pak Guntur ya, dan seterusnya. Tapi ini adalah evaluasi feedback buat kita, dan kita juga lakukan evaluasi, ya, angkanya nanti saya belum akan launching, nanti kita launching bersama, ya, cukup signifikan, ya, dan ini di luar, di atas ekspektasi kami. Mereka yang sudah ikut magang dan kemudian ditawari kerja oleh perusahaan. Ya, ini tentu adalah kinerja hasil jerih payah dari adik-adik peserta magang, tapi tentu ini bukan yang di kementerian dan lembaga ya, yang magang di perusahaan, sehingga dilirik oleh perusahaan untuk kemudian ditawari bekerja. Selamat ya kepada adik-adik. Ya, ya angkanya saya sebutkan aja lah ya, hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja. Ya. Ini adalah satu angka yang luar biasa, dan saya membayangkan ke depan dengan mekanisme yang kita buat lebih baik, ya, dengan berbagai macam perbaikan, walaupun tidak kita target, tapi ini bisa kita jadikan sebagai salah satu tolak ukur. Sehingga ke depan hasil evaluasi juga memberikan beberapa rekomendasi. Satu, distribusi peserta magang diharapkan lebih merata. Saat ini banyaknya di Pulau Jawa. Bagi adik-adik yang nanti memilih Pulau Jawa, tentu persaingannya akan lebih berat. Ya. Nah, jadi ini ada trade-off-nya. Yang kedua, sebaran dari jabatan magang bidang atau program studi ini juga kami melihat masih kita bisa perbaiki lebih merata. Dan yang ketiga, tentu keterlibatan perusahaan. Kemarin kita sadar bahwa waktu kita cukup pendek, tapi harusnya 2026 kita bisa lebih baik. Kita perbaiki juga hub-nya, magang hub, hub-nya, aplikasinya, platformnya kita perbaiki dan seterusnya. Ini bagian yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, buat adik-adik batch 2, pesan saya yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Prof. Anwar, manfaatkan skema sertifikasi yang sudah kami siapkan. Terima kasih kepada BNSP, terima kasih kepada balai-balai yang menawarkan secara gratis sertifikasi kompetensi. Memang pilihan sertifikasinya tidak banyak, karena tidak mungkin kami menyiapkan semua ragam sertifikasi di balai. Tapi insya Allah tahun ini untuk angkatan yang kedua, saya mengatakan lebih mudah angkatan satu dan angkatan kedua. Jadi angkatan satu itu batch satu, batch dua, batch tiga. Angkatan kedua tahun 2026 paket sertifikasi kompetensi nanti kita akan bekerja sama full dengan lembaga-lembaga sertifikasi profesi dengan segala macam variasi bidang sertifikasi yang bisa diambil, dan kami sudah siapkan anggarannya untuk itu. Ya. Jadi itu pesan saya yang pertama. Jadi adik-adik magang bukan berarti kemudian kembali nganggur setback 6 bulan yang lalu, tapi adik-adik sudah punya sesuatu pengalaman 6 bulan. Jadi kalau ada lowongan pekerjaan membutuhkan seseorang yang pengalaman, ya adik-adik pengalaman. Bahkan konkret, tunjukkan portofolio selama magang. Ada soft kompetensinya, ada kompetensi teknisnya, apa program-program yang sudah diikuti. Dan ketika kita sudah tahu dunia kerja seperti itu, maka kemudian adik-adik bisa belajar secara mandiri akses untuk meningkatkan kompetensi secara mandiri itu tersedia available online, banyak sekali. Ya, karena adik-adik sudah tahu dunia kerja seperti apa, jadi bisa. Melihat apa yang kami miliki di Kemnaker juga bisa. Kita ada pelatihan-pelatihan vokasi, silahkan dilihat. Ya, kalau itu relevan. Dan yang ketiga, jangan lupa adik-adik punya paspor siap kerja, akun siap kerja. Silahkan kunjungi Career Hub di platform siap kerja. Kami paralel juga terus mengintegrasikan lowongan-lowongan perusahaan yang ada di berbagai job portal swasta terintegrasi dengan siap kerja. Kami juga terus mendorong, memaksa perusahaan untuk memposting lowongan pekerjaannya di siap kerja, karena itu adalah regulasi, wajib lapor lowongan pekerjaan. Sehingga paralel dengan itu, adik-adik, informasi terkait dengan pasar kerja juga semakin terbuka. Jadi itu pesan dari saya kepada adik-adik semua. Satu, sekarang fokus kepada sertifikasi yang ada di depan mata. Yang kedua, kompetensi itu bukan berarti satu, orang sudah berbicara multi kompetensi untuk sukses di masa depan. Terus perkuat, miliki multiple competencies, kompetensi yang banyak, beragam, yang dalam. Persaingan ke depan semakin berat yang dicari oleh perusahaan oleh orang yang memiliki kompetensi. Dan yang ketiga, ada platform siap kerja kami terkait dengan Career Hub, Biz Hub. Di platform siap kerja silahkan dimanfaatkan, dilihat. Semoga itu menjadi salah satu solusi, lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di situ menjadi sesuatu yang memang selama ini adik-adik peserta magang cari. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan dua pengumuman. Pengumuman pertama, tadi saya sudah konsul dengan panitia, pelaksana program magang. Kita membuka yang ringan dulu pengumumannya lomba video pengalaman magang. Silahkan masing-masing nanti membuat video pengalaman selama magang. Masing-masing punya kan foto-fotonya terbuka buat batch 1, batch 2, batch 3. Nanti kita akan memberikan hadiah yang menarik untuk 50 video terbaik dan terviral. Cukup 50 Cukup 50. Nanti akan di follow up oleh panitia nanti. Yang kedua, alhamdulillah saya baru selesai rapat dengan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan beserta beberapa menteri atas instruksi Pak Presiden tentunya. Insya Allah magang 2026 sudah disiapkan anggaran untuk 150.000 orang. Jadi naik yang tahun lalu 100.000 menjadi 150.000, dan kita segera siapkan timeline mulai dari pendaftaran perusahaan, pendaftaran peserta, angkatan kedua batch 1 segera akan kita luncurkan buat 50.000 orang. Semoga ini menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Dan sekali lagi tentu kita ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Mensesnek, Sekretaris Kabinet yang membantu selama ini, sehingga kemudian alhamdulillah ya kita bisa siapkan program magang ini untuk tahun 2026. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya. Selamat kepada adik-adik peserta magang batch 2. Ya. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada perusahaan tempat adik-adik magang. Ucapkan terima kasih kepada para mentornya. Jadi mentornya itu enggak dibayar ya. Jadi tidak ada uang saku untuk mentor ya. Ya, ucapkan terima kasih. Ya, jangan lupa ketika adik-adik sudah bekerja di tempat yang lain atau sudah sukses, para mentor itu menjadi bagian dari kehidupan adik-adik yang sudah memberikan warna, membantu banyak hal, mengajari tentang dunia kerja, tentang kompetensi-kompetensi, ya. Dan menurut saya itu menjadi suatu ya, yang tidak boleh dilupakan jasanya. Terima kasih kepada tim dari Kementerian Ketenagakerjaan, ya, Prof. Anwar, Pak Dirjen, Pak Surya, Pusdatik, Pak Agung disebut juga lah ya, Kang Heri, siapa semua, tim, we are one team, Bu Ses, ya, satu Kemenaker, Pak Sekjen, Prof. Sukro semua, ya, staf khusus, para TA. Kita punya tantangan baru untuk menyiapkan 150.000 orang untuk tahun 2026 ini insyaallah segera, dan permintaannya segera untuk kita launching. Makasih teman-teman semua, tetap semangat. Sampai ketemu di acara-acara yang lain, dan saya ingin bertemu dengan adik-adik magang. Lapor ke saya, Pak Menteri, saya sudah bekerja di perusahaan X. Pak Menteri, saya sudah punya wirausaha ini, Pak Menteri, saya sudah begini, Pak Menteri, dulu saya adalah magang angkatan pertama dan seterusnya, sebagai saya dosen, kebahagiaan saya di situ sebenarnya. Dan insya Allah, ya, ada 100.000 orang yang akan menyapa kita nanti, someday in the future, mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mereka yang lulus magang angkatan pertama, dan mereka mendapatkan manfaat. Semoga ini menjadi kebaikan buat kita semua, para perusahaan, para mentor, dan semuanya. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunia.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
2: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah untuk hari ini Rabu 27 Mei 2026.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, serta keluarga jemaah yang menyaksikan dari tanah air. Pada hari ini Rabu 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia akan kembali menyampaikan perkembangan penyelenggaraan ibadah haji. Dan alhamdulillah, rangkaian puncak ibadah haji atau Armusna saat ini sedang berlangsung dengan lancar, tertib, dan terkendali. Setelah seluruh jemaah melaksanakan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah, pergerakan menuju Muzdalifah dan dilanjutkan ke Mina berjalan sesuai rencana operasional yang telah ditetapkan. Berdasarkan laporan dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, pergerakan terakhir jemaah dari Arafah menuju ke Muzdalifah berlangsung pada pukul 2.40 waktu Arab Saudi. Selanjutnya, untuk proses pergerakan dari Muzdalifah menuju ke Mina, alhamdulillah telah selesai pada pukul 7 pagi waktu Arab Saudi, dan pada waktu tersebut area Muzdalifah telah dinyatakan steril. Dengan demikian, seluruh jemaah haji Indonesia telah berhasil diberangkatkan dan kini berada di Mina untuk melanjutkan rangkaian rukun dan wajib haji berikutnya, yaitu mabit di Mina serta pelaksanaan lontar jumroh. Keberhasilan pergerakan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh petugas haji Indonesia, otoritas Arab Saudi, serta kedisiplinan dari seluruh jemaah dalam mengikuti berbagai arahan selama fase Armusna. Kami juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jemaah haji Indonesia atas kedisiplinan Bapak-Ibu sekalian, ketertiban, dan kepatuhan, serta mengikuti seluruh arahan petugas selama rangkaian puncak ibadah haji berlangsung, di mana ketertiban jemaah menjadi salah satu kunci utama kelancaran pergerakan dari Arafah, kemudian Muzdalifah, bahkan hingga ke Mina, sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kami menghimbau seluruh jemaah untuk terus menjaga kekompakan, semangat, dan kebersamaan tentunya, serta kepedulian satu sama lain. Kami mohon mari saling membantu, saling mengingatkan, dan saling menjaga menjadi nilai penting dalam perjalanan ibadah ini. Jika melihat jemaah yang tampak kelelahan, kemudian kebingungan, maupun membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk membantu atau segera melaporkan kepada petugas terdekat. Karena gotong royong atau ukhuwah di tanah suci adalah bagian dari ikhtiar bersama untuk bisa mewujudkan ibadah haji yang aman, nyaman, dan penuh keberkahan. Saat ini fokus pelayanan diarahkan pada pendampingan jemaah selama berada di Mina, khususnya dalam pelaksanaan lontar jumroh Aqabah pada hari ini yang berlangsung, serta lontar jumroh pada hari-hari tasyrik berikutnya. Jadi untuk memastikan bahwa layanan berjalan optimal, sebanyak 751 petugas haji disiagakan di Mina. Para petugas ini kemudian ditempatkan di tenda-tenda jemaah serta di sejumlah pos layanan sepanjang jalur menuju Jamarat hingga ke Masjidil Haram. Petugas haji tersebut dibagi ke dalam 10 satuan ad hoc yang masing-masing bertanggung jawab terhadap 11 hingga 13 markas atau kawasan pondok jemaah di Mina. Penguatan layanan ini dilakukan untuk memastikan bahwa jemaah mendapatkan pendampingan, perlindungan, serta bantuan secara cepat dan terkoordinasi selama fase Mina berlangsung. Kami juga menghimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap mematuhi jadwal lontar jumroh yang telah ditentukan dan tidak memaksakan diri, serta selalu mengikuti arahan petugas kloter, sektor, maupun pembimbing ibadah. Kami mohon hindari bepergian sendirian agar tidak terpisah dari rombongan. Secara khusus bagi jemaah Indonesia yang akan menuju ke Jamarat untuk melaksanakan lontar jumroh, kami menghimbau untuk tidak melaksanakan lontar jumroh pada pukul 10 pagi hingga 2 siang waktu Arab Saudi guna menghindari kondisi cuaca panas dan kepadatan di Mina. Para jemaah harus tetap berada di dalam tenda dan mengikuti arahan petugas. Karena dengan mengikuti jadwal ini, harapannya kemudian bisa memilih waktu lontar sesuai dengan arahan petugas, sehingga perjalanan menuju dan dari Jamarat dapat berlangsung lebih aman, nyaman, dan tertib. Sementara itu, para jemaah diharapkan memanfaatkan jalur 2 atau jalur atas yang telah disiapkan sebagai jalur pergerakan resmi jemaah Indonesia. Jalur ini dirancang untuk mendukung kelancaran arus jemaah sekaligus mengurangi potensi kepadatan di titik-titik tertentu. Karena kalau kita lihat kondisi cuaca di Mina pada saat ini atau siang hari ini juga masih cukup panas, mencapai 41 derajat Celcius. Karena itu kami kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan dengan memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan secara teratur, menggunakan payung atau pelindung kepala, serta berada di luar tenda maupun juga kemudian membatasi aktivitas fisik di luar keperluan ibadah. Terutama bagi jemaah lansia, jemaah disabilitas, dan jemaah dengan resiko kesehatan tinggi, kami meminta keluarga kloter, kemudian ketua rombongan maksud kami, dan juga sesama jemaah untuk kemudian terus memberikan perhatian dan juga pendampingan. Kami harapkan juga kemudian kepada keluarga yang berada di tanah air, ini dapat kemudian memiliki identitas dari jemaah yang saat ini berada di Arab Saudi untuk menghindari berbagai hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga memiliki data yang bisa kemudian kami pantau dan juga kemudian kami lakukan pergerakan yang di lapangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika ada jemaah yang kemudian terlihat kebingungan maupun mengalami gangguan kesehatan, jangan segan-segan untuk kemudian melaporkan kepada petugas terdekat agar dapat segera ditangani. Dan untuk mendukung layanan selama fase Mina, seluruh layanan transportasi, akomodasi, bahkan konsumsi hingga kesehatan, bahkan juga bimbingan ibadah dan juga perlindungan jemaah dipastikan tetap berjalan optimal hingga seluruh rangkaian Armusna nanti selesai. Pada momentum yang mulia ini, tentu kami juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia. Semoga semangat Idul Adha menguatkan nilai keikhlasan, pengorbanan, persaudaraan, dan kepedulian sosial dalam kehidupan kita bersama. Khususnya kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci, kami mendoakan semoga seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar, diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan, serta kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur dan mabruroh. Untuk seluruh bangsa Indonesia, semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat persatuan, memperkuat solidaritas, dan menghadirkan kedamaian serta kemajuan bagi negeri yang kita cintai bersama. Haji, ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Ka'bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Ka'bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Ka'bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talhah. Utsman bin Talhah lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kiswah atau kain penutup Ka'bah.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: Kata tokoh dunia, janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Transmigrasi yang mendukung penyiapan sumber daya manusia unggul untuk menunjang realisasi investasi di sektor digital dan kecerdasan buatan atau AI senilai Rp88 triliun rupiah di Batam, Kepulauan Riau. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara menyatakan investasi pembangunan AI data center di kawasan Nongsa, Batam dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat posisi Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital dan teknologi masa depan Indonesia. Ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya memberikan keuntungan investasi, tapi juga harus menghadirkan pekerjaan, kesejahteraan, dan harapan bagi masyarakat setempat. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo mencatat satu warga hanyut terseret arus saat banjir dan longsor melanda Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango, Ahril Yohan Babiongo, membenarkan data yang dihimpun bahwa korban sempat terbawa arus hingga ke laut saat banjir dan longsor terjadi pada Selasa malam. Ia menjelaskan hujan deras mulai mengguyur wilayah Kecamatan Bone sejak pukul 18 WITA dan sekitar pukul 22 terjadi banjir dan longsor yang merendam puluhan rumah warga. BPBD mencatat sebanyak 35 rumah terdampak banjir dan satu unit rumah mengalami rusak berat setelah terbawa arus air dan longsor. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis pekan ini yang bertepatan dengan Hari Idul Adha dilaksanakan dalam rangka memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang sempat tertunda. Ia mengatakan undangan untuk berkunjung kembali ke Prancis disampaikan oleh Macron saat menerima kunjungan terakhir Prabowo di Paris bulan lalu. Kali itu Presiden Macron mengusulkan kembali waktu kunjungan pada akhir Mei yang kemudian dilakoni Prabowo pada pekan ini. Sugiono menyebut Macron sempat mengusulkan tanggal lain untuk kunjungan kenegaraan. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putra bulu tangkis Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, bangkit dari tekanan demi mencapai babak 16 besar BWF World Tour Super 250 Singapore Open 2026. Menghadapi pasangan Taiwan Li Fang Zhen di babak pertama, Singapore Indoor Stadium Singapura, Fajar Fikri harus bekerja keras untuk meraih kemenangan 15-21, 21-17, 21-15. Setelah sempat berada dalam tekanan besar akibat terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri di awal laga. Selanjutnya Fajar Fikri yang berstatus unggulan ketiga akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard, Matt Vestergaard yang sebelumnya mengalahkan pasangan Kanada Kevin Lee, T. Alexander Lindman dan skor 21-14, 21-16. Dengan kemenangan ini pula, Fajar dan Fikri menyusul ganda putra Indonesia lainnya, Sabar Karyaman, Gutama, dan Muhammad Reza Fahlevi Isfahani, yang kemarin menang atas wakil tuan rumah Engkit Wesley Koh, Junsuki Kubo, dengan skor 21-14, 21-12.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Arah kiri. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 Samurai Biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri, dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia, dan Swedia.
2: Payung sebelum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkurban bagi seorang muslim yang mampu hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Lantas, keutamaan apa saja yang diperoleh bagi orang yang berkurban di hari raya Idul Adha? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," yang artinya, "Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." Dan dalam satu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amal ibadah yang lebih dicintai Allah di hari nar, yakni pada hari Idul Adha, daripada menumpahkan darah, yakni berkurban. Dan kelak di hari kiamat akan datang beserta tanduk dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya darahnya di sisi Allah memiliki kedudukan sebelum jatuh di bumi. Maka ikhlaskanlah diri kalian. Imam Rafi'i dan Imam Ibnu Rif'ah menuturkan sebuah hadis Nabi yang artinya, besarkanlah hewan-hewan kurban kalian, karena sesungguhnya hewan itu akan menjadi tumpangan kalian di Shirath, yakni jembatan Shirathal Mustaqim yang pasti akan dilalui oleh kita semua kelak di akhirat.
0: Indonesia menyapa malam.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara, dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan, dan tentunya ada juga lagu-lagu pilihan yang untuk menemani malam hari Anda. Apa kabar untuk Anda yang memang saat ini mungkin tengah menyate ya untuk Idul Adha kali ini, Anda juga bisa berbagi informasi juga bagaimana kemeriahan atau perayaan Idul Adha di wilayah Anda melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin berada dalam perjalanan untuk liburan ataupun dalam perjalanan untuk keperluan lainnya, tetap berhati-hati di jalan. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Anggun C. Sasmi dengan Mimpi.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.
4: Memori kolektif bangsa.

0: Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
3: Jaringan Berita Nasional.

Juru bicara Partai Gerindra Bahtera Banong menegaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis merupakan agenda strategis diplomasi. Hal ini diungkapkan untuk memperkokoh langkah diplomasi Indonesia di kancah internasional. Untuk itu, Bahtera yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI meminta agenda kenegaraan Presiden untuk tidak dipolitisasi. Ia menyebut kunjungan kerja kenegaraan kepala negara ke Prancis bukanlah agenda yang mendadak, melainkan telah direncanakan jauh hari. Korlantas Polri memaknai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai momentum memperkuat keikhlasan dan kepedulian sosial. Pada perayaan tahun ini, Korlantas Polri menyembelih 60 ekor sapi dan 33 ekor kambing untuk masyarakat sekitar. Proses penyembelihan hewan kurban digelar di Gedung Korlantas Polri, Jakarta pada Rabu ini, 27 Mei, di mana kegiatan tersebut dihadiri langsung di Regiden Korlantas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Wibowo, bersama jajaran personil dan panitia kurban. Mendengar kondisi banjir di Pati, Jawa Tengah mulai berangsur surut. Hal itu usai hujan deras yang mengguyur Pati pada Minggu malam menyebabkan banjir di sejumlah desa. Dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetyo, banjir tersebut dipicu jebolnya aliran sungai dan tanggul di beberapa titik. Genangan masih ditemukan di sejumlah titik di Kecamatan Batangan, seperti Desa Ketintang, Kwetan, Raci, dan Ngening. BPBD menjelaskan banjir juga dipengaruhi fenomena rob yang menghambat aliran air menuju laut. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 28 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan pergerakan ke arah barat laut. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konvensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di pesisir utara Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di Papua, Papua Pegunungan, dan sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knot terpantau di Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Medan dan di kota Palangkaraya. Kemudian potensi hujan ringan di kota Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Kota Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Kota Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian untuk potensi asap atau kabut di Kota Jambi dan Kota Bandar Lampung. Serta ada potensi udara kabur di Kota Banda Aceh, Bengkulu, dan Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Nabire, kemudian potensi hujan ringan di kota Mamuju, Palu, Kendari, Ambon, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, dan kota Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non alam seperti limbah, epidemik dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho dan Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
2: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Israel.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
2: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Menteri dan sebagainya di situ semua.
3: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyampaikan pesan usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal.
1: Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyampaikan pesan usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal. Momentum Idul Adha dimaknai sebagai pengingat pentingnya persatuan, kepedulian sosial, hingga kebijaksanaan menyikapi informasi di era digital. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak masyarakat memperkuat solidaritas dan menjaga persatuan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Ia menilai semangat berbagi dan saling mendukung menjadi modal penting agar Indonesia tetap kuat menghadapi tekanan global. Zulhas juga mengingatkan pentingnya menjaga rasa saling menyayangi dan gotong royong antar masyarakat.
2: Perkembangan dalam artian menjaga persatuan, ya, tentu dengan persatuan, kebersamaan, berbagi, seberat apapun yang kita hadapi, insya Allah bisa kita lalui.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyoroti pentingnya sikap tabayun dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi. Hal itu dikatakan di tengah derasnya arus digital saat ini. Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
3: Menjadi pengingat buat kita semua bahwa apa yang kita sebar itu benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan. Secara umum, kita ikuti sholat Id di sini, lancar, aman, tertib, dan insya Allah kita harapkan ini benar-benar berdampak dalam kehidupan sehari-hari kita.
1: Diketahui pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, mengusung tema Spirit Kurban, Merawat Alam, dan Kemanusiaan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal bersama ribuan muslim lain dengan pengamanan ketat, tetapi tetap tertib dan kondusif. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yang menjadi tentu inspirasi dan pedoman kita bersama.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI hadir menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026, saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu dan juga Bung Irfan yang akan menemani kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI hingga pagi nanti. Di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Topik kita pada dini hari ini masih bicara soal Idul Adha. Mungkin ada tradisi-tradisi unik di daerah Anda atau mungkin menggambarkan bagaimana pelaksanaan ibadah sholat Id. Sholat Idul Adha di daerah Anda dan juga kapan waktu penyembelihan hewan kurban. Biasanya itu ada yang sesaat setelah sholat Id dan juga esok harinya karena terlalu banyak mungkin ya. Dan bagaimana soal pembagian daging kurbannya, amankah, tidak ada sesuatu dan lain hal gitu ya. Anda bisa bercerita bersama Bro 3 RRI dalam dini hari dalam Kopi Bro 3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 28 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
2: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
0: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
0: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Dan kini kami akan hadirkan perbincangan mengenai tradisi grebek besar Idul Adha di Keraton Surakarta. Seperti apakah pelaksananya untuk tahun ini? Kami akan berbincang bersama dengan kerabat Keraton Surakarta, Kanjeng Raden Mas Ria Arya Panji L. Nuki M. Adiningrat.
3: Wawancara Pro3.
4: Baik, kalau grebek besar pelaksananya hari ini ya di Surakarta ya?
5: Menurut kalender dari pemerintah memang hari ini ya, tapi kalau mengingat ada dinamika yang berkembang di Keraton Surakarta, ini ada dua hari atau dua jenis gerbek yang akan muncul di kesempatan tahun ini, yaitu di hari ini dan besok tanggal 28 hari Kamis. Ya.
4: Oke, jadi ada dua kali ya gerebek besarnya ya. Ya, hari ini dan besok. Nah, mungkin sebenarnya apa sih filosofi dari gerebek besar ini yang selalu dilakukan atau diadakan oleh Keraton Surakarta ini, Kanjeng?
5: Ya, kalau gerebek ini sendiri merupakan akulturasi ya dari budaya Islam yang ini terkait dengan Idul Adha yang dilakukan pada zaman Demak. Ini merupakan wujud syukur kepada Tuhan dan juga menjaga hubungan dengan masyarakat juga, yang ditandai dengan adanya miasnya dua buah gunungan seperti itu.
4: Iya, dua gunungan itu ditempatkan di satu titik atau memang di titik yang berbeda nih? Gimana Kanjeng?
5: Jadi gunungan itu ada dua, yang satu namanya diberi nama gunungan Jaler atau laki-laki. Yang satu gunungan putri atau estri atau perempuan. Ya, kedua gunungan itu diarak dari keraton menuju Masjid Agung Surakarta. Di sana didoakan, tentunya didoakan. Kemudian nantinya yang gunungan kakung atau yang jaler atau yang laki-laki nanti dibawa ke halaman masjid dan diberikan kepada masyarakat. Nah, disitulah nanti letaknya mereka berebut untuk mencari berkah itu. Sedangkan gunungan untuk yang gunungan istrinya dibawa kembali ke keraton dan itu dibagikan di halaman Keraton Surakarta.
4: Oke, tetapi bagi seperti sama itu. Untuk masyarakat umum juga yang gunungan yang putri ini.
5: Iya, sama, sama.
4: Iya. Apa yang terdapat dalam masing-masing gunungan itu biasanya ini?
5: Untuk gunungan Jaler atau laki-laki itu berisi hasil bumi mentah ya. Jadi seperti simbol-simbol kesuburan dan kemakmuran. Jadi bolo-bolo polo rambat, polo kumantung dan polo-polo lainnya itu menandakan bahwa ini merupakan sumber dari alam yang bisa kita nikmati. Kemudian untuk gunungan istri atau perempuan biasanya berisi makanan kering siap saji sebagai simbol kelimpahan rezeki. Jadi yang sudah ada, yang sudah tersedia, apapun rezeki kita syukuri seperti itu.
4: Jadi yang gunungan putra ini atau laki-laki ini berisi hasil bumi mentah. Kalau yang estri atau yang putri ini makanan siap saji ya, seperti itu ya.
5: Iya, yang sudah matang ya.
4: Iya, yang sudah matang.

0: itu dibagikan atau diperebutkan juga seperti Gunungan Putra di Masjid Agung ini.
1: Iya, sebetulnya kedua-duanya itu esensinya dibagikan ya, dibagikan. Tapi tidak ada istilah dibagikan ya, karena kemudian masyarakat
0: antusiasnya tinggi,
1: masyarakat
0: kan?
1: Yang sedemikian banyak ingin merebut mendapatkan sesuatu yang menjadi pilihannya. Kepengen saya kepengen kacangnya, kepengen apanya, apanya gitu, jadi berebut.
0: Itu biasanya berapa tinggi gunungannya itu ya, Kanjengnya?
1: Ya, kalau di Panggul sama Abdi Dalem ya sekitar berapa ya? 3 meter.
0: Wah, 3 meter ya?
1: Iya, kalau dipanggil ya, tapi kalau gunungannya sendiri ya sekitar 2 meter.
0: 2 meter, lumayan lah tinggi sendiri. Juga ya itu ya. Dan ini betul-betul terlihat antusiasme masyarakatnya sangat tinggi sekali.
1: Iya.
0: Nah, makna berkah tadi yang sempat Kanjeng sampaikan itu apa ketika kita masyarakat berhasil mendapatkan isi dari gunungan itu?
1: Ya tentunya kan, kedua gunungan itu kan sempat dibawa ke Masjid Agung ya, di sana juga didoakan juga mestinya, dan masyarakat berharap mengalap berkah atau mendapatkan berkah dari apa yang sudah diunjukkan tadi atau didoakan tadi supaya menjadi berkah yang kembali kepada masyarakat seperti itu.
0: Oke, Kanjeng, berapa lama sih persiapan untuk membuat satu gunungan saja?
1: Ya, tidak lama, sekitar satu minggu tidak sampai gunungannya.
0: Satu minggu itu cukup ya? Yang makanan siap saji juga seperti itu?
1: Iya, seperti itu. Kalau terlalu lama, nanti kan juga tidak seger juga.
0: Sayur-sayurannya itu ya. Apa sih, biasanya sayuran apa sih yang bahan buah atau hasil bumi mentah ini? Kacang, kemudian?
1: Ya, polo pendem itu sesuai semuanya yang terpendam. Kemudian polo gumantung semua yang buah yang tergantung. Sayur-sayuran atau buah yang kemarin seperti apa itu ya semacam-macam lah. Kemudian polo rambat juga sesuatu yang merambat itu, seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi polo pendem itu seperti misalkan ketela. Seperti itu sesuatu yang tumbuhnya di dalam tanah, di permukaan tanah dan di atas permukaan tanah.
0: Okay. Kalau yang siap saji tadi apa saja ini biasanya?
1: Wah, macam-macam itu.
0: Jajanan-jajanan gitu juga sama.
1: Iya, seperti itu. Ada buah-buah juga, sayur seperti itu.
0: Wow, yang seperti menyiapkan itu. Ini khusus tidak ini? Pihak-pihak khusus
1: ya,
0: tidak
1: dalam, menyiapkan? Abdi dalam. Dalam keraton bagian iya.
0: Oke, jadi memang khusus dan butuh waktu mungkin paling lama satu minggu lah ya itu ya.
1: Iya, tidak sampai satu minggu sepertinya. Iya. Tapi untuk kerangkanya kan mestinya dibuat lebih dulu untuk bambu-bambunya seperti itu.
0: Iya. Dan rutenya selalu sama. Apakah ini memang selalu menjadi sebuah tradisi sejak dulu sampai sekarang yang masih dipertahankan? Keluar keraton ke halaman Masjid Agung, kemudian yang satu lagi kembali lagi ke halaman keraton. Apakah memang seperti itu pola rute untuk gunungannya ini?
1: Untuk pola rutenya tetap sama ya, karena esensinya kan ini membagikan kepada masyarakat, kepada rakyat pada zaman dahulu istilahnya rakyat, tapi sebelumnya kan didoakan dulu di Masjid Agung seperti itu. Esensinya kan cuma didoakan kemudian dibagikan gitu. Dan untuk yang besok itu tanggal 28 itu memang setelah Pakubono ke-12 memang gunungan atau grebek besar ini diadakan di hari kedua karena untuk menghormati para sentono Abdi Dalem dan masyarakat yang pada hari pertama melakukan acara Idul Adha bersama keluarga. Jadi Idul Kurbannya kan di hari pertama kan.
0: Iya, berarti ini di hari kedua.
1: Hari keduanya bisa dengan keraton seperti itu.
0: Iya. Nah, ini kan tradisi yang sudah cukup lama dan sangat melekat sekali, bahkan menarik perhatian wisata budaya di Surakarta ini ya, terutama di keraton sendiri. Untuk anak-anak mudanya gimana? Masih antusiasnya sama atau memang ada kalangan usia tertentu yang masih mengikuti tradisi ini, Kanjeng?
1: Kalau antusiasnya otomatis karena anak-anak kecil ya ada ya, tapi hanya sebatas yang diajak orang tuanya ya.
0: Yeah.
1: Diajak orang tuanya karena informasi mengenai ini kan juga tidak seperti dahulu semua mengetahui ada acara seperti ini dan terfokus ke keraton ya pada zaman dahulu sebagai sebuah pusat kebudayaan yang menjadi punjer dari budaya itu sendiri semua datang dan menikmati atau nyuwun ngalap berkah untuk acara ini. Kalau sekarang kan ya di segala umur nanti masih ada untuk mengalap berkah itu,
0: yeah.
1: Dan untuk segala umur saya kira,
0: yeah.
1: Cuma ya anak-anak mestinya tidak bisa mengikuti ya karena
0: jangkauannya
1: kan
0: tinggi,
1: biasanya diambilkan orang tuanya,
0: okay.
1: Diambilkan orang tuanya biasanya.
0: Terakhir mungkin besok jam berapa dan pesan Anda mungkin bagi masyarakat yang ingin langsung merasakan lebih dekat lagi gerebek besar di Keraton Surakarta, silakan.
1: Ya besok untuk acara dimulai jam 9 pagi, mm-hmm. di hari Kamis tanggal 28 Mei ini, dan saya harap masyarakat ikut meramaikan, ikut memeriahkan agenda budaya ini yang memuat isi kebudayaan dan nilai-nilai yang cukup baik untuk kita,
0: yeah.
1: Dan dalam momentum ini diharapkan menjadikan sarana memperkuat rasa syukur dan persatuan untuk kita semua. Seperti baik, itu.
0: Iya. Kanjeng Nuki, terima kasih banyak untuk waktunya sudah menjelaskan tentang gerebek besar di Keraton Surakarta. Sehat selalu, Kanjeng.
1: Ji, terima kasih.
0: Demikian tadi kerabat Keraton Surakarta, Kanjeng Raden Mas Ria Arya Panji L. Nuki M. Adiningrat.
2: Wawancara Pro 3.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkurban bagi seorang muslim yang mampu hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Lantas, keutamaan apa saja yang diperoleh bagi orang yang berkurban di hari raya Idul Adha? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," yang artinya, "Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." Dan dalam satu riwayat, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada amal ibadah yang lebih dicintai Allah di hari nar, yakni pada hari Idul Adha, daripada menumpahkan darah, yakni berkurban. Dan kelak di hari kiamat akan datang beserta tanduk dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya darahnya di sisi Allah memiliki kedudukan sebelum jatuh di bumi, maka ikhlaskanlah diri kalian. Imam Rafi'i dan Imam Ibnu Rif'ah menuturkan sebuah hadis Nabi yang artinya, besarkanlah hewan-hewan kurban kalian, karena sesungguhnya hewan itu akan menjadi tumpangan kalian di Shirath, yakni jembatan Shiratal Mustaqim yang pasti akan dilalui oleh kita semua kelak di akhirat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tertinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Tradisi unik Idul Adha 1447 Hijriah di daerah, setelah kami tadi sampaikan bahwa ya Indonesia dikenal dengan kekayaan budaya yang luar biasa, tidak terkecuali dalam menyambut perayaan Hari Besar Keagamaan. Dan pada perayaan Idul Adha 1447, nuansa religius berpadu indah dengan adat istiadat setempat. Dan kami telah tersambung bersama dengan Ketua Bidang Adat Istiadat MAA Kota Lok Sumawe, Tengku Adnan Yahya.
3: Wawancara Pro 3.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, baik, kabar baik ya Pak ya. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah.
4: Ya, baik, sama-sama Pak.
2: Baik. Di awal mungkin bisa dijelaskan. Kami kerap kali mendengar tentang megang. Sebenarnya secara sederhana apa inti dari tradisi megang yang dilaksanakan masyarakat Aceh terutama pada perayaan Idul Adha ini, Pak?
4: Baik, jadi salah satu tradisi masyarakat Aceh itu menyambut hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha, adalah ada satu tradisi yang disebut dengan nama megang, atau kadang disebut dengan istilah mak megang. Tradisi ini adalah satu tradisi yang sudah mengakar, bahkan dalam histori sejarah itu diungkapkan bahwa sudah berkembang sejak abad ke-14 pada masa kerajaan Sultan Iskandar Muda.
2: Yeah.
4: Malah dulu Iskandar Muda sendiri yang menginstruksikan adanya megang. Megang ini adalah bentuk kepedulian pemerintah raja waktu itu untuk menyalurkan kebutuhan kepada masyarakat berupa daging dalam rangka untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Idul Adha. Harapannya masyarakat, rakyat pada saat itu mereka bahagia menyambut Idul Adha dan Idul Fitri. Sehingga dalam konteks ini, maka megang yang berkembang dan sudah mengakar sampai sekarang itu terus dihidupkan oleh masyarakat Aceh hingga saat ini. Yeah. Begitu maksudnya.
2: Jadi sejak abad ke-14 ini sudah terus dilakukan oleh masyarakat Aceh ini, Tengku ya?
4: Betul.
2: Dan kami juga mendengar mendengar cerita, kenapa tradisi megang itu seolah-olah begitu wajib dilakukan, bahkan bagi keluarga yang ekonominya mungkin sedang sulit ini, Tengku?
4: Baik. Karena di Aceh, karena ini tradisi yang sudah mengakar, pada akhirnya memang megang ini menjadi simbol daripada kemapanan finansial masyarakat. Sehingga pada akhirnya ada mungkin sebagian masyarakat menganggap kurang finansialnya atau kurang bermartabat seakan-akan hidupnya secara tradisi bila seandainya tidak mengikuti tradisi daripada megang ini. Bahkan dulu di Aceh berkembang kebiasaan bahwa kalau seandainya ada menantu yang tidak bisa membawa pulang daging megang walaupun setengah kilo, itu disubsidi uang oleh mertua. Jadi ini uang beli daging biar nanti kamu waktu pulang ke rumah dilihat oleh masyarakat bahwa kamu punya kemampuan itu. Itu menunjukkan bahwa memang megang ini sudah jadi tradisi di mana menunjukkan simbol martabat, harkat, khususnya laki-laki kalau di Aceh. Jadi kalau enggak bawa pulang daging megang ke rumah itu rasanya ada yang kurang secara sosial begitu.
2: Oke, bisa dikatakan sebagai simbol kemakmuran juga kalau begitu ini, Tengku ya?
4: Betul, ya. Simbol kemakmuran. Cuman hari ini kan kita melihat memang akhir tahun lalu masyarakat Aceh terdampak daripada musibah banjir itu metodologi kemarin itu. Maka harapannya adalah bagaimana masyarakat yang mengalami ekonomi yang berada di ekonomi menengah ke bawah, harapannya adalah perlu adanya pasar-pasar daging murah, saya kira, yang perlu diinisiasi oleh pemerintah kalau kita ingin kontekskan dengan yang terjadi pada masa Iskandar Muda pada abad ke-14 yang lalu.
2: Dan tadi juga artinya ada semacam nilai perekat antar keluarga, mungkin antar kerabat di sana, sehingga semuanya seolah-olah harus mampu untuk megang tadi itu ya, yang tidak mampu akan dibantu oleh sekitarnya. Dan apakah itu bisa dikatakan sebagai sebuah aturan atau nilai adat lah yang mengatur pelaksanaan megang agar tidak memberatkan masyarakat?
4: Ya, itu salah satu daripada tradisi masyarakat Aceh. Cuman kalau seandainya kita ingin lihat filosofinya, memang setidaknya ada tiga filosofi daripada megang itu. Yang pertama, megang itu mengajarkan tentang saving, kemampuan masyarakat untuk menabung, menyimpan uang. Dalam hal ini punya kemampuan finansial mereka. Jadi mereka sudah menabung lama, bekerja dan seterusnya, hanya demi untuk membawa sekilo daging pulang ke rumah orang tuanya atau keluarganya. Jadi ini nilai-nilai saving. Yang kedua, ada nilai sharing, jadi kemampuan berbagi. Jadi megang ini mengajarkan simbol kepedulian, kepekaan sosial kepada masyarakat, khususnya kepada keluarga, paling dekat lagi adalah kepada orang tua. Maka ini bagian daripada mengharmonisasi keluarga sehingga bahagia dalam menyambut Idul Adha dalam konteks ini. Yang ketiga, megang ini mengajarkan tentang solidaritas, kebersamaan, kekompakan masyarakat. Nah, ini yang ditumbuhkan. Dan ini muncul dalam secara tradisi, dalam ungkapan-ungkapan masyarakat Aceh, bahwa persatuan, kebersamaan, guyub, kekompakan, itu menjadi nilai penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Dan itu disimbolkan salah satunya dengan tradisi megang.
2: Ya, dan hingga saat ini apakah pelaksanaan megang itu masih menjaga keaslian dari sebuah tradisi itu sendiri, Tengku? Bagaimana?
4: Ya, secara tradisi megang masih berkembang hingga saat ini. Bahkan di Aceh, dua hari sebelum Idul Adha atau dua hari sebelum Hari Raya, masyarakat sudah mulai berangkat ke pasar, kemudian mencari daging dan seterusnya. Kemudian yang kedua, memang secara tradisi megang ini terus berkembang. Cuman yang perlu dihidupkan, kemudian perlu ditumbuhkan dan digiatkan lagi adalah filosofi megang itu sendiri. Jadi kalau megang itu melatih kedermawanan, kepekaan sosial, maka jangan hanya kepedulian itu tumbuh hanya menjelang Idul Adha, tapi kemampuan ini, kedermawanan, filantropi ini harus berkembang terus menerus setiap hari, setiap saat, untuk membantu sesama. Jadi ada dua hal dalam konteks megang ini. Satu, dia sebagai tradisi yang terus bertahan dan sudah mengakar dalam masyarakat sampai sekarang. Nah, sekarang yang menjadi PR bersama adalah bagaimana nilai filosofinya, value yang ada di dalam megang itu betul-betul diaplikasikan setiap saat oleh masyarakat Aceh.
2: Di era digital saat ini, Tengku, apakah anak-anak muda juga masih antusias mengikuti tradisi megang itu sendiri?
4: Ya, yang pertama memang secara tradisi masih berkembang. Cuman yang jadi persoalan adalah pada saat implementasi nilai-nilai megang itu. Nah, ini yang saya kira mulai kurang dan perlu sosialisasi terus-menerus agar anak-anak muda Gen Z ini, mereka bukan hanya sekedar ikut megang sebagai satu tradisi, tapi bagaimana filosofi dan value yang ada di dalam megang itu diwujudkan dalam kehidupan anak-anak muda, sehingga di antara mereka lahir sikap kedermawanan, filantropi, kepedulian.
2: Nah, bagaimana cara masyarakat adat Aceh ini mengenalkan filosofi atau makna mendalam dari tradisi megang kepada anak-anak muda agar tidak terkesan sekedar ikut-ikutan semata ini, Tengku?
4: Selama ini Majelis Adat Aceh sudah melakukan beberapa kegiatan kepada masyarakat, khususnya kaula muda, remaja, para pelajar, mahasiswa. Di antaranya ada program yang digelar namanya Sawo Sikula, yakni mengunjungi sekolah-sekolah, lalu MAA Majlis Adat Aceh mempopulerkan, menyampaikan bagaimana sejarah Megang, kemudian sejak kapan sudah ada, kemudian apa nilai yang dikandung di dalamnya, dan sosialisasi ini terus kita lakukan. Harapannya satu, untuk supaya tradisi Megang terus mengakar. Kemudian yang kedua, yang ingin sampaikan terkait nilai-nilainya dalam program-program sahur sikula atau mengunjungi sekolah-sekolah untuk menghidupkan tradisi Megang kepada para pelajar dan anak muda.
2: Apakah tidak ada perbedaan atau berbeda perayaan atau tradisi Megang saat Idul Adha dan Idul Fitri, Tengku?
4: Sama sebenarnya, sama ya? Cuman mungkin sama penggunaannya yang berbeda. Karena kalau di Aceh ini tradisi Megang itu satu berkembang, dia pelaksanaannya sebelum hari raya, satu hari atau dua hari sebelum hari raya, baik Idul Adha, Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah sebelum Ramadan. Jadi satu hari, dua hari sebelum Ramadan, itu Megang itu juga digelar. Fungsi kalau sebelum Ramadan ini adalah sebagai bahan bekal agar masyarakat bisa menikmati daging Megang itu sampai 30 hari. Itu kalau secara historis kita melihatnya begitu. Karena dulu itu kan susah untuk mendapatkan sembako, makanan, dan seterusnya. Maka adanya Megang ini menjadi bekal yang bisa disimpan, sehingga bisa nyaman beribadah puasa selama 30 hari atau 29 hari.
2: Artinya kan ini sebuah tradisi yang memiliki nilai yang mengikat untuk masyarakat Aceh sendiri. Lantas, apakah ada sanksi sosial atau mungkin pandangan masyarakat ketika warga atau ada warga yang memilih tidak merayakan Megang itu sendiri, Tengku? Gimana?
4: Ya, karena satu tradisi memang kalau sekarang berkembangnya tidak ada pengucilan terhadap anggota keluarga atau anggota masyarakat yang tidak melaksanakan Megang. Cuman dia itu hanya sifatnya adalah nilai personalitinya yang apa namanya yang dianggap kurang. Jadi diri sendiri yang merasa kurang. Diri sendiri yang kayaknya ada yang kurang, kayaknya kurang apa namanya, kurang nyaman hari ini lebarannya, dan seterusnya. Itu muncul daripada internal pribadi si masyarakat Aceh. Tapi secara sosial, saya kira tidak ada masyarakat yang apa namanya yang munculkan gara-gara tidak ada Megang, karena ada satu tradisi dan itu diajarkan dalam tradisi-tradisi Aceh, lahir dalam ungkapan-ungkapan Aceh, bahwa yang tidak boleh dilanggar adalah hukum agama dalam konteks di Aceh, syariat yang tidak boleh dilanggar. Tapi hukum adat, tradisi adat ini disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya. Ada kalanya masyarakat yang mampu menjalankannya, bila lebih punya kemampuan berbagi kepada sesama, tetangga dan orang-orang sekitar. Kemudian bila seandainya tidak mampu, maka inilah pentingnya kehadiran pemerintah, Mas Udi, agar apa namanya bisa membackup keluarga yang tidak punya kemampuan untuk membeli daging Megang.
2: Begitu. Yeah. Bisa.
3: Salah satu tradisi Idul Adha ya, Megang di Aceh ya. Tadi dijelaskan bagaimana filosofinya dan lain sebagainya bersama narasumber kita. Beliau adalah Teuku Adnan Yahya, Ketua Bidang Adat Istiadat MA Kota Lok Sumawe. Di daerah Anda ada tradisi yang bisa dibagi, atau kalau memang tidak ada ya nggak apa-apa, tapi bisa cerita juga bagaimana pelaksanaan sholat id di daerah Anda, pelaksanaan memotong hewan kurban di daerah Anda, apakah kemarin setelah sholat id atau hari ini dimulai, pembagiannya gimana, aman, ada hal unik yang dibagi seperti karena kantong plastik sekarang sedang mahal-mahalnya, mungkin ada inovasi di daerah Anda ya, yang membungkus dagingnya itu dengan apa, dedaunan atau apa gitu ya. Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Pak Caswo di Brebes, selamat dini hari Pak. Pak Caswo.
1: Oh iya, selamat dini hari.
0: Iya, selamat dini hari. Salam sehat Pak. Silakan komentarnya.
1: Sehat ya Bung.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Selamat menempuh dan sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Kru-krunya juga ya.
0: Iya.
1: Udah nyata ya belum ya?
0: Saya belum, Pak.
1: Belum. Kalau di sini sih ya, pemotongannya sesudah sholat itu.
0: Oh, langsung ya?
1: Iya, langsung. Tapi pembagiannya tadi sore jam 5 ya.
0: Oh, sudah dibagi langsung ya?
1: Jam 5 sore ya. Biasanya kan pas habis duhur gitu.
0: Iya.
1: Terus apa ya? Itu tadi jam 5 sore. Alhamdulillah sih dapat rezeki dua bagian.
0: Dapat dua bagian maksudnya?
1: Dua, maksudnya dibaginya dua kali.
0: Oh, dua orang. Dapat dua kresek gitu.
1: Iya.
0: Berapa banyaknya berapa tuh besarannya?
1: Ya biasa segitu dari dulu segitu.
0: Oh, enggak dihitung ya berapa, tapi yang jelas iya, ada dua kresek gitu ya.
1: Iya.
0: Udah disate.
1: Cuman ada enggak, karena sapi sih Bung.
0: Oh, sapi.
1: Iya.
0: Oh, bukan kambing. Oke. Okay.
1: Kambingnya enggak tahu kambingnya. Enggak ke ini. Dua-duanya sapi semua.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Cuman yang satunya ada sembakonya, Bung.
0: Apa sembakonya?
1: Sembakonya ya itu modelnya minyak, Sunlex, sabun, terus kecap.
0: Alhamdulillah.
1: Bumbu dan lain-lain lah.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang pertama, yang keduanya. Tapi kalau di sini budayanya sih Idul Fitri sama Idul Adha juga, itu budayanya di sini selalu berlomba-lomba membuat ketupat.
0: Oh, lombanya dilombain ada hadiahnya?
1: Ya enggak, maksudnya setiap rumah gitu. Itu budayanya seperti itu.
0: Mm-mm.
1: Membuat ketupat nanti semuanya punya gitu. Kadang-kadang sebelum pembagian itu pun nyembelih ayam dulu gitu.
0: Untuk?
1: Ya untuk makan keluarga.
0: Oh, untuk makan keluarga.
1: Iya, seperti itu.
0: Oke, baik kalau gitu.
1: Alhamdulillah juga menjalankan sholat Idul Adha-nya. Intinya setengah rame lah, maksudnya karena perantuannya gak ada yang pulang kan.
0: Oh gitu. Oke, baik kalau gitu.
1: Terima kasih sama Pak Kasrun ya, tetangga saya.
0: Iya. Oke, iya, Pak Caswa, terima kasih.
1: Terima kasih Bung Fajar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi. Halo.
2: Halo, selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari. Silakan Pak Wibi.
2: Ya. Kalau di Makassar itu penyembelian korban itu sudah sholat
0: langsung.
2: Iya, ya jam-jam di tempat lain ya, jam 3 dibagikan semacam masjid membagikan dari rumah ke rumah.
0: Oh iya, langsung dibagikan juga. Tak lancar Pak, pembagian langsung dari rumah ke rumah ya, nggak pakai kupon, nggak apa segala macam.
2: Ya ada yang pakai kupon, tapi kemudian masjid dekat rumah saya itu remaja masjid yang dibagikan.
0: Yang langsung ngetuk rumah yang berhak ya.
2: Iya. Jalan tadi waktu penyembelihan korban itu saya dibiasakan untuk jaga di jalanan Bang, karena jalannya ditutup untuk penyembelihan korban.
0: Jalan tapi, apa nih? Jalan utama, jalan besar, jalan apa?
2: Ya, jalan yang dilewati kendaraan, bahkan di jalan ditutup untuk penyembelian korban.
0: Itu ada pengalihan arus berarti kalau gitu?
2: Iya, jadi kan tidak kelihatan, jadi sopir tidak melihat pengendara motor, tidak melihat kalau di jalan ditutup kan di jalan tikungan. Jadi saya jalan di sini saya arahkan ya jalan ditutup, mau maaf ya.
0: Oh gitu. Itu tiap tahun emang di situ, emang lokasinya?
2: Ya.
0: Lokasinya emang di situ setiap tahun.
2: Iya. Daripada nanti dia masuk terlalu jauh, mundur lagi, kan tidak ada jalan untuk memutar lagi, harus mundur lagi terlalu jauh. Saya di situ di perapatan saya jaga juga.
0: Oh nah, gitu. Sampai jam berapa Pak Wibi? Penutupan jalannya?
2: Sampai jam 4 lah.
0: Oh, 4 sore.
2: Iya, sampai sore. dan Semarang di Makassar ini itu aja ya Semarang.
0: Oh Semarang rame.
2: Rame jadi pun cuaca tidak hujan ya.
0: Oh nggak hujan ya. Oke. Baik kalau gitu. Terima kasih Pak Wibi.
2: Oke.
0: Ya selamat ini hari Pak Soleh di Pasuruan. Halo Pak Soleh.
3: Assalamualaikum Bung Wajar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Silakan nih Pak Soleh.
3: Ya, ini kalau di sini nggak kayak tahun kemarin Bung Wajar, karena kemarin tuh posisinya hujan ya. Biasanya itu ada petakbir keliling bawa obor yang dari bambu itu yang diisi minyak tanah itu ya. Itu kemarin nggak jalan karena hujan.
0: Kering, malam ya? Lalu, malam.
3: Iya, kalau habis ini habis sholat isya itu kan takbir terus bawa kayak speaker aktif itu ya kayak itu yang cuman buat didengar orang sekitar saja itu sambil keliling jalan yang pelan bawa opor lalu setelah itu muter di desa diimbau sama pemerintah desa tidak boleh keluar dari sampai ke jalan raya nggak boleh harus muter di dalam desa aja setelah muter semua kemudian ada kupon gratis untuk apa itu dibagikan entah itu sembako atau apa peralatan dapur misalnya kayak apa sendok atau apa buat kenang-kenangan ini loh tahun kemarin aku dapat ini misalnya kayak gitu. Misalnya seperti apa itu sikat cucian piring kayak gitu ya misalnya seperti deterjen untuk mencuci piring kayak gitu itu ada nomornya sekian-sekian sampai biasanya tuh sampai 600 kupon itu diundi kuponnya gratis.
0: Ya, oke, kan? itu memang tradisi menyambut Idul Adha berarti malam takbirannya ya Pak Soleh.
3: Iya, kemudian kalau penyembelian hewan kurbannya itu setelah sholat Id itu harus selesai dalam satu hari karena kalau di sini kan nggak seberapa banyak. Tadi alhamdulillah dapat 1 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Tapi kalau di musola biasanya ada yang diletakkan di musola. Nanti itu semua di musola itu ditimbang untuk dagingnya dijadikan satu. Dapat berapa itu semua keseluruhan nanti dibagi sama panitia. Panitia didampingi sama pihak RT biasanya kan. Soalnya yang paling tahu itu RT mana yang lebih berhak membutuhkan banyak, mana yang tidak. Misalnya oh ini misalnya Bung Pacar kerjanya sebagai PNS misalnya dikasih berapa sewajarnya gitu. Nanti kalau yang tidak pernah, jika dilihat tidak pernah makan-makan kayak gitu ya maaf itu biasanya dikasih agak
0: banyak.
3: Jadi semua ya semua masyarakat harus rela untuk menerima seperti itu. Itu
0: sudah dari
3: bawah sebelum terjadi. Ya kan diminta kan keikhlasan Bung Pacar itu kan kegiatan tahunan seperti itu. Karena nanti ada yang menceritakan tentang kisah apa itu misalnya kayak Nabi Ismail, Nabi Ibrahim kayak gitu itu.
0: Iya, pasuruan itu ada manten sapi katanya.
3: Kenapa?
0: Manten sapi.
3: Oh, itu yang di daerah itu kampung lain ya satu kabupaten cuman di kecamatan lain.
0: Apa itu?
3: Itu gimana ya kayak
0: memasangkan kurban gitu hewan kurban
3: iya gitu itu kalau nggak salah di daerah Lekok kalau nggak salah di daerah Lekok Pasuruan itu dekat dengan Paskot itu kayaknya
0: oh gitu
3: tapi iya nggak pernah lihat sih kalau di sini itu biasanya unjung-unjung itu misalnya unjung-unjung itu entah itu makan atau sate satu tusuk itu buat syarat kayak misalnya
0: Sini
3: ke rumah Bung Pacar misalnya gantian Bung Pacar ke rumah saya misalnya kayak gitu itu masih ada di sini Bung Pacar walaupun nggak banyak cuman satu tusuk misalnya kalau banyak kan itu kan juga menambah kalau orang yang punya darah tinggi kan resiko itu masalahnya
0: oke baik baik makasih Mbak Soleh
3: oke sama-sama moga-moga salam sehat
0: iya salam sehat juga saya ke Maroke dulu ada Pak Sutrisno halo Pak Sutrisno.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Trisno.
4: Merauke. Akhir-akhir ini cerah, nggak ada hujan.
0: Oh, alhamdulillah. Salat idnya lancar berarti ya, nggak ada hujan ya?
4: Alhamdulillah. Dan pembagian kurban kemarin sudah dilaksanakan kira-kira satu RT itu ada 50 kakak.
0: Mm-hmm.
4: Nah, itu dari masyarakat mengeluarkan yaitu kurban 3 ekor sapi dengan 3 ekor kambing. Bahkan itu dibagikan di sekitarnya ada yang non-muslim juga.
0: Mm-hmm.
4: Diberi.
0: Iya.
4: Yeah. Nah, jadi aman, lancar, dan tidak ada permasalahan, Mas Fajar.
0: Alhamdulillah. Oke, tapi kalau untuk tradisinya di Merauke ada nggak sih?
4: Di Merauke semua aman-aman aja.
0: Oh, nggak ada tradisi spesial untuk di Idul Adha gitu, nggak ada ya yang khusus ya? Oke.
4: Oke, makasih.
0: Sama-sama, Pak Saifuddin di Mataram. Halo, Pak Saifuddin.
5: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Saifuddin.
5: Kalau di sini apa namanya, kalau Idul Adhanya dibagi setelah sama dengan yang di daerah-daerah lain. Cuman uniknya di sini,
0: mm-hmm.
5: setiap tahun sebelum pembagian daging kurban itu ada kawin masal, Bang.
0: Kawin masal?
5: Iya, misalnya ada yang udah bertahun-tahun pacaran gitu, nggak ada biaya.
0: Oh, ini, langsung dinikahkan.
5: Ya, daftar sebelum hari raya, daftar dulu. Kalau saya ini sudah pacaran sekian lama.
0: Oh.
5: Begini-begini. Langsung tidak ada apa biaya saya, langsung jadi kawin masal gitu, disaksikan oleh seluruh masyarakat yang ada di sini gitu.
0: Hmm.
5: Dan biayanya ditanggung sama masyarakat. Misalnya dia dulu waktu pacaran minta 5 juta misalnya, itu nanti ada urunan dari masyarakat gitu.
0: Hmm.
5: Yang benar-benar miskin, yang benar-benar tidak ada apa ini untuk biaya perkawinan gitu.
0: Kak, untuk tahun ini ada berapa pasang, Pak Saifuddin?
5: Ada 15.
0: 15.
5: Tidak punya penghasilan semua, jadi tidak ada tanggungan dari masyarakat, hanya tanggungannya makan untuk tamu-tamu. Kalau mereka kan sudah mapan gitu.
0: Diadakannya di satu tempat, satu titik aja.
5: Di tempat di lapangan besar.
0: Dirayakan bareng-bareng gitu.
5: Ada masjidnya.
0: Oh, di lapangan itu diramaikan bareng-bareng sama 15 pasang pengantin.
5: Iya, iya. Itu dinikahkan sampai malam.
0: Wah, menarik. Itu nah, memang setiap tahunnya
5: yang
0: begitu ya.
5: Dibagikan yang masak dimakan bersama.
0: Oh, iya. Itu tradisi memang setiap tahun gitu ya, Pak Saifuddin?
5: Setiap tahun. Kalau untuk Idul Fitri sih tidak ada.
0: Tidak ada, hanya Idul Adha aja.
5: Idul Adha itu kan diambil, kenapa? Diambil dari apa, pernikahan Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah dulu.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Kalau gitu, menarik, unik ya. Terima kasih banyak, Pak Saifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kami kembali di sesi yang kedua.

0: Pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Keuangan Purwaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat tidak masuk akal karena fundamental ekonomi Indonesia bagus.
1: Jadi kita fundamentalnya bagus, sebetulnya nggak masuk akal. Biasanya melemah itu kalau ada gangguan di fundamental.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon pertanyaan media terkait nilai tukar rupiah yang terus melemah. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah sudah menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat pada Selasa kemarin. Dijumpai di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak usai sholat Idul Adha hari ini, Menkyu Purbaya mengatakan fundamental ekonomi Indonesia bagus. Jadi pelemahan rupiah yang terus-menerus menurutnya tidak masuk akal. Namun tambah Purbaya, pemerintah sudah menghitung asumsi nilai tukar rupiah dalam simulasi jika harga minyak mentah dunia mencapai $100 per barrel. Sehingga menurutnya APBN tidak perlu dihitung ulang saat pelemahan rupiah terjadi.
1: Kita ada itu pada waktu simulasi $100 per barrel itu asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan, jadi nggak ada masalah, saya nggak harus hitung ulang APBN-nya.
2: Di sisi lain, kata Purbaya, pemerintah juga membantu upaya agar rupiah tidak melemah lebih dalam dengan menjaga imbal hasil di pasar obligasi supaya tetap terkendali agar tetap menarik bagi para investor asing.
1: Tapi gini, walaupun rupiah melemah, kan bond yieldnya turun karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di bendahara untuk sedikit membeli supaya yieldnya agak terkendali. Jadi selama bond market terkendali, kemampuan investor untuk asing ya, utamanya untuk melakukan investasi dan domestik juga di bond kita akan terjaga juga. Kita sudah mulai melihat aliran masuk modal asing ke pasar obligasi kita. Dan ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang membantu nilai tukar rupiah dengan lebih signifikan.
2: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mewaspadai pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut. Apalagi saat libur panjang, Bank Indonesia menurutnya tidak bisa melakukan intervensi di pasar domestik. Ibrahim mengatakan, konflik Amerika Serikat-Iran yang kembali memanas dan membuat harga minyak kembali naik menjadi pemicu utama tekanan terhadap mata uang rupiah. Sedangkan di dalam negeri, sentimen pasar dipengaruhi oleh pembentukan BUMN khusus ekspor sumber daya alam, serta ancaman PHK di sektor industri padat karya.
3: Kita lihat bahwa dampak dari kenaikan harga minyak ini pun juga sudah berdampak terhadap PHK massal di Indonesia. Nah, kita melihat bahwa PHK massal dari bulan Januari ya sampai di bulan Mei ini pun juga meningkat cukup tajam di 15.425 orang itu yang ter-PHK, yang kemungkinan besar dalam bulan-bulan berikutnya pun juga akan mengalami kenaikan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ketergantungan ke impor ya barang-barang dari luar negeri ya, ini mengalami satu permasalahan yang cukup luar biasa.
2: Hari ini berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah masih fluktuatif berada di level Rp17.802 per dolar Amerika Serikat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mata uang rupiah turun 0,04% atau 6 poin terhadap dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat masa tanam padi di sejumlah wilayah untuk mendongkrak produksi pertanian selama 2026.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat masa tanam padi di sejumlah wilayah guna mendongkrak produksi pertanian selama tahun 2026 ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung target swasembada pangan, sekaligus menjaga ketersediaan beras di tengah meningkatnya kebutuhan pangan nasional. Hingga akhir Mei 2026, realisasi luas tanam padi di Kabupaten Jombang sendiri disebut sudah mencapai sekitar 90% dari target 8.800 hektar yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan, percepatan masa tanam dilakukan untuk meningkatkan indeks pertanaman sekaligus menjaga produktivitas panen padi agar tetap optimal.
2: Ini adalah bagian dari mensukseskan program pemerintah Kementerian Pertanian, yaitu dalam rangka menjaga swasembada pangan yang sudah terjadi. Harapannya dengan kegiatan ini merupakan kesiapan, bentuk kesiapan dari Kabupaten Jombang untuk juga menyambut bersegera untuk melaksanakan percepatan tanam. Harapannya tentu dengan percepatan tanaman ini yang terjadi adalah indeks pertanaman akan bertambah. Tentunya harapannya juga adalah produksi padi juga akan bertambah. Target insya Allah Kabupaten Jombang bulan Mei ya, bulan Mei ini kita sudah 90% dari 8.051 kita sudah tercapai itu dari target 8.800. Artinya Jombang sendiri di 38 Kabupaten Kota Jawa Timur kita peringkat 3. Untuk capaian luas tanam luas panen.
1: Sementara itu, penanggung jawab swasembada pangan berkelanjutan Jawa Timur, Yuris Tianto, menyampaikan peningkatan frekuensi tanam ini dinilai dapat berdampak langsung terhadap kenaikan produksi padi dan juga pendapatan petani, sehingga sinergi antara pemerintah dan juga petani perlu terus ditingkatkan.
3: Memberikan semangat pada petani untuk bisa 3 kali tanam lagi di tahun ini. Nah, dampaknya diharapkan dengan 3 kali tanam ini produksi meningkat dan insya Allah mendukung untuk swasembada pangan kelanjutan Jombang khususnya dan di Jawa Timur.
1: Program percepatan masa tanam di Kabupaten Jombang ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan sektor pangan sekaligus menjaga stabilitas produksi beras baik di tingkat daerah maupun juga nasional. Pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi lahan pertanian agar intensitas tanam petani juga dapat terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Dari Jombang, Ana Kusuma melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-pop-nya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami akan langsung beralih ke narasumber lainnya untuk mengetahui tradisi garebek tentunya yang selalu dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati budaya dan abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Widya Chandra Ismaya Ningrat. Halo Pak Chandra. Iya, selamat Idul Adha Pak Chandra.
2: Sama-sama, selamat Idul Adha juga.
1: Iya. Pak Chandra, kami ingin lebih banyak tahu tentang tradisi garebek besar. Sebenarnya arti pentingnya apa kalau melihat dalam kalender adat Keraton Yogyakarta itu sendiri, Pak?
2: Iya. Memang untuk di Keraton Yogyakarta sendiri untuk garebek ini ada 3 kali event ya. Jadi ada Idul Fitri, Idul Adha sama mulut Nabi. Kemudian untuk esensinya sendiri memang itu adalah wujud dari sedekah raja kepada kawulonya atau pada rakyatnya itu secara tidak langsung seperti itu makna simbolnya, simbolisnya Bapak.
1: Oke. Kalau filosofi utama dari bentuk garebek yang diarak atau dalam bentuk gunungan ya, yang diarak dalam upacara tersebut apa ini Pak?
2: Beberapa elemen gunungan sendiri itu banyak sekali simbol-simbol yang tentu saja kalau saya jelaskan di sini akan waktunya tidak cukup ya. Kayak pendul, terus ada bandengan, segala itu kan memang mempunyai makna tertinggi. Bandengan itu kan yang di ujung pucuknya gunungan, itu maknanya kan memang kesempurnaan, maksudnya kesempurnaan. Seperti itu. Kemudian ya kacang panjang itu maksudnya supaya warga, raja dan kawulonya itu berumur panjang seperti itu maknanya.
1: Ya, kini kita tahu kan gunungan itu inti isinya adalah hasil bumi ya, begitu Pak ya?
2: Iya.
1: Hasil bumi ternyata ada makna-makna filosofi yang terkandung di dalamnya, kemudian nanti akan diberikan oleh masyarakat setempat. Nah, proses persiapan pembuatan gunungan di dalam keraton sebelum pelaksananya bagaimana ini Pak?
2: Iya, untuk proses sendirinya itu seperti yang saya ketahui dan saya ikuti beberapa waktu yang lalu memang makan waktu yang cukup lama, kurang lebih satu bulan. Karena memang sebagai contoh aja rengginan, kemudian telapuan yang bentuknya bulat, terus bintang warna-warni itu kan memang harus ada proses pengiringan yang cukup, jadi bisa mengeras seperti itu butuh terik matahari yang cukup, karena kalau di oven hasilnya akan jelek lain itu.
1: Oh, jadi memang butuh waktunya cukup lama ini Pak ya?
2: Iya, kurang lebih satu bulan.
1: Iya, pihak siapa saja nih Pak yang terlibat dalam menyusun hasil bumi hingga menjadi sebuah gunungan yang utuh ini Pak?
2: Ya, para di dalam
1: semua.
2: Abdi dalam, kemudian juga dibantu oleh beberapa putri ya, abdi dalam putri kepala dibantu oleh beberapa di dalam yang kakung atau yang putra seperti itu.
1: Berapa sih Pak tingginya gunung?

0: gunungan itu, Pak?
1: Kalau kurang lebih total tinggi gunungan sekitar 2,5 meter sampai 3 meter ya. Saya kurang
0: wow, apa. Wow, 2,5 sampai 3 meter itu ya?
1: Iya, iya. Ya,
0: dan itu makanya nanti pada upacara dikeluarkan dari keraton, kemudian di titik mana ya nanti ini masyarakat bisa mengambil hasil bumi?
1: Ya, ya, biasanya itu nanti ada beberapa titik. Seperti di Masjid Gede, kemudian di Kepatian, Pura Pakualaman, dan di dalam Mangkubumen. Tapi kebetulan untuk Idul Adha hari ini, itu keraton meniadakan arah-arahan tersebut. Tapi dibagi di dalam keraton, itu dibagikan kepada para abdi dalam dan sentoro dalam di dalam.
0: Oke. Okay. Ya, jadi sudah dalam disiapkan untuk dibagi-bagi begitu, Pak ya?
1: Iya, khusus untuk tahun.
0: Berarti kalau itu seperti tahun-tahun sebelumnya tidak hanya satu, Pak ya, gunungannya ya? Kalau ada berapa titik itu?
1: Itu ada yang gunungan Kakung itu ada 3, terus yang lainnya ada 4. Jadi sekitar 7.
0: 7 gunungan ditempatkan di 7 titik berarti ya, Pak ya?
1: Iya, 7. Okay. Ada 4 titik.
0: Kita kalau melihat nih, Pak ya, tayangan-tayangan videonya itu, masyarakat begitu antusias sampai rela berdesak-desakan untuk mendapatkan isi dari gunungan itu atau hasil bumi itu. Kenapa, Pak? Ya. Sampai sebegitu antusiasnya masyarakat sampai rela berdesakan seperti itu?
1: Ya, ya memang mungkin bagi mereka itu adalah pengalaman tersendiri ya, pengalaman tersendiri karena memang momen ini bagi mereka mungkin momen langka, jarang dan tentu saja mereka berusaha untuk memperebutkannya. Hanya kurang lebih sudah 2 tahun ini mekanisme rebutan atau rayahan itu sudah tidak diadakan lagi, tapi dibagi. Jadi rakyat nanti masyarakat mengantri, jadi nanti ada abdi dalam yang membagikan kepada masyarakat.
0: Jadi polanya sudah tidak rebutan lagi nih, Pak ya, tidak desak-desakan lagi ya. Tapi banyak yang menilai, banyak yang meyakini bahwa mendapatkan hasil bumi dari gunungan itu adalah diyakini adalah sebuah berkah. Nah, sebenarnya apa arti berkah dari kacamata budaya ini, Pak?
1: Iya, ya memang beberapa masyarakat memang masih mempercayai hal seperti itu karena memang bayangan mereka simbolisasi dari seorang raja itu hampir sama dengan seorang dewa misalnya, mendewakan seperti itu. Tapi kita jangan mencampur adukan antara budaya dengan agama ya. Tapi itu memang kepercayaan masyarakat lain-lain kan memang seperti itu. Kita tidak bisa menghubungi, tapi memang faktanya yang saya tanyakan beberapa abdi dalam, beberapa orang itu memang berkasih ya, contohnya nanti kayak Bendul tadi contohnya itu mereka hancurkan, kemudian mereka sebar di sawah, itu hama tikus tidak berani mendekat ke sawahnya, sementara yang tetangga kanan kirinya kena hama tikus.
0: Oke, iya.
1: Iya, seperti itu. Hal seperti itulah.
0: Ini kan menunjukkan sinergi antara
1: memungkiri, gitu. Memang faktanya begitu. Seperti itu.
0: Ya, ini kan sinergi antara nilai-nilai religius dalam hal ini keislaman dengan tradisi yang melebur ya, Pak ya, dalam upacara gerebek besar ini ya. Baik. Anak-anak mudanya masih antusias nggak, Pak, sekarang, Pak?
1: Masih. Banyak. Makanya masih banyak. Makanya ini tadi saya lihat beberapa masyarakat banyak yang kecelik ya atau istilahnya menyaksikan itu kok tidak keluar-keluar, ternyata memang dibagi di dalam seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Arak-arak lagi seperti biasanya.
0: Iya. Atau mungkin tahun ini aja, tahun depan nanti diarak-arak lagi enggak? Pertimbangannya apa itu, Pak?
1: Belum.
0: Ada pola yang berubah ini.
1: Biasanya kemarin mendadak kurang lebih 2 minggu yang lalu memang ada daur dalam dari pusat dalam bawahnya untuk arak-arakan gunungan seperti biasanya ditiadakan, dibagi di dalam keraton saja seperti itu. Ya kita sebagai abdi dalam otomatis ya mengikuti dalam seperti itu.
0: Iya. Dan di tengah zaman digital seperti ini, Pak ya, terutama bagi anak-anak muda, ini gimana cara terbaik memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai makna filosofis dari gerebek agar tidak dianggap sekedar tontonan yang enak saja? Gimana nih, Pak?
1: Iya, ya memang sebetulnya khusus di Jogja itu sekarang memang sudah ada semacam pawiatan atau pelatihan untuk ASN, terus nanti ada beberapa elemen masyarakat itu diajarkan budaya Yogyakarta, khususnya Keraton Yogyakarta. Nah, kemudian untuk masyarakat umum itu memang seyogianya lebih gencar lagi dari media sosial itu dijelaskan makna filosofis yang ada di gunungan tersebut. Kan ada gunungan Kakung, gunungan Putri, gunungan Darat, itu terus ada gunungan Pauhan
0: dan dampaknya
1: seperti itu.
0: Oke, dampak ke sektor pariwisata, terutama wisata budaya di Yogyakarta, gunungan saja atau Grebek besar aja, ini gimana nih Pak?
1: Ya, untuk Grebek besar sendiri memang sekarang sudah dimasukkan oleh dinas sebagai kalender eventnya, dan kita juga sudah bisa memprediksi jauh hari nanti sekiranya Grebek yang keraton ini jatuh di tanggal dan hari berapa, kan sudah ada hitungannya. Itu paling tidak kita sudah bisa mengantisipasi hal tersebut. Yang memang kesulitannya kalau harinya itu berlainan dengan saat hari H, terutama pada saat Idul Fitri. Masyarakat tapi yang kecil ternyata begitu sampai Jogja, ternyata
0: bukan Idul Fitri
1: kemarin.
0: Paling tidak ini kan memberikan simbolik bahwa kenyataan hasil bumi atau agraris, kondisi agraris saat ini Pak ya, dengan hasil bumi yang ditempatkan pada gunungan besar ini ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Memang itu maknanya membagi hasil bumi kepada masyarakat.
0: Pesan apa Pak Chandra yang bisa Bapak sampaikan kepada pendengar kami, pemirsa kami, agar nilai-nilai luhur dari Grebek besar ini tetap lestari, tetap terjaga Pak?
1: Ya, terutama tadi yang saya sampaikan bahwa kita jangan membenturkan antara budaya dengan agama, itu satu. Kemudian yang kedua, budaya ini kan sebetulnya adalah perilaku kita yang berulang-ulang terus-menerus dari nenek moyang kita turun-temurun, nah itulah yang disebut budaya. Jadi setidaknya kita bisa memahami, bisa memanai, dan melestarikan budaya tradisi seperti itu. Karena memang itu tadi, percaya nggak percaya, memang itu benar-benar terjadi seperti yang saya contohkan di sawah salah satu warga masyarakat itu tadi.
0: Berarti saya beruntung lah ya, sempat menyaksikan gunungan ketika diarak ini Pak ya, di luar keraton ya.
1: Ya, insya Allah nanti bulan mulut nanti
0: bisa seperti itu kembali.
1: Seperti awal lagi ada arak-arakannya.
0: Baik. Pak Widya Chandra Ismayaningrat, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 Ready. Sehat selalu Pak.
1: Salam dari Jogja.
0: Terima kasih. Pemerhati budaya dan abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Widya Chandra Ismayaningrat, melengkapi perbincangan kami terkait dengan tradisi unik Idul Adha 1447 Hijriah di daerah.
2: Wawancara Pro 3.
3: Apa makna dari melempar jumrah? Di sini kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Sebab Ibrahim ketika diperintahkan Allah menyembelih putranya Ismail, diganggu terus sama setan, iblis. Gak mempan, ayahanda Ibrahim, ibunda Hajar, dan Ismail alaihissalam ini berhasil melawan godaan dan rayuan iblis. Mereka melempari iblis itu dengan batu. Disinilah fungsi melontar jumrah itu, melawan iblis, melawan setan dan bala tentaranya dengan teguh menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi orang ibadah haji itu selesai ibadah haji dia harus punya semangat perlawanan kepada setan, perlawanan kepada iblis dan antek-antek, perlawanan kepada kezaliman dan kebatilan.
4: Kami akan menghadirkan segmen Idul Adha di manca negara. Dengan topik Idul Adha di Afrika Selatan, perayaan Idul Adha di Afrika Selatan diperingati setiap 10 Zulhijjah, di mana umat muslim setempat merayakannya dengan sholat id berjamaah, dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban, serta bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat untuk berbagi makanan. Lalu untuk mengetahui seperti apa mungkin situasi terkininya, apakah saat ini masih merayakan terkait Idul Adha atau tidaknya, kami masih bersama Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Afrika Selatan, Muhibuddin Majid. Mas Muhib, baik.
5: Ya, betul ya.
4: Nah, Mas Muhib, kalau Mas Muhib sendiri ini sebagai mahasiswa Indonesia di Afrika Selatan, sudah berapa lama ini tinggal di Afrika Selatan, Mas Muhib?
5: Kurang lebih sudah 5 tahun di Afrika Selatan.
4: 5 tahun di Afrika Selatan. Pengalaman menjalani Idul Adha di sana seperti apa itu, Mas Muhib?
5: Untuk Idul Adha, kita biasanya para pelajar itu ada sebagian yang ikut sholat Idul Adha atau melaksanakan Idul Adha-nya itu di kedutaan, di embasinya, dan sebagian ada di institut masing-masing.
4: Baik, tapi kalau Mas Muhib sendiri merayakannya di mana tadi ini, Mas?
5: Kita melaksanakannya di kedutaan, di embasinya.
4: Oke, di embasinya ya, begitu ya. Lalu kalau untuk perbedaannya paling terasa antara Idul Adha di Indonesia dan di Afrika Selatan, seperti apa itu, Mas Muhib? Meskipun sudah 5 tahun begitu, sudah biasa ya.
5: Iya, siap. Untuk perbedaannya mungkin ada di suasananya aja, Kak. Perbedaannya karena suasananya terutama waktu takbirannya ya. Kalau di Indonesia kan malam Idul Adha-nya kita melaksanakan takbiran mungkin satu malam suntuk atau gimana. Tapi di Afrika Selatan karena perbedaan madhab dan budaya, jadi di South Africa, di Afrika Selatan ini untuk takbiran tidak ada.
4: Sama sekali tidak ada berarti ya, Mas Muhib ya?
5: Ya, hanya di sebagian tempat aja, Kak. Untuk di wilayah, terutama di Cape Town, yang mana di situ banyak keturunan Indonesia sebenarnya. Itu kebanyakan mereka masih melaksanakan takbiran di malam Idul Adha-nya.
4: Baik. Nah, Mas Muhib, nanti kami juga akan kupas lebih dalam ya, seperti apa suasananya di sana setelah sholat Idul Adha berjamaah tadi. Mas Muhib, tadi disebutkan kalau memang untuk Afrika Selatan takbiran itu tidak ada. Adapun tadi di daerah Keiten, begitu ya, Mas Muhib ya?
5: Iya.
4: Baik. Lalu kalau tadi berarti sholat Idul Adha-nya di sana juga sama, Mas Muhib, di jam pukul 6 pagi kah juga atau bagaimana?
5: Nah, untuk sholatnya itu kita bedanya di South Africa itu, di Afrika Selatan, ketika memasuki musim dingin, itu sholat Idul Adha-nya biasanya dimulai jam 8 lah, paling itu paling awal. Karena kalau jam 6 atau jam 7 itu akan kedinginan kalau waktu musim dingin. Dan saat ini karena juga sudah dimulai masuk musim dingin, sholat Idul Adha kalau di kedutaan dimulai jam 9.
4: Baik, tadi berarti mulainya jam 9 pagi begitu ya, lebih siang daripada waktu Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan jam 7 rata-rata paling terlambat ini ya, Mas Muhib ya.
5: Iya.
4: Oke, okay. Ya, Mas Muhib, tadi setelah sholat Idul Adha kemana Mas Muhib dari kedutaan langsung?
5: Nah itu Kak, perbedaan itu juga termasuk perbedaan antara South Africa dan Indonesia juga. Tidak hanya dalam Idul Adha juga, tapi juga dalam Idul Fitri. Kebanyakan kita itu setelah sholat id, lalu menyembelih, itu tidak ada pergi kemana-mana. Karena pembagian sudah ada tugasnya masing-masing, dan juga untuk penyembelihan juga ada tugasnya masing-masing. Jadi kita setelah melaksanakan tugas, selesai. Gitu aja, Kak.
4: Oke, kalau tadi Mas Muhib bertugas sebagai apa ini, Mas?
5: Izin Kak, ini kita dapat tugas, Kak, saya dapat tugas jadi khotbahnya tadi.
4: Oh, baik, jadi khotibnya berarti ya, Mas Muhib ya?
5: Siap Kak.
4: Oke, tadi membawakan temanya apa itu, Mas Muhib?
5: Tema untuk khotbah saya tadi adalah keikhlasan untuk berkorban.
4: Keikhlasan untuk berkorban begitu ya. Mas Muhib, itu khotbahnya tadi disiapkan semalaman atau bagaimana Mas Muhib? Atau memang sudah biasa begitu setiap tahunnya bertugas sebagai khotib di sana?
5: Sebenarnya kita gantian sih Kak. Dari pelajar Indonesia itu yang di institusi agama, terutama agama Islam, kita gantian. Ganti yang ditunjuk dari kedutaan siapa yang akan jadi khotibnya. Lalu untuk persiapan yang saya lakukan itu sebenarnya cuma nyiapin teksnya aja sih Kak, udah udah siap dari 3 hari yang lalu.
4: Oh baik, berarti memang mendapatkan penugasannya berarti sebelum 3 hari itu ya, Mas Buhib ya?
5: Iya, siap.
4: Okay. Siap. Tapi kalau untuk tradisi lokal Afrika Selatan sendiri yang menarik saat Idul Adha, ada tidak Mas Buhib?
5: Untuk lokalnya biasanya ini sih Kak, apa namanya yang non-Islam, yang tidak merayakan Idul Adha, itu biasanya mereka menunggu jatah sisa daging gitu. Jadi mereka apa namanya juga berharap mendapatkan dagingnya itu sih.
4: Okay.
5: Itu yang Idul Adha-nya.
4: Tadi Mas Muhib ikut menyembeli hewan kurbannya juga berarti di sana atau bagaimana?
5: Saya tadi cuma apa namanya ikut yang potong-potong dagingnya aja sih Kak.
4: Oh, yang sudah jadi begitu tinggal dicacah ya dagingnya ya?
5: Iya, siap, betul.
4: Oke, itu daging apa saja Mas Muhib?
5: Di sini sama seperti di Indonesia ya Kak ya. Jadi apa namanya sapi, kambing juga itu, cuma itu sih.
4: Oke, tapi Mas Muhib sendiri sudah makan daging hari ini Mas Muhib?
5: Untuk makan siang belum sih Kak.
4: Oh, tadi sebelum jadi khotib sarapan dulu?
5: Iya, tadi sarapan, sekarang masih 11:30 juga, jadi belum makan siang.
4: Oke, tapi sudah ada olahan daging, mungkin Mas Muhib ini yang sudah siap di meja makan Mas Muhib nanti?
5: Nanti ini sudah diproses untuk masaknya Kak, jadi nanti untuk makan siang ada untuk dagingnya.
4: Dimasak apa itu Mas Muhib kalau di sana? Apakah sama saja mengikuti ala-ala Indonesia atau memang ada dari khas Afrika Selatan malah?
5: Untuk di kedutaan kita ngikutin ala-ala Indonesia Kak, menunya itu hampir sama dengan Indonesia, ada sate atau gulai seperti itu. Tapi kalau di institusi yang lain itu kebanyakan mereka masaknya itu ala-ala India. Begitu.
4: Oh, berarti semacam menggunakan kare begitu ya?
5: Ya Kak, betul.
4: Oke. Tapi kalau untuk Mas Muhib sendiri diantarkan tidak itu yang menggunakan kare itu?
5: Itu kalau di institusi udah kita sebagai pelajar itu pasti makannya kan jadi satu di mes gitu ya. Jadi itu apa namanya kari itu udah seperti kalau makan menu wajib di Idul Adha. Jadi udah kita pasti kebagian gitu.
4: Oke, berarti Mas Muhib juga di sana suasananya tidak kalah meriahnya juga ya dengan di Indonesia Mas Muhib ya?
5: Iya, betul itu kalau meriahnya itu sama saja. Dan di sebagian institusi itu juga ada, karena ada banyak juga pelajar dari Indonesia, mereka inisiatif sendiri bergabung dengan pelajar-pelajar dari Asia yang lain seperti Malaysia, Thailand untuk melakukan takbiran sendiri begitu.
4: Baik, di daerah Keiton tadi begitu ya Mas Muhib ya?
5: Iya Pak, iya Kak, di Cape Town.
4: Oke, nah Mas Muhib kalau untuk suasana yang paling dirindukan dari Idul Adha di Indonesia sendiri, seperti apa Mas Muhib? Mas Muhib sendiri dari asalnya di mana ini dari Indonesia?
5: Aslinya dari Wonogiri.
4: Oh, kalau di Wonogiri ada apa sih Mas biasanya tradisinya itu Mas?
5: Biasanya apa ya, takbir keliling sih Kak biasanya.
4: Oh, takbir semalam keliling ya.
5: Gitu kan. Itu yang paling dirindukan karena di sini ya, karena perbedaan mazhab itu jadi takbiran itu cuma kita pelajar-pelajar Indonesia dan Malaysia saja. Itu pun cuma sebentar, paling 2 jam paling lama Kak.
6: Itu tradisi di mancanegara ya, tadi dalam perbincangan pertiga hari pada sore tadi. Dan tradisi unik apa di daerah Anda? Tradisi jelang Idul Adha ataupun ketika Idul Adha? Dan karena sekarang ini sedang agak mahal ya untuk kantong kresek ya, plastik, mungkin ada inovasi di daerah Anda untuk membungkus daging kurban untuk dibagikan ke para yang berhak ya, mustahik ya, di daerah Anda. Hari ini sudah selesai semua dibagikan atau karena begitu banyak yang berkurban sehingga hari ini akan direncanakan berlangsung lagi untuk pemotongan hewan kurban di daerah Anda. Pelaksanaan sholat id di daerah Anda gimana? Lancar? Tidak hujan? Ya? Atau justru hujan? Anda bisa cerita juga di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Ya, ada Bu Indra di Cirebon. Halo Bu Indra.
1: Ya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini kalau tadi di mancanegara macam-macam, ibu hanya ingin sampaikan ini di desa. Tapi kompak lo Bung Fajar. Jadi ada kebiasaan di desa ini. Para mantan kepala desa, kemudian para alim ulama yang suka bertausiah di masjid ini, itu dapat bagian kepala kambing.
0: Dapat kepala kambing gitu ya?
1: Itu udah tradisi gitu. Kebetulan kan. Suami ibu mantan kepala desa, lalu ibu suka bertausiah di masjid desa, jadi kami tiap tahun dapat kepala kambing. Hari ini juga dapat kepala kambing. Ibu yang tadinya tidak suka,
0: jadi suka deh lama-lama.
1: Iya, malah nyari-nyari Bung Fajar kan. Iya. Sementara kalau rakyat di desa ini, kami semua kalau ikan, protein dari ikan kan banyak, kan? Jadi kalau daging itu jarang-jarang. Ini tahun ini yang berkorban itu 98 ekor kambing dan 2 ekor sapi. Jadi yang lucu semua bikin bakaran sate di rumah. Punya aku lebih enak nih. Seperti pesta rakyat juga.
0: Rame banget berarti ya?
1: Jadi suasananya hangat dan
0: hangat.
1: Ya tadi lucu juga waktu sholat id.
0: Kenapa?
1: Rokaat yang kedua itu imam lupa takbir 5 kali. Ibu nunggu-nunggu barangkali ada ralat. Gitu. Tapi enggak, karena itu termasuk sunnah yang tidak apa-apa kalau. Itu aja.
0: Ibu cerah tadi ya sholat id ya? Cerah.
1: Alhamdulillah udara cerah.
0: Alhamdulillah. Baik, terima kasih.
1: Sama-sama. Mana Pak Sero ya?
0: Belum muncul. Baik, terima kasih Bu Indra. Selamat dini hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nanang di Mataram. Halo Pak Nanang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mohon maaf batin, Pak. Silakan.
2: Ya, kalau tradisi di kampung asli saya di Bima sana. Itu ini bahkan hari ini mulai buka buka pendaftaran pacuan kuda di sana.
0: Pacuan kuda?
2: Tanggal 6 ya. Biasa setiap tahun seperti itu.
0: Tradisi
2: pas Idul Adha itu pasti ada diadakan pacuan kuda
0: tradisional. Itu selalu setelah sholat id.
2: Pendaftarannya mulai hari ini sudah.
0: Baru buka pendaftaran.
2: Tanggal 6 pelariannya.
0: Itu biasanya tuh yang ikut siapa aja, Pak Nanang?
2: Ya kadang-kadang selain dari NTD sendiri, kadang-kadang dari NTT juga datang. Ya NTT Nusa Tenggara Timur juga datang kadang-kadang. Yang langganan tuh NTT yang sering ikut, selain dari Nusa Tenggara Barat sendiri.
0: Dilombakan artinya setelah ada pendaftaran dibuka, dilombakan. Hadiahnya apa?
2: Hadiahnya uang.
0: Biasanya joki-jokinya tuh joki-jokinya anak kecil gitu, Pak Nanang?
2: Iya, di bawah 10 tahun.
0: Di bawah 10 tahun ya?
2: Iya.
0: Oke, tapi ini tidak berkaitan dengan Idul Adhanya. Pokoknya setelah selepas sholat Idul Adha, pendaftaran dibuka, baru setelah itu berapa bulan? Berapa hari setelah itu?
2: Bukan berapa bulan, tanggal 6 besok, 6 Juni pelariannya. Pendaftarannya di
0: Oh gitu.
2: Pelariannya tanggal 6 gitu.
0: Oh gitu. Oke. Jadi
2: pendaftarannya Rp500.000.
0: Rp500.000 ya, mahal ya. Juga ya.
2: Iya, yang ikut itu ya hampir 1000 kuda.
0: Banyak ya.
2: Iya, memang kalau di sini lebih baik punya kuda daripada punya Mercedes.
0: Yeah. Oke, baik, terima kasih.
2: Lambang anunya istilahnya.
0: Lambang kesejahteraannya, kemakmuran.
2: Iya, lambang ya harga diri kesejahteraannya. Sama juga kerbau, kalau di Sembawa tuh kerbau, pacuan kerbau kalau di Sembawa.
0: Okay.
2: Jadinya walaupun rumahnya rumah panggung, rumah kayu, tapi kerbaunya mereka, waduh, banyak sekali, Mas. Iya, karena ada pacuan kerbau di Sembawa terkenal. Kalau di Bima Dompu Lombok ini pacuan kuda. Arena pacuan kuda di NTB ini.
0: Oke. Baik kalau gitu. Terima kasih Pak Nanang. Selamat ini hari. Wah, menarik juga nih. Lalu ada Pak Pandu di Riau. Pak Pandu, halo.
3: Halo.
0: Silakan Pak Pandu. Iya, selamat ini hari Pak.
3: Ya, kalau tradisi kebiasaan di Pekanbaru Riau lah ya, Kampar itu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha ini dan menjelang Ramadan itu ada tradisi itu mandi Balimau Kasai namanya.
0: Apa tuh?
3: Jadi mandi sepanjang Sungai Kampar itu rame-rame itu.
0: Mm-hmm.
3: Kayak kuit Sungai Gangga yang di India itulah.
0: Iya.
3: Seperti itu. Tapi menurut penelitian apa ini pengamatan Ustadz Abdul Somad itu mandi-mandi itu sebenarnya karena mereka akan pergi ke masjid. Jadi harus bersih, harus harum. Sebab kerja mereka nelayan gitu, nangkap ikan. Jadi badannya bau gitu kan. Jadi harus mandi gitu. Tapi juga dimanfaatkan untuk cari jodoh gitu.
0: Iya. Oh.
3: Mandi gabung, mandinya gabung itu semua sungai itu.
0: Oh gitu.
3: Iya, wanita. Kayak di Gangga itulah.
0: Oke.
3: Yeah.
0: Itu hari apa tuh? Sebelum sholat Id.
3: Sebelum apa?
0: Sholat Id.
3: Subuh itu.
0: Mm-mm.
3: Tapi kalau yang menjelang Ramadan itu sore.
0: Ramadan juga ada.
3: Ramadan ya, yang paling ramai itu menjelang Ramadan itu karena mereka akan tarawih di masjid kan.
0: Mm-mm.
3: Jadi masjid harus harum, nggak boleh bawa ikan kan begitu.
0: Oh iya. Yeah. Oh itu filosofinya supaya bersih supaya wangi ya.
3: Iya sebenarnya itu kata Abu itu sebenarnya bukan gaib-gaibnya apa.
0: Iya iya iya.
3: Apa namanya ritual apa ya? Tapi supaya bersih gitu.
0: Oke okay, baik.
3: Dengar ceramah di masjid ya seperti itu.
0: Oke okay, baik terima kasih. Iya terima kasih Pak Pandu. Selamat ini hari. Iya kita ke gatekeeper ada WhatsApp. Halo Bung Wisnu.
4: Iya, Fajar.
0: Iya, silakan.
4: Ada beberapa ini ya, apa namanya adat istiadat yang menarik nih diceritakan para pendengar yang sudah masuk di WA nih.
0: Iya.
4: Yang pertama ada Ibu Siti dari Solo, Jawa Tengah. Selamat pagi, saya Siti dari Solo. Di Kraton Surakarta biasanya itu ada tradisi grebek besar saat Idul Adha. Gunungan hasil bumi itu diarak lalu diperebutkan masyarakat karena dipercaya membawa berkah.
0: Oh gitu.
4: Dan tradisi ini selalu menarik wisatawan dan jadi kebanggaan warga Solo karena masih menjaga warisan budaya Jawa. Tapi sekarang ini saya prihatin karena sebagian orang datang hanya untuk konten media sosial dan berebut gunungan sampai berdesakan tanpa memperhatikan keselamatan.
0: Oke.
4: Yang kedua ada Pak Ilham di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya Pak Ilham dari Lombok. Era kami khususnya masyarakat Sasak, Idul Adha biasanya ini diramaikan dengan tradisi berkumpul keluarga besar dan makan bersama setelah pembagian kurban. Beberapa kampung juga masih mempertahankan tradisi begibung, yaitu makan ramai-ramai dalam satu wadah besar sebagai simbol kebersamaan dan kesetaraan. Lalu yang ketiga ada Ibu Yuliana di Bali. Walaupun mayoritas masyarakat di Bali ini beragama Hindu, saat Idul Adha suasana toleransi biasanya sangat terasa. Ada tradisi saling berbagi makanan antar tetangga yang dikenal dengan budaya ngejot. Jadi warga Muslim dan Hindu saling mengirim makanan nih, Bung Fajar.
0: Oh iya.
4: Untuk menghormati atau satu sama lain. Dan ini menurut saya tradisi yang sangat baik karena memperlihatkan kerukunan yang nyata, bukan hanya slogan saja.
0: Oke, ini menarik nih. Oke, itu aja.
4: Ya, cukup.
0: Terima kasih Bung Wisnu dan pendengar. Demikian Kopi Pro 3 edisi kali ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat ini hari. Kita berjumpa lagi dengan topik yang berbeda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Momentum Idul Adha kali ini diharapkan dapat melahirkan umat Islam yang memiliki spiritualitas ketakwaan yang kuat setelah meneladani keteladanan yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ritual kurban.
1: Jika spiritualitas takwa, buah dari ibadah Idul Adha, menjelma dalam diri setiap Muslim, apapun posisi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan kesalehan yang membumi.
2: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengajak umat Islam menjadikan Idul Adha sebagai momentum untuk menghidupkan spiritualitas ketakwaan yang membumi, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, dan juga kebangsaan. Dalam pesan Idul Adha yang disampaikan dari kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, Haidar Nasir menyatakan kaum muslimin yang meneladani keteladanan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka akan melahirkan pribadi yang menghadirkan kesalehan sosial secara utuh.
1: Insan yang berspiritualitas takwa akan selalu menunjukkan keteladanan hidup sekecil apapun wujudnya, seperti ketulusan, kejujuran, kerendahan hati, kesungguhan, kesabaran, kesederhanaan, kepedulian, dan segala bentuk kebajikan hidup lainnya.
2: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir juga menggarisbawahi, apabila umat Islam benar-benar mampu meningkatkan spiritualitas ketakwaan, maka akan tercermin dari akhlak mulia yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk akhlak yang ditunjukkan oleh para pemimpin dan pejabat di negeri ini.
1: Insan berspiritualitas takwa tidak akan korupsi, melakukan segala bentuk penyimpangan, menyalahgunakan kekuasaan, mengakali sistem yang sudah baik, merusak alam dan lingkungan demi keuntungan yang berlebihan, bersikap otoriter atau sekehendaknya, kebal dan anti kritik, angkuh atau takabur diri, bebal langkah meski salah, dan berbuat segala keburukan yang dilarang Tuhan, serta bertentangan dengan hukum dan etika luhur.
2: Atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga mengajak umat Islam untuk semakin memperkuat solidaritas pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah kali ini.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kini kami akan hadirkan perbincangan pantauan libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah dari beberapa titik dan juga bagaimana tingkat perjalanan masyarakat yang memanfaatkan libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah. Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Director of Operation and Services PT Angkasa Pura Aviasi, Dedi Sri Cahyono.
0: Wawancara Pro3.
1: Ya, untuk mengetahui Pak bagaimana kondisi di Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara, tren pergerakan penumpang di Bandara Kuala Namu sampai dengan saat ini bagaimana nih Pak?
2: Mas Rudi dan pemirsa, untuk pantauan Bandara Kuala Namu, kebetulan saya juga di lokasi Mas, sampai dengan saat ini sih belum ada lonjakan penumpang ya Mas, masih sangat normal kondisinya. Ya, sebagaimana saya perlu sampaikan, sebenarnya di 2 hari sebelumnya juga Kuala Namu penumpang pergerakannya 15.000 per hari itu masih sangat normal Mas. Sampai dengan hari ini mungkin kita juga memprediksikan masih sekitar 15.000 sampai 16.000 penumpang yang akan masuk dan keluar dari Bandara Kuala Namu.
1: Oke, jadi angka 15.000 itu masih dalam batas normal ini Pak ya untuk Bandara Kuala Namu ya?
2: Iya. 15-16.000 itu masih normal.
1: Tapi ada prediksi Pak kira-kira berapa terjadi peningkatan penumpang di momen Idul Adha kali ini Pak?
2: Iya, kalau dari sisi kami, Mas, melihat tren saja, mengingat ini juga liburan Idul Adha ini kan masih terpotong hari Jumat ya, Mas, yang tidak semua instansi juga libur. Kami sebagai catatan aja, minggu kemarin itu ada 17.000. Prediksi kami mungkin di angka 17.000 ya, Mas, dan itu masih sangat normal untuk Bandara Kuala Namu.
1: Okay.
2: Karena sebagai perbandingan di Idul Fitri kemarin kita sempat tembus ke angka 28.000 per hari. Jadi untuk kali ini Idul Adha tidak seramai di periode Idul Fitri kemarin Mas, di angka 17.000 akan diprediksi.
1: Ya, angka 17.000 itu diperkirakan atau diprediksi kapan akan terjadi nih Pak Dedi?
2: Di hari Minggu Mas.
1: Hari Minggu nanti.
2: Ya. Ya, kemungkinan di hari Minggu karena harus balik juga karena mungkin yang sudah selesai Idul Adha atau liburan gitu ya. Karena semestinya hari puncaknya kan kemarin ya Mas, hari ini lebarannya. Kemarin kami hanya mencatat 15.000 penumpang.
1: Jadi nanti hari Minggu ini kemungkinan akan diprediksi Pak ya, akan bisa mencapai di angka 17.000. Walaupun masih jauh di bawah Idul Fitri yang bisa mencapai 28.000 penumpang per hari itu ya, Pak Dedi ya.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul Mas Dedi.
1: Rute domestik mana nih Pak yang paling padat dari angka 15.000 ini Pak?
2: Tetap yang megang adalah dari Kuala Namu, Jakarta Mas.
1: Kuala Namu, Jakarta.
2: Jakarta, ya. Kuala Namu, Jakarta yang paling padat. Untuk internasionalnya yang paling padat, ada dari Kuala Namu, Kuala Lumpur, dan Kuala Namu ke Penang, Mas, yang cukup padat.
1: Oke. Ya, kalau untuk dari kedatangan paling banyak dari mana? Jakarta juga kah? Atau bagaimana?
2: Masih dari Jakarta, Mas. Ya.
1: Masih dari Jakarta.
2: Pulang pergi yang untuk domestik, Mas, masih dari Jakarta.
1: Ya, tidak ada penerbangan yang tertunda atau delay ini, Pak?
2: Sampai dengan saat ini, alhamdulillah, Mas, yang tadi karena kolaborasi dan kerjasama kita yang baik dengan semua instansi dan stakeholder dan airline selalu mengupdate terkait dengan perubahan schedule dan seterusnya. Sampai dengan saat ini tidak ada delay yang berkepanjangan, Mas, di Bandara Kuala Namu.
1: Oke, dan dengan angka 15.000 ini tidak ada maskapai yang meminta penerbangan tambahan kalau begitu, Pak Dedi ya?
2: Sampai dengan kemarin belum ada, Mas. Belum ada permintaan extra flight dari airline.
1: Iya, termasuk nanti pada prediksi hari Minggu di hari akhir ini yang bisa mencapai 17.000, biasanya di angka 17.000 itu apakah ada airlines yang mengajukan untuk extra flight ini, Pak?
2: Enggak, Mas. Sampai dengan saat ini belum ya. Dan angka 17.000 itu sebenarnya adalah
1: sangat normal.
2: Schedule normal dari Bandara Kuala Namu, Mas.
1: Oke. Kalau operasional personil di lapangan ini berapa banyak sih, Pak? Biasanya, Pak, dengan hari-hari seperti ini, Pak?
2: Kalau sebenarnya hari-hari seperti ini personil bandara, ya kita tidak menambah jumlah ya, Mas. Masih normal saja. dari sisi security maupun teman-teman operasi itu tidak ada penambahan jumlah personil, Mas, bagaimana kita lakukan pada saat periode Idul Fitri. Jadi masih sangat normal pelayanan yang kami berikan kepada penumpang dan pengguna jasa di Bandara Kuala Namu.
1: Iya, tapi kalau dibandingkan dengan periode yang sama Idul Adha tahun 2025, apakah juga seperti ini kondisi angka penumpang yang melalui Kuala Namu ini, Pak?
2: Iya, masih sama, Mas, kurang lebih ya di angka itu. Sebenarnya harapan kami juga bisa lebih tinggi ya, karena libur cukup panjang. Tapi mungkin mengingat juga hari Jumat ada yang memberikan libur, ada yang tidak, kemungkinan ya, Mas. Jadi angkanya dibandingkan tahun kemarin di periode yang sama tidak terjadi pertumbuhan yang signifikan, Mas. Kurang lebih sama di tahun 2025.
1: Oke. Pak Deddy, yang menjadi fokus utama manajemen dalam menjaga kualitas pelayanan di musim libur ini apa, Pak?
2: Ya, yang pertama tadi, Mas, kami memastikan kelancaran, keamanan, keselamatan penumpang yang ada di Bandara Kuala Namu itu terjaga dengan baik. Itu menjadi fokus kami sehingga penumpang dan pengguna jasa di Bandara Kuala Namu dapat merasakan kenyamanan dan tidak ada harapannya, tidak ada delay, tidak ada gangguan penerbangan dan seterusnya. Cuaca alhamdulillah di Medan saat ini juga masih sangat baik. Yaitu yang kami pastikan adalah tadi 3S1C, Mas, keselamatan, keamanan, terus kenyamanan penumpang serta servis yang kami berikan. Itu yang kami utamakan kepada pengguna jasa.
1: Ya, imbauan untuk penumpang yang memanfaatkan suasana bandara yang mungkin tidak padat berbanding berbeda dengan Idul Fitri kemarin, tetapi apa yang bisa Bapak sampaikan ini?
2: Ya. Intinya kami di Bandara Kuala Namu mengingatkan kembali saja kepada pengguna jasa ya terkait dengan check-in kalau bisa online, kemudian juga kalau bisa juga 2 jam sebelum keberangkatan sudah ada di bandara sehingga meminimalkan potensi ketinggalan pesawat. Kemudian yang bagi pengguna jasa yang lain, kami juga mengharapkan ketertiban yang sama-sama kita jaga ya, Mas, karena memang Bandara Kuala Namu ini juga selain untuk keberangkatan dan kedatangan pesawat, beberapa pengguna jasa juga, kami katakan pengguna jasa, pengunjung juga menikmati suasana yang ada di Bandara Kuala Namu.
1: Demikian, Mas. Ya, terima kasih banyak Pak Deddy untuk waktunya, Pak, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah, Pak.
2: Sama-sama, terima kasih.
1: Director of Operation and Services PT Angkasa Pura Aviasi, Deddy Sri Cahyono. Pulau Gebang merupakan salah satu titik perjalanan masyarakat khususnya di Jakarta untuk menuju ke berbagai daerah di luar Jakarta, juga di beberapa luar Pulau Jawa. Dan untuk itu nanti kami akan mencoba untuk memantau suasana terkini bagaimana sejauh ini, seperti apakah peningkatan penumpang yang menggunakan terminal Pulau Gebang ini dan seperti apa pengaturannya dan juga hal lain yang tentu ingin kami tanyakan. Dan kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Komandan Regu Terminal Terpadu Pulau Gebang, Batman Harahap. Selamat Hari Raya Idul Adha juga. Situasi terkini di Terminal Pulau Gebang bagaimana nih, Pak?
3: Baik, situasi terkini di Pulau Gebang sudah mulai landai dari perkiraan dari kemarin. Kemarin puncaknya ya, Pak, tanggal 26 Mei 2026. Jadi puncaknya itu kemarin bisnya berangkat itu 544 bis.
1: 544 bis, Pak, ya?
3: Iya, yang sedangkan penumpangnya itu 5.018 orang.
1: Oke, itu untuk tercatat kemarin yang paling tinggi menggunakan Terminal Pulau Gebang.
3: Baik, Pak, demikian, Pak.
1: Kalau sampai dengan siang hari ini berapa ini, Pak?
3: Jadi sampai siang hari ini tercatatnya itu tanggal 27,
1: ya.
3: Penumpang yang berangkat itu 760.
1: Oh, berbanding jauh, Pak, ya, dengan kemarin, ya, yang merupakan.
3: Iya.
1: 700 ini normal sehari-hari seperti itu atau harian tuh biasanya berapa, Pak, di Pulau Gebang, Pak?
3: Yang sehari-hari biasanya itu

0: Norogo, Madiun, ya kan, sampai dia ke Bali, Madura.
1: Oh, Jawa ada Timur masih dominasi ya, Pak ya?
0: Iya, Pak. Apalagi paling ujung juga Lombok, Bima ada.
1: Ada juga luar Pulau Jawa.
0: Ada juga ya, Lombok sama Bima.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ada juga yang Jawa Tengahnya itu Tegal, Pemalang, Pekalongan, Purwokerto, Solo, Yogya, itu Pak.
1: Oke. Okay. Kalau untuk arus balik, Pak, diprediksi kapan akan terjadi dan berapa banyak ini prediksi penumpang yang tiba di Pulau Gebang nanti, Pak?
0: Baik, Pak. Kalau diprediksinya itu kembalinya itu tanggal 1 ya. Kan hari Jumat kan ke JPT itu, Pak.
1: Mm-hmm. Hari Minggu mungkin itu, Pak, ya, kemungkinan ya. Sabtu Minggu.
0: Kemungkinan itu hari Minggu, Pak.
1: Hari Minggu.
0: Kalau enggak Senin malam juga sih, Pak.
1: Iya, iya. Kalau
0: tanggal 1 kan libur juga tuh, Pak.
1: Iya, iya, tanggal 1 libur.
0: Tanggal 2 baru masuk, Pak. Iya, Pak.
1: Oke. Okay. Bisa berapa itu, Pak, penumpang? Kalau kemarin di puncak arus baliknya 5.000-an kan ya, dengan 544 bis. Karena kalau puncak nanti arus baliknya bisa seperti apa nih jumlah penumpang prediksinya, Pak?
0: Baik, Pak. Kalau puncak arus baliknya itu bisa diprediksinya itu bisa sampai 5.000, 6.000-an ya, kan. Sedangkan busnya itu kayak long weekend minggu kemarin itu sampai 5.000 lebih, Pak. Hampir 6.000 lah.
1: Hampir 6.000 ya. Oke.
0: Okay. Iya, Pak.
1: Dibandingkan dengan Idul Fitri, bagaimana, Pak?
0: Kalau dibandingkan dengan Idul Fitri, Pak, jauh bedanya itu, Pak. Kalau dibandingkan Idul Fitri, kalau ini kan hanya liburnya 5 hari ya, 5 hari, Pak, ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau Idul Fitri itu kan sampai 2 minggu ya. Diprediksinya lebih, kalau lonjakan penumpang itu lebih 100% lah, ya, sampai 300% lah itu, Pak, perbandingannya itu, Pak.
1: Yeah. Iya, Pak. Walaupun tidak setinggi Idul Fitri, baik itu penumpang ataupun armadanya, tapi penerapan dalam uji kelaikan kendaraan atau bus atau rem cek itu masih tetap dilakukan secara ketat ini, Pak?
0: Baik, Pak. Sampai sekarang di Terminal Terpadu Pulau Gebang, rem cek itu masih berjalan ya, Pak. Kita bekerja sama dengan PKB Jumenteng di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Jadi kalau dia contohnya, kalau dia tidak layak, harus diganti dengan bis yang lain.
1: Biasanya komponen apa yang wajib diperiksa dan wajib untuk dinyatakan layak untuk berjalan ini, Pak?
0: Baik, Pak. Kalau layak jalannya itu, yang tidak layak jalan itu, contohnya kayak lampu sen, rem, terus palu di dalam bis. Itu kan harus ada palu ya, Pak, ya?
1: Iya, iya.
0: Ampar, terus lampu rem.
1: Lampu rem, oke.
0: Okay. Sama satu lagi ada ban, rodanya itu kan, Pak. Kita hari itu terutama itu periksa itu rodanya.
1: Iya,
0: iya. Yaitu berhasil apa, ada, udah, tipis lah ya, tipis gitu.
1: Drivernya juga dilakukan pemeriksaan kesehatan, bahkan sampai tes urin, Pak?
0: Baik, Pak. Kalau drivernya itu, pengemudinya tetap diperiksa kesehatannya, tes urin. Satu lagi, tambah tensi, ya kan, dites, Pak.
1: Oke. Okay. Kemudian untuk yang juga masih menjadi banyak pertanyaan, kalau di Pulau Gebang sendiri, apakah masih ditemukan aktivitas calo di sana dan bagaimana untuk bisa mengurangi hal itu atau memberantas hal itu, Pak?
0: Baik, Pak. Kalau masalah calo ini kan itu perpindahan dari Pulau Gadung dulu itu kan, Pak.
1: Iya. Yeah.
0: Pulau Gadung, terus kita tata, ya selalu kita apa namanya, kita Gebang, nggak, kita kasih arahan-arahan dulu pelan-pelan. Tadinya banyak kayak orang kayak semut gitu calo-calonya, sekarang udah alhamdulillah udah mulai sedikit-sedikit berkurang. Sekarang udah sedikit lah gitu ya, calonnya, Pak. Sekarang udah nggak kelihatan lagi, Pak, gitu, Pak.
1: Iya, iya. Apa ini, Pak, tips yang bisa Bapak bagikan bagi masyarakat pendengar kami yang ingin perjalanan menggunakan bus melalui Pulau Gebang? Silakan, Pak.
0: Baik, terima kasih. Melalui Terminal Terpadu Pulau Gebang menggunakan bis, hati-hati di jalan, jaga kesehatan, barang-barangnya jangan lupa ketinggalan selama sampai tujuan. Demikian, Pak.
1: Baik.
0: Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih untuk Pak Batman. Waktunya Pak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Saya selalu. Demikian tadi Komandan Regu Terminal Terpadu Pulau Gebang, Batman.

0: Harahap.
1: Wawancara Pro 3.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini kita akan membahasnya bersama dengan pengamat lingkungan UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Chandra, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Ya. Kabar sehat ya, Prof?
2: Ya, sehat. Alhamdulillah.
0: Ya. Ini jadi tren juga terkait dengan Green Idul Adha ini, Prof. Bagaimana pembagiannya bukan lagi menggunakan plastik. Biasanya kalau pembagian daging itu kan menggunakan plastik, tapi ada yang menggunakan anyaman ataupun juga menggunakan daun pisang dan daun lain-lainnya. Ya. Tapi yang jadi permasalahannya, Prof, ini bagaimana pembuangan limbah dari pemotongan hewan kurban ini kan juga masih jadi permasalahan. Bagaimana juga bisa mencemari lingkungan ketika ini dibuang ke kali dan lain-lain, sungai dan lain-lain. Ini bagaimana, Prof, idealnya?
2: Iya. Jadi memang ya, biasanya kan masyarakat itu membersihkan isi perut ya, isi perut sapi ataupun kambing ataupun mungkin juga ada darah juga ya, potongan. Tapi kalau darah tidak terlalu banyak, biasanya yang menjadi masalah adalah isi perut ya, usus dan seterusnya di sungai. Ya memang ini akhirnya mirip ya, mirip kejadian seperti misalnya toilet ataupun kakus yang dialirkan ke sungai juga gitu kan, isinya hampir sama itu. Nah itu memang akan menambah beban bagi sungai gitu kan, itu kan senyawa organik ya, organik itu nanti akan terdegradasi di sungai dengan bakteri di sungai, dan akhirnya sungai tadi akan kekurangan oksigen, karena untuk mendekomposisi organik itu membutuhkan oksigen ya, bakteri di sungai, dan akhirnya kalau oksigen habis, kandungan oksigen habis di air sungai, ya nanti ikan mati dan seterusnya ya. Itu akan menjadi masalah yang cukup panjang nanti di sungai itu. Gitu,
0: Mas. Iya, jadi solusinya seperti apa, Prof? Kalau untuk pembersihan ini, ya, kalau memang tadi nggak harus di sungai ataupun di kali, ini bagaimana?
2: Ya memang kan sebenarnya penyembelihan sapi, pembersihan organ dalam sapi itu kan biasa ya, khususnya di rumah potong hewan. Kalau rumah potong hewan itu kan sudah punya yang namanya ya IPAL meskipun sederhana ya, atau bisa dikatakan safety tank juga, tapi besar begitu ya, sehingga yaitu kotoran ataupun sisa makanan yang ada di dalam perut sapi itu nanti bisa terolah dengan baik. Nah sekarang kan kurban ya, artinya masyarakat ataupun di masjid-masjid itu menyembelih secara individu atau secara berkelompok, jadi tidak di rumah potong. Kalau rumah potong tadi kan ada izin, mesti ada fasilitas itu ya. Nah ini memang menjadi problem sendiri ya. Yang pertama mungkin yang bisa dilakukan adalah ada nggak begitu ya safety tank yang cukup besar begitu ya di warga begitu, yang aman juga jauh dari sumur ataupun sumber air begitu ya, yang bisa nanti isinya itu dialirkan ke situ begitu, itu lebih aman dibandingkan dibuang ke sungai begitu. Jadi kalau ada ya, kalau ada septic tank begitu ya yang ada di warga, tapi yang besar saja ya, kalau hanya untuk pribadi atau keluarga begitu biasanya kan kecil ya. Nah ini juga masalah begitu.
0: Kalau saya lihat beberapa wilayahnya, Prof ya, ada mereka ini menggali tanah yang cukup dalam gitu. Ini bagaimana, Prof? Apakah itu juga bisa mencemari tanah?
2: Ya itu kan itu mirip dengan safety tank ya.
0: Kalau safety tank kan ada ininya ya, biasanya ada di beton atau apa segala. Nah ini langsung ke tanah nih, Prof.
2: Nah itu ya. Sebenarnya tanah itu juga punya kemampuan ya untuk yaitu mengasimilasi ya atau menetralisir lah limbah ataupun terutama limbah organik ya, ya asalkan organik begitu dari hewan, manusia ataupun tumbuhan, itu sebenarnya punya kemampuan ya. Asal saja tanah itu tadi memang jauh dari sumur warga begitu ya, atau sumber-sumber air begitu ya, karena nanti kan juga akan ada mengalir gitu, dan muka tanahnya juga ya air permukaan tanahnya berapa meter tuh harusnya. Jangan sampai ada tanah yang dipakai itu air muka tanahnya dangkal begitu. Jadi mungkin apa bikin lubang 2 meter itu sudah ada airnya. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Nah itu nanti akan mengalir ke groundwater istilahnya. Jadi air permukaan air apa di dalam tanah itu nanti akan tercemar semua tuh. Jadi oke-oke saja kalau memang membuat itu ya semacam lubang atau tapi harus dicek itu. Apakah air di situ jauh atau dangkal begitu ya. Kemudian jarak dari sumur ataupun ya tadi sumber air gitu ya. Nah itu juga perlu diperhatikan lokasinya tidak bisa sembarangan begitu ya.
0: Ini kan se-Indonesia ya Prof ya, dimana isu lingkungan ini juga ini masih minim edukasi ke masyarakat ini ya. Pelaksanaan ini bagaimana Prof ya untuk bisa meningkatkan literasi ke masyarakat terkait dengan hal ini Prof?
2: Ya memang idealnya ya kalau kita lihat ya mohon maaf tidak membandingkan tapi kalau korban di negara maju begitu ya, kebetulan saya juga pernah mengenyam pendidikan di beberapa negara begitu, itu memang ya akhirnya izin ya, tidak diizinkan untuk menyembelih sendiri dan akhirnya memang dititipkan di rumah potong yang memang sudah punya izin, sudah punya itu tadi apa pengolahan limbah dan seterusnya ya, itu memang yang ideal. Di beberapa perumahan ya juga sudah seperti itu sih gitu ya, itu cara pertama begitu ya. Ya bisa nanti nggak apa-apa nanti dagingnya setelah disembelih kan bisa dibawa ke masjid begitu ya, tetap ada gotong royong, tetap ada apa memotong-motong lebih kecil begitu ya, menimbang dan juga membagikan, itu kan juga tidak mengurangi kekhusukan dan esensi dari ibadah kurban, tapi itu bisa menghindari pencemaran di lingkungan itu. Itu yang pertama sih, yang kedua tadi ya memang akhirnya nanti kalau bisa ya masjid atau tempat-tempat yang memang permanen melakukan pemotongan sendiri itu menyediakan ya, menyiapkan tadi safety tank ya, yang memang dipakai setahun sekali nggak apa-apa, tapi disiapkan begitu ya dengan infrastruktur yang lebih baik gitu ya. Ya mirip safety tank tapi besar dan juga ada di situ ada semacam ya penguatnya begitu ya, beton begitu dan juga ada icu dan seterusnya, itu dipakai setahun sekali kan nggak apa-apa, tapi yang penting sudah disiapkan dengan baik gitu ya, lokasinya dipilih jauh tadi ya dari sumber mata air dan sumur dan seterusnya ya. Nah itu menurut saya lebih baik, tapi memang belum ada sosialisasi ya seperti itu ya. Cuma semoga ya ke depan lah yang berwenang siapa ini misalnya Kemenag atau yang apa kesehatan hewan itu ya. Nah itu mungkin bisa juga mensosialisasikan ini. Ya ini menarik ini, RRI bisa mengangkat ini, semoga ada yang mendengar dan kedepannya akan ada ya.
0: Karena kan cukup serius ya Prof ya, kalau misalnya se-Indonesia gitu, apalagi kalau kita lihat, mohon maaf kalau bicara penyembelihan hewan kurban itu kan biasanya di masjid-masjid gitu ya, dan ini kan jaraknya juga antar masjid ke masjid ini cukup dekat gitu ya. Bagaimana kalau se-Indonesia ini secara serentak gitu ada ribuan atau mungkin jutaan hewan kurban yang limbahnya juga tidak dibuang dengan bijak begitu Prof.
2: Iya. Jadi itu ya, semoga semuanya jadi apa berkah semua ya dari dari kurbannya juga berkah ya, punya nilai ibadah, tapi di sisi lain juga kita juga peduli dengan lingkungan ya, tidak membuat kerusakan di lingkungan begitu ya, sesuai dengan apa ya aturan dan juga ya nilai-nilai yang kita anut begitu ya. Nah itu memang kedepannya ini menarik ini, semoga ada yang menangkap ide ini, kemudian tadi mensosialisasikan bahwa masjid-masjid begitu ya, kalau tidak dititipkan di rumah potong, kebetulan di wajib saya itu dititipkan begitu ya.
0: Oh di gitu. Di mana itu Prof?
2: Ya di daerah Sleman yang asli begitu, perumahannya Sleman.
0: Itu sudah itu berlangsung lama?
2: Ya, lama ya, karena memang kita lihat masjid kita tidak punya halaman yang cukup luas, tidak punya tanah untuk tadi ya menggali dan seterusnya, hanya kita titipkan di rumah potong. Tapi memang antrinya juga panjang begitu ya, ternyata nggak cuma kita saja yang melakukan seperti itu begitu ya. Itu berarti kan juga suatu cara yang lebih bijak begitu ya, karena yang motong juga ahlinya gitu ya, tahu persis begitu ya, dan dicek kesehatannya kan gitu ya, dititipkan di sana juga begitu ya, hewannya begitu ya. Nah itu salah satu cara. Dan yang kedua tadi, kalau memang permanen di situ ya monggo, siapa yang berwenang, berkepentingan gitu ya, itu juga menyarankan tadi membuat suatu permanen ya, safety tank yang permanen khusus 1 tahun sekali untuk mengalirkan tadi sisa makanan atau isi perut dari hewan ke situ begitu. Tapi aman menurut saya ya.
0: Tapi bisa dimanfaatkan tidak sih Prof untuk limbah dari hewan korban ini?
2: Itu. Nah sebenarnya kalau dulu ya, zaman dulu kita itu banyak yang memiliki biogas gitu ya, karena punya sapi ya di lingkungan rumah dan seterusnya, kemudian untuk apa ya men-treatment kotorannya itu kan dibangunkan biogas, plus nanti dapat bonus apa gas ya gratis untuk memasak dan seterusnya, itu sebenarnya masuk di sana sangat bagus sekali begitu ya, dimanfaatkan untuk itu begitu. Jadi kalau ada tampungan ya. Ya mungkin cara ketiga, tapi mungkin kurang praktis ya. Kalau bisa ditampung, kemudian ditransfer ke instalasi-instalasi biogas ya, yang ada di sekitarnya ya, kalau ada. Mungkin kalau peternakan cukup besar, saya yakin mereka punya sih instalasi-instalasi biogas itu ya. Masuk ke situ luar biasa itu, karena di dalam perut sapi itu kan banyak bakteri juga mas yang bagus untuk itu, untuk membuat gas metan atau gas biogas itu. Sebenarnya bisa dimanfaatkan gitu, ya, itu untuk biogas. Atau mungkin nanti kalau bisa juga dicampur dengan kompos, begitu ya, dikomposkan. Hanya saja memang nanti mungkin menimbulkan sedikit bau ya, bau dan seterusnya. Harus ada penanganan. Dimix dengan apa sapuan daun begitu, isi perut itu ya mungkin 50-50 ya, 50-50. Kemudian nanti didiamkan, dikomposkan begitu. Tapi memang biasanya agak sedikit bau, itu juga akan menambah nutrisi, kandungan nutrisi dari kompos itu. Jadi ada beberapa sih alternatif untuk memanfaatkan itu.
0: Ya. Jadi paling dari limbah ini paling darah ya Prof ya, yang selain dari darah ini masih bisa dimanfaatkan itu ya Prof? Atau seperti apa?
2: Iya, sepertinya iya. Sepertinya darah pun juga bisa masuk ke biogas gitu.
0: Oh gitu.
2: Sekalian aja isi perut dan darah itu bisa masuk ke biogas begitu ya, atau di mix tadi ya dengan daun-daun kering begitu ya, untuk dibuat kompos begitu. Tapi mungkin akan menimbulkan bau juga sih yang kompos ya, kalau biogas kan tertutup. Nah itu lebih aman sih kalau ada instalasi-instalasi biogas yang masih berjalan di sekitar warga, itu bagus sekali itu. Iya.
0: Ini kan memang perlu disoroti secara serius gitu ya Prof ya, karena pelaksanaannya setiap tahun gitu ya, kalau tidak dikelola dengan baik masih apa bisa ya berpotensi menjadi ancaman lingkungan ya Prof.
2: Betul. Ya, menambah beban lingkungan begitu ya. Yang lingkungan kita kan semakin rentan ya karena tekanan dari ya ekonomi ya, kegiatan ekonomi, kegiatan pertumbuhan penduduk dan seterusnya ya. Jadi semakin lama kan semakin ini ya kritis gitu ya. Kalau ditambah ini ya itu tambah kritis lagi gitu. Jadi memang perlu dipikirkan ini ya, seperti jalan keluarnya.
0: Tapi kalau memang yang sudah berlangsung lama ini ya Pak Rufi tadi, mungkin cara yang salah dalam membuang limbah ini untuk jangka panjangnya seperti apa Prof?
2: Akibatnya atau
0: ya gimana? akibat jangka panjangnya, kalau mereka yang memang saat ini kan tadi ya mungkin salah tadi ya terkait dengan mengubur gitu ya, selain dari mencemari air yang di sekitar ini, bagaimana Prof dari tanahnya sendiri?
2: Ya sebenarnya kan itu zat organik ya, zat organik itu memang bagusnya itu dalam tanda petik ya, bagusnya itu hanya butuh waktu gitu, nanti alam bisa mendegradasi ya gitu. Asal alamnya itu memang masih bisa kemampuan itu, tapi tadi alam kita kan semakin terdampak dari aktivitas ekonomi, kemudian dari apa aktivitas penduduk ya dan seterusnya ya, semakin banyak cekamannya istilahnya di alam itu. Kalau ditambah ekses ini, itu semakin alam ini tidak akan mampu mengasimilasi begitu, dan akhirnya nanti ada di suatu titik balik yang alam itu tidak bisa kembali ya memperbaiki dia sendiri. Contohnya adalah di sungai gitu ya. Sungai itu awalnya kalau sungai masih bersih itu kena polutan ya, seperti ini ya, untuk kotoran sapi dan seterusnya itu masih nggak masalah begitu. Dia akan bisa memperbaiki dirinya dalam waktu seminggu atau dua minggu. Tapi kan sekarang sungai kita juga sudah banyak tercemar begitu ya. Sehingga kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri itu akan berkurang gitu. Contohnya ya kalau orang itu sudah sakit-sakitan, kalau ditambah beban itu ya itu jangan-jangan bisa kolaps dan tidak bisa balik lagi begitu ya. Nah itu. Tapi kalau masih sehat, yang masih bersih itu dia masih punya kemampuan itu untuk mengasimilasi. Nah ini harapannya, ya itu makanya kalau khawatirnya jangka panjang begitu ya. Setiap tahun ada beban terus, dia belum bisa memperbaiki diri ya secara optimal, ya entah tanah, entah sungai gitu, ditambah beban lagi, ya lama-lama dia akan tidak melampaui kemampuan dia ya untuk memperbaiki diri, sehingga ya akan rusak. Ya selamanya begitu, itu yang dikhawatirkan sih.
0: Ya, kalau untuk tadi ya, untuk literasi atau edukasi yang efektif tadi lewat Kementerian Agama kita, ataupun pihak-pihak yang dekatin ya. Tapi kalau kalau di teman-teman di lingkungan kampus bagaimana Prof? Dibahas tidak untuk sampai sejauh ini?
2: Nah ini, kayaknya ini juga masih miss ya. Biasanya kampus ini apa namanya mengasisteni itu yang pemotongannya begitu ya, supaya bagus ya, sesuai dengan syariat dan sesuai dengan kesehatan begitu, dan juga ngecek ininya kesehatan dari hewan kurbannya ya, dicek apa hatinya begitu ya, biasanya kan hatinya ada mohon maaf, ada cacingnya apa enggak, begitu, bisa dikonsumsi apa enggak, itu ada. Jadi saya pikir di fakultas-fakultas tertentu, fakultas peternakan, fakultas kedokteran hewan itu menyebar itu mahasiswa-mahasiswanya untuk memberikan asistensi begitu ya di masjid-masjid. Nah ini menarik ini, harusnya juga itu ya dari sisi lingkungannya itu juga diarahkan tuh untuk membuang tadi ya sisa ya kotoran ataupun sisa di perut itu dengan lebih baik begitu. Kalau yang tadi ya, yang pemotongan ya supaya halal dan ini ya sesuai dengan syariat. Kalau kesehatan itu sudah. Nah ini mungkin lingkungan ini ya, ini perlu juga diberi muatan yang itu juga itu. Semoga ada semacam guidebook-nya lah gitu ya. Mungkin dari Dewan Masjid juga bisa ini, siapa tahu ada yang mendengarkan ya. Kan ada Dewan Masjid, ada Ormas ya. Mungkin masjid itu kan terafiliasi juga, ada yang ke Muhammadiyah, NU ataupun Ormas yang lain itu ya. Mungkin bisa diusulkan juga itu, karena di Muhammadiyah yang saya tahu kan ada Majelis Lingkungan Hidupnya MLH-nya. Nah itu tinggal memberi surat edaran aja tuh atau memberikan buku saku gitu ya, bagaimana cara menghandle itu tadi ya, sisa-sisa kotoran ataupun tadi ya yang ada di perusahaan itu dengan lebih baik.
0: Ya, mudah-mudahan lebih banyak daerah ya yang tergerak ya dalam bagaimana solusi atau mitigasi dari limbah hewan kurban ini ya, Prof.
2: Hewan kurban, iya betul. Ya, semoga ke depannya.
0: Prof. Chandra, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Prof.
2: Ya. Sama-sama, Mas Umar. Ya,
0: pendengar pengamat lingkungan UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo. Kami berbincang terkait dengan Green Idul Adha, mengubah tradisi kurban jadi aksi jaga bumi.
3: Apa makna dari melempar jumroh? Di sini kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Sebab Ibrahim ketika diperintahkan Allah menyembelih putranya Ismail, diganggu terus sama setan, iblis. Gak mempan, ayahanda Ibrahim, ibunda Hajar, dan Ismail alaihissalam ini berhasil melawan godaan dan rayuan iblis. Mereka melempari iblis itu dengan batu. Disinilah fungsi melontar jumroh itu, melawan iblis, melawan setan dan bala tentaranya, dengan teguh menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi orang ibadah haji itu selesai ibadah haji, dia harus punya semangat perlawanan kepada setan, perlawanan kepada iblis dan antek-anteknya, perlawanan kepada kezaliman dan kebatilan.
0: Pendengar, kita memasuki segmen to the point kita pada malam hari ini dengan tema Green Idul Adha, mengubah tradisi kurban jadi aksi jaga bumi. Green Idul Adha adalah gerakan merayakan hari raya kurban dengan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan. Lalu bagaimana Green Idul Adha di Jakarta? Kami sudah tersambung bersama dengan kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara, ada Mas Gerald. Mas Gerald, selamat malam.
4: Ya, selamat malam Mas.
0: Mas Gerald, kalau untuk Green Idul Adha, teman-teman dari jurnalis Jakarta Utara, ini bagaimana konsepnya, penerapannya?
4: Iya Mas, jadi hari ini kita merayakan Idul Adha, kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara itu, kita memotong daging kurban, terus pembagiannya itu, biasanya kan kita setiap tahun tuh pakai plastik. Nah, ya, tahun ini kita beda, kita pakai daun pisang gitu Mas. Itu memang untuk apa namanya, ya supaya lebih ramah lingkungan lah.
0: Oh, bukan latar belakang, bukan karena plastik yang masih tinggi ya?
4: Salah satunya itu, gitu. Salah satunya itu. Jadi kebetulan kita kan kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara. Jadi kan jurnalis nih ya tiap hari isinya kan mantau isu apa sih segala macam gitu kan. Nah, isu yang cukup ramai belakangan ini kan harga plastik yang naik, harga kemasan naik. Udah gitu juga kan pemerintah juga lagi gencar-gencarnya menerapkan ataupun menggencarkan apa namanya ramah lingkungan gitu, bebas plastik gitu kan. Akhirnya ya di momen Idul Adha ini kita coba cari alternatif, cari inisiatif, akhirnya pakai daun pisang gitu Mas.
0: Gitu. Nah, ini kan tiap tahun ya kalau untuk teman-teman di Jakarta Utara untuk kurban atau bagaimana?
4: Iya betul, setiap tahun. Kebetulan udah sekitar 5 atau 6 tahun belakangan kita rutin setiap tahun tuh mengadakan pemotongan hewan kurban, terus dibagi-bagi juga ke masyarakat yang membutuhkan, terutama di sekitar markas kita tuh di Ancol Mas, di
0: Jakarta Utara gitu. Ada berapa hewan kurban untuk tahun ini?
4: Untuk tahun ini kita motong 13 ekor kambing dan alhamdulillah tahun ini tuh kita dapat sapi juga satu ekor. Itu jadi total ada 14 ekor. Kita tadi setelah dipotong tuh dapat sekitar 700 paket kita bagi-bagi gitu.
0: Satu sapi, lalu ada 12
4: kambingnya, 13
0: kambingnya. Oh, kambingnya 13 kambing. Ya. Nah, ini dari mana untuk hewan-hewan kurban ini?
4: Iya, hewan kurban itu kita dari banyak mitra sih ya, banyak pihak gitu. Ada dari pemerintah Kota Jakarta Utara, ada dari Kejaksaan Negeri, ada dari imigrasi, terus Polres kan di Jakarta Utara tuh ada 3 tuh. Polres Jakarta Utara, Polres Kepulauan Seribu, Polres Pelabuhan, terus ada juga dari BUMN tuh PT Pelindo sama PT KBN, Kawasan Berikat Nusantara.
0: Gitu. Nah, penerapan Green Idul Adha ini baru tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya sudah diterapkan?
4: Baru tahun ini Mas, baru tahun ini karena memang ya gitu, kita juga mikir kalau pakai plastik tuh aduh biayanya kan cukup tinggi gitu kan, naiknya kan 40% lebih kan kalau plastik tuh. Jadi tahun ini kita mulai menerapkan daun pisang itu.
0: Nah, ini kan 14 hewan kurban ini ketika sudah disembelih jadi berapa paket yang dibagikan?
4: Kalau untuk paketnya kita bagikan sekitar 700 paket gitu Mas.
0: Wow, 700 paket berarti untuk satu paketnya berapa kilo itu ya?
4: Ya sekitar hampir 1 kilo lah.
0: Hampir 1 kilo.
4: 700 gram sampai 1 kilo gitu Mas.
0: Nah, ini berarti kan butuh banyak juga untuk daun pisangnya ya untuk mengemasnya. Ini dapat dari mana?
4: Sebenarnya daun pisangnya itu ada sebagian yang kita ngambil di dekat markas kita kan ada semacam rawa-rawa gitulah. Tapi sebagian besar itu beli sih sebenarnya di pasar. Kebetulan di pasar tuh belinya per 10 lembar apa kalau nggak salah tadi ya, itu sekitar 25.000, jadi cukup murah sih. Kan daun pisang juga panjang tuh. Jadi kita potong-potong, kita potong-potong bisa sampai 10 paket mah bisa lah tadi satu daun pisang itu.
0: Jadi bisa memanfaatkan lingkungan sekitar ya tadi ya di dekat markas.
4: Betul. Tadinya kita juga sempat mikir mau pakai ini Mas, mau pakai apa namanya anyaman gitu loh, kayak besek gitu kan.
0: Apa
4: perhitungannya? Karena waktunya juga mepet ya, terus nyarinya kan agak repot ya, akhirnya kita rembukan apa ya yang bisa dimanfaatkan. Oh, daun pisang aja, kebetulan banyak juga kan gitu akhirnya.
0: Tapi lebih terjangkau mana atau dari daun pisang atau dari anyaman ini?
4: Ya pasti lebih terjangkau daun pisang mas, karena itu tadi sebagian kan masih bisa kita cari kan.
0: Iya. Ya, nah gitu. Ini kan ini cukup banyak, ini bagaimana teman-teman dari jurnalis Jakarta Utara ini dibantu siapa dalam hal penyembelihan, mungkin juga distribusi ke warga?
4: Ya kebetulan kita ini tadi dibantu sama pihak LMK dari Kelurahan Ancol, kemudian juga ada pengurus RW di wilayah Kelurahan Ancol, kan kita di sini bersinergi juga kan, sering goyob, sering kumpul juga sama orang-orang LMK sama pengurus wilayah, jadi kita minta bantuan juga untuk bagian pemotongan dan distribusi juga. Tadi kita atur distribusinya tuh supaya memang cukup ramai warga, tapi gimana caranya supaya tertib, pembagiannya juga rapih gitu mas.
0: Nah kalau bicara hewan kurban ketika disembelih, dagingnya sudah dibagikan, tapi juga kan ada limbahnya, ini bagaimana mas Gerald, limbah dari jeroan dan lain-lainnya ini?
4: Ya kalau untuk limbah, betul banget, itu kan juga jadi ya, satu hal yang kita concern juga kan. Nah kalau limbah itu kita juga kerjasama juga sih sama PPSU di sekitar Ancol sini. Kita kan juga dibantu juga untuk bersih-bersihnya segala macam. Jadi kita setelah bersih-bersih kita kumpulin, terus kita minta bantuan PPSU untuk bersihin ya, bawa limbahnya. Iya diangkut gitu.
0: Jadi kalau untuk kulit bisa dimanfaatkan atau sudah ada yang menampung biasanya, Mas Gerald?
4: Sudah ada yang menampung. Tadi ada beberapa yang minta kulit juga. Bawa kulit dong, bawa kulit gitu. Jadi kebetulan kulit udah aman, udah ada bagiannya yang minta yang bawa.
0: Nah ini kan gitu. Sudah bertahun-tahun ya, untuk mekanisme pembagiannya bagaimana agar tidak ricuh?
4: Iya betul. Nah jadi kebetulan markas kita ini mas, ini ada di lingkungan yang cukup ramai pedagang sebenarnya. Di sekitar markas kita ini banyak pedagang, banyak PMKS juga lah ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial gitu kan. Nah jadi setiap tahun kita selalu ngasih tahu mereka dulu, nanti pembagian jam sekian, terus nanti sistemnya kayak gini. Kebetulan tadi tuh udah mulai dari siang udah pada kumpul pedagang, terus warga sekitar, PMKS juga. Akhirnya setelah sekitar jam 4 sore tadi, kita buka gerbang markas kita tuh, mekanisme pembagiannya kayak masuk 20 gitu.
0: Iya.
4: Dan ada antriannya lah. Nggak pakai kupon, cuman kita ngatur supaya tertib segala macam. Itu dibantu teman-teman juga tadi, akhirnya berjalannya lancar gitu mas.
0: Alhamdulillah, sejauh ini tertib ya?
4: Iya, tertib.
0: Karena kan kalau kita lihat di beberapa wilayah, sekalipun sudah pakai kupon masih ini ya, ricuh gitu ya untuk mereka.
4: Betul,
0: yang...
4: Betul.
0: Jadi kalau untuk sapi, kambing, ini ada 14 ekor gitu yang dibagikan di sekitaran wilayah markas teman-teman jurnalis Jakarta Utara. Ini berarti di berapa RT ataupun kecamatan? Satu RT atau berapa RT?
4: Kita lebih ke wilayah sekitar Kelurahan Ancol sih mas. Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Jadi bahkan tadi ada juga beberapa orang gitu ya, jadi kayak banyak juga yang dari mulut ke mulut atau ada yang WhatsApp kayak datang nih mau ada pembagian gitu-gitu. Sekitaran Ancol sama Pademangan Barat lah, kan di Pademangan ini ada tiga kelurahan. Pademangan Barat, Pademangan Timur sama Ancol. Nah ya mungkin sekitar tadi warganya dari tiga kelurahan itu sih mas. Kelurahan Ancol, Kelurahan Pademangan Timur sama Barat gitu.
0: Nah ini teman-teman jurnalis Jakarta bagaimana memastikan tadi ya, ini tidak menggunakan kupon, lalu bagaimana untuk yang memang sudah di listing tapi belum kebagian, ataupun ada yang memang secara langsung datang ke lokasi, meskipun ini bagaimana membedakannya ini?
4: Ya tadi itu sebenarnya sebenarnya nggak tadi doang ya, maksudnya tahun ke tahun itu sebenarnya ya memang kita udah tahu dan ngasih tahu sih sebenarnya ke orang-orang yang ada di sekitar kita ini, kayak tadi pedagang, PMKS segala macam. Nah sebenarnya tuh orang-orang yang tahun-tahun lalu juga sudah dapat, tapi mereka akhirnya manggil tetangganya atau siapa segala macam. Itu alhamdulillahnya tadi kebagian semua dan aman lah. Ada 1-2 orang yang datangnya cukup telat atau belakangan, kita masih ada sisihin sekitar 50-an tadi, masih bisa untuk cukup dapatlah mereka gitu. Jadi tadi masih juga ada teman-teman ojol juga kan yang apa kayak lewat terus ngelihat apa nih terus datang ya masih kita bisa bagi-bagiin gitu. Aman sih Mas.
0: Alhamdulillah ya.
4: Alhamdulillah.
0: Nah, kalau ini masih di markas, Mas Giral.
4: Saat ini masih standby, sebentar lagi lah.
0: Ini apa nih agendanya? Berarti nyate bareng atau seperti apa?
4: Nyate udah nyate bareng tadi kita nyate rendang sama bikin sop kambing. Teman-teman makan bareng juga. Abis itu ya masing-masing udah beberapa udah pada pulang, sebagian masih bertahan. Ada juga yang masih nungguin kan kalau malam beberapa hari ini kan malam kan lagi banyak patroli tuh, jadi dia nungguin liputan patroli malam gitu-gitu deh.
0: Yang fokus begal ini ya, yang konten.
4: Fokus begal betul.
0: Nah, ini kalau kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, ada peningkatan atau ada penurunan untuk jumlah hewan kurbannya, Mas Kirel?
4: Alhamdulillah tahun ini meningkat, Mas, karena tahun lalu itu sekitar 9 ekor ya, 8 atau 9 ekor kambing aja gitu. Yang tahun ini benar-benar baru dapat nih dari Kejaksaan Negeri tuh, kebetulan alhamdulillah ngirim sapi 1 ekor gitu.
0: Oh gitu, alhamdulillah ya di tengah kondisi yang sekarang memang
4: Betul.
0: Jadi bisa membantu saudara-saudara di sekitaran markas jurnalis Jakarta Utara ya Mas Gerald ya.
4: Betul Mas.
0: Tapi apa sih yang mau disampaikan teman-teman dari jurnalis Jakarta Utara dalam momen Idul Adha kali ini?
4: Ya, kami dari jurnalis Jakarta Utara sebenarnya ingin berbagi kebahagiaan juga ke masyarakat sekitar, masyarakat yang mungkin susah ekonominya, mungkin dalam kondisi yang terbatas atau seperti apa. Karena tadi juga kita wawancara beberapa penerima tuh cukup sedih juga ya, bahkan ada yang bilang, makasih ya Pak, kita nih udah jarang banget makan daging gitu kan.
0: Jadi sangat terbantu gitu ya.
4: Iya, mereka terbantu gitu, kayak kita juga senang sendiri sih. Dan ya semoga apa yang kita bagikan ke masyarakat ini bisa jadi membantu mereka lah, sedikit membantu di tengah kondisi ekonomi yang lagi cukup memprihatinkan ini gitu sih Mas.
0: Iya. Mas Gerald, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Terima kasih telah menebar kebaikan kepada sesama. Mudah-mudahan nanti di tahun-tahun selanjutnya ada peningkatan dan juga ada kebaikan lagi yang bisa ditebar oleh teman-teman dari jurnalis Jakarta Utara, Mas Gerald.
4: Siap, Mas.
0: Terima kasih, selamat malam, Mas Gerald.
4: Selamat malam, Mas.
0: Dengar kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara, Gerald, kami berbincang terkait dengan Green Idul Adha, bagaimana mengubah tradisi kurban jadi aksi jaga bumi, tadi ya, diterapkan biasanya untuk pembagian daging hewan kurban ini menggunakan kantong plastik dan tahun ini menggunakan daun pisang. Nanti

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid, masyarakat, dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
2: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bunga ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
1: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalambung ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kotimini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
2: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
3: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Gang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
2: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, Bupati Klaten bersama keluarga melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Klaten dan ribuan umat Islam lainnya. Dilanjut dengan kegiatan penyerahan bantuan hewan kurban. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
4: Pindah, istri, anak, dan warga masyarakat bisa melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Klaten. Kemudian seperti biasa rangkaiannya setelah ini, kami berkeliling di beberapa masjid.
5: Ribuan umat Islam di Klaten mengikuti sholat Idul Adha di alun-alun Klaten bersama Bupati Klaten Amenang Wajar Ismoyo. Hadir pula para pejabat Porkopimda Klaten dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Sholat Idul Adha di alun-alun Klaten dengan khotib Ketua PCNU Klaten Mujibur Rahman, sedangkan imam sholat Idul Adha oleh Imam Bintang yang merupakan Imam Masjid Raya Klaten. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha, Bupati Klaten kemudian menyerahkan bantuan hewan kurban sapi dari Pemkab Klaten dan juga bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk Masjid Raya Klaten. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan tahun ini Kabupaten Klaten mendapatkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia 1 ekor sapi yang diperuntukkan untuk Masjid Raya Klaten. Selain itu, Pemkab Klaten juga memberikan bantuan 1 ekor sapi untuk masjid tersebut.
4: Alhamdulillah tahun ini Bapak Presiden juga memberikan sapi kurban untuk Kabupaten Klaten, satu sapi beratnya 900 kilo lebih. Karena hari ini kita sholat idnya di alun-alun, sehingga kita kemudian hewan kurbannya kita taruh di masjid raya. Alhamdulillah tadi kita menyaksikan secara langsung.
5: Bupati Klaten juga mengatakan Pemkab Klaten tahun ini bisa mengumpulkan 9 ekor sapi dan 46 kambing. Bantuan yang bersumber dari iuran ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten tersebut disalurkan ke 47 titik seperti pondok pesantren, panti asuhan, disabilitas, dan relawan, serta masjid-masjid. Pengurus Takmir Masjid Raya Klaten, Bambang Zunaidi, mengatakan merasa bersyukur mendapatkan bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto karena kebutuhan di wilayah sekitar Masjid Raya cukup banyak.
6: Ini alhamdulillah, masya Allah. Ya, jadi karena memang mohon maaf, Masjid Raya kan terbatas jamaahnya, sehingga kemudian dibantu oleh Bapak Presiden ini luar biasa. Ya, karena memang permintaan kita ini cukup tinggi, karena masyarakat sekitarnya, khususnya dari masyarakat yang tidak mampu itu cukup tinggi. Tetapi kemudian tiap tahun itu hanya 3 saja. Dari Tamir dan bantuan Bupati, biasanya dari dinas. Tapi ini dari dinas karena sudah ada bantuan dari Bupati, sehingga kemudian dipindah di Al-Aqsa. Jadi sangat bermanfaat, betul, karena memang dari permintaan di sekitar saja, belum dari luar ini, kita ini tidak mampu mencukupi.
5: Dikatakan sejauh ini, setiap tahun Masjid Raya yang dikelola pemerintah Kabupaten Klaten hanya memotong hewan kurban 3 ekor sapi. Permintaan yang banyak sehingga daging hewan kurban tersebut tidak mampu mencukupi permintaan. Dikatakan penyaluran hewan kurban tersebut dilakukan dengan menggunakan kupon. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Idul Adha artinya apa? Idul Adha adalah puncak ibadah haji yang dilaksanakan kaum muslim di Mekah, Arab Saudi. Terkadang Idul Adha yang dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah ini disebut pula sebagai Idul Kurban atau Lebaran Haji. Kata Idul Adha berasal dari kata id dan adha. Id berakar pada kata ada, yaudu, yang artinya menengok, menjenguk, atau kembali. Kata adha bermakna kurban. Disebut id karena hari raya kembali berulang setiap tahun. Di Indonesia, id kerap disamakan artinya dengan ayada, yakni berhari raya. Dengan demikian, Idul Adha berarti kembali melakukan penyembelihan hewan kurban sehingga dikenal pula sebagai Hari Raya Kurban. Idul Adha juga dikenal sebagai Lebaran Haji, karena di saat yang sama, umat Islam tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Idul Adha dinamai juga Idul Nahr, artinya Hari Raya Penyembelihan, yakni menyembelih hewan kurban. Dilansir ihram.co.id, kata kurban atau kurban berasal dari bahasa Arab kurban dari akar kata koroba, yakrobu, yang berarti pendekatan. Berkurban berarti melakukan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya sunnah muakkad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami dalam Idain, Idul Fitri dan Idul Adha, agar memakai pakaian terbagus yang kami miliki, memakai minyak wangi terbaik yang kami miliki, dan berkurban pada hari raya Idul Adha dengan binatang kurban termahal dari apa yang kami miliki. Hadis riwayat Al-Hakim. Hukum melaksanakan kurban menjadi wajib bagi orang yang mampu atau memiliki keluasan rezeki untuk berkurban di hari Idul Adha.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
3: Uzbekistan.
2: Ya.
3: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
2: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
3: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
2: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Faizulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
3: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
2: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
3: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar pemirsa, dalam memaknai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, kita juga akan dengar langsung seperti apa Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Buya Amir Syah Tambunan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rifin.
1: Iya.

0: tercederai, tercecer, terabaikan, ya, yaitu terhadap dua hal. Pertama, nilai-nilai ilahiyah atau ketuhanan yang bagi setiap insan belum memiliki satu pandangan bahwa sebenarnya manusia itu pada hakikatnya adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu kita harus senantiasa memperkuat hubungan yang disebut dengan hubungan kepada Allah, hablum minallah. Bisa melalui sholat, bisa melalui menunaikan ibadah haji, dan semua rangkaian-rangkaian ibadah itu terlepas dari kita memperkuat hubungan kepada Allah, termasuk ya kurban itu sesungguhnya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena okay, dengan menyembelih kurban itu hablum minallahnya semakin erat.
1: Baik. Ya. Nah, bagaimana kita bisa meneladani keteguhan iman dari Nabi Ibrahim dan juga keikhlasan Nabi Ismail dalam konteks kehidupan modern saat ini, Bu ya?
0: Ya, itulah yang jadi PR kita semua. Mm-hmm. Bahwa Nabi Ibrahim telah berhasil memberikan contoh teladan di tengah langkahnya, contoh dan keteladanan kita saat ini. Lihatlah bagaimana korupsi yang tidak pernah berhenti ya, sifat tamak rakus yang terus menggila itu ya, itu artinya bahwa nilai-nilai keteladanan tadi yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim anaknya Ismail itu kita masih jauh sekali ya.
1: Yeah.
0: Kenapa jauh? Karena tadi itu, karena sikap kita dalam konteks hablum minallah itu belum satu persepsi, belum satu visi melihat bahwa hubungan kita kepada Allah itu sebenarnya hubungan yang mutlak.
1: Okay.
0: Tidak bisa ditawar-tawar ya.
1: Yeah.
0: Jadi semakin dekat kepada Allah itu akan semakin kuat kohesivitas sosialnya, hubungan kepada manusianya semakin erat.
1: Yeah.
0: Gitu
1: yeah.
0: Kira-kira.
1: Yeah. Kalau kita tahu nih Bu ya, sekarang kan ada tren kurban digital atau online yang makin marak. Nah, mungkin saya kaitkan juga bagaimana MUI memandang tren kurban digital atau online yang makin marak. Apakah esensi kedekatan sosial dan syariatnya tetap terjaga sama baiknya dengan kurban konvensional?
0: Ya, jadi kurban itu sebenarnya harus meniscayakan syariat dan hakikat ya. Syariatnya menyembelih hewan kurban. Nah itu ya, itu sudah dipenuhi syarat rukunnya. Tapi hakikatnya kan dia sekali lagi yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah sekarang jadi pertanyaan bahwa bagaimana dengan fenomena online digitalisasi. Nah, online dan atau digitalisasi ini merupakan salah satu media yang sebenarnya mempermudah kita untuk mungkin membeli hewan kurban atau mungkin untuk memperoleh ya kan dengan cara digitalisasi. Tetapi hakikatnya nggak bisa kita lakukan kurban lewat digitalisasi online karena hakikatnya harus hewan kurbannya harus disembelih, ya kan? Jadi nggak bisa dong kalau kita sembelih hewan kurban, tapi hanya diperlihatkan di media sosial. Tapi secara faktual atau aktual tidak dilakukan. Itu artinya sama dengan hoax itu kan? Jadi menghindari berita-berita hoax itu, ya nilainya tinggi. Kenapa? Karena hakikat kurban itu kan menghendaki syariatnya harus tegakkan, yaitu kejujuran, teladanan, ketaatan. Jadi kalau kurban online hanya dengan percakapan, dengan TikTok, itu nggak bisa, gitu kan? Artinya gugur.
1: Esensinya berbeda ya.

0: pun ya esensinya kurban itu berbeda gitu Mbak.
1: Oke, baik. Kalau kita lihat ya dengan Idul Adha yang seringkali momennya ini bertemu dengan perbedaan Haji. Begitu ya, penentuan tanggal hari raya. Mungkin tahun ini tidak ya, tapi iya. Bagaimana juga kita bisa menjaga persatuan umat agar setiap hal-hal, baik itu perbedaan ataupun juga hal-hal lainnya bisa disikapi secara bijak, dan apa pesan utama mungkin terakhir dari seorang Sekjen MUI kepada generasi muda muslim agar mereka tidak kehilangan makna substantif dari Idul Adha di era digital ini. Silakan Buya.
0: Ya, tadi saya menyampaikan pesan di Kementerian Kesehatan bahwa Tauhidul Ummah kaitannya dengan keteladanan yang diberikan oleh Ibrahim ya. Pertama, pada dasarnya umat itu harus bersatu yang disebut dengan Tauhidul Ummah, dari Tauhid yang sama, akidah yang sama, yaitu menyatukan keyakinan kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar itu, maka akan lahir sikap yang tadi disebutkan oleh Mbak itu, yaitu sikap yang sebenarnya semakin dekat kepada umat, semakin dekat dan juga secara bersamaan dekat dengan kepada Allah, yaitu taqarrub ilallah, yang mendekatkan diri kepada Allah, termasuk nilai-nilai kurban itu sendiri. Ya kan? Nah, begitu juga di era kekinian juga harus memaknai kurban itu dalam makna kebersamaan, persatuan, kesatuan, supaya terhindar dari perpecahan. Ya kan? Karena kita harus yakin bahwa kekuatan umat itu adalah kekuatan kebersamaan.
1: Baik.
0: Coba lihat momentum kurban itu bersama-sama membeli hewan kurban, bersama-sama menyembelih kurban, berapa triliun ya potensi ekonomi yang dapat digerakkan melalui momentum Idul Kurban. Tapi sekali lagi itu tidak cukup, itu hanya momen penting sebagai starting point ya untuk menggerakkan aktivitas berikutnya.
1: Yeah.
0: Sama dengan ketika saudara-saudara kita haji, dia melakukan tawaf. Tawaf itu artinya Ka'bah sebagai simbol bahwa hidup itu harus jalan, hidup itu harus bergerak. Jadi juga sa'i.
1: Yeah.
0: Sa'i itu juga begitu, harus berlari, lari-lari kecil, berlari mengejar kehidupan untuk lebih baik. Begitu Mbak.
1: Baik, amin. Mudah-mudahan semua doa-doa kita, semua harapan-harapan kita ini semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buya, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Buya Amirsyah Tambunan, Sekretaris Jenderal dari Majelis Ulama Indonesia.
2: Pro 3. Mungkin sebahagian Anda bertanya, siapakah yang dibolehkan untuk melakukan kurban? Berikut ini jawabannya.
3: Berkurban merupakan ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketentuan seseorang untuk berkurban disampaikan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang memiliki kelapangan harta namun ia tidak berkurban, maka jangan mendekat atau jangan sekali-sekali mendekati tempat ini. Kalimat man kana lahu sa'atun menunjukkan siapa saja yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Sehingga kriteria utama atau syarat utama adalah dia mampu atau memiliki harta untuk membeli hewan kurban.

0: Kami akan menghadirkan segmen Idul Adha di mancanegara. Dengan topik Idul Adha di Afrika Selatan, perayaan Idul Adha di Afrika Selatan diperingati setiap 10 Zulhijjah, di mana umat Muslim setempat merayakannya dengan sholat id berjamaah dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban, serta bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat untuk berbagi makanan. Lalu untuk mengetahui seperti apa mungkin situasi terkininya, apakah saat ini masih merayakan terkait Idul Adha atau tidaknya, kami masih bersama Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Afrika Selatan, Muhibuddin Majid. Mas Muhib, baik.
1: Ya, betul ya.
0: Nah, Mas Muhib, kalau Mas Muhib sendiri ini sebagai mahasiswa Indonesia di Afrika Selatan, sudah berapa lama ini tinggal di Afrika Selatan, Mas Muhib?
1: Kurang lebih sudah 5 tahun di Afrika Selatan.
0: 5 tahun di Afrika Selatan. Pengalaman menjalani Idul Adha di sana seperti apa itu, Mas Muhib?
1: Untuk Idul Adha, kita biasanya para pelajar itu ada sebagian yang ikut sholat Idul Adha atau melaksanakan Idul Adhanya itu di kedutaan, di embasinya, dan sebagian ada di institut masing-masing.
0: Baik, tapi kalau Mas Muhib sendiri merayakannya di mana tadi ini, Mas?
1: Kita melaksanakannya di kedutaan, di embasinya.
0: Oke, di embasinya ya, begitu ya. Lalu kalau untuk perbedaannya paling terasa antara Idul Adha di Indonesia dan di Afrika Selatan, seperti apa itu, Mas Muhib? Meskipun sudah 5 tahun begitu, sudah biasa ya?
1: Iya, siap. Untuk perbedaannya mungkin ada di suasananya aja, Kak. Perbedaannya karena suasananya terutama waktu takbirannya ya. Kalau di Indonesia kan malam Idul Adhanya kita melaksanakan takbiran mungkin satu malam suntuk atau gimana. Tapi di Afrika Selatan karena perbedaan mazhab dan budaya, jadi di South Africa, di Afrika Selatan ini untuk takbiran tidak ada.
0: Sama sekali tidak ada berarti ya, Mas Muhib ya?
1: Ya, hanya di sebagian tempat aja, Kak. Untuk di wilayah, terutama di Cape Town, yang mana di situ banyak keturunan Indonesia sebenarnya. Itu kebanyakan mereka masih melaksanakan takbiran di malam Idul Adha-nya.
0: Baik. Nah, Mas Muhib, nanti kami juga akan kupas lebih dalam ya, seperti apa suasananya di sana setelah sholat Idul Adha berjamaah tadi. Mas Muhib, tadi disebutkan kalau memang untuk Afrika Selatan takbiran itu tidak ada. Adapun tadi di daerah Keiten, begitu ya, Mas Muhib ya?
1: Iya.
0: Baik. Lalu kalau tadi berarti sholat Idul Adha-nya di sana juga sama, Mas Muhib, di jam pukul 6 pagi kah juga atau bagaimana?
1: Nah, untuk sholatnya itu kita bedanya di South Africa itu, di Afrika Selatan, ketika memasuki musim dingin, itu sholat Idul Adha-nya biasanya dimulai jam 8 lah, paling itu paling awal. Karena kalau jam 6 atau jam 7 itu akan kedinginan kalau waktu musim dingin. Dan saat ini karena juga sudah dimulai masuk musim dingin, sholat Idul Adha kalau di kedutaan dimulai jam 9.
0: Baik, tadi berarti mulainya jam 9 pagi begitu ya, lebih siang daripada waktu Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan jam 7 rata-rata paling terlambat ini ya, Mas Muhib ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ya, Mas Muhib, tadi setelah sholat Idul Adha kemana Mas Muhib dari kedutaan langsung?
1: Nah, itu Kak, perbedaan itu juga termasuk perbedaan antara South Africa dan Indonesia juga. Tidak hanya dalam Idul Adha juga, tapi juga dalam Idul Fitri. Kebanyakan kita itu setelah sholat id, lalu menyembelih, itu tidak ada pergi kemana-mana. Karena pembagian sudah ada tugasnya masing-masing, dan juga untuk penyembelihan juga ada tugasnya masing-masing. Jadi kita setelah melaksanakan tugas, selesai. Gitu aja, Kak.
0: Oke, kalau tadi Mas Muhib bertugas sebagai apa ini, Mas?
1: Izin Kak, ini kita dapat tugas, Kak, saya dapat tugas jadi khotbahnya tadi.
0: Oh, baik, jadi khotibnya berarti ya, Mas Muhib ya?
1: Siap, Kak.
0: Oke, tadi membawakan temanya apa itu, Mas Muhib?
1: Tema untuk khotbah saya tadi adalah keikhlasan untuk berkorban.
0: keikhlasan untuk berkorban begitu ya. Mas Muhib, itu khotbahnya tadi disiapkan semalaman atau bagaimana Mas Muhib? Atau memang sudah biasa begitu setiap tahunnya bertugas sebagai khotib di sana?
1: Sebenarnya kita gantian sih Kak, dari pelajar Indonesia itu yang di institusi agama, terutama agama Islam, kita ganti yang ditunjuk dari kedutaan siapa yang akan menjadi yang jadi khotibnya. Lalu untuk persiapan yang saya lakukan itu sebenarnya cuma nyiapin teksnya aja sih Kak, udah siap dari 3 hari yang lalu.
0: Oh baik, berarti memang mendapatkan penugasannya berarti sebelum 3 hari itu ya, Mas Muhib ya?
1: Ya, siap.
0: Okay. Tapi kalau untuk tradisi lokal Afrika Selatan sendiri yang menarik saat Idul Adha, ada tidak Mas Muhib?
1: Untuk lokalnya biasanya ini sih Kak, apa namanya yang non-Islam, yang tidak merayakan Idul Adha, itu biasanya mereka menunggu jatah sisa daging gitu. Jadi mereka apa namanya juga berharap mendapatkan dagingnya itu.
0: Okay.
1: Itu yang Idul Adha-nya.
0: Tadi Mas Muhib ikut menyembeli hewan kurbannya juga berarti di sana atau bagaimana?
1: Saya tadi cuma ikut yang potong-potong dagingnya aja sih Kak.
0: Oh, yang sudah jadi begitu tinggal dicacah ya dagingnya ya.
1: Iya, siap, betul.
0: Oke, itu daging apa saja, Mas Muhib?
1: Di sini sama seperti di Indonesia ya, Kak, ya. Jadi, sapi, kambing juga itu, cuma itu sih.
0: Oke, tapi Mas Muhib sendiri sudah makan daging hari ini, Mas Muhib?
1: Untuk makan siang, belum sih, Kak.
0: Oh, tadi sebelum jadi khotib, sarapan dulu?
1: Iya, tadi sarapan, sekarang masih 11:30 juga, jadi belum makan siang.
0: Oke, tapi sudah ada olahan daging mungkin Mas Muhib ini yang sudah siap di meja makan Mas Muhib nanti?
1: Nanti ini sudah diproses untuk masaknya Kak, jadi nanti untuk makan siang ada untuk dagingnya.
0: Dimasak apa itu Mas Muhib kalau di sana? Apakah sama saja mengikuti ala-ala Indonesia atau memang ada dari khas Afrika Selatan malah?
1: Untuk di kedutaan, kita ngikutin ala-ala Indonesia, Kak. Menunya itu hampir sama dengan Indonesia. Ada sate atau gulai seperti itu. Tapi kalau di institusi yang lain, itu kebanyakan mereka masaknya itu ala-ala India. Begitu.
0: Oh, berarti semacam menggunakan kare begitu ya?
1: Ya, Kak, betul.
0: Oke, tapi kalau untuk Mas Muhib sendiri diantarkan tidak itu yang menggunakan kare itu?
1: Itu kalau di institusi udah kita sebagai pelajar itu pasti makannya kan jadi satu di mes gitu ya. Jadi itu kari itu udah seperti kalau makan menu wajib di Idul Adha. Jadi udah kita pasti kebagian gitu.
0: Oke, berarti Mas Muhib juga di sana suasananya tidak kalah meriahnya juga ya dengan di Indonesia Mas Muhib ya?
1: Iya, betul itu kalau meriahnya itu sama saja dan di sebagian institusi itu juga ada karena ada banyak juga pelajar dari Indonesia, mereka inisiatif sendiri bergabung dengan pelajar-pelajar dari Asia yang lain seperti Malaysia, Thailand untuk melakukan takbiran sendiri begitu.
0: Baik, di daerah Keten tadi begitu ya Mas Muhib ya?
1: Iya Pak, iya Kak, di Cape Town.
0: Oke, nah Mas Muhib kalau untuk suasana yang paling dirindukan dari Idul Adha di Indonesia sendiri, seperti apa Mas Muhib? Mas Muhib sendiri dari asalnya di mana ini dari Indonesia?
1: Aslinya dari Wonogiri.
0: Oh, kalau di Wonogiri ada apa sih Mas biasanya tradisinya itu Mas?
1: Biasanya Kak, apa ya, takbir keliling sih Kak biasanya.
0: Oh, takbir semalam keliling ya.
1: Gitu kan. Itu yang paling dirindukan karena di sini ya karena perbedaan mazhab itu jadi takbiran itu cuma kita pelajar-pelajar Indonesia dan Malaysia saja. Itu pun cuma sebentar, paling 2 jam paling lama Kak. Jadi itu yang paling dirindukan sih.
0: Oke. Tapi kalau untuk masakan khas Wonogiri sendiri seperti apa itu, Mas Muhib? Kalau saat Idul Adha seperti ini, sudah video call dengan keluarga di Indonesia kah tadi, Mas Muhib?
1: Wah, masih sibuk juga Kak di rumah. Kayak biasanya di Wonogiri itu biasanya bakso sih Kak.
0: Oh, langsung dibuat bakso malah ya, kalau di
1: Iya.
0: Wonogiri itu ya, Mas Muhib ya.
1: Ya, di apa namanya, di langsung dagingnya digiling dibuat bakso.
0: Oke, Mas Muhib, tapi kalau untuk tantangannya sendiri menjalani hari besar keagamaan jauh dari keluarga, seperti apa Mas Muhib? Selain tadi merindukan takbiran yang tidak ada begitu ya, biasanya semalam suntuk ikut
1: Ya.
0: takbiran.
1: Yang apa ya Kak ya? Karena ini Kak, Afrika Selatan itu kan Muslimnya tuh itu sedikit ya minoritas. Jadi tantangannya adalah kalau untuk orang yang bukan di dalam institusi atau bukan yang dalam pelajar itu biasanya jauh Kak tempatnya untuk menuju sholat idnya. Cuma itu sih tantangannya.
0: Kalau memang
1: Karena
0: bukan pelajar,
1: minoritas
0: dia
1: aja
0: akan
1: ya.
0: jauh begitu ya ke daerah
1: Iya.
0: kedutaan tadi, embassy tadi begitu ya.
1: Iya, Kak, betul.
0: Baik. Lalu kalau untuk cara dari mahasiswa Indonesia sendiri di sana, Mas Muhib, seperti apa menjaga kebersamaan supaya memang merayakan Idul Adha di perantauan, walaupun tadi langsung pulang saja begitu ya, masing-masing
1: Iya, Kak.
0: begitu Mas Muhib. Tapi kalau untuk cara mahasiswa Indonesia sendiri merekatkannya bagaimana?
1: Untuk pelajar kita, pelajar Indonesia itu kebanyakan apa namanya bergabung di satu tempat Kak. Jadi waktu Idul Adha kita juga apa namanya menyembelih kambing juga. Di tempat kami ada 6 ekor kambing tadi menyembelih. Nah, kita makan sama untuk menjaga kebersamaan dan keakraban, kita 6 kambing itu kita buat makan selama 6 hari. Makan bersama-sama maksudnya.
0: Oke, 6 ekor kambing, 6 hari berturut-turut begitu ya, dengan berbagai macam olahan.
1: Iya, betul
0: Dijadikan
1: Kak.
0: apa saja itu Mas Muhib, olahannya?
1: Mungkin yang pertama kita buat ini Kak, apa gulai dulu Kak?
0: Gulai dulu di hari pertama ini ya, sekarang ini berarti Mas Muhib ya.
1: Iya Kak, betul.
0: Oke, kalau besok sudah terpikirkan apa menu berikutnya?
1: Masih didiskusikan sama teman-teman.
0: Mas Mui mungkin tidak request begitu. Ah, sudah kita bakar-bakar sate kambing saja yuk begitu.
1: Nah, betul Kak, untuk sate mungkin bisa jadi menu besok.
0: Oh, sate berarti ya, udah request. Mungkin Mas Muhib juga sudah mengkoordinasikan lewat grup WhatsApp ya.
1: Betul Kak, betul.
0: Tapi biasanya ada juga mahasiswa yang lainnya yang juga, ya sudahlah kalau misalkan ini gulai, besok sate begitu, atau ada yang mau masak lagi. Ya sudah kalau begitu besok dijadikan tongseng begitu Mas Muhib.
1: Kita ada di grup itu udah ada tugasnya, tugas masaknya masing-masing Kak. Jadi untuk hari ini kita masak gulai, mungkin besok sate. Jadi besoknya lagi itu mereka yang tugas masak itu akan membuat list. Kalian pilih mana nih antara menu yang akan diberikan gitu biasanya Kak.
0: Tapi kalau untuk bumbu-bumbunya khas Indonesia itu kesulitan tidak mendapatkannya di sana, Mas?
1: Ya, untuk bumbunya itu sedikit sulit sih Kak, karena kita harus pergi lebih jauh untuk terutama kita beli bumbu-bumbu yang ada di Indonesia itu kita harus pergi ke Chinatown dulu. Kalau nggak ke Chinatown nggak ada.
0: Oke, jauhnya berapa lama itu, Mas Muhib?
1: Kita biasanya pergi pakai semacam Uber gitu ya, pakai kayak Gojek gitu. Itu mungkin 1 jam nggak dari tempat kami.
0: Oh, sedangkan kalau di Wonogiri begitu nuansanya mungkin 5 menit langsung sampai pasar begitu ya.
1: Iya Kak, betul.
0: Oke. Nah, Mas Muhib, mungkin pengalaman di Afrika Selatan ini yang membuat melihat toleransi dan keberagaman dengan cara berbeda, seperti apa yang dialami Mas Muhib di sana?
1: Untuk toleransi sih kuat banget ya Kak, terutama apa namanya kita yang dari kedutaan ya, dari kantor embasinya itu kan staf-stafnya kan nggak semuanya Muslim kan, ada sebagian dari mereka yang non-Muslim juga, entah itu Kristen lah atau Buddha atau yang lainnya. Walaupun berbeda agama, kita di kantor embasi itu juga merayakannya itu bersama-sama begitu. Jadi Idul Adha kita menyiapkan tenda dan segala macam untuk apa namanya sholat idnya itu bareng-bareng semua.
0: Total ada sampai puluhan, Mas, atau ratusan di sana yang merayakan?
1: Untuk di institusi kami, karena hari libur juga, Kak, jadi pelajar juga yang rumahnya terutama lokal ya, terutama warga sini, itu pulang. Jadinya untuk Idul Adha ini tadi paling cuma ya 200 ada lah, Kak.
0: Oh, 200 sampai ya. Nah, Mas, mungkin
1: iya,
0: mengingatkan juga tadi bumbunya di Chinatown harus berjalan 1 jam dahulu begitu ya, sudah transport.
1: Iya,
0: apakah harga bumbunya di sana juga lebih mahal ini, Mas Muhib?
1: Oh iya, iya Kak, betul. Harganya bedanya ya beda jauh Kak.
0: Oke, seperti bagaimana Mas kalau untuk beda jauhnya?
1: Yang kemarin saya, ya ini yang saya ingat aja Kak, yang kemarin itu saya lihat kentang itu 1 kilonya hampir 32 ribu Kak.
0: Oh, kentang 1 kilo 32 ribu begitu ya, belum bumbu-bumbu lain ya?
1: Iya Kak.
0: Tapi kalau semacam perbawangan begitu lalu lengkuas, serai begitu, itu di sana komplit juga Mas Muhib?
1: Ya untuk yang seperti itu kita di Chinatown atau mungkin di apa namanya mall yang mall besar terutama ya, kalau mall kecil biasanya bumbu-bumbu itu kurang komplit. Jadi kalau mau beli bumbu yang seperti yang di Indonesia yang komplit itu perlu ke mall besar atau ke Chinatown gitu Kak.
0: Jadi semakin rindu Indonesia tidak Mas? Karena
1: betul,
0: ibarat
1: sebenarnya
0: langsung mengambil 5. Begitu ya di ladang ya, milik betul. Sendiri ya Mas Muhib ya.
1: Iya betul, karena saya sudah 5 tahun di sini, belajar di sini itu nggak pulang Kak.
0: Oke, okay. Oh sudah 5 tahun ini belum pulang-pulang ke Indonesia begitu ya?
1: Ya betul.
0: Baik, semoga nanti ini video call juga menambah rindu ya Mas ya, apalagi juga melihat bumbu-bumbu yang masih mungkin tersisa ya, dari itu. Membuat opor kemarin begitu ya?
1: Iya nggak betul, itu okay. Yang dirindukan banget.
0: Mas Muhib, tapi kalau untuk harganya tadi kan kentang saja 1 kilogramnya sudah 32 ribu, itu tetap dibeli saja atau mungkin porsinya dikurangi tidak, Mas?
1: Tidak, Kak. Kita karena untuk terutama pelajar Indonesia, itu biasanya sudah ada seperti apa ya, kita kayak iuran gitu lah. Karena dagingnya sudah ada, kita iuran beli bumbunya gitu. Biasanya per orang mungkin 100 kita kan pakainya ren ya di sini ya Kak ya, 100 ren lah gitu.
0: Oke. Okay. Nah, Mas Muhib, tadi kan bumbunya saja sudah mahal ya. Apakah juga harga kambing atau sapinya mahal di sana itu, Mas Muhib?
1: Untuk harga kambing itu yang paling yang kecil ya Kak itu 2,5.
0: Oh, hampir sama begitu ya, Mas Muhib ya dengan di Indonesia juga ya harganya ya.
1: Ya, untuk harga kambing dan sapi sebenarnya nggak terlalu beda jauh Kak, cuma paling beda-beda dikit saja.
0: Oke, nah Mas Muhib mungkin dapat menyampaikan harapannya ini untuk mahasiswa Indonesia di luar negeri pada momentum Idul Adha tahun ini, seperti apa Mas Muhib?
1: Harapannya ya kita sebagai pelajar mahasiswa di luar negeri, entah itu mahasiswa ataupun bukan, selama kita di luar negeri ini adalah bagaimana kita itu saling tetap menjaga kebersamaan sesama pelajar Indonesia ataupun dengan teman-teman yang lain. Dan untuk terutama yang bukan mungkin yang apa pelajar Indonesia yang di luar negeri dan bukan di institusi Islami itu berusaha untuk menjaga toleransi aja sih Kak.
0: Oke, walaupun juga memang toleransi di sana sudah berjalan dengan baik begitu dan semestinya ya, Mas Muhib ya?
1: Iya, Kak.
0: Baik,
1: ya, betul.
0: Mas Muhib ini semoga salam solid selalu untuk PPI Afrika Selatan di sana ya, begitu ya, juga dengan ya, petugas di embasinya. Salam sehat selalu, Mas Muhib di sana. Selamat Hari Raya Idul Adha sekali lagi. Ditunggu ya. Ini, Mas Muhib.
1: Makasih, Kak.
0: Juga nanti untuk kebersamaan makan-makannya seperti apa. Penasaran kami, Mas Muhib. Demikian tadi pendengar Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Afrika Selatan Muhib Budin Majid berbicara terkait Idul Adha di Afrika Selatan dalam segmen Idul Adha di Manca Negara.
2: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah, insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah. dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
7: Selain memperhatikan cita rasa, masyarakat juga perlu untuk tetap menjaga pola makan seimbang agar kesehatan tetap terjaga selama perayaan Hari Raya Idul Adha. Bagaimana tips yang aman dalam mengkonsumsi olahan daging kurban? Kami akan berbincang bersama dengan ahli gizi masyarakat, Dr. Tan Shot Yen. Dok, dampak instan bagi tubuh manusia ketika mengkonsumsi daging berlebih itu apa, dok?
8: Kenyang.
7: Sudah kepikir itu, dok.
8: Sudah kepikir kenyang ya.
7: Sudah kepikir.
8: Jadi gini. Sekarang lagi, daging adalah merupakan bagian dari protein kita ya. Pasti itu sumber protein.
7: Yeah.
8: Nah, namanya juga daging. Jadi artinya namanya protein. Kita harus memperhatikan selalu yang disebut dengan gizi seimbang. Jadi jangan sampai kejadian seperti kayak ada beberapa diet tertentu ya. Yang katanya pengen makan daging dan makan karbo katanya biar badannya langsing gitu ya.
7: Okay.
8: Nah itu juga suatu hal yang tidak benar. Ya. Saya ingin meluruskan juga bahwa manusia itu membutuhkan sekaligus ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Jadi kalau misalnya nih, Anda makan sate pakai lontong, jangan lupa tambahin ada timun, ada itu kan sayurnya ya. Atau mau tambahin pakai apa namanya, tambahin plecing itu juga enak, ditambahin urang itu boleh. Nah tambahin sayur asam lebih enak lagi. Lalu jangan lupa harus ada buah. Jadi tiap kali komponen 4 itu ada sayur, ada buah, ada karbo, artinya ada makanan pokok ditambah dengan lauk. Nah lauknya itu bisa macam-macam. Nah yang lebih penting lagi adalah nggak boleh kalap. Nah ini dia.
7: Nah.
8: Jadi saya selalu menganjurkan kalau dapat daging kurban itu langsung dibagi-bagi begini. Misalnya hari ini kalian mau bikin tengkleng ya, tengkleng orang Jawa bilang tengkleng. Jadi kan gue udah pakai santan tuh. Nah besok yang buat besok itu jadi jangan-jangan sekaligus semuanya langsung pakai tengkleng supaya sekali masak tengkleng habiskan buang gitu. Jadi artinya tidak diangetin berulang santannya.
7: Okay.
8: Nah besok istirahat dulu nih, dagingnya jangan dimasak, kan bisa dibekukan, bisa dikulkas. Jadi daging itu pagi. Nah nanti lusa atau dua hari baru bikin misalnya sop buntutnya, kakinya gitu ya kan. Nanti 1-2 hari lagi baru mau dibikin rendang gitu loh mas.
7: Iya.
8: Jadi artinya kita gak kalap. Kembali pada Anda.
7: Artinya diatur lah dok ya, ini pola makan kita terhadap daging tadi ini ya. Nah sebenarnya dok, berapa gram atau berapa gram sih per porsi daging ini yang aman dikonsumsi orang dewasa perharinya dok?
8: Iya, nah untuk ngebicara tentang gram itu biasanya sulit. Kita kan nggak mungkin
7: kira-kira
8: makan daging seperti kayak tukang mas. Kayak tukang mas kemana-mana bawa timbangan kan.
7: Yeah.
8: Nah, oke, okay. Anda bisa menggunakan yang disebut dengan hand eye method. Hand eye method itu apa? Jadi Anda bisa menggunakan telapak tangan Anda. Telapak tangan ya, jarinya nggak masuk loh. Telapak tangan tebel dan lebarnya. Nah itu adalah protein kamu per kali makan. Per kali makan.
7: Telapak tangan kita ini ya ukurannya ya dok ya berarti ya.
8: Betul, telapak tangan lebar dan tebalnya jangan lupa. Nah karena telapak tangan juga itu kan mengikuti besar tubuhnya orang ya.
7: Iya.
8: Gak ada orang tinggi gede gitu ya, lalu kemudian telapak tangannya kecil kayak liliput, itu namanya cacat. Betul apa enggak ya kan?
7: Jadi telapak tangan
8: itu pasti mengikuti besar tubuhnya orang. Itu adalah suatu cara yang paling mudah. Nah selain jadi proteinnya segede telapak tangan. Lalu kemudian karbonnya, makanan pokoknya sebesar tinju Anda. Nah, keluarin tinju kamu, itu ukuran nasi merah Anda, itu ukuran kentang Anda, itu ukuran apa namanya ubi Anda. Anda pakai posisi ngeraup, nah posisi ngeraup seperti orang meraup ya.
7: Yeah.
8: Nah, satu raup tangan Anda itu adalah sayurnya. Satu raup tangan sebelahnya itu adalah buahnya. Nah, itu adalah proses.
7: Gampangnya seperti itu dok ya ukurannya ya. Telapak tangan untuk ukuran daging tipis, lebar, tebalnya. Kemudian satu raupan itu atau genggaman itu adalah nasinya. Satu raupan itu sayur ataupun buah. Begitu ya dok ya?
8: Betul.
7: Dok, ini benar nggak sih dok? Katanya daging kambing itu lebih memicu darah tinggi dibandingkan daging sapi dok.
8: Itu yang menjadi problem adalah orang hipertensi ini tidak terkontrol. Nah, sehari-hari dia nggak pernah ngecek anjing siapa.
7: Okay.
8: Lalu tiba-tiba emang dia mukbang. Nah, istilah saya tuh Idul Adha mukbang.
7: Yeah.
8: Gua diembat gitu ya.
7: Yeah.
8: Nasinya pakai kecap, pakai sate. Lalu tiba-tiba peng serangan. Nah, sebetulnya bukan pemicu sih. Sebetulnya ini adalah kejadian berhari-hari, barangkali berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi yang disalahin selalu kambingnya, kasihan dong ya.
7: Artinya itu kitanya aja yang over makannya itu dok ya.
8: Benar, jadi ada kebiasaan, ada mitos-mitos tertentu yang menurut saya udah saatnya kita benahin. 2026 loh.
7: Iya. Tapi memang tidak ada dok, potongan-potongan atau bagian-bagian dari daging hewan ini yang paling tinggi lemak jenuhnya yang mungkin bisa kita hindari dok.
8: Oh ya pasti, makanya daripada Anda mencari yang ada lemak jenuhnya, biasanya kita, istilah kita tuh mencari khas bagian dalam. Khas dalam itu biasanya tidak terlalu berlemak ya. Berbeda dengan misalnya kayak apa sih itu bahasa baratnya mengatakan tenderloin ya.
7: Tenderloin.
8: Tapi kalau misalnya okay. Anda ambilnya sirloin atau sandung lamur, kalau orang Jawa bilang sandung lamur, nah itu pasti ada diselimuti dengan lemak. Dan tolong diingat lemaknya itu lemak jenuh loh, bahaya.
7: Okay.
8: Lemak hewan itu pasti lemak jenuh.
7: Lemak hewan itu pasti lemak jenuh itu dok ya.
8: Yes.
7: Jeroan juga dihindari.
8: Wah
7: dong.
8: Itu jangan kira-kira deh, udah deh. Forget it gitu ya.
7: Forget
8: nanti
7: asam
8: uratnya kumat lagi.
7: Dan
8: purinnya tinggi, jeroan itu purinya tinggi banget gitu loh ya.
7: Okay. Tadi,
8: nah namanya bangunin macan tidur tuh mas.
7: Iya, tadi rekan kami juga menyampaikan menu-menu favorit. Dan dokter tadi juga sempat menyinggung bersantan tadi. Nah identiknya lebaran kurban ini kan gulai, santan, dan sate yang dibakar ini. Daging yang dibakar dok. Ada gak dampaknya? Gulai bersantan tadi dan sate yang gosong bagi kesehatan kita nih dok.
8: Gini, kita nggak boleh parno, kita nggak boleh susun dengan si santan tadi. Santan itu gini ya, santan itu adalah bagian dari hasil dari kelapa ya. Jadi santan itu dalam salah satu makanan yang paling sehat di muka bumi, kamu tahu nggak mas, ya kan?
7: Yeah.
8: Nah,
7: santan
8: adalah makanan yang paling sehat di muka bumi karena mengandung asam lemak, mengandung yang namanya antioksidan bernama asam laureat. Nah, yang menjadi problem adalah kalau santannya Anda angetin berulang kali.
7: Oke.
8: Nah, kemudian si santan ini nanti berubah menjadi minyak kelapa atau jadi lemak jenuh.
7: Itu
8: menjadi problem. Nah, kalau santannya Anda mau makan turunan dari kelapa dalam bentuk santan dan teman-temannya, maka kalau saya ngajarin pasien saya tandain dalam satu minggu hari apa. Nah, misalnya kamu hanya mau makan kelapa atau santan di hari Sabtu. Ya iya, setiap Sabtu, hari Sabtu ini Anda barangkali makan gulai. Sabtu depan Anda bikin lodeh. Sabtu depan Anda bikin urap. Sabtu depannya lagi Anda mau pakai gulai kepala ikan. Baik-baik aja. Yang menjadi problem kan dari Senin sampai dengan Minggu, lalu Anda jor-joran.
7: Ya,
8: gitu
7: santan
8: loh,
7: melu itu ya. Oke. Okay. Nah, kalau sayur
8: ya,
7: atau...
8: Nah, yang menjadi...
7: Ya, silakan dok.
8: Yang menjadi adalah belakangan ini ada tren nih, santannya diganti dengan susu. Wah, ini menurut saya suatu hal yang sangat konyol.
7: Oh.
8: Santan itu justru kolesterolnya zero. Santan itu nol loh, karena yang bisa bikin kolesterol itu hanya hewan, ya kan? Hanya makhluk hidup yang lebih tinggi daripada tumbuh-tumbuhan. Hanya hewan manusia yang bisa bikin kolesterol.
7: Oke.
8: Okay. Pohon kelapa nggak punya hati, nggak punya liver. Pohon kelapa kita nggak pernah lihat ada hati ngegantung di atas sana. Jadi dia tidak mampu membuat kolesterol.
7: Oh.
8: Kolesterol itu dihasilkan oleh liver.
7: Iya. Sayur atau buah apa berarti yang paling baik dok? Ketika kita mengkonsumsi daging seperti ini, kalau tadi dokter sebutkan
8: semua
7: ada sayur
8: dan buah itu baik,
7: sama.
8: Mas.
7: Okay.
8: Semua sayur dan buah itu baik ya. Kita itu tanah air yang sangat kaya, kemari pahlo Cinawi ya. Jadi jangan khusus harus makan sayur ini, harus makan buah itu, oh tidak.
7: Oke, nah ini bagi penderita hipertensi dok, tapi kan lingkungan keluarganya semuanya merayakan, mengkonsumsi daging. Nah gimana cara atau tips aman ini, ikut mencicipi bagi mereka yang penderita hipertensi, gimana dok?
8: Sebetulnya hipertensi bukan kondisi yang membuat Anda harus tantang ya, harus kayak dipuaskan gitu ya. Nah, prinsipnya adalah Anda hipertensi terkontrol atau tidak, itu. Banyak orang yang hipertensi itu terkontrol. Nah, orang-orang itu benar, ngomongnya apa? Makan obat dokter, takut obat tinggal. Nah, itu menjadi masalah gitu. Lalu Anda mulai mengganti dengan herbal-herbalan lah, jamu dan sebagainya, alternatif. Jadi kalau menurut hemat saya, selama Anda hipertensi tapi terkontrol, tensinya bagus di bawah 130 ya, 120 ke bawah lah lebih bagus ya kan, ya Anda makan yang istilahnya seimbang, yang secukupnya. Ya, jadi barangkali kalau makan sate nggak satu kodi kali ya. kalau makan sate cuma 2 tusuk itu baik-baik saja, yeah, ya kan? Yeah. Dan pilih salah satu. Kalau misalnya siang ini udah makan sate, ya udah nanti sop kambingnya atau gulenya buat nanti malam atau besok.
7: Diatur lah ya. Nah,
8: betul. Semua adalah tentang masalah keteraturan kok.
7: Ya, ada yang bilang gini dok, nggak apa-apa makan, yang penting olahraganya aja nanti habis itu yang banyakin. Nah, itu gimana?
8: Tar dulu. Nah, itu nih, ini zaman kuno banget nih, udah jadul banget.
7: Kan dibakar tuh kalorinya gini, dok.
8: Kita nggak bisa cuma sekedar menghitung kalori in dan kalori out. Ya, itu adalah ilmu gizi yang udah kuno banget ya, kalori in, kalori out. Anda perlu perhatikan bahwa semua yang masuk ke dalam pencernaan Anda, yeah, itu nggak cuma sekedar membuat kalori Anda nambah. Tetapi yang menjadi problem adalah ada yang disebut dengan pergerakan enzim dan hormon. Nah, terutama hormon ya. Jadi seperti misalnya Anda makan nasi pakai kecap ditambah dengan gulai, bukan cuma insulinnya naik, tetapi juga ada kelompok hormon eicosanoid yang buruk yang membuat pembuluh darahnya menyempit, darah jadi kental, lalu kemudian kekebalan tubuh malah jadi anjlok dan seterusnya.
9: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana cuaca buruk, ribuan muslim Ambon sesaki Masjid Raya Al-Fatah untuk melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Laporan selengkapnya oleh Abdullah Leurima.
1: Ribuan warga muslim kota Ambon memadati Masjid Raya Al-Fatah untuk melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Sholat Id dipimpin Imam Hadi Wassalama berlangsung khidmat meski di tengah cuaca buruk. Terpantau sejak pukul 6.30 waktu Indonesia bagian timur, gelombang jemaah sudah mulai memenuhi area dalam masjid. Cuaca buruk berupa hujan ringan yang mengguyur kota Ambon sesaat sebelum sholat Id digelar, memaksa ribuan warga yang awalnya hendak menempati halaman luar, bergeser dan berdesakan memenuhi seluruh pelataran dalam masjid hingga waktu sholat dimulai tepat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian timur. Khotib M. Nasir Rahwarin dalam khutbahnya menyampaikan sejumlah pesan mendalam bagi para jemaah. Ia menyentil esensi dari perjalanan hidup manusia serta kilas balik peristiwa besar di balik perayaan Idul Adha. Khotib juga menekankan pentingnya memaknai esensi wukuf di Arafah dan esensi ibadah kurban dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa saat menyerahkan ratusan hewan kurban menyebut Idul Adha memuat dimensi sosial yang kuat sehingga distribusi hewan kurban hendaknya memprioritaskan kaum duafa dan fakir miskin.
2: Ibadah kurban tidak sekedar menjadi ritual vertikal sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, kurban memuat dimensi sosial yang sangat kuat. Melalui pemotongan dan pembagian daging kurban, kita diajak untuk memperarat ukhuwah Islamiyah, memupuk solidaritas, serta memperkecil jurang pemisah antara sesama. Kita pastikan bahwa kebahagiaan Hari Raya Idul Adha ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan.
1: Sholat Id di Masjid Raya Al-Fatah Ambon disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Ambon. Masyarakat Maluku yang berhalangan datang ke Masjid Raya dapat mengikuti jalannya sholat Id melalui kanal program 1 sehingga siar ibadah tetap dinikmati oleh masyarakat luas. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana pengelola Terminal Purabaya mulai mengantisipasi potensi lonjakan penumpang pada libur panjang Idul Adha 2026. Laporan selengkapnya oleh Yanuar Fahmi.
1: Pengelola Terminal Purabaya mulai mengantisipasi potensi lonjakan penumpang pada libur panjang Idul Adha 2026. Koordinasi dengan sejumlah perusahaan otobus atau PO dilakukan untuk memastikan kesiapan armada tambahan apabila terjadi peningkatan mobilitas masyarakat dalam beberapa hari ke depan. Pelaksana harian Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Purabaya, Ferry Sugiharto, mengatakan pihaknya telah meminta seluruh pengurus PO menyiapkan armada cadangan guna mengantisipasi lonjakan penumpang mendadak. Selain itu, pengawasan terhadap kelayakan operasional dan kesehatan pengemudi juga diperketat melalui pemeriksaan ramcek sebelum keberangkatan.
2: Jadi kita di sini akan koordinasi dengan para pengurus ya PO ya agar nanti bisa menyiapkan armada yang dibutuhkan ya saat adanya peak season atau saat ada lonjakan penumpang itu ya. Jadi kita akan koordinasi dengan para pengurus PO-nya dan sekaligus ownernya ya. Nanti berapa yang kita siapkan itu untuk armada tambahan atau istilahnya kita nanti akan mengeluarkan izin insidentil karena adanya momen-momen tertentu ya misalnya.
1: Sementara itu, salah satu penumpang dengan tujuan Semarang, Rina, mengaku memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang menjelang Idul Adha. Meski tiket disebut ada kenaikan, namun tidak signifikan, dia mengaku masih dapat terjangkau.
3: Lancar aja, kalau darat masih lancar aja. Maksudnya kalau dari Semarang ke sini masih lancar aja.
4: Tiket-tiket aman ya?
3: Agak mahal sih.
4: Oh, mahal?
3: Iya, tiket bisnya mahal. Nggak seperti biasanya.
4: Masih normal,
3: masih bisa dijangkau.
1: Terminal Purabaya diperkirakan mengalami peningkatan arus penumpang mulai H-3 Idul Adha dengan tujuan dominan yakni Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sejumlah kota di Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Pro 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mokoena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Tahukah Anda, jika berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku? Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikitpun. Hukum ini bersifat sunnah, sehingga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Hikmah di balik larangan ini adalah untuk menyerupai kondisi orang yang sedang berhaji yang juga dilarang memotong kuku dan rambut selama dalam ihram. Ini adalah bentuk spiritualitas dan kesiapan berkurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
4: Indisip Party itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisip Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno. Karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Pendengar dan pemirsa, hari ini menjadi peringatan 20 tahun gempa Jogja. Dan ternyata peringatan ini tidak hanya diperingati sebagai sebuah hari yang pernah dilewati saja, tetapi mendorong budaya siaga bencana. Kami akan berbincangkan dengan salah seorang narasumber bagaimana Indonesia yang juga dianggap sebagai daerah rawan bencana bisa benar-benar siaga atau siap memitigasi bencana. Kami hadirkan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial dari Kemenko PMK, Bapak Lili Kurniawan.
7: Wawancara Pro 3.
6: Pak Lilis.
8: Halo.
6: Iya, apa kabar Bapak?
8: Alhamdulillah sehat-sehat.
6: Ya, ini Idul Adha di rumah saja atau ada kegiatan-kegiatan khusus di hari ini?
8: Masih di rumah karena nunggu ini.
6: Nunggu ini ya, penyembelihan hewan ya?
8: Ya, nunggu-nunggu dari RRI ini.
6: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak. Pak Lili, kita memperingati sebagai 20 tahun gempa Jogja, begitu ya. Ini gempa yang cukup besar menguncang Jogja di 2006. Dan juga kita tidak hanya ingin sekedar mengenang tragedi, tapi bagaimana sih ancaman bencana di masa depan di Indonesia ini harus benar-benar disikapi dengan kesiapsiagaan. Sejauh ini Kemenko PMK yang menaungi kegiatan-kegiatan kebencanaan melihat seberapa siap masyarakat di era digital saat ini.
8: Ya, ini adalah tantangan besar bagi kita. Ya, sebenarnya 20 tahun yang lalu itu bukan masa yang pendek juga, tetapi kita juga melihat bahwa orang membincangkan bencana itu biasanya akan selesai dalam 1-3 tahun ya. Setelah itu sudah lupa gitu. Nah, ini yang kami khawatir dengan bencana yang seperti di Jogja dan Jawa Tengah 2006 ini, korbannya cukup banyak, lebih dari 5.700 orang meninggal begitu ya. Ini akan dilupakan begitu, sehingga kami di Menko PMK ini berupaya untuk membangun memori kolektif bangsa terkait dengan kebencanaan. Kita harus mewariskan bahwa perjalanan bencana itu ada di sekitar kita. Kita tidak boleh abai, kita tidak boleh lengah begitu. Sehingga ke depan kesiapsiagaan menjadi salah satu solusi bagi kita semua, begitu Mbak.
6: Oke, kalau memang kita membangun memori kolektif, nah seperti apa sih tahapan-tahapannya supaya ini menjadi apa ya, benar-benar bukti bahwa masyarakat kita sudah lebih pandai, lebih siap secara advance begitu?
8: Ya, kita memang harus, kalau kita memang harus melihat dari awal ya, jadi kalau bahasanya siklus adaptif alam itu harus kita pahami betul dalam konteks memori kolektif. Apa itu siklus adaptif alam? Dia mulai dari bagaimana ancaman itu muncul, kemudian bagaimana dia menjadi bencana, kemudian bagaimana kemudian kita merespon itu dengan baik, dan bagaimana ke depan kita bisa hidup berdampingan dengan ancaman tersebut. Nah, kita bisa menggunakan model ilmu Titan sebenarnya dari berbagai modal sosial yang kita miliki. Jadi mulai dari kita mengamati apakah kaitannya dengan perilaku alam, perilaku tumbuhan, atau bahkan sains modern gitu ya. Sains modern itu yang selama ini dilakukan oleh BMKG begitu ya. Mengamati, membuat sensor, kemudian mengamati dan kemudian membuat analisis begitu, sampai dengan sebenarnya yang betul-betul ada di sekeliling kita, misalnya perilaku hewan, perubahan warna langit, kemudian suhu tanah, kemudian arah angin dan sebagainya. Ini sebenarnya ada ilmu yang luar biasa besar kita diwariskan oleh nenek moyang kita yang memang harus kita lihat satu persatu. Kemudian yang penting lagi sebenarnya adalah pada saat semua informasi itu diberikan pada masyarakat. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat

0: sekolah dan pesantren, itu Pak Lili mungkin yang boleh saya tanyakan juga.
1: Ya, itu betul sekali. Jadi memang kami di Menko PMK berusaha untuk mensinergikan semua pihak, tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga private sector, kemudian juga masyarakat sendiri dan juga para ahli begitu ya. Dan termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi, itu kan memang sekarang kita mendorong yang namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dan ini kemarin yang kita lakukan, jadi ada 10 sekolah yang berisiko di sesar opak terkait dengan 20 tahun gempa Jogja dan Jawa Tengah begitu, yang kemudian kita perkuat menjadi program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dan di SPAB ini, Satuan Pendidikan Bencana itu, ada 3 hal yang kita dorong untuk dilakukan di masing-masing sekolah. Mulai dari penguatan fisik sekolah, bangunan sekolah, kemudian kaitannya dengan manajemen risiko bencana di sekolah, dan juga masalah literasi atau edukasi kebencanaan, termasuk yang ada di dalamnya adalah modul-modul tadi yang disampaikan tadi. Nah, modul ini terintegrasi dengan modul-modul yang lain sekarang ini ya. Jadi misalnya kita memahami tentang apa itu gempa bumi. Itu ada di pelajaran geografi, di pelajaran IPS dan IPA gitu. Apa yang akan dilakukan oleh masyarakat kita itu ada di sana gitu. Jadi tidak kemudian berdiri sendiri. Tetapi yang modul yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana kemudian pihak-pihak sekolah yang tadi kami sampaikan melakukan SPAB itu mau melakukan yang namanya simulasi. Karena begitu sekolah mau melakukan simulasi, dia harus punya rencana untuk emergensi yang ada di sekolah. Misalnya ada sesuatu bencana begitu, mereka harus kemana.
0: Ya, jadi nah, ini siap-siaga mandiri ya, basisnya berarti kearifan lokal begitu.
1: Betul, betul sekali. Jadi memang tidak mungkin ya kita ada bencana itu kemudian dari pemerintah pusat langsung datang ke sana, itu tempatnya itu cukup jauh, butuh waktu lama, padahal bencana itu datang cepat sekali. Gitu. Ya.
0: Baik, nah kalau dilihat dari hal tersebut ya, ada juga kan bagian dari misalnya kelompok-kelompok yang dianggap rentan begitu. Nah, untuk fasilitas-fasilitas ramah disabilitas, lansia, ini juga sudah mendukung ke sana belum sih Indonesia, Pak Lili?
1: Ya, sekarang ini kita sudah bertransformasi ya dari early warning yang berlaku umum, sekarang adalah early warning for all ya, artinya early warning harus untuk semua, tidak hanya mereka yang sehat tetapi termasuk mereka yang masuk dalam kategori kelompok rentan. Artinya memang pemerintah memang harus memfasilitasi misalnya informasi yang kaitannya dengan voice gitu ya, suara gitu ya, itu bagaimana harus bisa diterima oleh mereka yang, mohon maaf, saudara-saudara kita kaum tuli begitu, mereka yang tidak bisa mendengar. Nah, ini sedang dalam proses mengembangkan ya early warning yang berbasis dengan itu. Jadi beberapa hal yang dilakukan baik pemerintah melalui BMKG, BNPB, kemudian juga mengajak juga Dikti, Ristek gitu ya, bagaimana sains, teknologi termasuk BRIN itu sedang mengembangkan alat-alat yang bisa dipanfaatkan oleh mereka yang masuk dalam kategori kelompok rentan. Kemudian kalau khusus untuk khusus kelompok rentan, kita sudah melakukan itu dalam konteks warning sistemnya, Mbak Rifti. Jadi misalnya ya, misalnya sebagai contoh saja nih, kalau kita lihat di early warning untuk gunung api itu kan ada 4 status, 4 tingkatan ya. Normal, waspada, siaga, awas gitu ya. Pada saat siaga, ini siaga itu level ketiga, belum meletus gunungnya, tapi sudah siaga, itu mereka yang masuk kelompok rentan itu harus diungsikan. Itu adalah SOP, jadi kita membuat mekanisme itu. Untuk gempa, untuk erupsi gunung api ya, kita sudah, mereka sudah disiapkan, dan tempat-tempat untuk mereka mengungsi ini juga sudah disiapkan oleh pemerintah daerah yang memang terpisah. Apalagi pada saat COVID kemarin kita diajari bagaimana memisahkan antara kelompok rentan dan mereka yang sehat gitu.
0: Oke. Nah, ini kan berarti butuh jutlak Jutnis, kemudian juga rekomendasi-rekomendasi yang sudah benar-benar terencana, termasuk juga diantaranya tadi standar-standar bangunan tahan gempa di Indonesia seperti fasilitas

0: fasilitas publik ini juga sudah harus mendukung. Untuk bisa sampai ke sana, butuh waktu berapa lama sih supaya kita benar-benar bisa dianggap sebagai apa? Sudah adapt dan juga sudah memahami tahapan-tahapan dari proses kesiapsiagaan dan kemandirian terhadap bencana.
1: Ya, kami di pusat ini merekomendasikan sebenarnya untuk daerah-daerah yang rawan bencana itu dilakukan pengecekan kembali bangunan-bangunan publik, termasuk sekolah, rumah sakit, puskesmas, kantor-kantor gitu ya, yang kemudian harus diperbaiki. Jadi perbaikannya itu ada tiga sebenarnya, tiga rekomendasi. Rekomendasi pertama itu kalau memang kerusak atau kekuatannya itu masih bisa dibenerin gitu ya, itu dilakukan retrofitting gitu ya. Nah, kemudian kalau itu masih bisa digunakan tapi harus diperkuat sampai dengan struktur dasarnya, itu harus dibongkar, dibangun kembali gitu. Atau kalau tidak dilakukan ya tidak boleh digunakan gitu, atau harus ditinggalkan gitu. Nah itu sebenarnya sudah berapa tahun yang lalu itu sudah dilakukan, tetapi dengan adanya kita memperingati kesiapsiagaan sekarang ini setelah 20 tahun gempa Jogja ini kita gulirkan lagi gitu. Jangan sampai sekali lagi ini, kalau kita tidak selalu mengingatkan itu sudah lupa gitu.
0: Ya, ya, ya. Nah, tadi ya membangun memori kolektif. Nah, ini Kemenko PMK sudah menugaskan siapa saja supaya ini benar-benar menjadi memori yang benar-benar kolektif nih, Pak Lili.
1: Ya, setiap edukasi, setiap literasi yang dilakukan oleh, tidak hanya oleh pemerintah saja, oleh semua pihak, itu selalu mengingatkan ini, masalah memori kolektif atau mewariskan pemahaman ini pada lintas generasi begitu. Karena kita sadar ya, seperti gempa bumi itu tidak terjadi tiap tahun.
0: Yeah.
1: Artinya yang gempa bumi besar ya, yang besar ya, di misalnya kayak di Jogja kan setelah 2006 tidak ada lagi gempa yang besar begitu yang seperti 2006 artinya. Nah, hanya saja umur manusia itu kan terbatas. Jadi kalau kita tidak mewariskan memori kolektif itu pada lintas generasi, maka kita akan capek sendiri. Nah, salah satunya sebenarnya adalah kita harus membangun obyek-obyek untuk menerapkan memori kolektif ini. Kita sudah punya yang di Banda Aceh untuk tsunami, begitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Gunung Merapi itu ada Museum Gunung Merapi, begitu ya. Nah, kami mendesak atau mendorong sebenarnya pemerintah Provinsi DIY untuk membangun satu tempat yang dapat dijadikan memori kolektif untuk di Yogyakarta. Kalau yang di Klaten sudah ada, di daerah Prambanan itu ada namanya Monumen Lindu Gedi gitu. Lindu Gedi, Lindu itu artinya gempa, Gedi itu besar. Jadi gempa besar itu ada monumennya gitu di daerah Klaten di Prambanan gitu.
0: Oke, tapi monumen ini kan sekedar simbol pengingat begitu ya. Kedepannya dengan teknologinya sekarang lebih canggih, segala sesuatu ada media sosial, ada informasi-informasinya juga bisa dilakukan secara digital. Apa yang jadi program utama dari Kemenko PMK, Pak Lili?
1: Ya, tentu dari sisi penggunaan program-program digital yang dimaksud tadi, kita juga tentu menyampaikan semua kolektif kita, memori kolektif tadi melalui media sosial ya. Salah satunya yang dilakukan oleh RRI sekarang ini.
0: Yeah.
1: Kita mengingatkan kita semua bahwa 20 tahun yang lalu terjadi gempa besar di Jogja dan Jawa Tengah yang kemudian kita nggak boleh lupa. Kita jadikan model dua dasawarsa ini 20 tahun ini sebagai sebagian dari kesiapsiagaan kita untuk ke depan. Tetapi secara detail itu banyak dilakukan oleh banyak-banyak pihak yang masuk tidak hanya di media sosial tetapi juga ranah-ranah media mainstreaming yang lainnya begitu.
0: Oke, baik. Ada pesan-pesan khusus mungkin untuk generasi muda, Pak Lili, yang mau disampaikan hari ini?
1: Ya, baik. Terima kasih Mbak Rifti. Jadi saya hanya pesan saja bahwa saya mengingatkan kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh lengah bahwa kita itu hidup di daerah yang rawan bencana dan bencana itu bisa terjadi sewaktu-waktu apalagi gempa bumi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita pelajari itu gempa yang ada di masa yang akan di masa lampau. Kemudian hari ini dan seterusnya kita harus melakukan kesiapsiagaan dengan baik. Kesiapsiagaan tidak hanya orangnya, tetapi juga bangunan-bangunan tempat kita tinggal, tempat kita beraktivitas, itu harus semua diperkuat. Kemudian kita harus sering-sering melakukan latihan supaya kita selamat. Dan pemerintah pusat melalui BNPB sudah membuat setiap tanggal 26 April sebagai hari kesiapsiagaan bencana. Mari kita berlatih di sana supaya kita dapat selamat begitu.
0: Baik. Nah, terkait juga mungkin untuk sebagai peringatan 20 tahun, ada kegiatan khusus dari Kemenko PMK yang dilakukan hari ini?
1: Ya, hari ini kami tidak melakukan, Mbak. Hanya saja kemarin tanggal 22 dan 23 bersama dengan pemerintah Provinsi DIY dan juga Kabupaten Bantul, begitu ya. Kita membuat apel kesiapsiagaan di Prambanan. Kita mengajak semua pihak, tidak hanya pemerintahnya saja, tetapi juga ada masyarakat, ada private sector, ada perusahaan-perusahaan yang ada di sana, termasuk media, kita ajak begitu, dan para ahli gitu ya, untuk kemudian kita mengingat kembali apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, kita juga membuka kemarin itu ada pasar penyintas. Pasar penyintas itu kita ingin mereka yang pada saat gempa itu terdampak oleh bencana, mereka bisa tumbuh kembali, bisa hidup kembali, bisa syukur meningkatkan perekonomian mereka dengan memproduksi baik itu makanan maupun alat-alat yang lain, ada batik, ada tas dan yang lain, kerajinan-kerajinan yang bisa digunakan untuk menyambung atau meningkatkan kapasitas mereka. Kami membuka booth-booth itu supaya dibeli oleh masyarakat, dan ini bagian dari upaya kita untuk meningkatkan perekonomian mereka. Kemudian yang berikutnya adalah tadi kami 10 sekolah yang ada di Sesar Opak itu kita lakukan satuan pendidikan aman bencana begitu dengan simulasi, sehingga masing-masing sekolah kita harapkan mereka jauh lebih tangguh dan anak-anak muridnya memahami dan tidak melupakan kejadian bencana 20 tahun yang lalu begitu.
0: Baik, kalau begitu Pak Lili, terima kasih banyak sudah ngobrol. Mudah-mudahan obrolan kita ini juga punya manfaat yang bagus, pengingat tidak hanya sekedar 20 tahun, tapi makna-makna kesiapsiagaan kita semua.
1: Amin.
0: Salam sukses selalu dan juga selamat berkeliling nih, mungkin mau kunjungan keluarga hari ini.
1: Siap, terima kasih Mbak
0: Lili. Lili Kurniawan yang merupakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial dari Kemenko PMK.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Halo, saya saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
2: Kabar Tanah Suci.
5: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
6: Persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
7: Sendiri.
6: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
7: Insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
8: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
9: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait update penanganan banjir di Pati, Jawa Tengah. Banjir yang merendam Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati selama 3 hari mulai menimbulkan dampak kesehatan warga. Hingga di hari keempat ini, Rabu 27 Mei, warga mengeluhkan gejala seperti demam, mual, pusing hingga gatal akibat terlalu lama berada di lingkungan banjir yang belum surut. Jadi juga disebutkan oleh seorang warga, kalau minimnya bantuan logistik selama banjir membuat kondisi semakin sulit. Mereka membutuhkan kebutuhan pangan, obat-obatan untuk mencegah penyakit semakin meluas. Ia berharap ada solusi jangka panjang supaya banjir tidak terus berulang setiap musim hujan. Lalu untuk menjangkau warga yang terisolasi, tim medis dari Puskesmas Batangan ini melakukan pelayanan kesehatan secara door-to-door dengan menerjang genangan banjir. Lalu juga disebutkan oleh salah satu petugas medis, banyak warga tidak dapat mengakses posko kesehatan karena akses jalan masih terendam banjir cukup tinggi. Dan untuk mengetahui seperti apa update terkininya, kami telah bersama Kepala BPBD Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya.
0: Wawancara Pro 3.
1: Baik, Pak Martinus, bagaimana kondisi terbaru banjir di Kabupaten Pati saat ini, Pak Martinus?
2: Ya, dapat diinfokan bahwa hujan di hari Minggu malam sampai dengan Senin pagi kemarin itu memang menyebabkan banjir di beberapa desa di wilayah Kabupaten Pati, dan yang paling terdampak itu adalah di wilayah Kecamatan Batangan, meliputi 4 desa, yaitu Desa Bumi Mulyo, Desa Ngening, Desa Raci, dan Desa Ketitang Wetan untuk wilayah Kecamatan Batangan. Kemudian untuk wilayah Kecamatan Gabus itu ada di Desa Tanjung Anom, khususnya di Dusun Paras. Kedua banjir itu baik di Batangan maupun di Gabus itu disebabkan oleh jebolnya aliran sungai, yaitu Sungai Widodaren di wilayah Batangan dan Sungai Ngudo di wilayah Tanjung Anom Gabus. Begitu, Mbak Hana.
1: Baik, berarti banjir sampai saat ini masih menggenangi perumahan warga ya, Pak ya?
2: Saat ini banjir secara umum sudah surut daripada hari Senin kemarin itu sudah surut, tetapi memang masih ada beberapa genangan di beberapa titik, khususnya di wilayah Kecamatan Batangan itu masih ada di Ketitang Wetan, Raci, dan Ngening. Ini disebabkan karena secara bersamaan ada fenomena rob atau banjir pesisir di pantai utara Jawa, sehingga air dari Sungai Widodaren yang masuk ke laut lewat Sungai Gedong maupun Sungai Kali Ombo itu terhalang masuk ke laut, sehingga saat ini kondisi tinggi muka air di Sungai Widodaren itu masih tinggi. Gitu, sehingga masih ada menyebabkan beberapa genangan. Nah, barangkali nanti kalau 1-2 hari ke depan fenomena banjir pesisir ini sudah turun, maka air akan lancar masuk ke laut utara Jawa, barangkali bisa surut banjirnya.
1: Baik.
2: Gitu, Mbak Ana.
1: Lalu kalau untuk jumlah warga terdampak sendiri dan pengungsi hingga hari ini, seperti apa Pak Budi jumlahnya?
2: Kalau untuk wilayah dua kecamatan itu memang ada ratusan rumah terdampak banjir, tergenang, setidaknya itu di akses jalan masuk maupun di halaman rumah. Ada beberapa rumah yang masuk ke air, tetapi itu tidak menghalangi aktivitas warga. Artinya warga tetap bertahan di rumah masing-masing, tidak ada pengungsian dan juga tidak ada timbul korban jiwa, baik banjir di Batangan maupun banjir di wilayah Kecamatan Gabus. Untuk Ketitang Wetan memang aktivitas tetap normal kecuali kegiatan belajar mengajar, karena di SD Ketitang Wetan terpaksa diliburkan karena halaman sekolah tergenang air, Pak. Itu.
1: Baik. Lalu ini disebutkan warga juga sempat mengalami sakit begitu ya, Pak Budi ya. Saat ini kondisinya seperti apa, Pak Budi?
2: Kalau warga keluhan sakit itu tidak ada dalam catatan kami, tetapi kami tetap dibantu dengan jajaran dinas kesehatan dan pengabut kesmas itu siap untuk melayani masyarakat yang terdampak. Jadi kalau biasanya banjir kalau sudah lebih dari 2 atau 3 hari itu keluhannya kan gatal-gatal gitu. Mm-hmm. Kemudian kalau orang Jawa bilang masuk angin, begitu itu yang kita layani dengan pengobatan dari jajaran dinas kesehatan.
1: Baik. Begitu, Mbak. Tapi kalau untuk kedua kecamatan ini baru pertama kalinya banjir pada saat ini atau seperti apa Pak Budi?
2: Oh enggak, kalau itu memang wilayah langganan banjir ya, karena di wilayah kecamatan Batangan itu memang posisinya di daerah aliran sungai Widodaren itu setiap tahun banjir, bahkan di awal tahun 2026 kemarin di bulan Januari, Februari, Desember, akhir Desember, Januari, Februari itu juga terdampak banjir. Tetapi untuk wilayah Tanjung Anom ini baru kali ini selama kurang lebih 35 tahun itu kemudian ada jebol tanggul di Dusun Paras. Jadi memang itu memang daerah banjir karena dua-duanya memang berada di tepian daerah aliran sungai, yang satu sungai Widodaren yang berhulu di Pucak Wangi dan Jaten, sementara untuk wilayah Ngabus itu dari aliran sungai Ngudo yang berhulu di Desa Ngudo, Kecamatan Winong. Itu, Pak.
1: Baik. Nah, Pak Budi, terkait proses evakuasi warga yang terdampak sejauh ini bagaimana, Pak?
2: Tidak ada evakuasi. Ya. Jadi tinggi air memang variasi antara 10 cm sampai 50 cm, tapi saya sampaikan di depan tidak ada warga yang harus dievakuasi karena aktivitas masih normal di dalam rumah. Kemudian mereka yang bekerja tetap beraktivitas bekerja, hanya memang mereka yang harus bekerja di sawah untuk saat ini di beberapa wilayah seperti di Ngening, kemudian di Raci, dan di Ketitangwetan itu areal sawahnya masih tergenang air sehingga mereka tidak bisa beraktivitas di pertanian. Tetapi untuk mereka yang lain yang bekerja di bidang lain, di bidang mungkin buruh pabrik industri atau pekerjaan-pekerjaan yang lain, mereka tetap bisa beraktivitas normal.
1: Baik. Begitu, Mbak. Lalu kalau untuk kendala di lapangan selama proses penanganan banjir seperti apa ini Pak Budi yang dihadapi?
2: Oke, kalau untuk penanganan kami di backup penuh dari Balai Besar Wilayah Sungai. Jadi jebol tanggul di wilayah Ketitangwetan maupun yang jebol tanggul di wilayah Tanjung Anom Kecamatan Ngabus, kami sepenuhnya dibantu oleh Balai Besar Wilayah Sungai. Artinya penanganannya sudah sangat baik dan kendalanya itu kalau khusus untuk wilayah Kecamatan Batangan itu kendalanya karena tinggi muka air sungai Widodaren ini saat ini masih tinggi sehingga terpaksa penanganan tanggul jebol dengan penguatan dengan bronjong, kawat bronjong itu sementara ini dihentikan sampai hari kemarin. Sampai hari kemarin, tapi kalau hari ini tinggi muka air di sungai Widodaren di masuk desa Ketitangwetan itu sudah bisa memungkinkan untuk dilanjutkan pekerjaan, maka penguatan tanggul dengan konstruksi bronjong akan diteruskan hari ini tadi. Begitu, Mbak.
1: Baik, lalu kalau untuk bantuan sendiri yang saat ini paling dibutuhkan warga, seperti apa Pak Budi?
2: Ya, untuk bantuan yang dibutuhkan warga saat ini memang yang dibutuhkan itu bantuan logistik pangan, terutama untuk mereka, untuk support makanan bagi warga yang kerja bakti membersihkan jebolan tanggul maupun membersihkan endapan lumpur di rumah masing-masing. Sementara itu yang diperlukan masyarakat, sedangkan untuk material lain untuk penanganan tanggul jebol sepenuhnya kami di backup atau dibantu dari Balai Besar Wilayah Sungai. Begitu, Mbak Hana.
1: Baik. Lalu kalau untuk BPBD sendiri masih mengantisipasi potensi banjir susulankah atau seperti apa ini Pak Budi?
2: Ya, kami tetap mengantisipasi kemungkinan curah hujan yang masih cukup tinggi di akhir Mei ini, meskipun kemarin dari kami, dari BPBD Provinsi juga sudah mensyaratkan bahwa nanti di awal Juni ini kita sudah masuk musim kemarau. Tetapi kita tetap waspada karena memang sekarang cuaca itu susah sekali ditebak. Biasanya kami di musim seperti ini kami sudah fokus untuk penanganan hidrometeorologi kering, tapi ini kami masih berkutat dengan hidrometeorologi basah. Itu yang memang kadang-kadang di luar prediksi kami. Tapi kami tetap siapkan masyarakat untuk selalu waspada, terutama masyarakat secara kerja bakti, swadaya itu membersihkan saluran-saluran air dari sampah supaya air mengalir lancar masuk ke sungai. Demikian, Mbak Ana.
1: Baik. Pak Budi mungkin dapat memberikan imbauannya begitu yang diberikan kepada masyarakat saat cuaca ekstrim ini masih berpotensi terjadi.
2: Ya, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati, utamanya masyarakat Pati yang memang berada di dalam, di tepian aliran sungai, baik itu yang berasal dari Pegunungan Muria Timur maupun dari Pegunungan Kendeng, untuk tetap meningkatkan kewaspadaan karena intensitas hujan deras masih kemungkinan turun beberapa hari ke depan, kemudian juga supaya ikut bersama-sama menjaga tanggul, dan baik itu tanggul sawah maupun tanggul sungai, supaya tanggulnya terpelihara sehingga memungkinkan sungai itu mempunyai daya dukung yang kuat untuk menahan kiriman air baik dari daerah hulu Kecamatan Pucawangi dan Jaken maupun yang untuk wilayah Muria Timur yang masih dimungkinkan hujan turun di wilayah Kabupaten Jepara dan perbatasan dengan Pati. Begitu Mbak Hana.
1: Baik. Nah, kalau untuk daerah mungkin yang masih menjadi fokus pengawasan khusus saat ini di dua kecamatan itu saja kah, Pak Budi, atau bagaimana?
2: Ya, kami tetap fokus di dua kecamatan itu, ke wilayah Kecamatan Batangan Kabupaten Pati dan wilayah Kecamatan Tambakromo maupun Winong, karena Sungai Ngudo itu hulunya ada di Desa Ngudo, itu masuk Kecamatan Winong, kemudian aliran sungai itu masuk wilayah Kecamatan Tambakromo dan Gabus. Maka kami himbau ke seluruh masyarakat yang ada di situ, kalau wilayah kecamatan selain Ngudo dan Batangan, yang kami minta waspada adalah masyarakat yang tinggal di wilayah Sinom Widodo, kemudian Angkatan Lor, Angkatan Kidul, Kecamatan Tambakromo, dan masyarakat Gabus yang tinggal di Desa Tanjung Anom, untuk tetap waspada. Kami selalu disupport oleh Kepala Desa, Camat, dan juga para Babinsa dan Babinkam Timas untuk saling tukar informasi perkembangan cuaca sewaktu-waktu berubah. Itu masyarakat di bawah selalu siap untuk kemungkinan-kemungkinan terjadinya banjir bandang berikutnya. Begitu, Mbak.
1: Nah, Pak Budi, mungkinkah ada upaya jangka panjang ini yang diperlukan supaya banjir serupa tidak terus berulang di Pati, Pak Budi?
2: Ya, untuk rencana jangka panjang memang kami sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat lewat pemerintah Kabupaten Pati supaya di daerah atas seperti misalnya di daerah Ngudo itu dibuat tanggul penahan supaya air itu bisa ditahan lebih lama di daerah gunung, karena ini untuk menggantikan fungsi hutan yang sudah mulai beralih fungsi menjadi tanaman semusim, sehingga diperlukan penahan. Ini gunanya untuk air yang ditahan itu bisa dimanfaatkan di musim kemarau, sebaliknya ketika di musim penghujan itu bisa turun ke bawah itu dengan volume atau debit air yang bisa diatur. Itu upaya jangka panjang kami. Kemudian upaya-upaya yang kami upayakan untuk waktu singkat itu memang normalisasi sungai, dan kami sangat bergantung kepada balai besar wilayah sungai, penanganan aliran-aliran sungai yang memang perlu dilakukan penguatan tanggul. Demikian Mbak Hana.
1: Baik, jadi semacam nanti upaya jangka panjangnya itu adalah dilakukan penguatan tanggul, begitu ya Pak Budi ya?
2: Iya.
1: Dan saat ini juga masih dalam proses pembahasan begitu di Pemkab sendiri ya?
2: Iya, jadi itu sudah kami usulkan sejak tahun kemarin itu, upaya-upaya dari pemerintah Kabupaten Pati untuk mengusulkan ke kementerian, ke pusat, untuk supaya ada upaya untuk penguatan tanggul maupun membuat dam penahan di daerah atas.
1: Baik. Pak Budi, ini semoga di Pati segera kondusif kembali, Pak Budi ya.
2: Amin, terima kasih.
1: Salam sehat selalu untuk Pak Budi ya, dan tim BPBD di sana. Salam tangguh.
2: Salam kemanusiaan. Ya.
1: Demikian tadi pendengar Kepala BPBD Kabupaten Pati Martinus Budi Prasetya berbicara terkait update penanganan banjir di Pati, Jawa Tengah.
0: Wawancara Pro 3.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa dari Medan Merdeka Barat Padan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami hadirkan informasi pagi hari ini. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30%. Perumbulok Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras saat ini. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama. Suasana Idul Adha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia, Paris, Prancis terasa berbeda bagi warga negara Indonesia dan diaspora yang hadir. Sebab dalam Idul Adha kali ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut hadir bersama WNI dan diaspora. Kepala negara turut mengikuti salat Idul Adha berjamaah dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia di sana yang berada di perantauan. Sebab menurut WNI dan diaspora di Prancis, momentum Idul Adha bersama Presiden menjadi sangat spesial dan membanggakan. Sementara Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Rabu 26 Mei 2026, Wapres hadir bersama Ibu Selvi Ananda dan kedua putra-putrinya. Wapres dan keluarga tiba di Masjid Istiqlal sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan kedatangan mereka disambut pengurus masjid, para jamaah, dan yang telah hadir sejak pagi. Kita ke informasi olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soehul Fikri sukses melangkah dalam 16 besar Singapore Open 2026 dan mereka menang di babak awal atas Fang Chileng dan Fang Jianli. Unggulan ketiga berhasil meraih kemenangan setelah bermain 3 game dengan skor 15-21, 21-17, 21-15 atas wakil Taiwan. Pemirsa dan pendengar, kita ke informasi pertama. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan tahun lalu. Faiz Putra dari Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini penjualan hewan ternak kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan dengan tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Kofifa usai melaksanakan ibadah sholat id di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Kofifa menjelaskan seperti yang terjadi di sentra peternakan Banjarrejo, Kabupaten Lamongan, yang sudah berhasil menjual sebanyak 260 ekor dari total stok yang dimiliki, yakni 300 ekor pada periode hari Senin 25 Mei 2026 lalu. Ia menambah dengan adanya peningkatan tersebut membuktikan bahwa semangat masyarakat Jawa Timur untuk beribadah kurban sangat tinggi dan mampu memajukan kelompok peternak di seluruh Jawa Timur. Terlebih, ia mengapresiasi peningkatan penjualan tersebut juga berkat kesuksesan pengaplikasian sistem penjualan secara digital yang mampu mempermudah teknis penjualan bagi para peternak maupun para pembeli.
2: Yang juga membahagiakan bahwa yang kita kunjungi rata-rata mereka menyampaikan penjualannya jauh lebih signifikan dibanding dengan tahun lalu. Kalau misalnya yang kita kunjungi di Banjarrejo, Lamongan itu mereka punya stok 300 ekor. Pada saat kita ke sana hari Senin yang lalu, itu mereka sudah terjual 260 ekor dan katanya itu sudah meningkat 30%. Dibanding dengan penjualan di tahun 2025.
1: Sementara Kepala Humas Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Helmi M. Nur, menjelaskan sebanyak 23 sapi dan 49 kambing akan disembelih H+1 Idul Adha dan dibagikan ke masyarakat di Kelurahan Pagesangan dan Gayungan.
3: Kurban sapi dan juga kambing di Al-Akbar akan dipotong H+1 tepatnya hari Kamis besok, termasuk kurban Pak Presiden, Gubernur, dan sebagainya. Nah, distribusi daging kurbannya itu nanti mengarah ke masyarakat, kelurahan di Pagesangan dan juga Gayungan, Menanggal. Itu datanya dikolek dari data Kakin, hari ini baru akan direkapitulasi, termasuk para lembaga sosial atau yayasan yang mengajukan permohonan ke Al-Akbar.
1: Pihak Masjid Al-Akbar memastikan bahwa pembagian hewan kurban tidak dilakukan di area masjid, namun akan diserahkan langsung kepada masyarakat yang sudah terdata berdasarkan data Gakin atau keluarga miskin, lembaga sosial maupun yayasan. Faiz Putra melaporkan.
0: Pengurus Masjid Jami Baitur Rahman, Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara menerima satu ekor sapi kurban dari Presiden yang diserahkan melalui pemerintah Kota Pontianak. Sapi kurban ini memiliki bobot mencapai 1 ton. Kita simak laporan dari Muhammad Rokib dari Pontianak.
4: Penyaluran hewan kurban dari Presiden itu diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Ketua BKM Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara. Satu ekor sapi kurban Presiden itu memiliki berat mencapai 930 kg dengan jenis sapi limosin. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan penyaluran daging kurban untuk warga yang membutuhkan.
5: Hewan kita ada 23 sapi yang kita sebar di Kota Pontianak, dan ada satu bantuan dari Bapak Presiden, sapi limosin yang kita serahkan kepada Masjid Baitur Rahim Makam Batu Layang.
4: Dipilihnya Masjid Baitur Rahman Batu Layang ini karena selama masjid itu berdiri sejak 1974 belum pernah menerima sapi kurban dari Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Syarif Mansur Harun Al-Qadri selaku Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Batu Layang. Ia menyampaikan bahwa pihaknya langsung membentuk panitia pelaksana untuk proses penyembelihan hingga pendistribusian kepada warga yang melibatkan Ketua RT dan RW.
6: Jadi waktu itu banyak nih pada ikan tuh wali kota yang menaik ini. 4-5 kali datang dari sapi ini. Dia jelaskan ada gambarnya, bentuknya. Jadi kami bentuk panitia. Panitia 20 orang sudah sampai ke wali kota. Jadi wali kotanya ada yang teman saya itu, yang Mejan itu. Jadi yang menyalur ini, jadi panitia itu 20 orang. Jadi orang-orang lain tidak akan mengganggu.
4: Satu di antara warga Batu Layang, Syarif Abdul Qadir Al-Qadri, mengaku senang dipilihnya Masjid Baitur Rahman Batu Layang sebagai pelaksana salah satu sapi kurban Presiden.
7: Dari Presiden itu banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Terus selanjutnya nanti ke depannya, mudah-mudahan yang masjid yang belum mendapat bantuan Presiden itu semoga cepat dapat seperti Masjid Baitur Rahman yang ada sekarang ini.
4: Dalam penyaluran daging kurban ini, panitia dan pengurus Masjid Jami Baitur Rahman Batu Layang menggunakan besek dari pemerintah Kota Pontianak untuk mengurangi sampah plastik. Penerapan besek ini juga berlaku bagi seluruh pengurus maupun panitia penyelenggara kurban di Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini adalah pemerintah Kabupaten Kediri yang mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya laporan dari Anne Kusuma dari Kediri.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajakan tersebut disampaikan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung An-Nur Parai. Pemerintah daerah menilai Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan dan warga kurang mampu. Di kesempatan tersebut, Bupati Kediri Hanidito Himawan Pramana melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Muhammad Solikin menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, terutama warga desil 1 dan juga desil 2. Pemerintah daerah juga mengingatkan panitia kurban agar proses penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan ibadah kurban di momentum Idul Adha ini berjalan lancar dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Bagaimana komitmen kita, khususnya pemerintah daerah, tetap peduli dan berbagi, khususnya untuk memperkuat layanan dasar bagi kelompok rentan, kebutuhan, khususnya untuk desa 1-2. Pemerintah daerah komitmen menjadi prioritas utama. Dan yang kedua, bagi jamaah kita yang melaksanakan ibadah haji, kita berdoa mudah-mudahan semuanya kita kekuatan, kelancaran dan kesehatan ini harapkan kita bersama dan hasilnya makruh. Kemudian yang ketiga bagi panitia kurban, ini berkesan melaksanakan sesuai syariat dan berkenan agama. Tentu mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi semua panitia, khususnya untuk melayani masyarakat yang melakukan kurban.
1: Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Agung An-Nur Parai David Fuadi menjelaskan bahwa distribusi daging kurban tahun ini telah dipetakan untuk masyarakat sekitar masjid, sejumlah lembaga, serta warga kurang mampu. Pada Idul Adha tahun ini, Masjid Agung An-Nur Parai menyembelih 6 hewan kurban yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing.
3: Iya, 2 lembu dan 4 kambing. 4 lembu dari yang satu dari Mas Bup, dari Mas Bupati Kediri. Kemudian yang satu dari Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, kemudian yang 4 kambing dari masyarakat.
1: Momentum Idul Adha ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus juga memperkuat semangat berbagi serta kepedulian antar sesama di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dari Kediri kita ke Palangkaraya, Perumbulok Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras apabila kualitasnya menurun dan bisa langsung ditukarkan dengan yang baru di kantor bulog. Aga Jaya Bijaksana melaporkan dari Palangkaraya.
4: Ya, nah ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu.
5: Keluhan masyarakat terkait kualitas beras SPHP dinilai kurang layak di Palangkaraya mendapat tanggapan dari Perumbulok Kalimantan Tengah. Pimpinan wilayah Perumbulok Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut penurunan kualitas terjadi karena beras terlalu lama disimpan di tingkat toko. Erwin juga mengakui pihaknya telah menelusuri informasi yang beredar dan menemukan bahwa beras bukan dibeli langsung dari mitra resmi bulog, melainkan dari toko lain yang menyimpan stok cukup lama sehingga kualitas beras menurun.
4: Konsumen itu membeli di toko, toko itu membeli dari mitra kami. Gitu ya. Nah, ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu. Sudah hampir sebulan bahkan katanya. Namanya beras nih ketika disimpan lebih dari sebulan ataupun sangat lama pasti akan berkurang kualitasnya kan gitu. Nah makanya kami juga alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Beliau sudah menukar kembali ke tokonya, jadi sudah digantikan dengan yang baru atau dengan yang memang sesuai standar kualitasnya lah gitu ya. Nah ketika memang nanti terjadi lagi seperti itu, kami sudah mengimbau ke toko-toko agar ketika memang stoknya sudah tersimpan lama di toko-toko itu, silakan kembalikan ke kita di toko ya. Jadi anggaplah misalnya sudah 2 minggu itu kan beras tersimpan lama tadi itu pasti akan berkurang kualitasnya.
5: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Sucipto, menanggapi kualitas beras dari Bulog. Menurutnya, di era tahun 90-an, para PNS diberi beras milik pemerintah yang akrab disapa beras Dolok ini. Pada era tersebut, ketika masih aktif sebagai abdi negara, lanjut Sucipto, tidak ada masalah terkait rasa dan bentuk dari beras yang diproduksi oleh Bulog untuk para PNS. Itu artinya beras Bulog yang saat ini berubah nama menjadi SPHP tetap memiliki kualitas yang tidak kalah dari beras lainnya di pasaran dan masih diminati oleh masyarakat.
6: Bagus saja kualitasnya, kalau zaman kami itu dibagi tidak ada masalah, bagus. Tahu yang baru-baru ini saya juga, karena kami nggak lagi dapat beras, hanya dapat dengan uang. Jadi kami tidak mengetahui lagi, kalau dengan uang itu kami membeli beras, kami tambah lagi harganya. Karena beras yang dijual di pasaran itu sekarang kan lumayan mahal juga, Pak. Jadi jauh beda.
5: Pihak Bulog Kalimantan Tengah juga meminta penjual beras SPHP untuk rutin memeriksa kualitas stok sebelum dijual ke masyarakat. Jika kualitas mulai menurun, toko diminta segera mengembalikannya ke gudang Bulog untuk ditukar dengan yang baru. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kecerdikan menangkap peluang bisnis yang dikemas dengan inovasi yang unik membuat Tatak mampu mengepakkan sayap sukses lewat usaha sandal custom. Kami hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta bersama Rosihan Anwar.
1: Udah sebelumnya itu memang suka yang kayak jalan-jalan, jadi kayak motoran sama temen jalan-jalan gitu. Terus seringnya itu kalau kita terutama muslim itu kan karena kalau mampir di masjid gak ada sandal wudunya toh. Nah jadi di awal-awal itu memang untuk pengalaman pribadi aku.
2: Berawal dari keresahan sederhana yang ditangkap oleh Fitri Aryani, yaitu sulitnya mencari sandal untuk wudhu ketika singgah di masjid atau musola, serta pengalaman kerap tertukarnya sandal yang ia gunakan, membuat Fitri Aryani tergerak untuk membuka usaha yang unik.
1: Dengan teman-teman itu terus punya ide kalau kita jalan-jalan, paling nggak ada yang ditinggalkan pada saat kita wudhu, daripada dibawa pulang lagi gitu loh, paling nggak udah ditinggal aja sandalnya.
2: Ya, wanita berusia 46 tahun itu populer sebagai pemilik UMKM pembuatan sandal custom bernama Tatak Bay Sandal Wudhu atau sandalwudhu.net.
1: Nah, di awal itu ternyata kalau pakai yang sablon itu nanti luntur, baru dipakai wudhu beberapa kali luntur. Oh, jadi aku terus kepikiran kesini-kesini kayak jadi kayak bisnis juga ya, karena ternyata teman-teman juga pengen juga sedekah, nggak cuma aku. Jadi awalnya aku cuma pesen paling cuma 1 kodi, 2 kodi gitu, rutin-rutin kepikiran, oh berarti cari juga yang bisa ngadain, maksudnya pemesanan yang agak banyak tapi juga dengan proses yang berbeda.
2: Pandemi COVID-19 yang bagi sebagian besar masyarakat menjadi masa suram perekonomian melahirkan ide dan kreativitas baru dari brand Tatak Bay Sandal Wudhu. Fitri Aryani mencoba memberanikan diri untuk memperluas segmentasi pasar di kala pandemi tengah mengganas.
1: Jadi karena di corona itu juga ngaruh kayak pada saat itu kalau sandal wudhu aja segmennya kan cuma satu. Terus ternyata bencana itu juga ngaruh di bisnis toh pada saat itu. Jadi aku kepikiran yang awalnya sandal wudhu terus custom nama. Jadi custom nama nanti segmennya bisa kayak yang ini. Contoh itu nanti ke SDIT, perusahaan yang mau branding. Jadi nama perusahaannya, jadi branding juga charity gitu-gitu. Jadi sedekah tapi juga nanti nulisin nama, entah nama brand, nama perusahaannya. Terus kesini-kesini juga, oh ngerambah juga di oleh-oleh gitu.
2: Fitri Aryani menjalankan Tatak Bay Sandal Wudhu sebagai usaha keluarga. Bersama sang kakak, Farus Daryadi, dirinya mulai mengembangkan usaha sandal custom tersebut sejak tahun 2019 silam. Menariknya, usaha itu turut terbantu ketika mengikuti program pelatihan Brinkubator yang diadakan oleh Rumah BUMN Yogyakarta.
1: Aku juga dulu kan ikut awal kan, ikut kelasnya di BRI.

0: Asosiasi Bank Rakyat Indonesia, Fitri Aryani, juga terbantu kucuran kredit dan berbagai program pendampingan dari bank plat merah tersebut sejak awal merintis usaha.
1: Kalau KUR Bicara KUR nggak bisa dipungkiri tetap ngebantu kita UMK kan, maksudnya dengan istilahnya keterbatasan modal, terus ada pembiayaan, paling nggak kayak suntikan dana itu nggak bisa dipungkiri bikin kita juga roda ekonominya kan muter kan, terus juga keringanan jadi bunganya juga apa sih istilahnya jangkanya kan juga kita bisa milih entah yang mau 1 tahun, 2 tahun atau berapa tahun gitu.
0: Sementara itu, Farus Daryadi yang memimpin lini produksi sandalwudu.net berujar menjaga kualitas produk menjadi cara utama selain inovasi agar tetap dapat eksis di bisnis alas kaki atau sandal custom.
2: Dan jaga itu produksinya, ya. Jadi biar itu kalau pakai nggak awetnya, enggaknya itu kan bagusnya kan biasanya linnya biar nggak lepas kan gitu jaganya.
0: Farus Daryadi pun tak muluk-muluk. Ia dan keluarganya berharap Tatak Bayi Sandal Wudu terus dapat menunjukkan eksistensinya dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar Kampung Danukusuman, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
2: Ya, jalannya ya masih jalan terus ini. Jadi ada juga banyaknya kurangnya ada. Ya, belum apa ya manunya itu biar ada terus ya harapannya sih maju itu.
0: Inovasi pun terus dilakukan kakak beradik Fitri Aryani Farus Daryadi. Salah satunya sejak 2023 silam, sandalwudu.net mulai memproduksi sandal beraksara Jawa sebagai oleh-oleh khas dari Kota Yogyakarta. Pendengar, Tatak Bayi Sandal Wudu yang diambil dari ungkapan bahasa Jawa yaitu tatak, tetek, tutup yang bermakna ketabahan, stabilitas dan kekuatan telah menjadi inspirasi bagi Fitri Aryani untuk menciptakan produk sandal yang berkarakteristik kuat, stabil, dan tahan lama.
1: Kalau harapannya paling nggak tetaplah lebih berkembang. Berkembang itu berarti juga nanti terkait alatnya juga berkembang.
0: Dari Yogyakarta, Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

Informasi dari Yogyakarta tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun kami pastikan kami akan terus menemani Anda di Indonesia Menyapa Pagi. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga

0: inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Cerciati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: Tahukah kamu, menjalankan ibadah kurban gak boleh sembarangan hewan loh. Hewan yang dipilih harus dalam kondisi fisik kesehatan yang baik. Hewan tersebut tidak boleh memiliki cacat atau kelainan yang signifikan sehingga menyebabkan tidak sahnya hewan kurban tersebut. Kondisi hewan yang tidak memenuhi syarat untuk dikurbankan, seperti hewan yang buta sebelah atau keduanya, hewan yang pincang atau tidak dapat berjalan normal, hewan yang sangat kurus dan tidak memiliki lemak atau daging yang cukup, hewan yang sedang hamil atau menyusui, dan hewan yang sakitnya tampak jelas. Apakah tahun ini kamu akan menjalankannya? Semoga ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin.
3: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
4: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan, ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
5: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
4: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
5: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
4: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Russell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali seri Serius Tarto kembali bersama Anda. Hari ini adalah tanggal 28 Mei 2026. Dan tidak terasa ya, nampaknya makin di ujung bulan Mei. Dan berbagai informasi tentunya sudah disiapkan oleh tim redaksi kami pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami juga masih akan terus mengupdate beberapa informasi yang bisa kami bagikan kepada Anda. Dan salah satunya yang juga mungkin menjadi banyak pemikiran semua pihak kali ini adalah nilai rupiah yang ternyata anjlok ke nilai 17.800. Menteri Keuangan Pubaya Sudhisadewa menilai bahwa anjloknya nilai tukar rupiah mendekati level 17.800 per dolar Amerika Serikat dianggap tidak masuk akal. Karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini sedang bagus. Bahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang bisa menyentuh angka 17.800 itu di penutupan perdagangan pada hari Selasa tanggal 26 Mei lalu. Dolar Amerika Serikat menguat 0,29% atau 52 poin dan ini tentunya menjadi suatu kekhawatiran tersendiri. Seperti apa ketahanan kemudian juga anggaran pendapatan belanja negara akibat tren pelemahan nilai tukar karena secara otomatis beberapa konsumsi barang-barang keperluan yang dalam nilai tukar currency US dollar ini menjadi tinggi. Beberapa pihak bahkan menghitung ketika harga minyak dunia menyentuh 100 US dollar ini akan menjadi kesulitan tersendiri. Dan ada beberapa kebijakan-kebijakan yang harus tentunya diambil oleh pemerintah. Nanti kami akan bahas bersama. Kami juga akan berbagi informasi pada hari ini. Dan Anda juga nanti bisa partisipasi ya di line telepon kami yang ada. Kami juga akan berbagi informasi terkait seperti apa Warta Nusantara pagi hari ini atau informasi-informasi akan disampaikan oleh para reporter Radio Republik Indonesia. Dan dari Singapura Open 2026, ini sebuah ajang bergengsi di olahraga bulu tangkis yang ternyata menghasilkan suatu harapan baru, yaitu Muhammad Fajar dan juga Vicky Alfian ini bisa memenangkan pertandingan dan maju ke babak sesungguhnya. Fajar dan Vicky melangkah ke 16 besar dan ini berarti juga menjadi catatan bahwa Jonathan Christie diharapkan bisa terus diproses untuk bisa fokus pada persaingan-persaingan di babak-babak selanjutnya. Kemudian juga ada pasangan yang mungkin sudah mulai dikenal juga, yaitu Sabar dan Reza. Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlavi ini juga menjadi wakil tuan rumah di Singapura Open 2026. Dan tentunya mereka berhasil mengalahkan pasangan Wesley Koh dan Junsuke Kubo yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium pada hari Selasa yang lalu dengan permainan sangat bagus dan juga dimenangkan oleh game yang cukup telak. Tidak hanya dari jadwal Singapore Open yang akan kami bagikan ke Anda, tetapi juga yang harus Anda ingat bahwa Indonesia, terutama Radio Republik Indonesia, akan menjadi official partner dalam World Cup 2026. Ada 48 negara yang nantinya akan bersaing di grup-grup di Piala Dunia 2026 dari Amerika Utara. Dan kita akan menantikan, mendengarkan bersama yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Yeah, we ready to... Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, jaringan berita nasional.
0: Dan pagi hari ini, seperti yang saya janjikan tadi, kami juga sudah punya beberapa informasi yang sayang untuk Anda lewatkan. Tentunya program pagi hari ini kami rangkum dalam Warta Nusantara Pagi.
2: Warta Nusantara.

0: PLT Kadis Pendidikan Nasional Maluku Tenggara menegaskan bahwa mutasi 157 guru di akhir tahun ajaran 2025-2026 adalah demi pemerataan tenaga pendidik di wilayah tersebut. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Mei Maturbongs.
1: Mutasi besar-besaran dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara kepada para guru pada tingkatan sekolah dasar dan menengah pertama. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Bin Rauda Arif Hanubun kepada RRI. Termotivasi agar tersebar merata di setiap sekolah sekabupaten, pihaknya memutasikan 157 guru agar bisa menyebar dan mendukung proses belajar mengajar di lembaga pendidikan yang dituju.
2: Nah, pemerataan guru itu kita sudah mulai kemarin, itu ada kurang lebih 157 guru yang kita mutasikan. Mutasi itu ya, motivasi pertamanya itu adalah memang untuk pemerataan guru. Karena berdasarkan hasil pantauan kita, hasil data di lapangan, itu soal pemerataan guru ini masih menjadi permasalahan yang amat sangat mengganggu. Karena memang betul bahwa banyak sekolah yang di satu sisi ada yang berkelebihan, di sisi lain ada sekolah yang sangat berkekurangan. Pemerataan ini, dan alhamdulillah 157 itu kita sudah distribusikan ke sekolah-sekolah.
1: Hanubun menambahkan nanti ke depan masih akan ada mutasi lagi, tetapi berbasis kebutuhan di sekolah dan disesuaikan dengan sistem. Pada intinya mutasi ini bukan karena ada tendensi, tetapi termotivasi untuk kualitas pendidikan yang adil di seluruh sekolah yang ada di Maluku Tenggara, tegas Hanubun. Dari Langgur, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.

Kita bergeser ke Bovendigul, kali ini terkait pelaksanaan Idul Adha yang menjadi momen kepedulian terhadap sesama dalam memaknai indahnya saling berbagi. Selengkapnya disampaikan oleh rekan saya, Imam Komarudin.

0: Ketua Muhammadiyah Bovendigul Farudin Isnanto mengajak umat Islam menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha sebagai sarana meningkatkan ketakwaan. Selain itu juga memaknai akan keikhlasan serta kepedulian sosial terhadap sesama. Ia menegaskan ibadah kurban bukan sekedar ritual tahunan, tetapi juga bentuk rasa syukur sekaligus upaya membebaskan diri dari sifat serakah dan keterikatan terhadap duniawi.
1: Bentuk dari penghambaan murni untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan daging dan darah yang dinilai, tapi keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah semata. Yang berikutnya sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas sosial. Jadi kurban memberikan pelajaran tentang bagaimana keberpihakan sosial.
0: Menurutnya, terdapat beberapa nilai penting dalam pelaksanaan ibadah kurban. Kurban menjadi sarana mensucikan jiwa dari sifat duniawi dengan belajar melepaskan keterikatan terhadap harta dan kesenangan demi mencapai ketakwaan. Sementara itu, Ustadz Mahfudin saat menyampaikan khutbahnya dalam rangkaian sholat Idul Adha katakan, umat Islam harusnya meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ia menyampaikan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail merupakan contoh nyata tentang kuatnya iman dan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala hingga melahirkan jiwa rela berkorban dan mengutamakan musyawarah. Dalam khutbahnya, dirinya mengingatkan jamaah memanfaatkan kesempatan hidup untuk terus berbuat baik selama masih diberi umur dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab manusia tidak pernah mengetahui kapan ajal akan datang.
2: Mari kita manfaatkan kesempatan yang ada, selalu berbuat baik mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah sampai kapan sisa umur kita ini bisa dimanfaatkan.
0: Setiap kesempatan yang dimiliki harus digunakan untuk memperbanyak amal ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Umat Islam diajak untuk tidak merasa rugi ketika mengorbankan sebagian harta demi kepentingan agama dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Ustadz Mahfudin menegaskan harta dan kehidupan dunia bersifat sementara, sedangkan amal kebaikan akan menjadi bekal utama ketika manusia menghadap Sang Pencipta. Imam Komarudin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Pendengar yang pemirsa, kali ini adalah informasi dari Tual, di mana dua ekor sapi korban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dibagikan kepada kaum mustahik melalui Masjid Al-Amin BTN Koperasi Kota Tual. Kita akan simak informasi lengkapnya yang disampaikan oleh rekan saya, Maya Pranira. Maya, silakan.
2: Dua ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dibagikan kepada kaum mustahik melalui Masjid Al-Amin BTN Koperasi Kota Tual. Kedua ekor sapi tersebut diterima secara resmi oleh pihak Masjid Al-Amin dari Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat sehari jelang Lebaran Idul Adha. Sahril Rahayaan selaku Imam Masjid kepada RRI menjelaskan, terpilihnya Masjid Al-Amin sebagai penyalur hewan kurban Presiden didasarkan atas hasil survei dan rekomendasi dari Dinas Pertanian Kota Tual. Kedua ekor sapi ini dikelola langsung bersama dengan hewan kurban lainnya oleh panitia berkolaborasi dengan Dinas Pertanian bagian peternakan dan penyembelih hewan berlisensi. Total hewan kurban yang disalurkan tahun ini kata Sahril sebanyak 5 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Adapun mekanisme pembagian menggunakan sistem kupon dan penerima tidak hanya dari area sekitar masjid tetapi mencakup lokasi lainnya sesuai data kupon.
3: Masjid Al-Amin tahun ini mendapatkan sapi kurban sebanyak 5 ekor, kemudian kambing itu sebanyak 10 ekor. Dari 15 kurban itu diantaranya Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, mempercayakan Masjid Al-Amin BTN Koperasi tahun ini untuk menyalurkan kurbannya.
2: Sementara itu di tempat berbeda, yakni Masjid Miftahul Jannah BTN Indah Kota Tual telah sukses menyalurkan sebanyak lebih dari 200 kg daging kurban yang berasal dari 3 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Abdul Hamid Latar mengatakan hewan kurban tersebut berasal dari jamaah masjid. Ia mengungkapkan meskipun masjid ini berada di tengah kota dan area padat penduduk, namun belum pernah diberikan kesempatan menyalurkan hewan kurban dari pemerintah maupun negara.
4: Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya kami lebih siap. Nah ya kali ini belum ada perhatian dari instansi-instansi terkait pada masjid. Padahal salah satu masjid yang jemaah terbanyak di Kota Tual dan berada pada jantung Kota Tual ini adalah Masjid Miftahul Jannah.
2: Meskipun kini dihadapkan dengan masa efisiensi anggaran, namun Abdul Hamid menilai animo umat Islam untuk berkurban masih tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah hewan kurban yang disalurkan masih stabil seperti di tahun-tahun sebelumnya. Abdul Hamid berharap momentum Idul Kurban tidak hanya sekedar untuk bagi-bagi daging semata, namun juga mampu meningkatkan semangat kebersamaan antar sesama umat Islam dan lainnya. Dari Tual, Maluku Tenggara, Maya Pranira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.

0: Dan sebelum kita lanjutkan beberapa informasi di Warta Nusantara pagi hari ini, kami juga punya informasi penting di Ruang Gatekeeper bersama rekan saya, Mei Silano.
1: Kilas Berita.
2: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA tengah menyusun strategi edukasi guna mencegah siswa terpapar radikalisme secara online. Upaya ini dilakukan melalui penguatan literasi digital, pendidikan karakter, serta kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan pemerintah agar anak lebih bijak menyaring informasi di media sosial dan ruang digital. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami juga masih akan menghadirkan beberapa informasi dari wilayah timur Indonesia, khususnya Gorontalo, guna menjaga ketergantungan petani terhadap komoditas jagung. Praktisi pertanian Jamaluddin Hamid mendorong petani di Gorontalo mengembangkan tanaman palawija sebagai alternatif ketahanan pangan masyarakat. Selengkapnya bergabung bersama kita, Rusdi Aneta.
1: Petani di Provinsi Gorontalo mulai didorong untuk tidak hanya bergantung pada komoditas jagung, tetapi juga mengembangkan tanaman palawija sebagai alternatif guna menjaga stabilitas pendapatan dan ketahanan pangan masyarakat. Praktisi pertanian Jamaluddin Hamid mengatakan, selama ini sebagian besar petani di Gorontalo masih menjadikan jagung sebagai komoditas utama. Padahal ketergantungan terhadap satu jenis tanaman memiliki risiko tinggi, terutama ketika harga pasar turun atau terjadi gangguan cuaca. Menurutnya, diversifikasi tanaman menjadi langkah penting agar petani memiliki sumber pendapatan lain di luar jagung. Tanaman palawija seperti kacang tanah, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, hingga hortikultura dinilai cukup potensial dikembangkan di sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo.
2: Kalau pola tanam, saya sangat setuju ya bahwa mestinya jangan kita memaksa lahan kita itu jagung terus, karena kita kan tahu bahwa jagung itu adalah salah satu jenis tanaman yang paling rakus. Rakus sekali mengambil unsur hara dari tanah. Sehingga mestinya kalau kita mau mengembalikan lingkungan, mestinya ada pola tanam setelah jagung, coba apa yang bisa mensuplai nitrogen, misalnya palawija dan sebagainya, sehingga tidak digunakan terus untuk jagung begitu, dan bisa menguras unsur hara dari tanah itu.
1: Dia menjelaskan pola tanam yang beragam juga dapat membantu menjaga kesuburan tanah dan mengurangi risiko gagal panen akibat perubahan iklim maupun serangan hama. Selain itu, kebutuhan pasar terhadap komoditas pangan lokal terus meningkat sehingga peluang usaha sektor palawija masih terbuka luas. Jamaluddin menilai selama ini petani lebih fokus mengejar produksi jagung karena dianggap memiliki pasar yang jelas. Namun kondisi tersebut perlu diimbangi dengan pengembangan komoditas lain agar ekonomi petani tidak mudah terganggu ketika harga jagung mengalami fluktuasi. Dari Gorontalo, Rusdi Aneta, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bupati Banyumas menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto. TNI memberikan pengamanan distribusi bantuan beras kepada masyarakat Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya. Setelah 20 tahun berlalu sejak gempa bumi 2006 silam, hingga kini pemerintah Kabupaten Bantul terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar pemirsa, sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Sapi kurban Presiden Prabowo Subianto adalah program bantuan kemasyarakatan Presiden atau yang disingkat dengan istilah Banpres. Sapi kurban tersebut pada dasarnya adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan melalui Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Rabu 27 Mei 2026, juri menyatakan bahwa persoalan anggaran negara dalam pengadaan sapi kurban Presiden. Kita ke luar negeri, gelombang panas ekstrim melanda sejumlah negara di Eropa Barat dan menyebabkan korban jiwa di Perancis. Sedikitnya 7 orang dilaporkan meninggal dunia akibat peristiwa cuaca panas yang terjadi di awal musim panas ini dan melansir dari The Guardian. Rabu 27 Mei 2026, Perancis mencatat rekor suhu tertinggi untuk bulan Mei selama 2 hari berturut-turut. Sementara dari dunia olahraga, petenis muda Indonesia Komang Bagus Wahyu Purustama berhasil menembus babak perempat final turnamen junior internasional. Atlet berumur 14 tahun tersebut memastikan tempat setelah menyapu bersih kemenangan pada babak grup.

0: Kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Kali ini Bupati Banyumas menyerahkan bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto kepada warga Banyumas di Masjid Al-Istiqomah Purwokerto. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Fahrian Syah berikut ini.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Banyumas di Masjid Wakaf Al-Istiqomah Purwokerto Timur setelah pelaksanaan sholat id berlangsung. Sapi jenis simental dengan bobot kurang lebih 1,1 ton tersebut akan didistribusikan kepada warga yang membutuhkan di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan, bantuan kemasyarakatan Presiden tahun ini diterima melalui pemerintah Kabupaten Banyumas dan menjadi sapi bantuan terbesar yang disalurkan di Banyumas. Selain itu, bantuan diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat penerima.
2: Bantuan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk warga Banyumas yang berhak untuk menerima. Karena kan memang bantuan-bantuan kebanyakan sapi ya. Saya lihat di beberapa perumahan juga hewan kurbannya kebanyakan sapi, mungkin lebih praktis ya. Jadi satu ekor sapi urunan beberapa orang. Mudah-mudahan tahun depan bisa dapat lebih dari dua ekor dari Bapak Presiden.
1: Amin. Ketua Takmir Masjid Wakaf Al-Istiqomah Purwokerto, Wahyu Fauzi, menyampaikan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan untuk menerima bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha tahun ini. Menurutnya, daging kurban nantinya akan dibagikan kepada ribuan warga Banyumas, terutama masyarakat sekitar lingkungan masjid.
3: Ini membawa keberkahan, kemanfaatan untuk masyarakat di sekitar Masjid Wakaf Al-Istiqomah maupun untuk masyarakat Banyumas. Karena berat sapinya itu hampir 1,1 ton. Ini sapi khusus dari Pak Presiden yang nanti insya Allah kemanfaatannya akan kita bagikan jadi ke masyarakat Banyumas khususnya yang ada di sekitar lingkungan sini.
1: Usai penyerahan, sapi kurban langsung dibawa ke rumah pemotongan hewan atau RPH untuk proses penyembelihan dan pengemasan sebelum dibagikan kepada sekitar 2.000 penerima yang telah terdata dari berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas. Diharapkan seluruh proses penyaluran berjalan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat Banyumas pada momentum Idul Adha tahun ini. Dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Fahrian Syah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini adalah seputar kesadaran warga dalam melaksanakan ibadah kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan 13 sapi untuk korban di Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluwih, Kediri. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
1: Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Salah satu peningkatan tersebut terlihat di Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Pada tahun ini, panitia kurban berhasil menghimpun sebanyak 13 ekor sapi. Ketua Pembina Yayasan Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Zainal Mustafa menjelaskan, daging kurban dari 13 ekor sapi tersebut selanjutnya didistribusikan kepada 1.327 warga yang telah terdata sebagai penerima manfaat. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan semakin kuatnya semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
2: Kesadarannya yang tetap bertahan dan sekaligus meningkat, karena yang berkorban juga ternyata banyak juga warga-warga baru yang mempercayakan dan menitipkan korbannya di tempat ini. Jadi ada perubahan-perubahan, tapi ternyata boleh dikatakan ekonominya lumayan baik, kalau tidak mungkin ya bisa sampai sejumlah itu.
1: Sementara Suhadi, panitia kurban Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Ngadiluwih mengatakan pendistribusian atau pentasyarufan daging kurban terutama bagi warga yang berdomisili di sekitar masjid. Panitia kurban pada Idul Adha tahun ini sebanyak 96 orang, termasuk 2 tim penyembelihan hewan kurban yang berjumlah 26 orang.
3: Mulai dari RT 1, 4, beberapa desa, ya, RT 1, 4 ini dari lingkungan masjid, Mas, ya. Dan semua siswa PAUD dan TK, ditambah PAUD dan TK. Kemudian ke KUA, Kecamatan, Koramil, Polsek, Desa, Tim Medis, ke Panti-Panti Asuhan, kemudian dari SLB, Kandat, sama Ngadiluwih. Beberapa pengurus yang disalurkan ke wilayahnya sekitar pengurus.
1: Peningkatan jumlah hewan kurban pada Idul Adha tahun ini tidak hanya menjadi indikator membaiknya kondisi ekonomi sebagian masyarakat, namun juga mencerminkan meningkatnya kesadaran religius dan solidaritas sosial. Momentum Idul Adha 1447 Hijriah diharapkan dapat terus memperkuat nilai kebersamaan serta kepedulian antar warga, khususnya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan semangat berkurban yang terus meningkat, masyarakat diharapkan mampu menjaga tradisi kebaikan sebagai bagian dari nilai-nilai keagamaan dan sosial di kehidupan sehari-hari. Heri Susanto melaporkan.

0: Dari Kediri kita ke wilayah di Tuban, Masjid Agung Tuban kemarin menyembelih 5 ekor sapi dan menghasilkan sekitar 1.500 bungkus daging kurban. Selanjutnya dibagikan kepada masyarakat di sekitar. Witra Adila punya informasi lengkapnya.
1: Merayakan Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah pada hari Rabu 27 Mei 2026, Masjid Agung telah melaksanakan penyembelihan dan penyaluran daging hewan kurban. Sebanyak 5 ekor sapi telah disembelih untuk kemudian dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan masjid. 5 ekor sapi kurban tersebut diketahui berasal dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Tuban, dan 3 perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Tuban. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Sunadi Ilham, pengurus takmir Masjid Agung Tuban, sekaligus koordinator penyembelihan, yang mengatakan jumlah hewan kurban pada tahun ini tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 8 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Dari 5 ekor sapi tersebut diperkirakan bisa mencapai 1.500 bungkus daging.
2: Kurban tahun ini Masjid Agung menerima 5 hewan ternak kurban berupa sapi ya. Jadi tidak ada hewan ternak yang lain. Kurang lebih 685 bungkus ya. Kemudian estimasi kami hari ini untuk pembagian ke masyarakat umum ini kami perkirakan mencapai 1.500-an.
1: Sementara itu, Samsul Arifin, Ketua RT 1 RW 2 Kelurahan Kutorejo, mengaku telah mendapatkan 38 bungkus daging kurban yang selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Ia berharap melalui pemberian daging kurban ini dapat memberikan manfaat bagi penerimanya.
3: 38.
4: Untuk selanjutnya akan dibagikan ke masyarakat atau bagaimana sistemnya, Pak?
3: Langsung dibagikan. Semoga ini bisa memberi manfaat lebih bagi warga kita.
1: Proses penyembelihan hingga pengemasan daging kurban di Masjid Agung Tuban berjalan lancar berkat kerjasama yang solid. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparat keamanan hingga pengurus dan remaja masjid. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar yang pemirsa, TNI memberikan pengamanan distribusi bantuan beras kepada masyarakat Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya. Selengkapnya kita simak laporan dari Bobby Sapulete.
5: Personil Satgas Mobile RI PNG Yonif 757GF yang dipimpin langsung oleh Kapten Infantri Raja Mudi dan Kapten Infantri Cakra Dirgantara turut mendampingi Kepala Distrik Bapak Hengki Bagaupau serta Kapolsek Pogapa Ibda Guntras Miagoni. Bersama-sama jajaran aparat TNI dan Polri ini memberikan pengamanan penuh terhadap kegiatan pendistribusian bantuan beras dari Kementerian Ketahanan Pangan Republik Indonesia yang ditujukan bagi masyarakat di wilayah Distrik Home, Kabupaten Intan Jaya. Kepala Distrik Home Bapak Hengki Bagaupau menyambut baik kegiatan ini dan mengucapkan terima kasih atas kepedulian Satgas.
6: Selamat siang. Beras ini tahun-tahun yang sebelumnya ada di sini tetapi selalu gabung. 21 gabung dan bagi. Kemudian tahun kemarin beras alokasi semua di Sugapa. Tetapi dalam tahun ini periode pertama, tribulan pertama ini kolaborasi TNI Polri Kepala Desek bersama sehingga kami bisa dapat 12 flight dan kami sadulkan 3 titik 5 desa bagian Sombandoga, 7 desa bagian Biai dan 9 desa bagian Pogapa sampai Sugu sehingga setiap masyarakat bagi seperti ini atas semua laborasi yang dilakukan oleh TNI Polri kerjasama kami juga ucapkan terima kasih. Ke depan mari kita bergandeng tangan dan terus usaha demi efektif amakan ini.
5: Bekerja sama dengan perangkat pemerintah daerah setempat, personil Satgas Yonif 757GF tidak hanya bertugas menjaga ketertiban, Setiap tahap distribusi dipantau secara ketat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, serta memastikan kuantitas dan kualitas bantuan tetap terjaga. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya dan terima kasih Anda selalu menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Telah 20 tahun sejak gempa bumi 2006 silam berlangsung di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah lainnya. Pemerintah Kabupaten Bantul bahkan terus mendorong kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Aji Permono melaporkan selengkapnya.
7: Kita tidak mungkin mengurangi potensi bencana, itu nggak mungkin. Yang bisa kita kurangi adalah resikonya. Bagaimana cara?
8: Dua dekade silam, daerah istimewa Yogyakarta diguncang gempa hebat berkekuatan magnitudo 6,3 M. Bencana itu meninggalkan duka mendalam terutama bagi warga Kabupaten Bantul yang terpaksa harus kehilangan 5.782 anggota keluarganya. Tragedi memilukan tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan warganya. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, letak geografis Bantul membuatnya menjadi daerah rawan potensi bencana. Sehingga, sistem mitigasi kebencanaan yang baik menjadi kunci utama dalam mengurangi dampaknya. Salah satu unsur yang termasuk dalam sistem mitigasi tersebut adalah memperkuat jejaring dengan masyarakat, sehingga langkah-langkah evakuasi dan penanggulangan saat terjadi bencana dapat diberikan dengan lebih cepat.
7: Maka pemerintah, dalam hal ini BPBD, telah membentuk jejaring, diantaranya FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Kita tidak mungkin menolak bencana, tidak mungkin mencegah terjadinya bencana alam, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risikonya. Caranya bagaimana? Caranya edukasi terhadap langkah-langkah mitigasi yang mungkin bisa kita lakukan.
8: Selain edukasi kepada warga, berbagai alat dan kelengkapan kebencanaan juga harus dimiliki setiap daerah. Hal ini tak luput dari perhatian Pemkab Bantul yang terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana pendukungnya.
7: Juga termasuk melengkapi alat-alat pemantau, misalnya early warning system di pantai, sensor-sensor getaran seismik yang dimiliki oleh BPBD ini terus kita lengkapi. Ini ya salah satu upaya yang mungkin kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana. Masyarakatlah yang mesti siap setiap saat, dan kita punya pengalaman itu, mestinya Bantul lebih tangguh, Bantul lebih siaga.
8: Saat ini, perkembangan peralatan evakuasi dan sistem pendukungnya kini sudah semakin baik. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemkab Bantul tidak main-main dalam kesiapsiagaan bencana.

0: Kita ke informasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mensosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Selengkapnya ada Ani Hasanah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana sebagai langkah memperkuat sistem perlindungan masyarakat menghadapi ancaman bencana yang terus meningkat. Perda baru tersebut menggantikan Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Regulasi ini tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan, mitigasi hingga pemulihan pasca bencana. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, perda tersebut dirancang untuk memperkuat keterlibatan seluruh pihak, khususnya semua yang bersentuhan dengan urusan bencana.
2: Saya pikir sistem penanggulangan bencana Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadop apa regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program kebijakan dalam bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di kesiapsiagaan mitigasi.
1: Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Raditya Jati menegaskan, perda ini juga menempatkan aspek inklusivitas sebagai perhatian utama dalam kebijakan kebencanaan daerah.
3: Ya, kalau kita perhatikan tadi mungkin teman media yang ngikutin ya tadi ya. Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari kebencanaan ini, keterlibatan semua pihak. Artinya kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Ya, baik itu atau disabilitas, gender, semuanya. Gitu.

Berikut kami hadirkan bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian Anda untuk yang punya aktivitas di luar rumah.

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 28 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan pergerakan ke arah barat laut. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di pesisir utara Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Papua, Papua Pegunungan, dan sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knot terpantau di Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Medan dan di kota Palangkaraya. Kemudian potensi hujan ringan di kota Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Kota Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Kota Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian untuk potensi asap atau kabut di Kota Jambi dan Kota Bandar Lampung. Serta ada potensi udara kabur di Kota Banda Aceh, Bengkulu, dan Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Nabire, kemudian potensi hujan ringan di kota Mamuju, Palu, Kendari, Ambon, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, dan Kota Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap Indonesia menyapa pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zay. Rudy Garcia.
2: Iya dong, nggak kena Zen itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung membawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Ka'bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Ka'bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Ka'bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kiswah atau

0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 dan kami menghadirkan Pascawarta Berita beberapa topik-topik pilihan yang sayang untuk Anda lewatkan. Kali ini topik yang kami sudah siapkan bersama tim Indonesia Menyapa Pagi yang pertama adalah bagaimana bantuan kurban dari APBN sah tidak melanggar aturan. Kemudian yang kedua, Indef memproyeksikan nilai kurban sebesar 26,89 triliun pada tahun 2026 mendatang. Ketiga, Istiqlal memotong hewan kurban hingga hari ini dan akan dibagikan ke panti-panti asuhan hingga pondok pesantren. Kemudian topik yang keempat adalah viral dugaan riset kedokteran palsu di luar negeri demi travel grant ke luar negeri. Ya, itu juga menjadi satu hal yang sedang ramai diperbincangkan di dunia sosial. Kemudian yang terakhir adalah masih seputar kenaikan harga. Masuk kami, nilai anjlok rupiah mencapai angka 17.800. Silakan Anda boleh pilih 5 topik-topik ini disertai dengan alasannya, disertai juga dengan pantauan terkini dari wilayah Anda, cuaca, pantauan lintas ataupun juga peristiwa yang terjadi di sekitar. Karena RRI membutuhkan sekali informasi-informasi ini dari Anda. Kami nantikan di 0218384545, 0213862375, 0213866712 dan di 0213523172. Silakan untuk Anda ingin bergabung dan juga menyapa saya tentunya pagi ini. Pak Arianto, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Yuristi Ristarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan cerah kayaknya nih. Lagi di mana, Pak?
1: Iya dong. Lagi di kebun, lagi nyadap karet nih, Mbak.
0: Oke. Okay. Baik kalau gitu.
1: Cerah hari ini Mbak Risti.
0: Alhamdulillah
1: tapi,
0: ya.
1: Tapi biasa berubah-ubah itu Mbak Risti. Kok kemarin aja begitu cerah pagi atau habis sholat Idul Adha itu kan cerah. Tapi lepas itu udah hujan. Pokoknya bolak-balik angkat jemuran tuh Mbak Risti.
0: Bukannya kering malah olahraga sendiri ya berarti ya?
1: Iya benar.
0: Oke, okay, baik. Mau pilih topik yang mana silakan?
1: Nomor satu apa itu Mbak Yu?
0: Terkait
1: ya streaming.
0: Ya. Yang terkait dengan bantuan kurban dari APBN tidak menyalahi aturan kabarnya.
1: Oh iya ya.
0: Jadi kemarin Presiden Prabowo tuh bagi-bagi sapi ke seluruh pondok ke seluruh daerah di Indonesia dan ini adalah bantuan resmi pemerintah yang diambil dari APBN begitu kas persoalannya. Setuju ya?
1: Saya sih setuju itu Mbak ya, walaupun kita dalam keadaan efisiensi. Tapi kan orang menanggapinya lain ya kan, kok itu atas nama Pak Prabowo padahal diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
0: Okay.
1: Padahal itu kan niatnya Pak Prabowo itu kan begini, ini versi saya Mbak ya. Itu kan APBN, jadi diberikan kepada rakyat. Maksudnya kalau saya menangkapnya seperti itu Mbak, ini saya kembalikan uang APBN-nya buat rakyat ini. Ada sapi kurban sekian ribu ekor dibagi-bagikan ke 38 provinsi, kan begitu Mbak Yu ya. Tapi kita tengok juga kok presiden-presiden sebelumnya sama juga.
0: Oke, okay, baik. Nanti coba kita jawab ya. Terima kasih banyak Pak Arianto. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Pak Arianto di Kutai Barat, kita ke Pak Edi di Solo. Pagi, Pak Edi.
2: Pagi, Mbak Risi. Sehat-sehat keluarga.
0: Alhamdulillah.
2: Tua-tatra. Kapan bisa beri masukan Pak Presiden untuk masa Indonesia?
0: Pak Presiden lagi keluar negeri saat ini nih, Pak Edi.
2: Ya, semoga nanti setepatnya biar ngurangi semua-semuanya. Paling 5 menit, 10 menit di tempat masing-masing, kontak 38 gubernur. Ya, mudah-mudahan ini dolar apa sudah melejit katanya sampai nanti 20.000 barangan bingung. MPG okay, Bapak mudah sebagian kan misi buat yang diambur-amburkan. Semoga MPG ini stop. Keraturan okay, dari 33.000 Nah ini korban ini luar biasa ini. Kan Gubernur Sherly itu kan 100 tuh bagi-bagi itu. Yang lain gubernur kan belum ada. Kemudian KDM gak tahu ya beritanya. Pak Presiden nambahin lagi berapa? 17 apa piye? Ini sejarah. Sejarah loh itu, Maluku penduduknya berapa? 1,3 apa piye?
0: Okay,
2: tapi gubernur paling, ya semoga semuanya.
0: Semoga semua gubernur bisa amanah ya, harapannya begitu ya. Baik kalau gitu. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Dari Pak Edi di Solo kita ke ada Pak Wibi dan Pak Cidar, tapi saya kayaknya harus ladies first. Bu Indra, pagi.
3: Selamat pagi Mbak Risti Rukhato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biru lagak Marilyn ditiru. Enggak ya, bukan Marilyn. Dan itu di ada Garuda di dada Mbak Risti.
0: Betul, karena Garuda ada di dadaku.
3: Wah, asik banget nih. Kalau apa presenternya Mbak Risti nih, waduh, tampilan modis banget.
0: Dan, terima kasih selalu dipantau ya Bu Indra ya.
3: Iya, dan apa namanya, cerdas lahir batin.
0: Amin amin amin amin doanya. Bu Indra, pagi ini mau pilih topik yang mana nih, silahkan nih.
3: Nomor satu, tapi ini dulu ya, tertarik pada yang nomor lima tuh. Bisa tembus 17.845 rupiah sesuai dengan angka hari kemerdekaan udah waktu. Asik banget ini, baru terjadi Mbak Risti ya. Iya, dan tapi kemudian ini penyembelihan sapi itu ya, daging kurban dari APBN. Kalau kami yang di bawah ini ada kiai yang mengatakan ya boleh, cukup satu keluarga mengorbankan satu kambing itu sudah bagus. Tapi ada yang mengatakan tidak, itu harus betul-betul atas nama siapa begitu. Nah sekarang kalau dari APBN itu atas nama siapa ya Mbak Risti?
0: Oke, nanti coba kita jawab ya. Terima kasih banyak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dari Bu Indra di Cirebon kita ke Pak Wibi di Makassar. Pagi Pak Wibi.
4: Selamat pagi Mbak.
0: Ya, sehat Bapak?
4: Alhamdulillah, Makassar cerah Mbak.
0: Oh, alhamdulillah kalau begitu ya.
4: Ya. Tapi yang nomor 5 yang 17.800.
0: Kenapa tuh?
4: Ya, aduh, ini kalau sudah begini kok bukannya turun ya, malah naik-naik terus. Tapi begini Mbak, selama pemerintah tidak menaikkan BBM bersubsidi itu mungkin masih aman-aman ya. Tapi kalau kos rupiah melemah, BBM dinaikkan, saya khawatir sebenarnya nasibnya Soeharto dulu itu. Di saat rupiah melemah, Soeharto naikkan BBM, tumbang dia. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Dari Pak Wibi di Makassar, kita ke Pak Cidar di Aceh Utara. Pak Cidar, Assalamualaikum.
5: Wassalamualaikum, salam wabarakatuh Mbak Risti. Selamat pagi, selamat Idul Adha Mbak Risti.
0: Selamat Idul Adha, mudah-mudahan berkahnya Pak Cidar bisa terus dibagi-bagi ya.
5: Ya, masih dalam suasana Idul Kurban, masih dalam suasana Hari Tasyrik 4 hari, 10, 11, 12, 13 ya.
0: Ya,
5: masih betul. Masih dalam suasana takbiran, mudah-mudahan aman-aman saja. Dan salam Idul Adha ke seluruh rekan-rekan Pro 3 di Jakarta, mudah-mudahan aman dan nyaman semuanya ya.
0: Iya, Pak Cidar, kemarin Idul Adha ada kebiasaan khusus nggak sih kalau di Aceh?
5: Oh ya pasti. Kemarin apa tuh? Kami ada kebetulan kemarin ada penyembelihan sapi kurban donatur dari Turki kemarin.
0: Tapi kan semua juga penyembelihan kurban. Ada tradisi-tradisi unik nggak?
5: Oh ada, pasti ada. Kalau tradisi unik di sini biasanya kalau Idul, kalau yang pertama hari itu tetap biasanya kurban dulu. Kemudian hari itu kalau kas-kas makanannya itu kalau di sini kalau kurban, kalau hari kurban ini.
0: Oke, baik kalau gitu. Ya, Pak Cidar.
5: Itu kan. Ya, halo. Halo.
0: Ya, silakan.
5: Ya. Kalau uniknya di sini, kalau makanan khasnya kalau Idul Kurban, makanannya itu kan manisan dari seperti dari tulang kada yang buah ijuk itu yang dibuat seperti di bulan puasa. Tapi ya, kalau untuk Idul Kurban dibikin manisannya untuk makan bersama keluarga dan rekan-rekan. Kalau Idul Fitrinya sepertinya itu apa itu lontong, ya. Itu bedanya, itu khasnya dari Aceh, itu manisan dari kulang kalen.
0: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Enggak, topiknya dulu.
0: Oh iya, malah saya enggak kasih nih saking cerita soal makanan. Begitu nih kalau pagi-pagi nih masalahnya nih Pak Cidar.
5: Tadi biar panjang sedikit ya.
0: Apa tuh Pak Cidar yang mau dipilih?
5: Topik pertama enak sekali itu. Topik pertama mudah-mudahan ini ya, kapal lagi kalau buka ini kesempatannya Pak Prabowo untuk mengambil fikiran rakyat ya. Kalau pengen untuk menunjukkan IDC yang keluar di ini dah kesempatannya Pak Prabowo sampai menyentuh hati ke semua.
0: Oke, jadi enggak apa-apa ya untuk bisa ambil dari APBN ya.
5: APBN ya.
0: Oke.
5: Mudah-mahan nanti Pak Prabowo bisa menunjukkan nanti program-programnya keluar ya.
0: Ya, terima kasih Pak Cidar, selamat pagi. Dari Aceh Utara kita ke Bone. Ada Pak Upi, pagi.
6: Pagi.
0: Iya, waduh, suaranya lagi serak nih. Apalagi sakit, Pak Upi?
6: Tidak.
0: Oh, tidak ya. Jadi hanya kedengarannya aja di telepon. Tapi sehat ya? Bone juga cerah ya?
6: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Maaf lahir batin juga. Bagaimana kemarin di Bone makan apa tuh?
6: Di Bone alhamdulillah ada coto, ada konrok.
0: Oh.
6: Ada juga
0: buras. Karena beberapa hari lalu janjinya burasnya nyampe sini, kok nggak sampai ya?
6: Oh, mungkin kurirnya nyasar mungkin.
0: Iya, nggak lewat jalan tol ya, Pak Upi ya?
6: Iya, mungkin.
0: Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Pak Upi, pagi ini mau pilih topik yang mana? Silakan.
6: Di spill kembali, Mbak.
0: Oke, yang pertama adalah penggunaan bantuan kurban dari APBN tidak melanggar aturan. Kedua, Indef memproyeksi nilai kurban sebesar 26,89 triliun di 2026. Ketiga, Istiqlal memotong hewan kurban hingga hari ini dan akan diberikan kepada panti asuhan hingga pondok pesantren. Keempat, viral dugaan riset kedokteran palsu demi mendapatkan travel grant ke luar negeri. Yang kelima adalah terkait dengan rupiah melemah 17.800.
6: Nama yang istilah mbak memotong kurban mbak.
0: Kenapa artinya, tuh?
6: Artinya begini semua yang menyorot alam apresiasi artinya umat artinya yang memberikan kurbannya di Istiqlal karena menurut berita mbak katanya bukan cuma dari muslim mbak, ada yang dari beberapa organisasi keagamaan luar non muslim ya. Contohnya dari katedral juga dari mungkin dari walubi dari para saya. Dari para Hindu
0: Dharma.
6: Ya Hindu Dharma jadi artinya
0: bermacam-macam ya.
6: Walaupun nantinya mungkin mereka tidak menyentuh kurban tapi mereka kan nantinya ada kebutuhan sosial, ada empati juga dengan sudah kita yang ya selama ini kemudian di bawah kemiskinan ya.
0: Oke, baik kalau gitu.
6: Mungkin jarang-jarang makan daging, mungkin cuma makan dagingnya mungkin juga hajatan mungkin itu mungkin hajatannya jarang kerjaan
0: ya. Jadi punya kesempatan ya, baik kalau gitu ya, sudah kami tangkap jadi, maksudnya
6: ya,
0: ya. Itu saja
6: harapan saya, mudah-mudahan esensi berkurban ini bukan cuma dalam belasan hari berkurban tapi bisa diterapkan di kehidupan.
0: Baik Pak Upi, terima kasih banyak, selamat pagi. Dari Bone kita akan ke Pak Dasrun dan Pak Matauli, namun kita jeda informasi dari Ruang Gatekeeper.
7: Kilas Berita. Kilas Berita.
8: Indonesia resmi menjadi wakil ketua Aliansi Kemitraan Global untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan atau GPPAD yang digagas di Tiongkok. Dalam forum internasional tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat pembangunan desa, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
7: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Kita kembali dengan beberapa informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dua penelpon yang sudah standby, Pak Dasrun, selamat pagi dari Purwokerto.
9: Selamat pagi penyiarku yang cantik.
0: Amin.
9: Yang luar biasa suaranya.
0: Aduh, pagi-pagi udah dapat pujian nih. Mudah-mudahan nanti ya, dapat sarapan
9: harus
0: juga ya.
9: Namanya orang cantik itu harus dipuji sama seorang pendengar Pro 3. Contohnya seperti saya yang mau memuji Anda.
0: Oke, enggak apa-apa deh saya dipuji tapi yang penting Purwokerto pagi ini cerah.
9: Ya, alhamdulillah cerah. Alhamdulillah,
0: terima kasih ya. Oke.
9: Saya langsung ke topik satu.
0: Monggo, silakan.
9: Ya, walaupun sih saya nggak kebagian bagian apa yang namanya dagingnya, tapi ya saya ikut merasa syukur, mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang, bukannya satu atau dua, mudah-mudahan ya tahun depan saya kebagian, mudah-mudahan seandainya tidak ya enggak apa-apa namanya.
0: Baik kalau gitu.
9: Bantuan itu kan tidak ya. Semuanya harus ikut makan ya, ya walaupun satu tapi ya. Saya tetap ikut merasa syukur, alhamdulillah.
0: Baik kalau begitu.
9: Pak Prabowo ya semakin sehat walafiat, ya. Walaupun rintangan apa yang lagi. Ya.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak. Kita berganti dengan yang lain dulu ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum salam. Pak Matauli, terima kasih sudah menunggu.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
10: Mbak Ristri Tato, Sibolga Cerah.
0: Iya, selamat Idul Adha Bapak.
10: Selamat Idul Adha untuk Mbak Ristri, semua pendengar juga.
0: Iya, terima kasih.
10: Mengenai ini, apa tadi itu riset kedokteran apa nomor 4 ya?
0: Iya, tentang riset kedokteran yang ternyata dipalsukan demi mendapatkan travel grant. Sempat dengar juga beritanya di media sosial?
10: Iya, ini juga lah Mbak yang kita katakan apanya ya kan. Sayangkan profesi dokter ini terkadang pendidikannya sudah lama, sudah mahal. Dan magang kemarin dokter-dokter itu di rumah sakit daerah dipersulit, diplonco sama seniornya gitu ya, sampai ada yang bunuh diri. Ya, akhirnya membuat cara-cara seperti ini. Artinya, saya nggak tahu ya, kalau maunya profesi guru dan medis itu ditarik aja di bawah presiden gitu. Sama kayak Polri, Polisi Republik Indonesia, Medis Republik Indonesia, Guru Republik Indonesia. Supaya jangan ini lagi, sulit sekali. Masuk hanya polisi tentara yang profesional, sementara medis. Mbak Risti kalau bisa sakit kan pengennya dokternya yang maunya unggul, yang hebat gitu kan. Gak mungkin dokter abal-abal sama guru abal-abal. Tapi harapannya adalah nanti supaya jangan sulit sekali ini. Karena berhubungan dengan manusia. Terus berhubungan dengan apa tadi itu rupiah ya, 17.000 gitu ya. Saya menggeliti Mbak Risti.
0: Apa tuh?
10: Ada apa komentar online di media sosial ya. Mungkin Pak Prabowo menunggu nilai rupiah kita 17.845 sesuai dengan tanggal kemerdekaan 17.845 gitu. Jadi maksud saya kemana Bank Indonesia kita gitu yang fungsinya menstabilkan rupiah dengan mata uang yang lain gitu loh. Kita kasihan. Memang katanya kalau sawit kita mahal di luar negeri ya euforianya para petani sawit maunya sampai 30.000 gitu. Tapi kan nggak masuk di akal di kitanya ini, bahan-bahan kita masih impor. Kita yang merasakan sulitnya harga-harga di lapangan, di masyarakat gitu, harga plastik, harga semua gitu.
0: Baik, nah, kalau gitu.
10: Bank Indonesia mendengarkan ini gitu ya.
0: Ya, nanti coba dibahas juga ya sama pihak-pihak terkait di wawancara kami.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Sibolga ada Pak Jari di Lampung Tengah. Pagi Pak Jari.
11: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak?
11: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, saya baru dengar nih suaranya nih Pak Jari nih. Lampung ya, Tengahnya di mana nih?
11: Di Lampung Tengah, di tepatnya di Gaya Baru.
0: Oh, oke, okay, baik. Pak Jari, mungkin pagi ini cuacanya cerah juga di sana?
11: Alhamdulillah, 2-3 hari ini cerah.
0: Jadi lumayan nyaman nih aktivitas ya?
11: Lumayan panasnya Mbak, ya Allah.
0: Oke, okay. Mau pilih topik yang mana Pak Jari?
11: Nomor 1.
0: Kenapa?
11: Nomor satu saya tanyakan itu uang APBN itu asalnya dari rakyat ya Mbak?
0: Betul.
11: Seandainya kan dana non-muslim. Nah kalau diambil tuh ada yang nggak ikhlas tuh gimana Mbak? Bisa diterima atau tidak? Yang kedua, itu apa ada tuntunannya dari hadisnya? Itu aja Mbak. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya akan coba tanyakan ya, apakah ada hadisnya atau tidak. Ini butuh Pak Ustadz nampaknya yang menjawab ya. Pak Darsono di Ciputat. Pagi Pak Dar.
12: Selamat pagi Mbak Rizky Stantor. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik Bapak.
12: Selamat Hari Raya Idul Adha.
0: Ya, sama-sama
12: kemarin
0: Bapak.
12: Kurbankan.
0: Ya. Kemarin saya berdinas, jadi saya kemarin kurban perasaan saja.
12: Oh ya, korban perasaan. Kenapa korban perasaan Mbak Rizky?
0: Iya, karena nunggu Pak Darsono kok nggak telepon kemarin ya.
12: Oh, iya ngantrinya bukan main kemarin.
0: Oke, okay, baik kalau gitu. Kemarin sempat ngantri juga untuk dapat bantuan.
12: Oh, saya kan ikut korban kemarin.
0: Jadi oh ikut korban gitu ya. Oke, okay, ya, mau pilih topik yang mana Pak Dar? Silakan.
12: Itu tadi mudah-mudahan yang apa tuh rakyat yang apa tuh jangan sampai ada yang miskin lagi lah, kasihan ya.
0: Oh. Pak Darsono di Ciputat ini memilih topik tapi nampaknya belum terpecahkan dengan jelas. Terima kasih cukup banyak penelpon pagi hari ini. Dan kami juga tidak dapat mengudarakan semuanya karena keterbatasan waktu. Namun yang paling penting yang ingin juga kami share ke Anda adalah terkait dengan topik-topik ini. Kita nanti juga ingin mendengar lebih lengkap, lebih jelas dan juga mencarikan solusi yang terbaik. Kami masih akan hadirkan beberapa informasi pagi hari ini. Tetap di Indonesia Menyapa Pagi.
13: Info Haji.
14: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
15: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
13: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
16: Memastikan ya bahwa semua layanan
17: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
13: Disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.